Fadhailul amal itu bedanya dengan ahkam. Bedanya dengan ahkam. Kalau ahkam itu menetapkan hukum. Kalau fadhailul amal itu hukumnya sudah ada, hanya menyebutkan fadilahnya. Ini hanya menyebutkan fadilahnya. Hukumnya sudah ditetapkan oleh hadis yang sahih. Dalil yang sahih. Tapi ini menyebutkan fadilahnya. Keutamaannya saja. Ini saja. Itu ahadith fadha'ilul amal. Itu ahadith fadha'il al-amal. Mengamalkan hadis dhaif dalam fadha'ilul amal, madhab jumhur ahlul ilmi mengatakan boleh. Bisyurutihi. Ini bisyurutihi. Sebagian kecil di kalangan para ulama mengatakan enggak boleh. Sebagian kecil dari ahlul ilmi mengatakan ini tidak boleh. Dan pendapat ini yang diusung di zaman sekarang oleh Syekhu Al-Albani, ini rahimahullahu ta'ala. Tapi jumhur ahlul ilmi, ini qadiman wa hadithan, mereka itu membolehkan beramal dengan hadis dhaif fi fadha'il al-amal. Fi fadha'il al-amal. Fi syurutihi. Dengan syurutnya. Al-Imam Sakhawi rahimahullahu ta'ala dalam Fathul Muhith dan para ulama-ulama yang lain, yakni beliau menukil dari sebagian dari para ulama-ulama yang sebelumnya, menyebutkan bahwasanya kalau mau disimpulkan syaratnya empat. Yakni kalau mau disimpulkan syurut i'mal ahadits dhaifah dalam fadhilul amal itu ada empat. Awaluha ay yakuna dha'fu yasiran. Lemahnya itu, dhaifnya itu ringan. Dhaifnya itu ringan. Lemahnya itu lemah yang ringan, bukan lemah yang berat. Karena hadis lemah itu lawannya adalah hadis makbul. Hadis yang bisa diterima. Dan hadis yang bisa diterima itu adalah ada mutawatir, ada sahih ahad, ada hasan. Ada hasan, itu yang kita bahas. Hadis dhaif, hadis yang lemah itu derajatnya macam-macam. Ada yang lemahnya ringan, ada yang lemahnya parah berat. Yang paling parah itu maudhu, hadis palsu. Dengan mengambil taksim para ulama yang memasukkan hadis maudhu ke dalam hadis dhaif. Karena sebagian ahli ilmi menganggap hadis maudhu itu bukan hadis. Hadis maudhu itu bukan hadis. Ana sendiri lebih cenderung untuk mengatakan hadis maudhu itu bagian dari hadis yang dhaif. Kenapa? Karena meskipun makna maudhu itu adalah al-kadzibul mukhtalaq ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dusta, hadis yang dusta atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedustaan itu ada dua. Dalam ilmu riwayah, kedustaan itu bisa dilihat dari dua macam. Yang pertama, perawi yang ngaku kalau dia dusta. Perawinya ngaku kalau dia memang gawe-gawe hadis ini. Dan itu banyak disebutkan oleh Imam Al-Jauzi dalam kitabnya Maudhu'at. Dan disebutkan juga di mukaddimah kitabnya Al-Ilal Al-Mutanahiyah fil Ahadits Al-Wahiyah. Ini fil Ahadits Al-Wahiyah. Jenis ini, tapi ini jarang. Jenis ini jarang. Ada sebuah kitab bagus tulisan salah satu ulama muasir, Syekh Muhammad Umar Falatah, dengan judul Al-Wadhu fil Hadis. Jadi pemalsuan hadis dalam dua jilid. Ini beliau membahas tentang bukan mengumpulkan hadis maudhu' ya, Wan, tapi teori nadhariyah tentang hadis lemah. Bagaimana hadis lemah itu bisa terjadi, kapan peristiwanya, bagaimana kondisinya, dan macam-macamnya sampai zaman kita sekarang ini. Kalau kumpulan hadis-hadis maudhu, kitab yang paling lengkap, akul, kitab yang paling lengkap adalah kitabnya Imam Ibnu al-Jauzi. Tapi bukan yang paling bagus. Kitab yang paling lengkap adalah kitabnya Imam Ibnu al-Jauzi, Abdul Faraj Abdurrahman Ibnu al-Jauzi, dalam kitabnya Al-Maudhu'at. Ngomong apa tadi gini? Hadis maudhu. Ini hadis maudhu. Baik, hadis maudhu. Baik. Di atasnya ya, Ikhwan, hadis yang parah banget tapi enggak sampai maudhu. Kelas-kelas hadis mungkar, hadis batil. Ini dan yang kelas-kelas itu. Jadi sekelas-kelas itu. Level itu. Tapi ada hadis lemah tapi enggak parah. Kalau dalam dunia ilmu jarh wa ta'dil, kelas-kelas kalau misalkan mungkoti usanat, sanatnya terputus, atau ada seorang perawi di dalamnya yang kathirul waham, banyak apa ya, salah, atau yani qalilul hifdz, ya qalilul dhabt, orang yang hafalannya kurang kuat, kelas-kelas itulah
yang lemah tapi kelas-kelas itu yang namanya yasir, adzaf. Jadi yang hadisnya itu lemahnya ringan, yang hadisnya itu lemahnya ringan, dan tafsil mengenai masalah yang semacam ini adanya dalam ilmu mustalah hadis pada bab al-jarh wa ta'dil, dan bab al-jarh wa ta'dil itu pada permasalahan at-tahammul wal ada. Baik. Itu pertama. Yang kedua ya, ikhwan. Jadi yang kedua, hadis dhaif itu kalau yasir itu bisa diamalkan dalam fadhailul amal dalam mazhab jumhur muhaddisin, itu idza kana mundarijan tahta aslin sahih. Jika dia itu berada di bawah hadis yang sahih. Makna berada di bawah hadis yang sahih, jangan gambarkan kalau memang ada hadis yang sahih ngapain Ustaz pakai hadis yang dhaif. Jadi hadis yang sahih itu dalam hukumnya. Tapi adanya hadis yang dhaif pada fadilahnya. Ini pada fadilahnya. Contoh yang gampang. Qariyatun azani Allah wa iyyakum. Contoh yang mudah. Taib. Tentang hadis yang ada di hadapan kita, tentang hadis arba'in. Tentang hadis arba'in. Hadis yang menunjukkan kepada kita tentang perintah apa ya? Menjaga ilmu agama ini, dan salah satunya adalah menjaga hadisnya Rasulullah SAW wadhi. Ini wadhi dalam sabda Rasulullah SAW, liyuballigh syahid minkum al-ghaib. Tapi ada fadilah amal khusus untuk 40 hadis yang hadisnya yang super tadi, semacam fi zumratil fuqaha wal ulama qila lahu udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'. Dan itu keutamaan-keutamaan besar. Sayang hadisnya dhaif. Anda gambarkan dengan gambaran yang lain. Puasa Senin Kemis itu sahih. Puasa Senin Kemis itu sahih fi'lan wa qawlan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi keutamaannya ada umum, ada khusus, tapi enggak terlalu wah. Sehingga yang dilumrai orang itu nih amal ibadah, terus amalannya itu pahalai besar, itu semangat. Ini rapatnya besar, yuk rapatnya semangat. Makanya kan puasa Asyura, itu semangat. Puasa Asyura gitu semangat. Ini puasa Arafah gitu semangat. Ini puasa yang lainnya itu rapatnya semangat. Lah, seandainya ditemukan hadis tentang fadilah puasa Senin Kemis, fadilah besar banget tapi dhaif. Tapi poso Senin Kemis itu ada hadis sahih. Hanya keutamaan besar itu adanya dalam hadis yang dhaif. Akhirnya orang itu semangat untuk poso Senin Kemis karena dorongan hadis dhaif tersebut. Itu namanya yani mundarij tahta aslin sahih. Dia tidak berdiri sendiri, tapi hanya menunjukkan keutamaan amal yang sahih tersebut dengan harapan orang itu apa? Terdorong, tersemangati untuk beramal dengan hadis tersebut. Taif. Syarat tsalits. Syarat yang ketiga, sebutkan oleh para ulama, enggak boleh meyakini itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena untuk bisa meyakini itu sabda Rasulullah disyaratkan disyaratkan harus sahih, itu pun dhonnan. Kalau qata'an, itu syaratnya? Syaratnya mutawatir. Hadis itu ditinjau dari sisi wurudnya, datangnya dari Rasulullah kepada kita, itu kan dua jalur. Jalur yang pertama, mutawatir. Mutawatir. Mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Hadis mutawatir lafzi dan maknawi, itu dipastikan sabda beliau SAW. Jadi Rasulullah SAW pasti bersabda demikian tersebut. Enggak mungkin tidak, meskipun 0,1%. Enggak ada kemungkinan, enggak pasti. Wong diriwayatkan oleh puluhan orang. Kayak kita memastikan kota Tokyo, Jepang itu ada. Meskipun kita belum pernah ke sana. Karena kapanpun, dimanapun, siapapun, apapun, mesti ngomong ada Tokyo, meskipun kita belum pernah ke sana. Kalau ada orang mengatakan rawon itu Tokyo Jepang, itu
dongeng. Itu majnun. Itu gila. Itu namanya kepastian. Dan kepastian itu dalam dunia ilmu hadis namanya qat'iyus subut. Jadi ke apa itu subutnya, subutnya di bahasa Indonesia foto-foto. Jadi adanya bahwasanya lafaz hadis itu benar-benar sabda Rasulullah SAW itu pasti enggak ada kemungkinan tidak. Rasulullah memang pasti bersabda demikian. Itu namanya qat'iyus subut. Dan itu adanya dalam hadis mutawatir. Itu adanya dalam hadis mutawatir. Tep. Jika hadis itu sahih tapi enggak mutawatir, istilah mereka itu dhanniyus subut. Ingat ya akhwan, dhan dalam istilah para ulama, bukan dhan dalam istilah wong cermi. Prasangka. Dhan dalam istilah para ulama. 99,9% itu belum yakin. Itu masih dhan. Itu masih dhan. Itu yang diistilahkan oleh para ulama dengan ghalibul dhan. Ini prediksi, ini kuat. Kalau hadis sahih, sampai pun dalam Sahih Bukhari, tapi enggak mutawatir, maka levelnya adalah dhanniyus subut. Dhanniyu as-subut. Jadi kemungkinan, kemungkinan enggak semacam itu, lafati itu ada. Meskipun sangat amat kecil. Makanya kan dalam Sahihain antum sering menemukan kata-kata yakni au kada. Au begini. Kadang-kadang itu yakni bahkan kadang-kadang itu ada lafaz syakkar rawi. Kenapa syakko dimasukkan? Iya itu la yadzur. Yakni la yadzur. Yakni makanya dalam ilmu mustalah itu ada istilah, ada bab nisyanur rawi. Apa hukum kalau seorang perawi lupa? Ada hukum kalau seorang perawi itu lupa. Yani begitu. Kalau seorang perawi lupa atau dielingkan karo muridnya, itu bagaimana statusnya? Lah, kalau ya akhwan, orang itu hafal 1000, lupa 1, itu jago. Yani masalahnya hafal 2, lupa 1, itu masalah. Yani. Yang paling susah kan enggak tahu lupa kan enggak pernah hafal. Tambah parah lagi. Enggak ada lagi. Jadi semacam itu. Yang sangat menunjukkan ya akhwan, bahwasanya ada titik kemungkinan lafadznya enggak semacam itu, lafadz-lafadz yang hadis yang sering menggunakan lafadz au. Au begitu. Itu menunjukkan bahwasanya perawi pun kadang-kadang bingung, iki opo lafadz yang kemarin itu? Ini opo? Ini qal. Ini qal misalkan khairun nasi qarni tsumma alladzina yalunahum tsumma alladzina yalunahum thalasan au apa lafadznya itu? Lafadz semacam itu. Jadi ini 2 kali apa 3 kali? Rodok lali. Rodok lali itu Rasulullah apa orangnya? Rawi. Lah, itu makbul. Dan ada dalam Sahihain menunjukkan bahwasannya belum sampai pada titik qat'i. Masih pada titik apa ya, Hon? Dhanni. Masih pada titik dhanni. Dhanni dalam istilah para ulama. Dhanni bukan dalam istilah. Bukan dalam yang istilah istilah kita. Lah, dari sini. Maka mereka, para ulama kita, yani mereka mengatakan hadis dhaif itu pun yani buat dhaif meskipun yasirul dhaif itu silahkan, tapi jangan pastikan itu sebagai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena enggak sampai level dhon. Dia di bawahnya syak. Dia di bawahnya ke ragu-raguan. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang keempat, yang terakhir, jangan diviralkan. Enggak boleh disebarkan illa ma'a bayani dhaifi. Ini la yushtahar, jangan disebarkan illa ma'a bayani dha'fihi, kecuali dengan menjelaskan ke dha'ifannya. Kenapa kok para ulama kita membolehkan bermudah-mudah dalam hadis dha'if kalau dalam fadhailul amal? Karena la yadur. Karena la yadur. Jika benar, alhamdulillah. Jika ra benar, la yadur. Ini jika benar, alhamdulillah. Kembarannya ya akhwan, kalau antum diundang kondangan. Ono kondangan acara walimah. Yo teko kabeh. Ki kemarin itu aku lihat fulan itu beleontok. Beleontok. Jarang-jarang ono walimah mangan ontok. Paling biasa PT temu jair itu kambing ontok apa beleontok. Perawinya ini dhaif. Tapi berita bahwasanya fulan itu walimahan sahih, mutawatir lagi. Ini karena undangan di mana-mana. Tapi yang memberitakan
bahwasanya misalnya undangan itu ada di Sidoarjo, jauh toh. Mutawatir kalau akan ada walimah fulan di Sidoarjo. Hadisnya sahih qat'iyyus tsubut. Ini mutawatir. Qat'iyyus tsubut. Jelas itu. Tapi wasala ilaina sampai kepada antum sebuah riwayat dhaif. Ini si riwayat dhaif. Bahwasanya walimahan itu sukuannya beleh unta. Ini. Kenapa dhaif? Orang ini sering salah kerungu, misalkan gitu. Kathirul khalat, sering salah kerungu. Langkulah jangan-jangan opo. Jangan-jangan masak botok tadi onto. Wali manis opo masak botok, onto dong. Ini mahabarkan onto. Salah keringi. Salah keringi. Dan itu sangat mungkin ya, Wan. Salah dengar itu sangat mungkin. Manusiawi, tobi. Ini tobi semacam itu. Atau berita yang dia dengar itu mimba bil mizah, dia ambil sebagai tenanan, akhirnya diriwayatkan. Al-muhimlah, yani adanya walimah itu sahih subutan, tapi ada keutamaan walimahani suguhani unta itu ya'ti ilayna dengan riwayat dha'ifah yasiru dha'f, karena fulan ini bukan kadzab, tapi yo, kadang-kadang sering ya salah semacam itulah. Akhirnya sing arep sing gek wingi rada-rada males. Aturnya wis gak budal lagi perwakilane lah sak mobil cukup akhir cowo mangat budal sak bis. Budal bis berangkat ke sana. Lah, terdorong untuk ke Sidoarjo yang jauh untuk menghadiri walimah itu dorongannya hadis dhaif tapi tata aslin sahih. Sampai di sana ya ikhwan, itu kulun yanfa. Kulun yanfa. Jika ternyata berita itu benar, alhamdulillah. Jika tidak, kan tetap ono walimahan. Tetap mangan mujahir, tetap mangan mbek, tetap mangan jajan, tetap mangan opo. Jadi, anggaplah hadis itu dhaif. Kalau nanti hadis fadhailul amal itu dhaif di surga, alhamdulillah. Benar ternyata. Enggak. Ternyata kok enggak. Maksudnya nyesel. Nyesel aku biar puasa Senin Kamis. Enggak. Tetap ono fadilae, tetap ada keutamanya. Tapi enggak kayak yang dulu digambarkan. Tetap di keimangan meskipun gauntong. Meskipun gauntong. Jadi itu ilustrasi, ilustrasi penggambaran. Kenapa kok ahlul ilmi membolehkan? Karena sampai pun hadis itu ternyata salah, enggak akan terjerumus dalam bid'ah. Kenapa? Enggak akan terjerumus dalam bid'ah. Kenapa? Asalnya sahih. Posisin kemise sahih. Sampai pun berita unta tadi dhaif, itu enggak akan kelaparan sampai sana. Karena walimahane sahih. Ini tuh. Dan orang di surga itu butuh tambahan amal walau miskola dharrah. Meskipun miskol dharrah. Enggak akan ono ceritanya nyesal. Malah nanti di akhirat itu alhamdulillah. Biyen kok kedorong karo hadisiku. Aku oleh tambahan poso Senin Kamis. Seandainya orang ngono ya gak poso. Ngono to? Yani itu ilustrasi yang disampaikan oleh para ulama. Kenapa mereka itu ya tasahalun dalam masalah yang semacam itu? Lah, adapun dalam masalah hukum ibadah maupun muamalah, itu kan taruhan. Nek sahih sunnah, nek dhaif bid'ah, taruhan. Makanya ketat para ulama, kita ketat dalam yakni masalah yang semacam ini, dalam masalah yang semacam itu. Ada dua masalah yang para ulama itu yatasahalun dalam riwayat meskipun itu sampai kepada Rasulullah SAW. Yang pertama fadhilul amal, yang kedua al-maghazi. Apa itu maghazi? Sirah Nabawi. Ini sirah An-Nabawi itu para ulama yakni agak memudahkan sanad. Kenapa? Lah itu. Maghazi ini yang tidak berkaitan dengan hukum, perincian peristiwa Uhud. Ono sing terjerembab ke dalam rosok, ke dalam jurang, ada yang ini, ada yang itu, kan masalah-masalah yang gak ada kaitannya dengan hukum. Wallahu a'lam. Nah, lanjut. Summa minal ulama'i man jama'a al-arba'ina fi usuliddin. Kemudian diantara sebagian para ulama itu ada yang mengumpulkan 40 hadis arba'in dalam usuliddin. Wa ba'duhum fil furu', sebagian mereka dalam furu'. Wa ba'duhum fil jihad.
sebagian di antara mereka dalam jihad. Wa ba'dhuhum fi zuhd, sebagiannya dalam az-zuhd, maksudnya tazkiyatun nufus. Wa ba'dhuhum fil adab, wa ba'dhuhum fil khutab, wa ba'dhuhum wa kulluha maqasidu salihah. Semuanya adalah apa? Maksud-maksud yang baik. Radhiyallahu an qasidiha. Semoga Allah ridha kepada orang-orang yang mempunyai tujuan-tujuan semacam itu. Dari zaman dulu ya akun sampai zaman kita sekarang, kitab dengan judul Arba'in itu paling banyak sampai detik sekarang ini. Ini sampai kita sekarang ini. Para ulama-ulama kita belakangan, misalkan ini Syekh Ali Hasan punya kitab Al-Arba'un Hadithan Fisahsiyatil Islamiyah. Syekh Abdul Aziz Sadhan Al-Arba'un Hadithan Fitarbiyati Wal Manhaj. Ini ada kitab Al-Ihtifal Fi Ahkam Wa Adabil Atfal. Arba'un Hadithan Fi Ahkamil Atfal. Ini ada Arba'un Hadithan Fil Mar'ah. Ini bahkan ada kitab Mi'atu Hadis Fil Mar'ah. Dan macam-macam. Jadi sampai detik sekarang, ini sekarang ini, ini 40 hadis dalam ini, 40 hadis dalam itu, 40 hadis ini dalam itu. Aku Narusat Abu Beta punya kitab 40 hadis anak-anak. Ini 40 hadis yang semacam itu. Macam-macam. Waktu roh itu jam arba'in, maka saya melihat, saya perlu untuk mengumpulkan 40 hadis. Saya lihat, saya akan mengumpulkan 40 hadis. Arba'in aham min hadza kulli, 40 hadis yang lebih penting daripada semua itu. Wa hiya arba'una haditsan mustamila ala jami'i dzalik, 40 hadis yang mencakup semua itu, ya akidai, ibadai, fikih, adab, akhlak, macam-macamnya. Wa kullu haditsin minha qa'idatun 'azimatun min qawa'idid din, dan semua hadis itu adalah kaidah besar dalam agama ini. Waqad wasafahu ulama bi anna madar al-islam alaih, yang disifati oleh para ulama bahwasanya kisar al-islam berpusar badannya. Islam itu berpusar, berputar kepadanya. Au huwa nisful islam au thuluthuhu au nahwi dzalik. Hadis-hadis itu adalah separuh Islam, sepertiga Islam atau yang semisalnya. Nah, makanya kitab ini adalah 40 hadis yang berkaitan dengan pondasi dasar keislaman. Waqad summa altazimu fi hadhil arba'in an takuna sahihatan. Yani kemudian saya akan memegang teguh, akan memegang teguh bahwa 40 hadis ini sahih. 40 hadis ini sahih. Berarti 40 hadis ini ya, Huan, yang ada dalam Arba'un Nawawiyah yang lengkapnya adalah 42 hadis. Yani itu sahih menurut Nawawi. Meskipun ya akhwan, dunia hadis kayaknya dunia fikih. Semua ilmu itu ada khilafnya. Semua ilmu itu ada khilafnya. Enggak hanya fikih, bahkan khilaf dalam dunia nahwu itu lebih lucu dan lebih pening dan lebih malas bahasnya. Nawa. Ini napa? Kowe keran bareng ngono apa faedahe? Bo. Karuan hadis kan karuan. Apa gitu? Karuan tapi kowe keran ternyata belakangnya yo. Ini faedahe terus apa? Jelas. Malam. Ilmu tajwid ada khilafnya. Ilmu qiraah ada khilafnya. Ini ilmu tajwid itu ada salah satu di antara asatidz Al-Furqan itu datang ke rumah. Ustaz Afon, Ustaz. Ana ngajar tajwid, Ustaz. Kitab ini Ustaz Mukarrar itu kok beda dengan kitab ini Ustaz? Ana senyum. Antum itu Ustaz, kalau tanya tajwid jangan ke ana. Ana kalau ilmu tajwidnya level pregroup. Pokok iso maca Quran ini dianggap gak salah alhamdulillah. Tapi kalau teori tajwidnya antum jangan tanya ana. Lo tanyain saya siapa? Tanya Ustaz Hisyam. Ustaz Hisyam itu salah satu santri kita. Ini tanya Ustaz Hisyam. Saya santri Ustaz. Iya, tapi dia dalam tajwid lebih jauh, lebih mampu daripada. Tanya beliau. Ya, itu karena ilmu itu level per level. Jadi dalam dunia yang semacam itu. Dalam ilmu hadis pun demikian. Al-Imam Nawawi menganggap semua hadis dalam Arba'in ini sahih. Kayak semua hadis yang dalam Riyadhus Shalihin itu
sahih. Menurut Nawawi, kayak semua hadis

0: Mau ikhwan kadang-kadang yo pas nesu yo bahasae kasar, pas penak atine bahasae ini halus. Ulama kan juga manusia yo. Kan pas tukaran nunggu pas nesu yo bahasae kasar. Bukan wong Arab ya, pas nesu kan bahasae kasar. Antum ada mustadraknya hakim di atas? Enggak ada ya. Mustadraknya hakim cetakan yang bagus itu yang ada tahqiqnya Imam Adz-Dzahabi. Al-Imam Adz-Dzahabi. Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Lah, mustadraknya hakim itu kan kitab Musawwadah. Kitab Musawwadah itu ya, ikhwan, kita para ulama, semua orang ya, ikhwan, kalau menulis sebuah kitab itu kan awalnya itu apapun yang ada di otak itu ditulis. Tulis. Kalau sudah selesai maunya dimurajaah dari awal. Yang cocok dibuang, dibuang yang cocok ditetapkan, yang enggak cocok dibuang. Jarang orang nulis itu gayanya Imam Bukhari rahimahullahu taala. Setiap kali mau nuliskan hadis dalam sahihnya istikharah dulu, itu cok barang. Roto-roto buang itu nulis yo model ngono kemau. Ini para ulama namanya musawwadah. Musawwadah itu kitab yang sepokoknya apapun yang sing nyangkut di otak ditulis. Nanti kemudian diulang dari depan di murojaah, ini gak cocok, ini dibuang, ini dipindah ke sini, dipindah ke sini, ini itu namanya mubayyadhah. Mubayyadhah itu kitab hasil revisi. Lah kitab yang pertama itu nanti akan dihilangkan, dilenyapkan. Tinggal kitab yang ini. Kalau zaman dulu ya, kalau zaman sekarang kan editnya di komputer. Zaman sekarang kan editnya di komputer. Lah Imam Hakim qadarullah setelah nulis kitab Hakim, kitab Mustadrak, beliau mengulangi dari awal, baru 3 jilid yang pertama, tawaffahullah. Maka, mulai jilid keempat ke belakang, itu kitab itu masih amburadul. Kenapa? Ya, karena belum ditahkik sama beliau. Padahal beliau ngasih judul, Al-Mustadrak al-Sahihain. Beliau ngasih judul kitab itu, Al-Mustadrak al-Sahihain. Nah, ini kitab Mustadrak, itu adalah kitab kritisan kepada kitab yang dituju. Yang beliau inginkan menulis kitab itu adalah Imam Bukhari, Imam Muslim tatkala mengumpulkan hadis dalam Sahihain itu punya syurut tertentu. Itu punya syurut tertentu. Tapi ternyata banyak hadis yang memenuhi syarat itu kok enggak masuk. Kok enggak masuk? Makanya mereka istadraku. Istadraku itu mesti nih ikiku bisa masuk, tapi kenapa enggak masuk? Kemudian ditulis. Itu ditulis semacam itu maunya diperiksa tapi ternyata enggak. Beberapa abad kemudian datanglah Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala wa ma adraka madz-dzahabi yani rahimahullahu yani taala. Itu beliau mentahqiq hadis, yani kitab-kitab yang ada dalam hadis itu. Tahqiqat Imam Adz-Dzahabi di jilid-jilid pertama landai. Dimulai jilid keempat ke belakang itu mulai seru. Ini itu mulai seru. Ya kenapa? Dia memang belum diperiksa. Lah, mungkin di jilid-jilid terakhir itu mulai jengkel paling. Yani beliau, yani rahimahullahu, ada beberapa hadis maudhu' itu masuk di Mustadrak. Padahal judulnya Mustadrak ala Sahihain. Beliau mempunyai mengucapkan satu kalimat. Qadarullah anakku pernah membaca kalimat itu tapi gak ana carat. Maksudnya ini gak ana carat di hadis nomor berapa. Kalimatnya lucu. Ini ma ajhalaka ma'asa'ati ilmik.
1: Zaha bikin nesu paling ngerti.
0: Ngobawur. Masuk ngomentari hakim. Itu lafadnya apa nih? Ini ma ajhalaka ma'asa'ati ilmik. Bodoh men sampean padahal kiai ngono ini bodoh men sampean padahal gimana jahala ka masaati ilmi ini kadang-kadang para ulama itu begitu ya kan. Jadi kadang-kadang pas nesu ngono ku ini pas nesu ya macam itu kalau kita lihat nesu-nesunya para ulama itu lucu-lucu ini kadang-kadang tuh aneh-aneh lah semacam itu ini ngomong apa menteri kan lima betul ucap rahimahullah taala. Ada mempunyai kalimat-kalimat roto, nih gitu ya, dengan alimam Nawawi rahimahullahu taala yang ada dalam jadi hadis. Dan itu wajar ya, kan dalam dunia ilmiah itu hal yang wajar amat sangat wajar sekali dalam dunia ilmiah dalam ini sebuah dunia ilmiah. Wallahu yani alam. Nah, ala kullin. Jadi begitu mirip-mirip dengan Riyadhus Salihin Imam Nawawi rahimahullahu taala, beliau mengatakan di awal muqaddimatul kitab bahwasanya Riyadhus Salihin semua hadis yang terdapat padanya sahih menurut Nawawi. Tapi beberapa muhaqqiqul kitab belakangan ada aja yang mengkritisi hadis.

tersebut. Di antara mereka Syekhul Albani rahimahullahu taala, beliau mempunyai tahqiq terhadap riyadhus salihin dan beliau menyatakan hadis ini dhaif, hadis ini dhaif, hadis ini dhaif, hadis ini dhaif. Dan itu wajar, wajar sekali dalam dunia yakni ilmiah. Ya mirip-mirip dengan yakni beberapa kritikan Syekh Muqbil atas Syekhul Albani rahimahullahu taala dalam fatwa beliau yang pernah lewat gitu ya. Beliau mengomentari sebab satu dua hadis yang dihasankan oleh yakni Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala, bahasanya Syekh Muqbil zaka awena. Syekh Muqbil mengatakan ana musta'izzun jiddan bihadha tashih. Mana musta'izz ya, ikhwan? Merasa jijik dengan tashih ini. Itu bahasa gak enak. Tapi kadang-kadang ini pas ulama pas hati ini gak enak sih menurutku kadang-kadang itu. Mana ulama ban manusia. Ini pas awatnya enak untuk sopan, santun. Ini pas ini gak enak yuk. Yuk kadang-kadang semacam itu gurung kawan bayi. Gurung kawan bayi ya. Nah kawan-kawan bayi ini kok Ibnu Hazm wapi. Kawan-kawan bayi ini kok Ibnu Hazm wapi. Tapi kalau kawan bayi dari awal itu memang lembut, lembut. Ibnu Taimiyah termasuk orang yang lembut dalam kritikan. Ibnu Taimiyah rahimahullah, siapapun yang membaca majmu' fatawa, ini itu beliau termasuk orang-orang lembut di dalam kritik. Bahkan ini tatkala beliau mengkritik, tatkala ini beliau mengkritik tokoh-tokoh sufi di zamannya, itu bahasanya lembut gitu. Ini ila al-Imamul Fadil, ini Syekhut Tariqah Fulaniyah. Itu bahasanya itu. Masya Allah. Harusnya Masya Allah seandainya mana ustaz ngomong begitu zaman sekarang. Langsung masuk penjara itu. Langsung ditahbir maksudnya. Langsung di. Tapi padahal itu bahasanya Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Yani nyurati Syekhut Tariqah fi zamani. Ini fi zaman. Dengan bahasa itu. Ilal imamil kudwah. Al-alimul jalil. Syekhut Tariqah Fulaniyah. Yuturat Tariqah Fulaniyah. Dan pembukaannya menggunakan bahasa-bahasa lembut sekali. Fa inni ahmadukallah azza wa jalla, dengan bahasa begini-begini, kemudian baru kritisannya di belakang. Kritisannya itu di belakang. Begini. Tapi pada waktu beliau nesu, yapi. Ini pada waktu beliau nesu, wapi. Pada waktu beliau tukaran sama Abu Hayyan Al-Andalusi, Sahib Bahrul Muhit. Ini tafsir tapi lebih dengan ilmu nahwunya. Karena beliau memang Al-Imam Al-Andalusi, Al-Imam Abu Hayyan Al-Andalusi Al-Misri. Itu pas nesu, wapi. Wapi, yang lima Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala itu kan ke Mesir. Ada, ya biasalah rihlah ilmiah beliau ke Mesir. Sambil negeri Mesir, beliau ketemu dengan Al-Imam Abu Hayyan. Dari kalau Ibnu Taimiyah dari Damaskus, Abu Hayyan dari Andalus, ketemu di Mesir. Alimani jalilan. Jadi dua orang ini saling puja dan puji. Jadi Ibnu Taimiyah banyak muji Abu Hayyan karena keahliannya. Kemudian apa itu, Abu Hayyan banyak memuji Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dalam masalah ini. Suatu hari, ikhtalafu, kedua orang ini berselisih tentang satu masalah lalu. Abu Hayyan ngawayel, Ibnu Taimiyah ngawayel. Jadi menurut saya, Yohan, ono ngayeli, ngawayel. Jadi kemudian, jadi dalam perdebatan itu, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala sedikit di atas angin. Dalam artian, hujah-hujah beliau sedikit kuat. Ya mungkin pada waktu Al-Imam Abu Hayyan tatkala itu rada kamut paling. Artinya rada kamut, rada gak serak gitu. Beliau mengungkapkan kalimat sebenarnya jurus itu jurus orang kepepet ini itu pakai jurus pokok ya san pakai jurus pokok ya. Dia mengatakan ya Aba Al Abbas kaifatu khatti wa hadza qaulu syaikh Sibawi. Gimana kamu katakan ini salah? Ini loh pendapatnya Sibawi fi kitabihi, dalam kitabnya Imam Sibawi dan punya kitab nahwu dengan judul Alkitab, dan itu satu-satunya kitab yang tersisa setelah dibakari sama istrinya. Ini mungkin kamu cari istri, jangan kau istrinya si bawah ya, hati-hati. Si bawah itu alim jalil, orang alim tu ya kawan, itu lebih cinta kepada kitabnya dan ilmunya daripada kepada istrinya. Roto-roto, makanya istrinya para ulama itu roto-roto. Ini roto-roto. Opong, rata-rata bingung, no. Semaklum itu, ya semaklum itu. Anda tahu tukarannya Syekhul Albani dengan istrinya, you know, lucu, no. Mana kok ditulis di kitab, no. Oh, no, wong-wong itu, tukaran ditulis di kitab, ini, apalah gitu ya. Tukarannya antara Amash dengan istrinya, ini tukaran antara semua si bawah dengan istrinya.
si bawain dengan istrinya. Istrinya itu gak tau ndak openi. Gak tau diurus. Gak tau ndak openi. Plus pokoknya gak tau ndak openi. Nulis kitab, murojaah, nulis kitab, murojaah gitu we. Sampai beliau itu mempunyai banyak kitab tentang nahwu. Dan ingat ya kawan, si bawain itu muridnya Al-Imam Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi. Syekhul Lughah. Yani Syekhul Al-Lughah Al-Arabiyah. Muridnya Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi. Si bawain itu banyak nulis gitu ya. Dan sering murojaah kepada gurunya, banyak nulis. Oh, mestinya cobeng ya. Suatu hari, Al-Imam si bawain itu keluar. Istrinya mau warah. Kitab-kitabnya si bawain dibakar. Dibakar. Imam si bawain itu datang-datang melihat kitabnya terbakar, pingsan. Pingsan. Masya Allah, cerih payah bertahun-tahun. Ini hilang. Zaman itu kan dorong komputer. Dan belum bisa di-backup, di-drive Google. Turun, jadi hilang kitabnya itu hilang, karena kitab itu masih musawadah, belum dikeluarkan kepada orang. Kalau sudah dikeluarkan itu mungkin orang-orang masih punya nuskhah, tapi ini belum dikeluarkan, masih utuh, di dalam rumahnya belum dikeluarkan. Dibakar ini, pingsan beliau itu, pingsan. Begitu bangun langsung diceraikan istrinya, begitu sadar langsung diceraikan istrinya. Nyisa satu, nah itu kitab yang sekarang ada, namanya Alkitab 8 jilid. Ini 8 jilid kitab nahwunya si bawai. Kitab nahwunya si bawai. itu kitab nomor satunya bahasa Arab. Kayak Sahih Bukhari itu kitab nomor satunya hadis. Yani semua ilmu ya kan itu punya kitab nomor satu. Ilmu qiraah, ilmu ini dan macam-macam. Itu kitab nomor satunya dalam dunia nahwu. Ini dalam dunia nahwu. Itu dijadikan alasan sama Abu Hayyan Al-Andalusi rahimahullah ta'ala. Jadi beliau mengatakan, Mat, kan namanya Ahmad. Ahmad Ibn Taimiyah. Mat, samin kopi gitu. Ini tuh loh pendapatnya si Bawi. Pendapatnya si Bawi, kok samin salahkan itu loh. Gimana ceritanya? Ibn Taimiyah nesu deh gitu kan. Ini beliau marah. Beliau mengatakan, ini sampai ya nasi ngurah benar. Ini lakot akhto'a si Bawi fi kitabihi. Fi 15 mawdhi'an la ta'lamuhu anta wa la ya'lamuhu huwa. Ini ngapain berhujjah dengan si Bawai? Hal si Bawai nabiyul lughah, itu kata-katanya pertamanya. Hal si Bawai nabiyul lughah. Emangnya dia itu nabi bahasa apa? Si Bawai itu loh dalam kitabnya salah 15 kali. Ini la ta'lamuhu anta wa la ya'lamuhu huwa. Mantap. Nampas Abu Hayyan. Nampas. Perngono Abu Hayyan itu setiap kali ngomong tentang Ibnu Taimiyah mesti celaan. Ini mesti jalan. Makanya jarhu Abi Hayyan Ibnu Taimiyah mardud. Gara-gara sentimen. Gara-gara ini sentimen. Mama yang masih dulu tadi. Baik ya. Kembali kepada cerita. Itu iklan ya. Yang cerita-cerita tadi itu iklan. Ini ana senang baca-baca cerita itu. Kalau pas utak ini hang. Pas utak ini hang. Diajak mikir hadis mentok. Diajak mikir fikih tambah mentok. Diajak bocor kitab nahwu mentok. Mentok. Mau jadi nakim gimana? Mungkin gimana itu kan bocah-bocah lapangan itu ya, Wan. Dalam kondisi-kondisi utak ini hang. Kalau ngantuk anak tidur. Kalau buat tidur nggak bisa. Yang anak baca buku Qasas. Tapi bukan kisahnya. Donald Bebek. Yo kisah-kisah kayak tadi, kisah-kisah para ulama, kisah-kisah itu lucu-lucu, itu aneh-aneh. Ini aneh-aneh. Itu. Ini untuk menghilangkan hang gitu, menghilangkan hang. Allah Alam. Alakulin. Kembali kepada cerita. Kembali kepada cerita. Kembali kepada apa tadi? Sama mana tadi? Wa thumma altazimu fi hadhihi al-arba'in an takuna sahihatan. Saya pastikan 40 hadis ini sahih. Sambil lagi. 40 hadis ini sahih. Wa mu'lamuha fi sahihail Bukhari wa Muslim. Kebanyakannya dalam sahih Bukhari wa Muslim. Wa adhkuruha mahdhufatal asanid liyashula hifdhuha. Saya sebut dengan membuang sanad agar mudah dihafal. Wa yumul intifa' biha insyaallah. Tsumma, dan manfaatnya bisa meluas. Tsumma atba'uha bi babin fi dhabtin khafiyyin fi dhabti khafiyyi al-fadhiha. Kemudian setelah itu aku ikuti dengan menyebutkan lafaz-lafaz yang apa? Yang susah atau lafaz-lafaz yang sulit difahami. Wa yanbahi li kulli rahibin fil akhirati an ya'rifa hadhihi al-ahadits. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala,
selayaknya bagi semua orang yang ingin kehidupan akhirat untuk mengetahui hadis-hadis ini. Lima syitamalat alihi minal muhimmat. Karena hadis ini mencakup masalah-masalah penting. Wahtawat alihi minat tanbihi ala jami'at ta'at. Ini dan mengandung semua unsur ketaatan, isyarat. Wadhalika zahirun liman tadabbarahu. Ini sangat nampak sekali bagi yang mentadaburinya. Wa'alallahi itimadi wa ilaihi tafwidhi wastinadi. Hanya kepada Allah saya bersandar dan hanya kepada-Nya saya menyerahkan diri. Walahul hamdu wal ni'mah. Hanya kepada hanya miliknya pujian dan kenikmatan. Wabihi taufiq wal ismah. Dan hanya dengan Allah orang itu mendapatkan taufik dan penjagaan. Itu mukaddimah dari Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, ikhwan. Dan setiap kali kita membaca Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin, ingat satu hal, ya ikhwan. Ingat satu hal. Kitab Arba'in itu seambrek. Kitab Arba'in itu seambrek. Ratusan. Dari mulai zaman dulu sampai zaman sekarang. Kayak kitab Al-Adab wal-Akhlaq wa Tazkiyah. Kumpulan hadis tentang adab, akhlak, dan tazkiyah itu seambrek. Mulai sejak tulisan hadisnya kitab-kitab di zaman Ibnu Abi Dunya. Sampai kemudian zaman belakangnya. Kitab ya akhwan yang berbicara tentang masalah zuhud, raqaiq, adab, akhlak. Itu seambrek. Maksudnya banyak. Kitab-kitabnya Ibnu Mubarak, kitab-kitabnya Waqi' Ibnu Jarrah, Ibnu Abi Dunya. Kitab-kitabnya orang-orang semacam itu. Belum kalau kita bahas kitab-kitab orang-orang yang agak terpengaruh dengan tasawuf. Ini kayak kitabnya Junaid dan macam-macamnya yang itu dan macam-macamnya. Sampai kemudian kitab-kitab belakangan. Kayak Terhib, Terhib, Al-Mungbiri. Dan belakangan ini. Tapi tidak ada satupun kitab yang mampu mengalahkan. Hah? Yang mampu mengalahkan. Riyadhus Shalihin. Baik. Kitab ya ikhwan. Kitab. Kalau kita masuk dalam dunia mazhabnya beliau. Karena beliau adalah panglimanya fikih Syafi'i. Kitabnya mazhabnya beliau. Kitab dalam kitab fikih Syafi'i. Kalau kita bandingkan antara tiga kitab, antara Minhajut Thalibin dengan muharrarnya Ar-Rafi'i, Minhajut Thalibinnya Imam Nawawi dengan muharrarnya Rafi'i dengan Manhajut Thulabnya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Itu kalau dipikir-pikir, pikir-pikir ya. Kalau ana sih cenderungnya ke Manhajut Thulab. Tapi kenapa kok Manhajut Thulab itu lebur dan tetap Minhajut Thalibin? Ana cerita dikit ya, Hon, enggak apa-apa. 10 menit aja. Dalam fikih Syafi'i ya. Itu setelah kitabnya setelah al-ummi Imam Syafi'i dan kitab-kitab papan atasnya fikih Syafi'i ya kayak Mukhtasar Muzani, kitab-kitabnya itu Syekh Rabi' Ibnu Sulaimanul Azdi. Dan kitab-kitab di level itu, setelah itu enggak ada kitab yang besar gitu ya. Sampai di zaman Abdul Ma'ali Al-Juwayni. Rahimahullah. Beliau berusaha untuk mengumpulkan semua kitab Syafi'iyah dalam satu kitab. Dirangkum dalam satu kitab induk maksudnya. Jadi karepe beliau itu nek wis maca kitab iki, wis gak butuh kitab liyane. Di zaman beliau. Beliau kasih judul kitab itu Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Judulnya pun menunjukkan ini apa ya? Jiwa besarnya beliau. Nihayatul Matlab. Iki wis ente pamungkase. Orang mencari ilmu dalam fikih madhab Syafi'iyah. Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Satu abad berikutnya datanglah Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau menganggap kitab ini kalau wae pada kawadine sapa arepe maca. Ngono. Sapa arepe maca. Beliau ringkaslah di ikhtisar, diringkas. Diringkas oleh beliau dengan kitab Al-Basit. Al-Basit fi fiqh Syafi'i. Fi fiqh Imam Syafi'i. Setelah selesai, beliau pandang-pandang, kitab iki kegeden, ngringkes tapi kegeden. Ringkas lagi lah, ringkas lagi. Jadi beliau meringkas kitab Al-Basit itu menjadi kitab Al-Wasit. Al-Wasit itu 6 jilid. Kitab Al-Wasit dari ringkesan-ringkesan itu 6 jilid. 6 jilid. Beliau mikir, kitab Al-Wasit saya 6 jilid. Kegedean ah, mana? Terlalu besar. Beliau ringkes kitab itu dengan judul Al-Wajiz. 2 jilid. 2 jilid. Itu di zaman Ghazali rahimahullah ta'ala.
Satu abad berikutnya, datanglah panglima fikih Syafi'iyah, Rafi. Beliau melihat kitab Al-Wajiz ini ringkasan fikih Syafi'iyah terbagus. Karena wis ini perasan-perasan-perasan, wis perasan-perasan-perasan. Beliau ingin mensyarahnya. Beliau syarah dengan judul Asy-Syarhul Kabir, ini Asy-Syarah lil Wajiz, Asy-Syarah Al-Kabir lil Wajiz. 40 berapa jilid gitu. Sekian. 40 sekian jilid. Sekian jilid. Baik. Kitab Syarhul Kabir inilah yang diringkas oleh Nawawi dengan judul Raudhatut Thalibin. 12 atau berapa jilid? Lupa anak. Karena anak enggak pernah baca kitab itu. Lah, anak mau cerita tadi Al-Wajiz itu, Rafi itu mensyarah sekaligus meringkas. Meringkas dan membenahi. Karena pingin kitab sampeyan ya Imam. Bisa butuh diringkas dan ono beberapa kalimat-kalimat masalah-masalah yang enggak benar, kurang tepat ngene. Tak beneri. Karena Rafi rahimahullah ta'ala dan para ulama-ulama Syafi'i itu sepakat bahwa Rafi itu panglima fikih Syafi'iyah di zamannya. Diringkas, jadilah kitab Muharrar. Inilah kitabul Muharrar. Satu abad berikutnya, Al-Muharrar fi fikih Imam Syafi'i. Satu abad berikutnya datanglah Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau membaca semua kitab mulai dari Al-Um, Nihayatul Matlab, Al-Wajiz, tetek bengeknya semuanya itu dipelajari. Beliau melihat kitab Muharrar ini saya durung pas, durung serak di hati. Butuh ditoto, di kurang kenceng obe, kurang kenceng baute, kurang pas cete, toto menek ben pantes ben opo, kaya notoson ngono lho, kurang trouble, kurang ekone, kurang opo, pokoknya toto menek ulang, ditoto, dan kitab itulah yang beliau, yani apa ya, beliau maklumatkan kitab Mukhtasar inti dalam fikih Syafi'iyah. Kitab itulah Minhajut Thalibin. Satu abad setelahnya, dua abad setelahnya, tiga abad setelahnya, tidak ada satu ulama yang menggugat kitab itu. Dalam arti semua ulama sepakat kitab itu jadi rujukan. Sampai empat abad berikutnya, ada orang mengatakan, ciri sopo, masih ada beberapa masalah yang perlu dibenahi dari kitab ini. Ono sing salah dalil, ono salah kalimat, ono salah ini, ono salah itu. Beliau kubah dengan judul yang mirip merubah nahwune tok, merubah sorofi dari Minhajut Thalibin menjadi Manhajut Thullab. Minhaj Manhaj Thalibin Thullab. Pinter ya. Ini Manhaj, ini At-Thullab, Manhaj At-Thullab. Tapi ya akhwan, itu kan klaim-klaiman para ulama toh ya. Antara muharrarnya Ar-Rafi'i, Minhajut Thalibinnya Nawawi dan Manhajut Thullabnya Zakir Al-Ansari. Itu kan cuma klaim-klaiman. Wis gaya-gayaan klaim-klaim. Kok ngontos. Tapi ya Huan, sampai sekarang tetap Minhajut Thalibinnya Nawawi enggak terkalahkan. Muharrar ini hampir hilang. Maksudnya jarang sih mempelajari. Manhajut Thullab sih mending dalam komunitas fikih Syafi'i ya. Gitu ya. Yang jadi pertanyaannya, kenapa kok Nawawi diberi makam oleh Allah semakom itu. Kitabnya itu hampir semuanya menjadi kitab rujukan. Padahal yo liyane yo ono, lainnya juga ada. Itu yang sering anak katakan dulu ya, akhwan. Nulis itu kalau cuma dari tangan itu enggak awet. Tapi kalau nulis itu dari hati dengan keikhlasan yang tinggi, Allah akan mengekalkan ilmu itu. Yang sampai Imam Muzahib rahimahullah ta'ala dalam sirah Al-Amin Nubala. Beliau itu sampai gedeg-gedeg dengan Nawawi. Sampai heran gitu dengan An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wis umuri rapatik dawa. Wis wafat jomblo. Kan Imam Nawawi wafat jomblo. Ya, wafat jomblo. Wis umurnya gak terlalu panjang. Dibandingkan dengan para ulama-ulama yang lain umurnya beliau gak terlalu panjang. Wis kitabnya Imam Nawawi itu roto-roto ini enggak ringkes yo noto yo ngumpulkan ngono wae. Kitab-kitab menolakkan begitu ya. Ini Arba'in Nawawi ngumpulkan hadis, ngono to. Radu Shalihin ngumpulkan hadis, Minhajut Thalibin ngringkes, Raudhatut Minhajut Thalibin ngringkes, Raudhatut Thalibin ngringkes. Jus kitab Nawawi ngono. Majmu' Fatah, Majmu' Syarah Muhallab mensyarah. Gitu-gitu wae ya. Jadi dalam arti
menggagas sesuatu yang baru itu di kitab-kitab punya Nawawi rahimahullahu taala itu hampir enggak ada. Ya semacam ini, semacam itu. Tapi napa kok syarah Sahih Muslim itu mampu melibas syarah-syarah hadis yang lain? Selain Ibnu Hajar loh ya. Ngulana merotayas. Fathul Bari Ustaz. Anda katakan, kalau dibandingkan dengan syarah-syarah ya. Antum kalau bandingkan antara Aunul Ma'bud, Tuhfatul Ahwazi dengan syarah Sahih Muslim, bagusan mana? Antara Aunul Ma'bud dengan syarah Sahih Muslim, maksudnya penjabarannya yang lebar, panjang lebar, masailnya tertata, kemudian masailnya banyak, itu yang mana? Aunul Ma'bud ya. Aunul Ma'bud. Antum itu tahu mau jalan Ma'bud apa? Ini. Aunul Ma'bud. Itu jelas. Semua orang yang membandingkan antara kedua syarah itu mesti tahu. Tapi kenapa Aunul Ma'bud itu kok piye ngono? Dalam arti kalau bahas syarah hadis itu larinya Fathul Bari syarah Sahih Muslim. Mesti itu. Syarah Sahih Muslim. Padahal berapa banyak hadis dalam Sahih Muslim itu ada di Abu Dawud, ada di Sunan Tirmidzi dan yang lainnya. Itu yang membuat Imam Dzahabi itu gede-gede. Napa yo ngono? Itu lho napa wong sitok iki ngono. Saya boleh mengatakan kalimat agungnya. Beliau mengatakan ya Nawawi. Ini, "Lau anni a'lamu ma bainaka wa bainallah." Seandainya saya tahu apa sih rahasia kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya hubungan Anda dengan Allah itu apa? Hatta yakunu laka hadhil manqabah. Sehingga Allah memberikan kepadamu manqabah semacam itu. Imam Nawawi rahimahullahu taala itu ta'asurnya dengan Asy'ari lebih kuat daripada Al-Hafidz Ibnu Hajar. Tapi kritikan orang kepada Fathul Bari lebih kuat dibandingkan kritikan orang kepada Syarah Nawawi. Sampai-sampai Syekh masyhur mempunyai kitab aneh. Tipinya seperti itu. Ini Ruju'un Nawawi ila Madhhab As-Salaf. Kitabnya tipis. Ini ana membacanya itu satu kali majelis. Ini beliau membaca semua Syekh masyhur itu menelaah semua kitabnya Nawawi. Ingin memunculkan Imam Nawawi tobat. Wis tobat teko ta'atsurnya dengan Asy'ariyah. Tapi apa ya iya? Apa ya iya gitu. Lah berarti apa yang beliau buktikan itu menjadi bukti bahwasanya Imam Nawawi rahimahullahu taala semacam itu. Karena Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dan siapa? Dan Al-Imam Nawawi itu bukan tokoh Asy'ari, tapi apa ya, Huan? Apa ya? Para ulama itu kan manusia yang gak bisa lepas dari guru. Gak bisa lepas dari lingkungan. Gak bisa lepas dari guru, gak bisa lepas dari lingkungan ya. Membaca orang, itu harus membaca guru, membaca lingkungan. Membaca guru, membaca lingkungan. Al-Hafidz Ibnu Hajar ya, Huan. Orang yang hidupnya di Mesir. Dan Mesir itu balad. Balad apa? Balad Asy'ari. Ini, balad Asy'ari. Maka mau gak mau. Ini, satu dua masalah. Kena. Syaukah nih ya, Huan. Antum coba munculkan kitab Syaukani dari A sampai Z. Ta'atsur fikih Zaidiyahnya sangat kental. Taib Sun'ani dalam Subul Salam. Ta'atsur fikih Zaidiyahnya kental. Siapapun yang baca kitab Darori, anak-anak Al-Furqan hafal itu kitab Darori. Ini katam. Katam tapi mbo dengora. Ini katamnya katam tapi mbo ngono. Ini. Itu fikih Zaidiyahnya kental. Maksudnya ta'atsurnya itu kental. Padahal beliau itu mengatakan aku itu sudah lepas dari semua madhab. Tapi bagaimana mau lepas? Wong dia sejak kecil belajar fikih Zaidiyah. Sejak kecil bapaknya kan tokoh Zaidiyah. Bapaknya Imam Syaukani rahimahullahu ini ta'ala. Ini dan semacam ini semacam. Dan itu wajar ya, Huan. Itu sesuatu yang wajar dalam dunia dunia ilmiah. Wah, gila. Yang semacam itu. Makanya sering kita tekankan ya, Huan. Al-ikhlasul ikhlas. Al-ikhlas, al-ikhlas. Retorika ngomong, cara ngajar. Itu nomor sekian. Paling utama. Ini. Ma kharaja minal qalb wasalah ilal qalb. Wa ma kharaja min teori retorika. Itu cuma menghasilkan, wah, barengunu yuk mbuilam. Barengunu yuk entah. Ini itu kemana. Wallah. Ini mau ke dimana?
dari kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Sebelum kita masuk dalam hadis Al-Arba'un An-Nawawiyah, ada masalah ya, Ikhwan? Sambil Anda minum. Kutubul Maghazi, Kitabul Maghazi yang paling awal, itu kan kitabnya Muhammad Ibn Ishaq. Judulnya lupa, karena judul aslinya hilang. Jadi kitab Maghazi Ibn Ishaq. Maghazi Ibn Ishaq itu yang diringkas oleh Ibn Hisham. Dalam kitabnya, Sirah Ibn Hisham, yang merupakan kitab nomor satu dalam dunia sirah. Rujukan semua kitab sirah adalah Sirah Ibn Hisham. Itu sebenarnya adalah ringkasan dari Maghazi atau sirahnya Ibn Ishaq. Muhammad Ibn Ishaq. Yang kemudian kitab itu jadi rujukan semua kitab-kitab sirah setelahnya. Ada yang mukhtasar, ada yang tahqiq, ada yang syarah. Ada yang syarah. Yang syarah, yang kayak Ar-Raudul Unuf, yang 8 jilid itu, dalam kitab sirah, 8 jilid itu, 12 jilid itu. Ini itu juga gak terlalu nyanyi jauh-jauh dari hal-hal yang semacam itu. Kenapa mereka tasahul? Kenapa mereka itu tasahul? Karena masail sirah yang tidak berkaitan dengan ahkam, itu riwayatuhu la yadur. Periwayatannya itu, yani la yadur. Tapi apakah sama? Anda gak tahu. Yani anda gak tahu apakah sama syurutnya? Yani ataukah? Yani ataukah tidak? Yani ataukah tidak? Oleh karena itu ya, para ulama yang mencoba untuk mengkritisi kitab sirah dengan kaidah ilmu hadis itu malah menuai kritikan ulang. Ini kayak Syuhul Albani rahimahullahu taala. Karena ini bahasa kasarane ngono, bahasa kasarane ngono, ngetes area SD pakai standar area SMA. Yo salah kabeh, ngono. Jadi salah kabeh. Banyak masalah sirah itu akan jadi dihilang dari sejarah kalau kritisannya pakai ilmu hadis. Standar ilmu hadis kan super amat sangat ketat. Sangat ketat sekali dalam dunia yakni ilmu hadis. Oleh karena itu ya, Huan, salah satu di antara kitab sirah yang bagus, kritisan terhadap ilmu hadisnya lumayan bagus, tapi tetap mencantumkan, tapi disebutkan bahwasanya ini kalau sampai di level hadis, itu seharusnya lemah. Tapi kalau di level sirah, masih boleh untuk dipakai. Itu kitab sirah Nabawiyah, Fi Dhawi'il Masadiril Asliyah, Syekh Mahdi Rizqullah Ahmad, Muqarrar pelajaran sirah Nabawiyah di Jami' Islamiyah sekarang ini. Ini itu sempat jadi pelajaran di Al-Furqan dulu, tapi karena ketebelan jadi kasih do. Ini akhirnya kita antum nama waktu enggak itu dulu. Nemuin enggak waktu itu? Ya, yang pelajaran sore hari itu, pelajaran yang ba'da maghrib, tapi lama-lama kok katam-katam kita pe. Ini akhirnya kita ganti. Ini kita ganti. Kitab itu yang sering anak anjurkan untuk dipelajari setelah Ar-Rahiqul Mahtum. Setelah Ar-Rahiqul Mahtum itu ada dua kitab yang sangat bagus. Satu kitab tadi, yang kedua Al-Lu'lu' Al-Maknun fi Siratin Nabiyil Ma'mun, itu 4 jilid, tapi ana lebih cenderung untuk kitab yang pertama, Sirah Nabawiyah fi Dhawi'i Al-Masadir, yani Al-Asliyah. Yani cenderungnya ke situ, wallahu alam. Tapi kalau memang pertanyaannya itu apakah syaratnya sama, wallahu alam bisawab. Yang zahir enggak, karena dalam ilmu sirah itu enggak ada tahta aslin sahih. Dalam sirah syarat yang kedua itu enggak mungkin ada dalam ilmu sirah. Tapi yang jelas penriwayatan sanatnya sangat mutasahil para ulama kita dalam dunia maghazi. Wallahu a'lam. Kalau ada riwayat hadis sahahu Abu Dawud, sahahu Tirmidzi, wa Nasa'i gitu. Cukup apa enggak? Antum jangan tanya anaknya. Anak itu di dunia sanad itu sampai di level kulit. Dalam arti ngerti kulit. Tapi kok masuk ke dalam orang wani. Terlalu masuk ke dalam. Jadi yang anak sampaikan tadi beberapa masalah berkaitan dengan dunia riwayah. Itu kan siapapun tahu bahwasanya itu yang anda sampaikan tadi itu kulit. Ini kuliti, kulitnya ilmu sanad itu semacam itu. Lah masuk ke dalam itu kan ini ilmu takhrij. Lah ilmu takhrij itu sangat dalam masuk ke dalam. Anda enggak tahu. Jadi yang jelas anda
selama ini berpegang bahwa kalau para haula'il jibal, para haula'i al-jibal itu mensahihkan, saya katakan sahih. Kalau ada yang mendhaifkan berarti ini berarti ada dua kaul dalam masalah. Ini ada dua kaul dalam masalah itu. Tapi kalau kemudian mana yang benar ini dan itu, Allahu a'lam. Ini bi as-sawab. Nah. Tapi ya, kita lanjutkan. Jam berapa? Jam 10. Antum istirahat jam berapa? Jam 10:30. Ya, kan ba'd zuhur ana taklim. Kan aku bisa mulai. Taib al-hadis al-awwal. Al-hadis al-awwal. An Amir al-Mu'minin Abi Hafs. An Amir al-Mu'minin Abi Hafs. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fahijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya amal tergantung pada niatnya. Dan sungguhnya semua orang tergantung kepada apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, maka berarti hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya itu adalah untuk tujuan dunia, yusibuha, dia akan mendapatkannya. Awi mra'atin atau untuk seorang wanita, yang kihuha, maka dia akan menikahinya. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Hijrahnya tergantung apa niat dia berhijrah. Rawahu Imam al-Muhaddithin. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam para ulama hadis, Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari wa Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushairi an-Nisaburi fi sahihaihima, dalam kedua sahih keduanya, alladzaini huma asahul kutubil musannafah, yang keduanya adalah kitab hadis yang paling kitab paling sahih yang pernah ditulis oleh manusia. Perawi hadis ini Amirul Mukminin Abu Hafs Umar ibn al-Khattab al-Adawi al-Qurashi. Beliau dari Bani Adi, dari kabilah Quraisy. Dari kabilah Quraisy. Quraisy itu kabilah besar, membawai beberapa kabilah kecil. Beberapa kabilah kecil. Dari Quraisy yang paling mulia adalah Bani Hashim. Bani Hashim. Yang itu adalah kabilahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Umar dari Quraisy, tapi beliau bukan dari Bani Hashim. Beliau dari Bani Adi. Yang oleh karena itu Umar bin Khattab al-Adawi. Baik. Amirul Mukminin, beliau adalah orang yang pertama kali bergelar Amirul Mukminin. Orang yang pertama kali bergelar Amirul Mukminin. Abu Bakar Siddiq tidak memiliki gelar Amirul Mukminin. Gelar beliau adalah Khalifatu Rasulillah. Khalifatu Rasulillah. Khalifah artinya pengganti. Khalifah artinya yakhlufu ba'duhum ba'dha. Yani yakhlufu man qablahu, mengganti orang sebelumnya. Maka beliau itu dilabeli, disebut oleh para sahabat pas kewafatnya Rasulullah SAW dan beliau yang dibaiat untuk menjadi pemimpin, ya khalifata Rasulillah, wahai penggantinya Rasulullah. Ini khalifah itu artinya bukan pemimpin. Karena kalau ya khalifata Rasulillah, wahai pemimpinnya Rasulullah, enggak karu-karuan. Jadi ya khalifata Rasulillah itu wahai penggantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah mempunyai dua jabatan. Satu, jabatan yang sudah putus, yaitu jabatan agama, dan itu kenabian. Yang kedua, jabatan kenegaraan, dan ini yang dilanjutkan. Jabatan agamanya berhenti. Jabatan dunianya diteruskan. Ini diteruskan. Karena kekhilafahan itu niatnya lillah, tapi memang urusannya urusan dunia. Yang ngurusi uang, ngurusi mangan, ngurusi dalan, ngurusi militer, ngurusi ekonomi, ngurusi ini. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tatkala gegeran antara Abu Bakar, Umar, Abu Bakar bin Jarrah dengan para sahabat Ansar di Bani Sa'idah pas kewafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang siapa yang berhak untuk dibaiat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ya masyarul Ansar, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yardha lana
li Abi Bakar fi umuri dinina ala nardahu li umuri dunyana. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridha kepada Abu Bakar untuk urusan agama kita. Apa ya, Hon? Salat, imam salat. Ala nardahu li umuri dunyana. Apakah kita enggak ridha menyerahkan urusan dunia kita kepada Abu Bakar? Apa urusan dunia itu? Apa urusan dunia itu? Khilafah. Ini urusan dunia itu khilafah. Dalam dengan para sahabat, khilafah itu urusan dunia. Jadi urusan dunia. Kan itu urusan memang urusan dunia. Adapun kemudian dia jadi mengikhlaskan itu lillahi ta'ala, maka dia mendapatkan pahala karena niat ikhlasnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Lah, Umar bin Khattab radhiyallahu an, tatkala beliau dibaiat oleh kaum muslimin, dan Umar bin Khattab radhiyallahu an itu dibaiat dua kali. Sebagaimana Abu Bakar dibaiat dua kali. Abu Bakar dibaiat pertama di Bani Sa'idah, Senin sore. Tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian dibaiat kedua Selasa Duha, tanggal 13 Rabiul Awal tahun 11. Di Bani Sa'idah perlu dibaiat kelompok khusus. Abu Bakar, Umar, Abu Bakar bin Jarrah dan sebagian tokoh-tokoh sahabat Ansar. Sedangkan di tanggal 13 beliau dibaiat umum oleh semua kaum muslimin yang memungkinkan untuk berbaiat di kota Madinah. Pada waktu Umar bin Khattab pun dibaiat dua kali. Dibaiat dua kali. Baiat yang pertama, tatkala Abu Bakar masih hidup. Jadi tatkala Abu Bakar masih hidup, Umar itu sudah dibaiat untuk menjadi khalifah pasca Abu Bakar. Jadi pasca Abu Bakar. Maka boleh dikatakan ya, Ikhwan, Umar bin Khattab itu putra mahkotanya Abu Bakar. Putra mahkotanya. Dalam istilah siasa syariah itu wilayatul ahad. Wilayatul ahad itu apa ya? Kepemimpinan berikutnya sudah diserahkan kepada orang tertentu. Wilayatul ahdi. Kalau bahasa kita namanya putra mahkota. Ini putra mahkota. Dan putra mahkota itu sunnatu Abi Bakar wa Umar. Ini sunnatu Abi Bakar wa Umar. Dia bayat. Semua orang sudah tahu kalau beliau dibayat di zaman Abu Bakar. Makanya kan begitu Abu Bakar meninggal dunia, secara langsung Umar itu adalah khalifah. Dan dibayat kedua kalinya. Dan dibayat yang kedua kalinya. Pada waktu beliau jadi khalifah, kaum muslimin memanggilnya ya khalifatah khalifati Rasulullah. Ya khalifatah khalifati Rasulullah. Wahai penggantinya Rasulullah. Umar itu firasatnya kuat. Di kulli ummatin muhaddatsun wa muhaddatsu hadhihi al-ummah Umar. Semua umat itu ada orang-orang yang Allah berikan ilham. Dan orang itu di kalangan umatku adalah Umar. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Law kana fi hadhihi al-ummah nabiyyun, law kana ba'di nabiyyun, lakana Umar." Jadi orang itu beliau mempunyai firasat yang sangat kuat. Beliau mengatakan, "Iki enggak serke, enggak pas sih." Akhirnya beliau mengatakan, "Jangan panggil begitulah sama anak, enggak enak." Loh, kenapa? Mereka mengatakan, "Kenapa ya khalifata khalifati Rasulullah?" Lah kalau sekarang sih rapopo, ini nanti kalau setelahku piye? Khalifata khalifati khalifati Rasulullah. Belasannya lagi khalifata khalifati khalifati khalifati khalifati Rasulullah. Sawi. Mereka mengatakan ya, yani terus kami manggil jenengan gimana? Kami manggil jenengan itu gimana? Maka beliau mengatakan antumul mu'minun wa ana amirukum. Antumul mu'minun wa ana amirukum. Faqulu yani faqulu li amiral mu'minin. Ini amiral mu'minin. Sejak saat itu beliau disebut amiral mu'minin dan itu sebutan sampai belakang hari. Ini semua khalifah yang menguasai kaum muslimin urusan dunia kekhilafahan itu adalah amir al-mu'minin. Amirul mu'minin. Baik. Abu Hafs. Ada perselisihan di kalangan para ulama tentang makna Abu Hafs. Qaul awal, Abu Hafs itu tarhim dari Hafsah. Amana tarhim ya? Kalimat terakhir dibuang. Jadi Hafsah, Abu Hafsah dibuang tak menjadi Abu Hafs. Itu qaul awal. Al-qaulus tsani, yani beliau itu pernah punya anak namanya Hafs. Dan itu kakaknya Hafsah. Kakaknya Hafsah kemudian meninggal dunia. Itu qaul tsani. Itu qaul yani as-tsani. Al-qaulus tsalis, sebagian ulama mengatakan
itu memang kunyahnya Umar jauh-jauh sebelum punya anak. Kunyahnya Umar jauh-jauh sebelum ini punya anak. Wallahu a'lam, enggak terlalu penting. Ya kunyah aja kok. Enggak terlalu penting. Abu Hafs Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Tek. Kala ini kala tentang sirahnya Umar maklum enggak perlu dibahas. Ini kala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innama al-a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Innama itu lafdu hasr. Kalimat yang menunjukkan hasr. Dalam ilmu balaghah istilahnya lafdu hasr. Dalam ilmu nahwu istilahnya kafah makfufah. Ini kenapa? Balaghah itu kaitannya dengan makna. Nahwu itu kaitannya dengan i'rab. Mana tahu? Ini. Para ulama balaghah menyebutnya lafdu hasr. Kalimat kalau ada innama depannya itu jadi makna khusus. Mek itu tok. Nah, itu kalau bahasa Jawa. Mek gitu tok. Mahsusun bihi. Lafdu hasr mahsurun alih. Tapi dalam dunia nahwu nama itu istilahnya adalah kafah makfufah. Kafah itu menghalangi dan terhalangi. Yang terhalangi itu inna, yang menghalangi ma. Ini kafah makfufah. Yang menghalangi ma, yang terhalangi inna. Kenapa? Inna itu sebenarnya sakti, iso ngerubah kalimat setelahnya. Ini dari mubtada khobar menjadi isim dan khobar. Dari marfu menjadi mansub marfu. Jadi inna ku sakti, iso ngerubah kalimat setelahnya. Tapi tukaran karoma dan malwe sakti. Ini karena ma itu boloi mubtada khobar. Boleh mubtada khobar. Akhirnya kesaktiannya inna itu ditahan oleh ma. Kamu itu jo mentang-mentang jo adikung adiguno. Ngono ya. Jadi ditahan oleh ma, akhirnya pengaruh inna tertahan oleh ma. Pengaruh inna tertahan oleh ma. Makanya mereka mengistilahkannya kafah makfufah. Itu guyonan anu ya, enggak gitu ceritanya. Pokoknya gitulah pokoknya. Ini kafah makfufah. Ini kafah makfufah. Istilahnya itu semacam itu. Ya itu guyon tapi gak guyon ya. Itu rada ono tenanane. Ilmu yang ana sebutan barusan tadi itu kalau ana seriuskan itu bisa. Namanya ilmu ta'lilun nahwu. Tapi gak usahlah. Ilmu namanya ilmu ta'lil an-nahwu. Ta'lilun nahwu. Jadi ta'lil an-nahwu. Kenapa ya, Huan? Kenapa? Karena tidak semua penghalang itu sakti. An itu sakti. Jadi intinya nahunya itu kafah makfufah. Kita nggak terlalu peduli nahu. Innama hanya saja, gitu ya. Al-a'malu binniyat. Antum tahu dalam Kutubus Sihah riwayat ini beda-beda. Kita innamal a'malu binniyah. Dan buat yang lain innamal a'malu binniyah. Dan itu maknanya sama. Kalau dengan lafaz jama' mafhum. Al-jam'u dalalati 'alal umum. Kalau dengan lafaz mufrad itu pun maknanya umum. Kenapa? Lafaz mufrad yang kemasukan al itu bisa ya dulu alal umum. Kalau alnya lil istihram. Alnya itu menunjukkan makna istihram. Karena al dalam dunia nahwu ada tiga. Al istihram, al al jenis, dan al at ta'rif. Al yang masuk ke dalam satu kata, kemudian maknanya menjadi umum, maka itu adalah al istihram. Dan itu salah satunya. Kalau kita mengatakan innamal amalu bin niyah. Bi an-niyah. Itu satu makna dengan innamal a'malu bi an-niyat. Innamal a'malu bi an-niyat. Tapi berarti li dilalati alal umum. Kalau dengan lafaz al-a'mal, dalalah umumnya ada dua. Satu al istighraq, yang kedua jama'. Kalau mufrad, dalalah umumnya ada satu, yaitu al
istighraq. Semua amal. Semua amal. Mencakup amal lisan dan amal jawari dan amal kolbi. Semuanya kebandung pada niatnya. Innamal a'mal. Itu bin niat. Al-amal itu am. Yashmal amal jawari. Mencakup amal jawari. Amal anggota badan. Amal lisan maupun amal. Amal hati. Ini amal hati. Bin niat. An-niat jama' niyah. Wan-niyah bahasa-bahasa al-azm. Secara bahasa maknanya adalah al-azm. Secara istilah para ulama, an-niyatu adalah azmul qalbi li fi'li syai'in au tarkihi. Kerentek kuat hati. Kerentek kuat hati bahasa saya. Wah. Kehendak kuat dalam hati untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Yani kehendak kuat dalam hati untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Karena itu kehendak, maka bisa jadi yukorin, bisa jadi sebelum. Karena itu kehendak ya. Yang namanya azm, azm itu ada al-azmul muqorin, ada al-azmus sabiq. Adalah azmul muqorin, azm muqorin itu barengan. Yani kayak arepi mangan karo jupo entong, itu berarti azmul muqorin. Tapi ada azm sabik. Al-azmu sabik itu kaya arepi safar. Saiki tuku tiket. Wa azm kuat iso mau safar. Azm ini ada sebelumnya. Azm ini ada sebelumnya. Dan tidak ada al-azmul lahik. Azm itu setelah kelakon. Ini setelah kelakon baru tekad yang kuat. Itu enggak ada. Azm itu di titik ini. Makanya ahlul ilmi dalam masalah ibadah mereka sepakat pada dua titik. Niat itu ada yang muqorin, ada yang sebelumnya. Dan niat itu enggak sah kalau setelahnya. Ingat kaidah ini, karena ini sangat-sangat berpengaruh dengan masail ahkamun niyah di belakangnya. Ini akan berkaitan dengan masail ahkam niyah yang di belakangnya. Tep. Faridun azanillahu wa yakum. Itu masalah. Lah, karena niat itu adalah azmul qalb. Azmul qalb li fi'li syai'in aw tarki, kerentek kuat hati untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, maka berarti mahalluhu mahalluha al-qalb, tempatnya niat itu adalah hati, ijma'an. Tidak ada khilaf dalam masalah ini. Jadi tempatnya niat itu di hati, ijma'an. Tidak ada khilaf dalam masalah ini. Dinukil ijma' ini oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, oleh Nawawi, Imam Nawawi dan oleh para ulama-ulama yang lain. Tidak ada khilaf kalau mahallun niyah itu ada dalam hati. Kalau kemudian antum mengatakan lusat, losing dilesankan itu apa enggak ada khilaf? Bukan. Fahami masalah ini. Jadi para ulama sepakat mahallun niyah itu al-qalb. Mahallun niyah itu al-qalb. Oleh karena itu mereka sepakat kalau ada orang lepas dari masalah bid'ah dan sunnahnya ya, melafadzkan niat tapi tidak ada niat dalam hatinya, itu enggak sah. Dan para ulama sepakat orang itu kalau niat dalam hati enggak dilesankan, enggak dilafadzkan, itu sah. Sampai dalam kalangan Syafi'iyah itu sah. Kalau terjadi perbedaan antara niat hati dengan niat lesan, jadi penekan hati. Ini itu tafsilat yang ada dalam fikih-fikih madzhab yang mereka mensunnahkan apa? Talafut bin niyah. At-talafut bi an-niyah. Jadi mereka mengatakan kalau ada orang azan duhur, kemudian tahu kalau ini azan duhur, tahu kalau ini azan duhur, kemudian dia budal ke masjid, wudhu, kemudian budal ke masjid dengan niat mau sholat duhur. Pada waktu berbaris di shaf, hati ini mau sholat duhur. Pada waktu imam takbiratul ihram, langsung terlontar dari mulutnya, usalli fardul asri arba'a raka'atin, yani makmuman ada'an lillahi ta'ala. Benar tak? Lafadnya benar? Yani, lafadnya semacam itu. Yang terlontar dari mulutnya itu, usalli fardul asr. Usalli fardul al-asr. Itu
di kalangan para ulama-ulama yang mereka bermadhab dengan talafut bin niyah itu sah. Kenapa? Karena yang jadi ibrah hati. Karena para ulama sepakat ya ikhwan, mahalun niyah itu hati. Mahalun niyah itu hati. Baik. Lah, sekedar mendudukkan masalah. Jadi mahalun niyah itu ada di hati ijma'an. Lah, niat yang ada dalam hati ini bagaimana kalau dilesankan? Apa maksudnya? Niatnya ini jero hati, tapi dilesankan. Cinta kita itu dalam hati, tapi perlu dilesankan apa enggak? Itu kan urusan lain. Ini seneng bujuni wong ya ojo. Ketemu itu Allah, oh, masya Allah, langsung nyantol di hati. Mak jelep pun ya, nyantol di hati. Niat akan berjuang mati untuk mendapatkannya. Telusuri, mau menghadap orang tuanya. Sendiri bujuan epapat. Mundur teratur. Mengkurung cerai kok, mundur teratur. Ini cinta, tapi cinta itu kan nggak bisa dibuang. Cinta itu kan urusan Allah Subhanahu ini wa ta'ala. Makanya sampai ada perang Baratayuda, Rahwana dengan Rama itu kan gara-gara itu. Ciri ini pawang. Ciri ini apa gitu jenenge? Wayang. Ciri ini wayang. Perang Pandawa Kurawa ya. Dan macam-macamnya. Ngomong apa mau? Semacam itu. Lah, yang semacam itu niat dalam hati, ono cinta itu dalam hati, tapi enggak terungkap. Kalau memang perlu diungkapkan, jadi misalkan Rasulullah SAW, kalau kamu cinta sama saudaramu, apa? Ucapkanlah, sampaikan uhibbuka fillah. Niatnya di mana ya, Huan? Di hati. Yang di lisan itu bukan cinta. Yang di lisan itu mengungkapkan. Itu pendekatan aja ya, Huan. Lah, masalah fikih yang ada dalam masalah ini, niat itu dalam hati, ijma'an. Niat yang ada dalam hati ini, bagaimana kalau diucapkan? Bagaimana kalau diucapkan? Itu yang diistilahkan oleh para ulama dengan istilah at-talaffuz bin niyah. Bukan niatnya di lisan, ya Huan. Ikan, ana perlu dudukkan ini biar enggak salah kalau munakosya ilmiah. Biar tidak salah kalau munakosya ilmiah. Ini karena salah di ini, yang dinyampaikan ke orang awam. Salah kalau diskusi ilmiah dengan orang yang bermahab yang semacam itu jadi diketawain. Ini. Gimana sih sampeyan itu? Melafatkan niat itu, kata Imam Nawawi, ijma' di hati. Misalkan, niat itu para ulama, ijma' di hati. Melafatkan niat itu, ijma' sepakat. Ciri sopo. Ciri sopo. Itu salah pemahaman. Jadi, yang disepakati oleh para ulama itu ya, Huan, itu mahallun niyah. Itu di hati. Benar. Semua. Tanpa terkecuali. Jangankan ulama. Ukola. Ini. Ukola ya. Wong sing akali sek gak ngini. Sek bek akali. Dia akan mengatakan niat itu letaknya. Sing jenisnya kerentek itu letaknya. Mau cek di lesan. Sing di lesan yuk kerentek. Menunggu lesan ini lesan. Tapi itu jenisnya kerentek itu. Kerenteknya hati itu ya di dalam hati. Lah. Kerenteknya hati ini. Itu kalau dalam masalah dunia, dalam masalah apa, itu kan dilesankan. Dek, aku kepingin nikahan nih, dek. Ngono kan kerenteknya hati dilesankan. Aku kepingin dua anak hitung puluh. Ngono misalkan gitu. Dan macam-macamnya. Itu kan kerenteknya hati dilesankan. Itu namanya, lah yang dilesankan ini namanya at-talaffuz bin niyah. Maksudnya, Huan? Namanya at-talaffuz bin niyah. Lah, ini kita bawa sekarang ke masalah. Ibadah. Apa hukumnya at-talaffuz bin niyah dalam masalah ibadah? Dalam masalah ibadah. Titik ini ada khilaf berkepanjangan di kalangan para ulama. Ana harus perhatikan ikhwan. Ijma' khilaf. Kita tidak bisa mengingkari fakta. Bahwasanya sekarang itu kita adalah di siang hari di dalam masjid. Itu gak bisa diingkari. Mengingkari fakta itu. Bahwasanya dalam masalah ini memang ada khilaf. Itu gak bisa diingkari. Maklumun masyhur di semua kitab. Bahwasanya at-talaffuz bin niyah itu masalah yang khilafiyah berkepanjangan di kalangan para
ulama-ulama fikih di kalangan yakni para ulama-ulama yakni fikih. Tep. Antara al

kaul ini syad, kaul yang nyeleneh. Sampai pun di kalangan Syafi'iyah. Dan ini yang kemarin pernah membuat geger Zutub masalah ini. Ini pernah buat geger Zutub. Ada salah satu asatidzah menukil ucapannya Imam Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhadzab. Ada salah satu asatidzah kondang Indonesia, asatidzah Salfiyin, hafizahullah wa ra'ah. Ini warzaqanallahu al-ilman nafi'. Itu beliau menukil ucapannya Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab Babuniyah. Beliau menukil ucapannya Ibnu Suraij. Siapa yang menukil ini? Nawawi. Dan membantahnya habis-habisan. Dan membantahnya. Ibnu Suraij mengatakan bahwa at-talaffuz bin niyyah itu harus dilakukan wajib. Ibnu mengatakan enggak, salah. Jadi pendapat ini pendapat yang nyeleneh, yang enggak dianggap, yang enggak digubris, yang enggak ditoleh gitu ya dalam fikih Syafi'iyah. Faqala al-ustadzul karim hafizahullah wa ra'ah, beliau mengatakan, lihat para ibu-ibu sekalian, sampai pun dalam fikih Syafi'iyah melafatkan niat itu bid'ah. Lafadnya kayak enggak salah semacam ini, semacam itu. Ada salah satu di antara ini penggemar YouTube, kotor kopok-kopok ke rumah penggemar YouTube ya kan. Sekalangan tu labul ilmu kadang-kadang aneh-aneh. Bocah kita sering tak seneng ni. Sampai aku belajar nulis pinter lah. Sayang belajar lewat mbak YouTube eh. Ya, komor kita tu. Sat, benar tahu ni sat. Apa? Apa? Ini sat keterangannya beliau. Tak dengarkan. Beliau salah. Beliau salah. Dan ini akan jadi kegeran besok. Bener. Besok away care. Besok away care. Yos di kalangan teman-teman yang faham fikih Syafi'i mengatakan mangkani ini gak ngerti kok jong ngomong wis bahasa-bahasa kok ngono lah intine itu wis pokoke gak karu-karuan jadi semacam itu. Akhirnya beliau alhamdulillah dengan besar hati mencabut pendapatnya, mencabut statementnya ini semacam itu. Dan itu kemuliaan ya kawan, keagungan ini, ke kemuliaan dan ini ke keagungan. Jadi masalah yang sedang dipaparkan oleh Nawawi rahimahullahu taala dalam Majmu' Syarah Muhadzab itu adalah membantah ucapannya Ibnu Suraij. Ibnu Suraij itu mengatakan at-talaffuz bin niyyah itu wajib dan itu enggak benar sampai pun dalam fikih Syafi'iyah. Sampai pun dalam fikih. Dan ada satu pun orang yang mengatakan itu kecuali dia. Yani kecuali dia. Loh, asal Ibnu Suraij itu siapa? Ibnu Suraij itu dalam kalangan fikih Syafi'iyah masuk jajaran ashabul wujuh. Ashabul wujuh itu ya senopati, hulu balang, mana lah. Jadi orang sampai panglima, ya kelas-kelas senopati, ya kelas-kelas apa ya. Jadi mana lah, ashabul wujuh. Jadi orang-orang yang pendapatnya itu amat sangat diperhitungkan dalam jajaran madzhab. Baik, semacam, itu kaul yang kedua. Kaul yang ketiga, mustahab. Kaul yang ketiga itu mustahab. Dalam hal semacam itu, kaul yang keempat, jais. Wallahu alam yahwan, ikhtiaruna dalam masalah ini adalah kakhtiarikum. Yang bahwasanya at-talaffuz bin niyyah itu bid'ah. Tapi tetap ya akhwan, jangan pernah mengatakan ijma'an. Saya sering ingatkan, jangan mengatakan ijma'an. Karena kalau mengatakan ijma'an, itu tadi yang Anda katakan, diketawakan sama kucing. Ini karena siapapun yang ngerti, yakni aqwalul ulama dalam masalah ini sangat faham sekali bahwasanya tidak ada ijma' dalam masalah ini dalam masalah itu. Jadi teringat dulu Ustadzuna Ustadz Firanda hafizahullah tatkala beliau masih di Saudi kalau enggak salah, tapi sudah menjadi mudarris di Haram Madani. Tatkala dulu ada diskusi di mana? Di Batam. Nah, diskusi dulu di Batam dengan Kiai siapa jenenge itu? Slomli. Itu kan salah satu materi dimunculkan. Salah satu materi itu dulu sekali. Itu kan sudah lama sekali urusan itu. Salah satu materi dimunculkan oleh moderator itu masalah at-talaffuz bin niyyah. Masalah talafud bi an-niyah. Silakan yang nyanyi Ustaz Firanda komentar dulu. Ngono toh, tatkala itu. Ani ingat sekali kok komentar dulu. Komentar Ustaz Firanda lucu. Tatkala itu boleh mengatakan, ana enggak terlalu semangat untuk ngomentar masalah talafud bi an-niyah. Karena khilafiyah ijtihadiyah mu'tabarah. Khilafiyah ijtihadiyah mu'tabarah. Saya mau ngomentari masalah yang tadi yang belum tuntas saja. Kemudian beli enggak jadi ngomentari masalah yang lain. Mana itu? Ana senyum. Ya akan geger pergi, you know. Karena zaman itu ya Huan, di kalangan salafiyin at-talaffuz bin niyyah itu ijma, bahwasanya itu bid'ah. Tiba-tiba Ustaz Firanda ngomong khilafiyah

0: Ijtihadiyah.
1: Tapi sekarang kayaknya sudah pada paham kalau itu adalah masalah khilafiyah ijtihadiyah. Dalam arti ya, Ikhwan, khilafnya ada. Perlu dipaparkan dalilnya, pemaparannya? Enggak, terlalu panjang. Mungkin bahas habis, enggak bahas fikih. Ini enggak bahas fikih. Taib. Innamal a'malu binniyat, itu yang diistilahkan oleh para ulama dengan niyatul amal. Niyatul amal. Niyatul amal. Itu niat yang berkaitan dengan hukum fikih. Niat yang berkaitan dengan hukum fikih. Adapun wa innama likulli imri'in ma nawa, itu niyatul ma'mullah. Niyatul ma'mullah. Untuk siapa? Yani amal ibadah itu ditujukan. Innamal amalu binniyat, niyatul amal itu kajiannya kajian fikih. Kajiannya kajian fikih. Sedangkan niyatul ma'mul itu kajiannya kajian tazkiyah dan akidah. Yani kajiannya adalah kajian tazkiyatun nufus, yang amal itu ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada riya, tidak ada sum'ah, tidak ada yang lainnya. Dan kaidah innamal a'malu binniyat itu adalah kaidah am, kaidah umum. Yani di dalam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, itu adalah kaidah umum dalam hadis ini. Adapun setelahnya adalah setelahnya adalah contoh dari kaidah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, semacam innallaha katabal ihsana ala kulli syai, itu kaidah. Contohnya idza taqataltum fa asin al kitlah fa idza dabahtum fa asin al dhibha. Kitlah dan dhibha itu contoh dari kaidah umum. Yani innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Kemudian berikutnya ya, masalah hijrah. Al hijrah itu hijratan. Yani hijrah hissi dan hijrah maknawi. Hijrah maknawi itu adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, al muhajir man hajara manahallahu anhu. Orang yang hijrah itu adalah orang yang hijrah dari apa yang Allah larang. Itu hijrah maknawi. Dan hijrah ini ila antaku masa'ah. Yani karena hijrah ini bermakna taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua ya ikhwan, al hijrah al hissi. Al hijrah al hissi itu berpindah fisik dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dan hijrah fisik ada dua. Hijrah nabawiyah, itu hijrah yang masyhur di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hadza munqati'ah. Hijrah ini putus sudah. Hijrah itu sudah. Enggak pernah ada orang jadi kalau mau muhajirin, kalau dari Mekah berangkat ke Madinah. Ini tetap dia itu adalah hijrah yang itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biisan. Al muhajirin ini sudah putus karena hijrah hisi jenis pertama itu sudah putus. Yang kedua, hijrah hisi jenis kedua, yaitu dari tempat maksiat menuju tempat itu, dari kampung halamannya yang penuh dengan kebid'ahan, kesyirikan, kekufuran, enggak betah tinggal di sana, ingin pindah ke Cermai karena dekat pesantren, itu hijrah fisik. Naam. Hijrah fisik. Taib. Hijrah ini terputus? Lah. Hijrah ini enggak terputus. Hijrah ini ada idza wujida sababu. Jika sebabnya ini ada. Jika sebabnya ada, maka hijrah ini tetap ada sampai hari ini kiamat nanti, ini sampai ini hari kiamat ini nanti. Nah, oleh karena itu, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam batafut ke Mekah. Ini setelah Rasulullah SAW menguasai Mekah, maka ditanya oleh penduduk kota Mekah, ya Rasulullah, apakah sekarang orang-orang Mekah perlu ke Madinah? Apa kata beliau? La hijrata ba'dal fatah. Hijrah apa ini, Ikhwan? Hijrah hisi pertama. Sudah enggak ada sekarang, apa gunanya? La hijrata ba'da al-fatah walakin jihadun wa niyyah. Walakin jihadun wa niyyah. Lah, hijrah dibuat contoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sebagai contoh dari kaidah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in yani ma nawa. Itu kenapa? Karena hijrah itu mengumpulkan semua unsur hijrah hissi yang terputus yang ada di zaman Rasulullah sallallahu itu, mengumpulkan semua jenis ibadah, mengumpulkan ibadah badani, mali dan ruhi. Mengumpulkan ibadah badan, ibadah harta, ibadah roh. Ibadah badan sampai lah, Wan. 450 kilo perjalanan. Yang kedua, ibadah roh. Kenapa? Taruhannya nyawa, karena enggak ada bekal. Ibadah harta, karena semua harta harus ditinggal. Ibadah yang mengumpulkan semua jenis ibadah, ibadah badan, ibadah harta, ibadah jiwa, taruhannya nyawa, itu saja kalau enggak ikhlas gonok gunanya, apalagi ibadah-ibadah yang lainnya. Itu yang diinginkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang ibadah jenis ini aja enggak ada gunanya, kalau enggak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, apalagi ini, apalagi ini kalau ibadah itu yang di bawahnya, yang mencakup sebagian dari unsur-unsur ibadah, baik itu karena harta maupun karena wanita. Wallahu a'lam. Para ikhwatin azanillahu yakum, itu singkat karena kita tadi meluaskan di mukaddimah. Insyaallah Subhanahu wa taala, teman-teman berikutnya kita bahas hadisnya mukhtasarat, jadi muktatafat, itu masalah-masalah pentingnya saja, karena hadis arba'in nawawiyah insyaallah sudah maklumah ma'rufah ini indakum. Tapi insyaallah Subhanahu wa taala ini yang kita pelajari, semoga ada barokah dan manfaatnya. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.

0: 103,4 di DFM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar rohimani rahimakumullah. Demikianlah telah kita dengarkan kajian dalam format tergaman bersama Ustaz Ahmad Syabik LC Hafidullah Ta'ala dari pembahasan kitab Hadis Arba'in An-Nawawi. Di pertemuan pertama dengan pembahasan niat telah kita dengarkan bersama, semoga bermanfaat dan menambah khasanah ilmu kepada kita, dan semoga di pertemuan selanjutnya kita diberikan kemudahan untuk mendengarkan lanjutan dari pembahasan kitab ini. Selanjutnya kita dengarkan berikut murotal dari Qori Syekh Idris Abekar, dan dilanjutkan juga nanti dengan jeda-jeda hidayah hingga kita kembali nanti pada pukul 9.30 atau 10 untuk mengikuti acara berikutnya. Tetaplah bersama kami di 103,4 di DFM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Setiap orang dalam kehidupan di dunia ini sepakat, tiada persisian dalam hal ini. Semuanya orang ingin mencari keberuntungan, dan untuk keberuntungan ini kita melihat berbagai macam cara, ragam apa-apa yang diperbuat oleh manusia. Terkadang dengan cara yang halal, terkadang dengan cara yang haram. Dan seluruhnya ini menunjukkan betapa setiap orang mencari keberuntungan. Apa pandangan agama mengartikan keberuntungan? Al-Imam Al-Allamah Al-Qayyim rahimahullah tabaraka ta'ala dalam kitabnya Al-Wabilu Sayyib menyebutkan bahwasanya ada tiga tanda yang menunjukkan seseorang itu dalam keberuntungan. Yang pertama, kata beliau rahimahullah, bahwasanya manusia senantiasa menghadapi berbagai macam bentuk kesenangan-kesenangan yang membuat hatinya lapang, yang membuat dirinya tentram. Kenikmatan hidup di dunia, harta yang berlimpah, rezeki berupa anak dan istri, dan seluruh bentuk kenikmatan ini harus senantiasa dihadapi manusia dengan syukur. Maka keberuntungan bagi seorang tatkala Allah Subhanahu wa taala titipkan baginya limpahan karunia-Nya berupa kenikmatan hidup di dunia, hendaklah mensyukuri semua nikmat tersebut. Di mana Allah Azza wa Jalla menjanjikan siapapun juga yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Nya, Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan. Allah berfirman dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, seandainya kalian senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Ku, aku akan tambahkan nikmat tersebut. Tetapi andai katakan kufur, ketahuilah sungguhnya azab-Ku sangat pedih. Maka ciri-ciri keberuntungan adalah tatkala Allah SWT limpahkan kepada anda berbagai macam kenikmatan, anda hadapi dengan syukur kepada Allah Jalla fi'ula. Dan tidak banyak orang-orang yang mampu diberikan oleh Allah SWT amanah berupa kenikmatan hidup. Tidak sedikit orang-orang yang tergelincir akhirnya kufur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Maka mereka adalah orang-orang yang tidak tahu beruntung dan tidak tahu keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita tentang berbagai macam karunia yang limpahkan kepada para nabiullah dan mereka hadapi dengan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita mengetahui bagaimana Nabiullah Sulaiman, ya Allah berikan kepadanya kerajaan yang begitu besarnya, terbentang luas timur dan barat. Bahkan Allah berikan kepadanya kekuasaan untuk menaklukkan bangsa jin dan manusia. Tapi bagaimana perilaku Sulaiman? Apakah dia ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Kalla wa rabbil Ka'bah. Bahkan Sulaiman mengatakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, tatkala Allah berikan kepadanya limpahan karunia, berkata Sulaiman, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkur am akfur." Ini semua adalah merupakan karunia daripada Tuhanku, agar Allah Subhanahu wa taala mengujiku dengannya, apakah aku bersyukur atau termasuk daripada golongan orang-orang yang kufur. Ini adalah merupakan contoh kebaikan daripada orang-orang Allah berikan kepadanya limpahan karunia-Nya dan mereka sukses lulus dalam menghadapi nikmat tersebut. Mereka senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam kehidupan di dunia, ternyata dunia ini bagaikan roda pedati. Terkadang anda di atas, anda menghadapi berbagai macam bentuk keberuntungan hidup, kesenangan, kelapangan, dan terkadang anda harus di bawah dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Terkadang berbagai macam himpitan-himpitan penderitaan melanda anda berupa kekurangan jiwa, kekurangan rezeki, kesempitan hidup, penyakit yang mendera manusia, berbagai macam bala bencana yang Allah Subhanahu wa taala datangkan. Dan ini semua dalam agama kita, kalau kita ingin melihat siapa ke orang-orang beruntung, maka lihatlah kepada sosok yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam musibah yang melanda dirinya,
dia bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tandailah, jika Anda melihat ada orang-orang Allah Subhanahu wa Ta'ala uji dengan berbagai macam ragam bencana yang datang silih berganti melanda dirinya. Bencana berupa sempitnya hidup di dunia, bencana berupa kekurangan harta, bencana meninggalnya orang-orang yang cintai, dan dia kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia mengatakan dalam ungkapan lisanul hal dan lisanul maqalnya, inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Sesungguhnya kami ini seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya kami akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sedikit orang-orang yang tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala uji dengan berbagai macam ragam musibah, mereka gagal menghadapi ujian tersebut. Mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka menghujat ketentuan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak ridha dengan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala gariskan. Bahkan berbagai macam penderitaan ini membuat mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Iyadzan billah. Maka ini orang adalah orang yang tidak tahu keberuntungan dan tidak beruntung. Fallahul musta'an. Kemudian dalam kehidupan di dunia ini, andai kata kita ingin mengetahui siapakah orang-orang beruntung, Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan yang ketiga adalah tatkala Anda melihat sosok seseorang yang diterjebak ke dalam berbagai macam bentuk maksiat, tergelincir, bergelimang dengan dosa-dosa, karena tidak ada seorang pun daripada anak Adam yang sempurna. Suatu saat dia akan terjerumus ke dalam dosa-dosa. Berkata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam pasti bersalah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, tetapi sebaik-baik orang-orang yang bersalah adalah orang-orang yang bertobat. Jangankan kita, Nabiullah yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya, Adam alaihissalatu wassalam, ya Allah berikan kesempurnaan akal. Ibnu Qayyim mengungkapkan bahwasanya akal yang Allah berikan kepada Adam alaihissalam bagaikan samudra di lautan. Dan adapun akal yang Allah bagikan kepada anak cucunya bagaikan tetesan-tetesan air di lautan. Dan kita melihat bagaimana Adam alaihissalatu wassalam ternyata tergelincir dan dia bersalah. Allah mengatakan fa'asa Adam wa rabbahu faghawa. Adam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla Rabb-nya. Dan Adam menentang Allah Azza wa Jalla. Kemudian Adam bertaubat. Maka Anda jika ingin mengetahui siapakah orang-orang yang beruntung, maka saksikanlah bagaimana terkala dia tergelincir salah, dia tidak ingin terus-menerus dalam kesalahan, dia segera bangkit daripada keterpurukannya, dia segera memperbaiki dirinya dan berbenah. Maka inilah orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu, kesimpulannya, tiga perkara merupakan timbangan, standar Anda melihat keberuntungan pada seorang. Yang pertama adalah, andai kata Anda lihat Allah berikan kepadanya berbagai macam limpahan rezeki, dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Dan yang kedua adalah, tatkala Allah SWT, Allah SWT mengujinya dengan berbagai macam ragam penderitaan hidup, dan dia bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabarnya Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam, ya Allah SWT dera dengan berbagai macam ragam penyakit. Sehingga Ayyub alaihi salatu wassalam dijauhkan oleh kaumnya. Tidak cukup kaumnya, bahkan keluarganya menjauhi. Tidak cukup keluarganya, bahkan istrinya menjauhi. Dan lihatlah rintian Ayyub alaihi salatu wassalam. Tatkala Allah SWT menderanya dengan berbagai macam ragam penyakit yang membuat orang menjauh daripadanya. Apakah Ayyub kufur? Wallahi tidak. Dia bersabar dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ujian yang Allah berikan kepada Ayyub bukanlah hanya ujian yang sebentar, tapi berbulan-bulan, bahkan bertahun Ayyub alaihissalam menderita penyakit yang dia derita, membuat istrinya meninggalkan dirinya. Tapi apakah Ayyub menghujat ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah Ayyub alaihissalam menghujat takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wallahi tidak. Dia senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia senantiasa bertasbih memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga akhirnya Ayyub dalam doanya ketika berbagai macam penderitaan menderanya, Ayyub mengangkatkan tangannya mengatakan, "Rabbi inni masani dhurru anta arhamur rahimin." Ya Rabb, wahai Allah, sesungguhnya aku ditimpa berbagai macam bentuk penyakit dan Engkau adalah Zat yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maka Allah mengatakan, "Fakashabna bihi." Maka kami angkat daripada Ayyub. Fakashabna ma bihi min dhurrin. Kami sembuhkan berbagai macam ragam penyakit dari dirinya.
Ini contoh orang-orang yang Allah uji dengan berbagai macam bentuk penderitaan dan dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian yang ringkas ini, wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ketahui lah sesungguhnya di antara prinsip akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Walaupun mereka berbuat zalim, selama mereka tidak memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman. Ati'ullah, taatilah Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ati'ur rasul, dan taatilah rasul. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian.
1: Jadi yang menyuruh kita taat kepada pemimpin para jamaah itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Yang menyuruh kita taat kepada pemimpin, penguasa kaum muslimin, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudaya. Akan ada penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menjadikan petunjukku sebagai teladan bagi mereka. Wala yastannuna bi sunnati, dan mereka tidak mengamalkan sunnah-sunnahku. Beliau mengatakan, fihim rijal, ada penguasa-penguasa, qulubuhum, hati-hati mereka, qulubu syayatin, seperti hati-hati syaitan. Ala fi jismani ins, tetapi fisiknya fisik manusia. Qultu, kaifa asna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in adraktu dhalik. Apa yang mesti aku buat wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Huzaifah, ketika kalian menghadapi, menemukan pemimpin seperti itu, tetap mendengar dan taat. Wa in duriba zahruka wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil, dengarlah dia dan taatilah dia.

0: لكم هداية معا نستقبل الهداية تحت ظلال القرآن والسنة.
1: هداية bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Al-ilmu qabla al-qaul wal-amal. Ilmu terlebih dahulu sebelum berbicara, sebelum berbuat. Kerusakan yang terjadi di antara kita, di tengah-tengah kita, karena kita tidak berilmu. Kita beramal tanpa ilmu dan kita tidak mengenal al-Islam. Kita tidak berpayah-payah dalam menuntut ilmu. Ilmu tidak tersebar di kalangan kita, pada diri, keluarga dan masyarakat, kecuali sedikit daripada yang paling sedikit. Akibatnya apa? Memungkinkan kebodohan akan merata di tengah-tengah kita. Kebodohan terhadap din, terhadap agama Allah. Ada ilmu syar'i yang akan memberikan kebahagiaan kepada kita dunia dan akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala lapangkan jalan menuju jannah surga bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu bihi 'ilman sahala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Sebuah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, barang siapa yang menuju satu tempat, satu jalan, dia berjalan berusaha untuk menuntut ilmu, sahala Allahu lahu tariqan ila al-jannah, Allah mudahkan jalan baginya menuju surga.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
5: Kitab yang kami turunkan ini mubarak, penuh keberkahan baik yang mendengarnya apalagi yang membacanya. Lihat dabbaru ayati, agar kalian tadabburi ayat-ayat. Pahami kandungannya. Karena keberkahan itu datang dalam tadabbur itulah. Waliyatadzakkara ulul albab, dan akhirnya dari itu mengambil pelajaranlah orang yang ingat, orang yang pintar. Jadi ayat ini menyebutkan orang yang pintar itu orang yang memahami Al-Qur'an dan menjadikannya pelajaran, itu yang pintar. Dibacanya Al-Qur'an, dipahaminya, dapatlah dia pelajaran dan dia menjadi orang yang mengamalkan.
6: Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa Al-Qur'an kita adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
7: Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an adalah kemuliaan kita. Al-Qur'an adalah kejayaan kita. Al-Qur'an adalah pedoman hidup kita. Al-Qur'an benteng kita. Tetapi apa yang telah kita perbuat?
8: Pertanyaannya yang harus kita jawab pada setiap individu, sejauh mana kecintaan kita kepada Al-Qur'anul Karim. Jika seandainya Anda adalah orang yang suka membaca setiap harinya Quran, maka gantilah kecintaan itu, rubahlah kebiasaan itu, ubahlah gaya hidup itu dari membaca Quran kepada membaca Al-Qur'anul Karim. Tidak hadirkah kepada Anda bahwa seseorang akan diangkat derajatnya dengan bacaan Al-Qur'an? Bagaimana Anda diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di surga jika seandainya tidak dengan membaca Al-Qur'anul Karim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra." Allah mengatakan kepada hamba-Nya, "Iqra wa rattil fa inna manzilataka fil jannah." Di akhir ayat yang taqra'uha, baca dan tertillah, sesungguhnya akhir kedudukanmu di surga di akhir ayat yang kau baca. Bagaimana ia terangkat jika seandainya tidak ada bacaan Al-Quranul Karim?
7: Saudara-saudari kaum muslimin, adalah aib yang memalukan bagi umat Islam apabila mereka menyia-nyiakan Al-Quran. Adalah aib dan memalukan bagi kita semua apabila kita meninggalkan kitabullah, dunia yang menyibukkan kita dunia yang melalaikan kita, padahal Al-Quranlah jalan hidup kita.
8: Wallahi, demi Allah, tidak ada bacaan yang terbaik seperti bacaan Al-Quranul Karim. 10 kebaikan, sedangkan Anda bisa membaca lebih dari 1000 ayat, atau mungkin Anda bisa membaca lebih dari 1000 kata dan kalimat, dan tidak tahukah Anda bagaimana bahagianya orang saleh dengan Al-Quran? Sebagian orang saleh mengatakan, demi Allah, kalaulah bukan dengan gelapnya malam, kalaulah dengan bukan dengan membaca Al-Quran, kalaulah bukan dengan munajat dengan Allah, maka saya tidak akan bisa lagi merasakan nikmatnya hidup. Maka saya tidak akan bisa lagi merasakan nikmatnya hidup. Apalah gunanya hidup jika seandainya saya tidak bermunajat kepada Allah? Apalah gunanya hidup jika seandainya saya tidak bisa membaca Al-Quranul Karim?
7: Dan ketahuilah, Al-Quran suatu saat dia akan pergi. Al-Quran suatu saat akan hilang. Al-Quran suatu saat akan diangkat oleh Allah sehingga tidak tersisa lagi satu tulisan pun di akhir zaman di atas mushaf ini. Maka sebelum Al-Quran itu diangkat oleh Allah, ada kesempatan menjadi umat yang terbaik sebagaimana dahulu para sahabat menjadi umat yang terbaik. Maka segeralah kita kembali kepada Al-Quran. Pegang teguh, pelajari, baca, hafalkan, semarakkan. Majelis-majelis di mana di sana mempelajari, memahami, mengkaji, menghafalkan, membaca Al-Quran sebelum Al-Quran tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Hidayah 103,4 FM.
9: Sebagian orang berpikir berbahagia dengan harta yang berlimpah ruah. Sebagian berpikir dengan popularitas dia akan berbahagia. Sebagian berpikir dengan tahta dan kedudukan dia akan berbahagia. Lah, orang ini akan mendapatkan kehidupan yang sempit, merana hidupnya.

0: Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka bagi dia kehidupan yang sengsara, yang sempit walaupun bergelimang harta. Hari kiamat, tatkala tidak ada satu gedung pun yang berdiri di tempat ini, tidak pula di muka bumi semuanya, dia dikeluarkan dari kuburannya dalam kondisi buta. Dia tidak bisa melihat, dia nabrak sana, nabrak sini, terjatuh. Lalu dia mengatakan,
1: Qala Rabbi, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira.
0: Wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta? Wa qad kuntu basira, aku bisa melihat dulu ketika hidup di dunia.
2: Engkau tahu sebabnya?

0: Dulu ketika datang ayat-ayat kami dibacakan kepadamu, engkau abaikan. Engkau anggap tidak penting. Engkau lupakan. Dan hari ini engkau diabaikan.
1: Hasad itu adalah sifat yang tercela. Bahkan kata sebagian ulama termasuk dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Kadang-kadang kita menganggap biasa aja, ada ungkapan ini dosa besar itu biasa aja, na'udzubillah. Padahal dosa besar itu, kata para ulama, gak bisa digugurkan kecuali dengan taubat. Kecuali dengan apa? Taubat. Kata Imam Al-Qurtubi, saking jeleknya hasad ini, hasad adalah dosa yang pertama kali terjadi di langit dan dosa yang pertama kali terjadi di bumi. Di langit siapa yang melakukan? Iblis. Ketika dia disuruh untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Ketika disuruh oleh Allah Azza wa Jalla untuk sujud kepada Adam alaihissalam, iblis gak mau. Kenapa? Iri. Kenapa saya yang disuruh sujud kepada Adam? Padahal yang diciptakan duluan siapa? Iblis. Saya yang diciptakan duluan, kok saya disuruh sujud sama yang diciptakan belakangan. Apalagi materi bahan penciptaannya menurut iblis itu lebih, levelnya lebih tinggi bahan penciptaan iblis dibandingkan bahan penciptaan Adam. Iblis terbuat dari api, khalaqtani min narin, sedangkan Adam terbuat dari tanah, wa khalaqtahu min tin. Masa yang diciptakan dari api itu harus sujud kepada yang diciptakan dari tanah? Kan lebih ningrat yang api. Itu kira-kira lah. Ya. Kastanya lebih apa? Tinggi. Karena dorongan apa? Hasad. Itu dosa yang pertama kali tang pundi? Langit. Yang kedua apa? Di bumi. Siapa? Qab.

0: dorong, didorong, didorong perasaan iri dan hasad tersebut. Akhirnya Qabil pun mengeksekusi dengan cara membunuh saudaranya sendiri, Habil. Dan itulah pertumpahan darah pertama kali di muka bumi. Buktinya pertama kali apa? Qabil bingung. Tubuh atau jasad jenazah saudaranya ini mau diapain? Bingung dia. Karena dia gak pernah ada contoh sebelumnya. Dia yang pertama kali memberi contoh pembunuhan. Akhirnya Allah mengutus 2 ekor burung. Sing tukaran. Sampai akhirnya salah satunya mati. Lalu yang masih hidup itu menguburkan temannya yang mati. Akhirnya Qabil, oh begitu tuh caranya. Sehingga kata Nabi SAW, karena Qabil yang pertama kali melakukan pembunuhan, maka setiap ada pembunuhan di muka bumi, Qabil dapat dosanya sampai hari kiamat. Itu dosa yang dipikul oleh siapa? Qabil. Kenapa bisa seberat itu? Karena dia yang nyontoi pembunuhan pertama kali di muka bumi. Kenapa dia bunuh? Hasad. Jangan pernah meremehkan penyakit namanya apa? Hasad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, sebagai manusia yang banyak berinteraksi dengan manusia yang lainnya, pasti semua kita pernah mengalami kedzaliman dari orang lain kepada kita. Kejahatan, ya, konspirasi, dan keburukan-keburukan lainnya yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita sedih, kecewa, kadang depresi. Padahal kita menginginkan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu bagaimana sikap seorang muslim menghadapi hal tersebut agar tidak ada dendam, agar tidak ada kebencian kepada orang-orang yang mendzalimi kita. Para pemirsa sekalian, Islam telah memberikan solusi yang jitu. Bagaimana caranya agar kita tidak sakit hati, tidak dendam, dan tidak benci kepada orang yang mendzalimi kita. Yaitu memberikan maaf dengan lapang dada kepada orang yang mendzalimi kita tersebut. Loh, bagaimana mungkin mereka berbuat jahat dan kita begitu saja memberikan ampunan dan maaf tanpa memberikan balasan yang setimpal? Disinilah kuncinya sebenarnya. Ketahuilah bahwa memberi maaf adalah sebuah ibadah yang sangat agung yang akan diberikan balasan oleh Allah dengan balasan yang sangat dahsyat. Kita tidak mengharapkan balasan dari orang yang zalim itu agar dia berhenti dari kezalimannya, agar dia berubah menjadi baik kepada kita. Tidak. Kita menginginkan balasannya dari Allah Azza wa Jalla. Memang apa sih balasan yang Allah berikan kepada orang yang memberi maaf terhadap kesalahan orang lain? Coba perhatikan ayat dan hadis-hadis berikut ini yang akan saya kemukakan. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk menjadi seorang pemaaf. Khudzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Ini firman Allah. Jadilah kamu pemaaf. Perintahkan orang lain untuk berbuat baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Allah pun dalam ayat lain menyatakan fa'fu wasfahu. Jadilah kamu pemaaf dan toleranlah kepada mereka. Karena ini merupakan perintah dari Allah Azza wa Jalla, Maka bila ini

0: dilaksanakan pasti bernilai ibadah. Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala. Wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Allah berfirman demikian. Siapa orang yang memberikan maaf kepada kesalahan orang lain dan berbuat maslahat, maka pahalanya tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah maka tidak heran apabila Allah Azza wa Jalla memasukkan, memberi maaf kepada orang ini, orang lain ini sebagai salah satu di antara tanda orang yang bertakwa. Coba perhatikan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 134, Allah berfirman bahwa salah satu di antara ciri orang bertakwa adalah wal kadziminal ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarahnya, menahan emosinya. Dan orang-orang yang suka memaafkan kesalahan manusia. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Inilah pernyataan Allah yang menyatakan bahwa memberi maaf kepada orang lain itu sebagai salah satu di antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan lewat lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah akan memberikan tambahan kemuliaan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang lain. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa ma zadallahu 'amdan bi'afwin illa 'izzan." Tidaklah Allah akan menambah kepada seorang hamba dengan maaf yang dia berikan kepada orang lain kecuali hanya menambah kemuliaan orang itu. Allah akan mengangkat derajat orang itu dalam pandangan Allah Azza wa Jalla, para malaikat dan orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena maaf yang dia berikan kepada orang lain yang berbuat salah kepada dia. Bahkan lebih dari itu, memberi maaf kepada orang lain itu mengundang turunnya ampunan maghfirah dari Allah Azza wa Jalla kepada kita. Coba perhatikan bagaimana teguran Allah Azza wa Jalla kepada seorang sahabat yang mulia namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seorang yang dermawan. Kerabat-kerabatnya diberi santunan dengan harta dan kebaikan. Orang-orang miskin juga begitu. Para muhajirin yang pindah dari Mekah ke Madinah juga selalu dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kebaikannya itu tak terhingga. Ketika suatu saat, salah satu putri tercintanya itu Aisyah radhiyallahu anha, yang juga istri Rasul SAW, difitnah dengan fitnahan yang sangat keji. Maka para sahabat, kerabat, orang-orang miskin yang sering dibantu oleh Abu Bakar bukannya membela Aisyah, malah ikut menyebarkan fitnahan tersebut. Dan ringkasnya cerita, Allah menurunkan ayat yang menunjukkan bahwa Aisyah bersih dari semua tuduhan itu. Mulailah orang-orang yang punya saham dalam penyebaran berita yang buruk tentang Aisyah tadi, mulailah takut dan khawatir akan diapa-apakan. Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang sudah berbuat banyak kebaikan kepada mereka mangkel. Lalu bersumpah, demi Allah aku tidak akan pernah lagi memberikan apa-apa lagi kepada mereka. Peribahasa mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Abu Bakar berbuat kebaikan dibalas dengan keburukan dengan cara ikut menyebarkan fitnah tentang putri tercintanya. Sampai Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya tidak akan lagi membantu-bantu mereka. Apa yang terjadi selanjutnya? Turun teguran dari Allah Azza wa Jalla. Yang Allah tuangkan dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat yang ke-22. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Wala ya'tal ulul fadli minkum wassa'ah ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafur rahim. Allah berfirman, Janganlah orang-orang yang memiliki keutamaan atau harta kelapangan di antara kalian, jangan sampai bersumpah bahwa dia tidak akan lagi memberi santunan kepada kerabatnya, kepada orang-orang miskin, dan kepada muhajirin di jalan Allah. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang? Melihat ayat ini turun dan Abu Bakar merasa itu ditujukan kepada dirinya, kemudian berkata, "Bala uhibbu an taghfira li." Ya benar ya Allah, aku suka kalau engkau mengampuni dosa aku. Oleh karena itulah, maka ayat ini mengisyaratkan kalau kamu memberikan maaf kepada mereka, memberikan ampunan, Allah menyatakan falyafu walyasfahu ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum. Minta berilah maaf dan berilah toleran kepada mereka. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu? Allah menyuruh tetap memberi maaf kepada mereka. Tetap memberikan santunan kepada mereka. Apa akibatnya? Allah akan memberikan ampunan kepada kalian. Maka Abu Bakar As-Siddiq langsung menjawab, merespon, "Ya Allah, ya aku suka kalau engkau mengampuni dosa-dosaku." Lalu Abu Bakar As-Siddiq memberikan ampunan kepada mereka dan melanjutkan santunannya kepada mereka seperti yang selama ini sudah diberikan. Coba lihat, Allah menjanjikan ampunan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang yang sudah zalim kepada dirinya. Oleh karena itu, memberi maaf kepada orang lain dibalas oleh Allah dengan balasan yang luar biasa. Allahu Azza wa Jalla memberi pahala kepada orang itu. Allahu Azza wa Jalla mengampuni dosa orang-orang itu. Allah Azza wa Jalla akan masukkan orang itu ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Allahu Azza wa Jalla akan memberikan kemuliaan melebihi kemuliaan yang sudah dia miliki sebelumnya, dan seabrek keutamaan lain yang Allah akan berikan kepada orang yang memberi maaf. Oleh karena itu, memberi maaf tidak mengharapkan balasan dari orang yang bersalah tersebut kepada kita. Yang kita harapkan adalah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan demikian, maka memberi maaf adalah sebuah amalan yang agung yang akan melahirkan berbagai macam keutamaan dan kebaikan bagi kita. Oleh karena itulah, maka jadilah kita pemaaf. Sebagaimana perintah Allah Azza wa Jalla Al-Quran, khudil afwa, jadilah kamu pemaaf, maka kamu akan dimuliakan. Maka dosamu akan diampuni. Maka pahalamu akan Allah kocorkan kepadamu, dan seabrek keutamaan lainnya yang Allah akan berikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan hidayah kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang berlapang dada untuk memaafkan kesalahan siapapun yang pernah bersalah kepada kita, dan jadilah kita orang-orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahu Akbar.

0: هداية اف ام إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية اف ام سلوران تلاوة القرآن كجيل الإلمية dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabihina sa'il ala amuridni wa'd-din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal Islam, para pemirsa rahimani rahimakumullah. Jazakumullah khairan masih bersama kami. Dan saat ini kita berada di pukul 10.38 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan hadirkan sebuah kajian dalam format rekaman. Kamu simin dan simar, kita akan ikuti kajian dalam format rekaman bersama Ustadz Dr. Irsyad Hasan LCMA Hafidzallahu Ta'ala bersama Ustadz Dr. Irsyad Hasan LCMA Hafidzallahu Ta'ala dengan tema mengupas doa Abu Bakar yang diajarkan Nabi. Kita langsung dengarkan, semoga dapat kita simak dengan baik. Dari studio, Anda ucapkan selamat mendengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن معهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالحمد لله kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang mana telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan yang begitu banyak sekali. Di antaranya adalah kesehatan dan kekuatan sehingga dengan izinnya kita bisa berkumpul di majlis ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan pahala pada setiap langkah dan upaya kita menuju majlis ini. Dan kita juga sepatutnya bersyukur dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat terbesar yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Apa itu? Nikmatul iman, nikmatul Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam yang telah diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan risalah, menegakkan hujjah kepada para hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Beliau menjadi pelita bagi umat ini, menunjukkan segala macam kebaikan bagi umatnya, serta memperingatkan umatnya dari segala macam kejelekan untuk dihindari. Jamaah sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, marilah kita duduk sejenak bersama untuk membaca dan merenungi sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum kita masuk pada hadis tersebut, saya pribadi mengingatkan bahwasanya mendengar, membaca, mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyampaikannya kepada orang lain, ini memiliki keutamaan fadilah yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Nadzarallahu imra'an sami'a maqalati fa wa'aha fa hafidhaha fa addaha kama sami'aha." Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan cahaya kepada siapa? Kepada orang yang kata Rasulullah sami'a maqalati, mendengar perkataanku, mendengar hadisku, dan dia memahaminya, menghafalnya dan menyampaikannya sebagaimana dia mendengarnya. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk disampaikan itu hadis? Iya, karena bisa jadi orang yang menyampaikan hadis, dia menyampaikan sebuah hadis kepada orang yang lebih bisa memahami lafaz-lafaz hadis tersebut. Makanya beliau mengatakan farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu min. Kata beliau, bisa jadi barangkali orang yang membawa fikih yang terkandung dalam sebuah hadis itu, ia menyampaikannya ila man huwa afqahu min. Bisa jadi dia menyampaikan kepada seseorang yang lebih mampu untuk mendalami makna dan fikih hadis tersebut. Sehingga ini menunjukkan keutamaan yang sangat besar bagi orang yang mendengar dan menyampaikan hadis Rasulullah SAW. Di sisi lain bukan berarti anak pribadi yang menyampaikan hadis ini kepada antum semuanya, anak lebih mendalami, lebih memahami kandungan yang ada pada hadis tersebut. Bisa jadi di antar antum lebih bisa memahami hadis ini. Sehingga kita bersama-sama, duduk bersama untuk belajar sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya. Begitu pula Al-Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Dari jalur sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, anna Abu Bakr, beliau mengatakan anna Abu Bakr radhiyallahu an, bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu an, sahabat yang paling mulia dari sekian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, 'allimni du'aan ad'u bihi fi salati. Sebuah pertanyaan, permintaan dari siapa? Dari Abu Bakar radhiyallahu an, sahabat yang paling afdal dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang paling alim dari sekian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya sebuah pertanyaan, 'allimni du'aan ad'u bihi fi salati, wahai Rasulullah, ajari aku sebuah doa, du'aan ad'u bihi fi salati, yang aku bisa gunakan doa ini, aku berdoa dengan doa ini, fi salati, dalam salatku. Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qul, katakan. Jadi beliau memberikan sebuah doa. Apa itu? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Qul, katakanlah. Apa doa itu? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Allahumma, ya Allah, inni zalamtu nafsi, sungguhnya aku telah mendzalimi diriku, zulman kathira, sangat banyak salik kezaliman yang diperbuat. Dalam riwayat yang lain, zulman kabira, kezaliman yang sangat besar. Wala yaghfiru dhunuba illa ant, dan tidak ada yang mengampuni dosa itu kecuali siapa? Illa anta, ya Allah. Wala yaghfiru dhunuba illa ant, tidak ada yang mengampuni dosa-dosa itu kecuali Engkau, ya Allah. Faghfir li maghfiratan min 'indik. Maka dari itu apa? Ampuni dosaku, ya Allah. Ampuni, berilah aku maghfirah, ampunan. Min 'indika, dari sisimu. Warhamni, dan juga rahmati aku. Innaka antal ghafurur rahim. Sungguhnya Engkau adalah Al-Ghafurur Rahim, zat yang maha mengampuni, Al-Ghafur Ar-Rahim, zat yang maha menyayangi. Faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Jadi ini sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah, ya, sahabat yang paling banyak menemani beliau. Hadis ini jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya karena keterbatasan waktu kita tidak bisa untuk mengupas hadis ini dari berbagai macam sisi. Namun sekiranya izinkan ada 5 poin utama yang mungkin bisa kita ambil faedahnya dari hadis ini. Yang pertama, sekilas dari makna hadis ini secara ringkas. Dan doa ini bisa dijadikan doa kapan? Jamaah sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, 'allimni du'aan ad'u bihi fi salati." Wahai Rasulullah, ajari aku sebuah doa yang mungkin aku bisa gunakan doa itu fi salati. Aku berdoa dengannya fi salati, ketika aku salat. Di sini para ulama membahas. Jadi doa ini bisa digunakan ketika seseorang sholat. Kapan? Kapan? Karena teks hadisnya fi sholati, ketika aku sholat. Di dalam sholatku. Kapan? Para ulama atau sebagian ulama atau banyak ulama mengatakan, doa ini bisa diucapkan, digunakan oleh seseorang untuk berdoa ketika sholatnya. Di salah satu di antara dua keadaan. Di salah satu di antara dua keadaan. Atau masing-masing ketika sujud. Yang pertama kapan? Ketika sujud. Seseorang ketika sujud dalam sholat bisa berdoa dengan doa. Adapun sujud, fajtahidu fid du'a, maka bersungguh-sungguhlah untuk berdoa. Jadi ketika sujud itu, faqaminun an yustajaba lakum, karena itu lebih besar kemungkinannya untuk diijabahi doa tersebut. Jadi sujud jamaah merupakan salah satu waktu atau keadaan seseorang yang mana kalau dia berdoa, ada kemungkinan besar doa itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika syaratnya terpenuhi dan tidak ada penghalang, doa itu diijabahi. Maka ini salah satu kesempatan emas kita untuk bersungguh-sungguh berdoa ketika sujud. Ya, kemungkinan besar untuk diijabahi itu ada. Mengapa? Karena sujud itu sebagaimana dalam hadis yang lain, hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW mengatakan, "Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Fa akthiru ad-du'a." Kata Rasulullah SAW, "Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih." Seorang hamba itu lebih dekat kepada Rabb-nya kapan? Huwa sajid, ketika dia sujud. Ketika dia sujud jemaah. Itu keadaan seseorang aqrabu min rabbih. Dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Rasulullah, fa'akthiru du'a? Perbanyak doa. Perbanyak doa di situ. Nah, inilah keadaan pertama. Kapan kita bisa memakai doa ini? Doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Bakar. Ya. Keadaan atau waktu yang kedua yang mungkin bisa kita sebelum salam, setelah membaca at-tasyahud al-akhir, sebelum salam, ketika seseorang di akhir sholatnya sudah membaca tasyahud, maka di akhir sebelum salam bisa menggunakan doa ini. Karena itu juga bagian dari sholat. Dan karena waktu yang kedua ini sebelum salam, itu adalah salah satu waktu untuk berdoa. Dalilnya hadis yang lain. Hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ketika beliau meriwayatkan panjang lebar bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan tasyahud, maka di akhir hadis tersebut, sebelum tasyahud, Rasulullah SAW mengatakan, ketika beliau mengajarkan bagaimana orang itu tasyahud, beliau mengatakan, "Thumma yatakhayyaru minal mas'alati masya. Hendaknya, kata Rasulullah, orang tersebut setelah tasyahud, apa yang ia perbuat? Yatakhayyar minad du'a minal mas'alati masya. Ia memilih al-mas'alah, permintaan doa, sekehendak dia. Dalam riwayat yang lain, thumma yatakhayyar minad du'ai ma a'jabahu ilaih. Yang paling baik doanya, yang paling dia butuhkan, yang paling dia senangi. Maka tidak salah doa ini kita gunakan sebelum salam. Karena ini doa yang sangat agung yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang paling mulia, Abu Bakar radhiyallahu an. Nah, Allahumma, ya Allah. Ya. Ini kalau kita lihat dari sisi bahasa Arab, Allahumma itu aslinya ya Allah. Ya-nya dihilangkan, diganti dengan humma di akhirnya. Nah, ini sering kita dapati dalam doa-doa. Tadi dikatakan, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Sungguhnya, ya Allah, aku itu telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak sekali. Dalam riwayat yang lain, zulman kabira, riwayat yang sangat besar. Maka sebagian ahli ilmu mengatakan, ketika seseorang berdoa dengan doa ini, hendaknya kadang-kadang dia mengatakan kathiron au kabiron. Ya, bisa memakai kathiron atau bisa memakai kabiron. Baik. Kezaliman ini adalah kezaliman seorang hamba. Sehingga seluruh bentuk pelanggaran yang ia langgar kepada syariat Allah Subhanahu wa taala atau kekurangan ketika dia melakukan apa yang harus ia lakukan, kewajiban-kewajiban dia, tapi dia tidak optimal melakukannya, enggak bisa atau tidak maksimal melakukannya, maka ini masuk kata adzulm, kezaliman. Karena kezaliman itu adalah wad'u syai' fi ghairi mawdi'ih, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka ketika seseorang melakukan sesuatu yang haram, melanggar larangan, dia zalim. Kenapa? Karena dia tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika dia mengurangi ukuran zakat misalnya, zalim. Kenapa? Karena dia tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan begitu seterusnya. Faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Di sini Rasulullah SAW mengajarkan Abu Bakar untuk menggabungkan permintaan maghfirah, permintaan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, plus meminta apa? Rahmah. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Mengapa? Karena maghfirah, ampunan, maghfirah yang namanya ampunan itu kan berangkat dari ada dosa yang ia lakukan seorang hamba itu. Maka butuh apa? Butuh ampunan agar dosa yang pernah ia lakukan tidak mengakibatkan efek yang buruk kepada dirinya. Karena dia berbuat dosa, berbuat zalim. Itu kan ada sanksi seharusnya. Ada efek negatifnya, efek buruknya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal saleh. Menghapus dosanya untuk dimasukkan ke surga. Jadi dia ikrar bahwasanya dia itu salah. Dosa ia pernah lakukan. Maka dia meminta ampunan biar enggak dapat hukuman siksaan. Dan di sisi lain, setelah itu dia berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada dirinya dengan dimasukkan ke surga. Pahalanya dilipat gandakan. Dia diberikan taufik untuk beramal soleh, kemudian dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Orang yang dijauhkan dari neraka. Orang yang dijauhkan dari neraka. Wa udkhilal jannata faqad faz. Maka sejatinya dia dan dia dimasukkan ke surga, maka sejatinya adalah orang yang mendapatkan fauz, mendapatkan kemenangan, mendapatkan keberuntungan. Sedangkan seorang hamba masuk surga itu jamaah karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, la yudkhil lan yudkhila ahadakum aljannata amaluh. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang amalannya masuk surga, amal saleh. Amalan saleh dia yang memasukkan dia surga. Bukan itu. Illa kata para sahabat, wala anta ya Rasulullah, begitu pula dengan kamu. Engkau pun ya Rasulullah tidaklah masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Bukan dengan amalanmu, kata Rasulullah. Iya. Wala ana, begitu pula denganku. Illa an yataghammadani Allah bi rahmati. Kecuali Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat kepadaku. Jadi Rasulullah SAW pun masuk surga karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan berarti kita tidak beramal saleh jemaah, bukan. Amal saleh merupakan sebab seorang dimasukkan ke surga. Tetapi bukan karena amal saleh itu sendiri. Enggak. Tapi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kita bisa beramal saleh jemaah, kita bisa beramal saleh itu mendapatkan taufik dan pertolongan dari Allah. Mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik dan pertolongan dari Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada seseorang, tidak memberikan taufik, tidak memberikan pertolongan, mana bisa dia kemudian beramal saleh? Maka seluruh ini, kebaikan ini sejatinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang menjadi seorang muslim, seorang mukmin jemaah, itu murni hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sombongkan kecerdasan kita, kecerdikan kita. Betapa banyak orang cerdas tapi dia berpaling dari Islam, berpaling dari iman, bukan jaminan. Makanya itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Orang tahu salat itu wajib, rukun, harus dikerjakan, tapi ternyata masih ada yang meninggalkannya. Jamaah, hidayah itu mahal. Hidayah itu mahal. Maka sekali lagi, kita bisa menjadi seorang muslim mukmin, orang yang menegakkan sholat, yang menegakkan kewajiban-kewajiban dari Allah, yang menjauhi larangan-larangan dari Allah, itu semuanya berangkat dari apa? Hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada kita, kita tidak mampu untuk melakukannya. Kita bakal menjadi orang yang tersesat. Baik. Poin berikutnya, jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita sedikit membahas makna hadis ini dan kapan doa ini bisa dikatakan ketika berdoa.

ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar di akhir hayat beliau, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, inna abdan yukhayyiruhullah baina dunya wal akhirah. Suatu ketika Rasulullah di akhir hayat beliau, ketika beliau sudah mulai sakit atau sakit-sakitan, beliau naik mimbar berpidato di hadapan para sahabat waktu itu, mengatakan ada salah seorang hamba yang diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala baina dunya wal akhirah atau wa ma indallah, dia milih dunia atau akhirat, apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, fakhtara al akhirah atau fakhtara ma indallah, maka hamba tersebut memilih akhirat, memilih apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kan ungkapan umum dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat mendengarnya. Dan di saat itu pula Abu Bakar menangis. Menangis, jamaah. Sebagian sahabat heran, ngapain nangis Abu Bakar? Kan Rasulullah cuma ngomong, seseorang diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala antara dunia dan akhirat, dia milih akhirat. Kenapa dia nangis? Ma alladhi yubkihi hadha syekh, kata sebagian para sahabat. Ini orang tua ini kenapa nangis? Itu Abu Bakar radhiyallahu an. Maka ternyata enggak lama setelah itu Rasulullah meninggal dunia. Maka para sahabat mengatakan, fa'alimna annal 'abda huwa ar-rasul Muhammad alaihi salatu wasallam, artinya ketika waktu itu Rasulullah ngomong berbicara kepada para sahabat, ada seorang hamba yang diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala baina dunya wa baina ma indallah, milih antara dunia dan apa yang di sisi Allah di akhirat, maka sejatinya beliau sudah mengisyaratkan beliau sendiri, beliau itu sebentar lagi bakalan apa? Wafat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengharapkan akhirat. Itu isyarat beliau bentar lagi meninggal dunia. Namun yang faham ketika perkataan itu muncul dari Rasulullah SAW adalah Abu Bakar. Makanya beliau ini sendiri yang nangis. Maka Abu Sa'id ketika menceritakan kisah itu, beliau mengatakan, fahuwa a'lamuna. Maka Abu Bakar itulah a'lamu sahabah. Abu Bakar itu orang yang paling alim di antara sahabat. Jamaah, beliau adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Sangat, sangat dalam sekali memahami perkataan dan gerak-gerik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja, itu maksud ana. Itu saja Abu Bakar yang memiliki kedudukan di mata para sahabat. Beliau adalah afdalu as-sahabah wa a'lamu as-sahabah. Sahabat yang paling afdal, yang paling alim, itu saja masih bertanya. Ini intinya, bertanya kepada Rasulullah SAW, apa doa yang bisa aku jadikan doa? Di sini pelajarannya al-ittiba', mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kemudian tidak membuat inovasi sendiri, tidak, tapi tanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah sirah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-ubudiyah jama'ah ta'abbud lillah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembahkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan kecuali jalan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Karena beliau adalah orang yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan dalam hadis yang hadisnya Anas, "Ama inni la'alamukum au la'alamukum billah wa la'alamukum billah." Aku adalah orang yang paling tahu di antara kalian tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran jikalau Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, ajari aku wahai Rasulullah SAW. Karena bagian dari ta'abbud seseorang, seseorang beribadah kepada Allah. Kita enggak tahu cara beribadah kecuali Rasulullah SAW yang mengajarkannya, jemaah.

0: Oke, mungkin kita faham, mengetahui kita harus beribadah kepada Allah, kita hanya menyembah kepada Allah, tapi bagaimana caranya? Ini bagaimana caranya? Inilah sesuatu yang tidak bisa kita ketahui, kita reka-reka sendiri, kecuali harus dengan apa yang ditorehkan, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka patokannya bukan berarti yang penting kita beribadah, bukan itu patokannya. Ini pelajaran penting dari hadis ini, tapi patokannya adalah kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai apa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai apa yang disyariatkan. Syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus jamaah kepada umat manusia untuk mengajari banyak hal terkait agama ini, terkait bagaimana kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu nikmat besar bagi umat manusia. Kalau akal manusia, sebatas akal cukup untuk menentukan bagaimana kita beragama, bagaimana kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak perlu Rasul itu diutus. Maka tidak perlu kitab itu diturunkan kepada Rasul. Maka dengan diturunkan Alkitab, Al-Quran, dan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini menandakan bahwasanya akal manusia secara sendirinya tidak cukup. Wa khuliqal insanu dha'ifa, sejatinya manusia itu lemah, memiliki keterbatasan. Maka diutuslah Rasulullah SAW dengan membawa syariat, membawa ajaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan minnah, kenikmatan yang sangat besar kepada kaum mukminin ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul, maksudnya Muhammad alaihi salatu wasallam, min anfusim, dari mereka, dari kalangan mereka, kalangan manusia. Apa tugas rasul ini? Yatlu alaihim ayati, membacakan ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, mentazkiyah mereka, membersihkan mereka, membersihkan akhlak-akhlak mereka, perilaku mereka. Rasulullah SAW benar-benar mendidik sahabat jamaah dan sabar mendidik sahabat. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajari mereka Alkitab, Al-Qur'anul Karim, wal hikmah. Banyak para ulama mengatakan al-hikmah dalam Al-Qur'anul Karim disandingkan Alkitab, itu maksudnya sunnah beliau. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sejatinya mereka sebelum itu semua, min qablu, sebelum itu, sebelum Rasul diutus, ditangkan Alkitab, diajari ini dan itu, apa kata Allah SWT, la fi dhalalin mubin. Manusia itu jamaah, kalau enggak ada Rasul yang ngajari, yang menerangkan syariat Allah, dalam keadaan dhalal, sesat. Ini tadi makanya, enggak cukup untuk akal kita sendiri sekedarnya untuk tahu bagaimana kita harus beragama, beribadah kepada Allah. Enggak cukup. Dengan tidak adanya Rasul, tidak adanya orang yang itu diutus oleh Allah SWT untuk mengajari hal-hal semacam ini, maka kita fi dhalalim mubin. Kita bakalan tersesat. Maka dengan diutusnya Rasul dan diturunkan Alkitab, maka sejatinya adalah minnah, nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka harus kita syukuri. Dan di antara bentuk syukur kita adalah ya menjaga ajaran beliau, mempelajarinya, biar kita tidak tersesat mengajarkannya. Baik. Poin yang berikutnya, poin yang ketiga di antara pelajaran dari hadis tadi atau kisah ini adalah tahqiqu tauhid. Seorang hamba benar-benar merealisasikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga tauhidnya. Tetap lurus. Tidak terombang-ambing dengan kesyirikan. Bagaimana? Iya, karena dari sisi Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah SAW untuk diajari sebuah doa. Allahumma, dan beliau menyebutkan doa itu. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Penanaman tauhid. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi inilah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanamkan hal itu kepada Abu Bakar radhiyallahu an. Butuh sesuatu, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis yang lain, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila kamu meminta, minta kepada Allah. Apabila kamu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat bagaimana hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sejatinya Rasul mengajarkan hal ini, menanamkan hal ini kepada para sahabat. Sehingga para sahabat sosok yang terbentuk untuk istislam lillah azza wajal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita melihat potret-potret yang lain, bagaimana fenomena Rasulullah dan para sahabat benar-benar yakin atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tawakalnya besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka benar-benar bersandar menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini kecuali dengan keputusan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlepas dari itu. Maka seseorang harus benar-benar berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya ibadullah jemaah. Kita semuanya adalah hamba-hamba Allah. Karena di doa itulah seorang hamba benar-benar menampakkan kerendahannya, menampakkan kelemahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia benar-benar butuh kepada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak punya apa-apa. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena doa memiliki unsur itu, maka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a huwa al-ibadah." Doa itu ibadah. Inti ibadah itu doa. Ketika seseorang berdoa meminta kepada Allah, dia menampakkan kelemahan dia, ketidakberdayaan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia benar-benar mengagungkan Allah, berharap kepada Allah. Baik. Kita ringkas saja karena waktu tidak begitu banyak. Poin berikutnya yang keempat di antara pelajaran yang mungkin bisa kita tarik dari hadis dan kisah ini apa? At-tawassul fid du'a, bertawassul dalam doa. Jamaah jangan disalahfahami. Ketika seseorang, mungkin banyak asatidah kita membahas terkait tawassul, ini dilarang dan itu dilarang. Jangan salahfahami. Oh berarti di syariat kita itu gak ada tawassul sama sekali. Kadang ada sebagian asatidah kita menjelaskan ini dilarang, ini tawassul gak boleh. Sebagian orang salah faham. Oh berarti apa namanya, tidak ada yang namanya tawassul. Bukan semacam itu memahaminya. Tetapi di dalam syariat kita ada yang tawassul masyru', ada tawassul mamnu'. Tawassul yang disyariatkan dan tawassul yang dilarang. Hadis ini menjelaskan atau sebuah gambaran kepada kita, ada tawassul masyru', tawassul yang disyariatkan dalam agama kita ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi apa? Perhatikan, ketika Rasulullah mengajarkan kepada Abu Bakar, di antara lafaz doanya, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, aku telah berbuat zalim yang sangat banyak sekali pada diriku. Ini kata para ulama adalah wasfu halis sa'il. Seseorang dengan mengatakan semacam ini, sejatinya dia sedang menampakkan keadaan aslinya. Dia berlumuran dosa. Dia sedang butuh. Semacam itu. Ini menampakkan kelemahan seorang hamba tadi yang sudah sempat kita singgung di awal. Dia seorang hamba yang lemah. Dengan berbagai kekurangan ketidakberdayaannya. Ini disebut wasuhalis sa'il. Orang itu ketika meminta berdoa, menggambarkan kekurangan dia, kelemahan dia. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Dalam doa ini kita diajarkan untuk memuji Allah. Makanya dikatakan tadi, wala yaghfiru dzunuba illa ant. Dan tidak ada yang mampu menghapus atau mengampuni dosa itu ya Allah kecuali Engkau. Ini bagian dari pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Faghfirli. Nah, ini seperti mukaddimah. Dia ikrar kelemahan dia. Dia ikrar kekurangan dia, hamba tersebut. Lalu dia memuji Allah. Allah yang punya. Maka setelah itu apa? Minta faghfirli. Maghfiratan min 'indik warhamni. Nah, ini pelajaran dari doa ini atau hadis ini apa? Itu tadi. Wasfu halis sa'il wa wasfu halil mas'ul. Kita mengungkapkan kekurangan kelemahan kita di hadapan Allah dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Innaka antal ghafurur rahim. Itu bagian dari pujian. Ya Allah, Engkau zat yang maha mengampuni, zat yang maha mengasihani. Karena kita sedang minta maghfirah dan rahmah. Begitu pula seseorang ingin rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka minta dengan memuji kepada Allah, memakai namanya, ya Razzaq, urzuqni, wahai zat yang memberikan rezeki, berikan rezeki kepadaku. Fa inni faqir, sungguhnya aku sebab kekurangan. Ini bagian dari tawassul dalam doa yang disyariat. Contohnya semacam ini. Jadi seseorang benar-benar menampakkan, menggambarkan kelemahan, kekurangan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan memuji kepada Allah. Dan itu sesuai dengan apa yang dia minta. Seperti ini kan, antal ghafurur rahim. La yaghfiru dzunuba illa ang. Ya Allah, Engkau tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Sungguhnya Engkau zat yang maha mengampuni dan mengasihani. Karena konteksnya sedang apa? Minta ampunan. Minta rahmat. Maka disebut al-ghafurur rahim. Nah, meminta rizki seperti tadi. Ya Razzaq, urzuqni. Dan semisalnya. Baik. Yang terakhir, kita ringkas. Poin yang terakhir, yang kelima, yang mungkin bisa kita petik dari hadis ini jamaah, pelajaran pentingnya adalah jangan bangga dengan amalan kita. Betapapun kemuliaan seseorang, siapapun di antara kita, betapapun kelihatannya seseorang itu bertakwa kepada Allah, melakukan banyak amal soleh, jangan bangga. Jangan bangga dengan amalan kita jamaah. Lah kok bisa? Iya. Jamaah, Abu Bakar afdhalus sahabah wa a'lamus sahabah. Sahabat yang paling mulia, yang paling alim, itu pun ketika diajari doa oleh Rasulullah SAW, apa doanya? Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira. Bayangkan. Siapa Abu Bakar? Dia Abu Bakar. Disuruh apa doanya? Ikrar, ya Allah, aku telah berbuat zalim yang sangat banyak. Itu Abu Bakar. Apalagi kita jamaah. Bisa dipahami? Derajat Abu Bakar semacam itu yang tadi sudah kita sebutkan, itu saja masih disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikrarkan itu. Membutuhkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita jamaah. Yang kita jauh dari zaman Nabi, jauh dari zaman sahabat. Yang sudah jauh dari zaman nubuah. Yang kita di zaman banyak sekali fitnah, syubhat dan syahwat, bersambaran. Maka lebih butuh lagi untuk ini jamaah, untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita, ini mengajarkan kita jamaah, amalan kita itu tidak sebanding dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Betapapun seseorang berusaha berupaya semaksimal mungkin untuk menunaikan kewajiban dia, plus apalagi dia menambah amalan-amalan sunnah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya dia tidak sempurna. Sejatinya dia tidak bisa sempurna. Kalau Abu Bakar saja masih semacam itu, apalagi kita. Dalam sebuah hadis yang lain yang itu dihasankan oleh sebagian ulama, Rasulullah SAW pernah menghabarkan bahwasanya ada di antara malaikat-malaikat Allah yang itu kerjaannya adalah sajiduna lillah mungzu khalqis samawati wal ard la yarfa'una ru'usahum wa la yarfa'unaha ila yaumil qiyamah. Sejak diciptakan langit dan bumi, ada beberapa malaikat yang kerjaannya sujud terus kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah. La yarfa'una ru'usahum wa la yarfa'unha ila yaumil qiyamah. Enggak ngangkat dari sujud itu sampai hari kiamat. Begitu pula ada para malaikat yang rukuk terus kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengangkatnya sampai hari kiamat. Maka ketika nanti kiamat datang dan mereka mengangkat kepala-kepala mereka untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, para malaikat ini mengatakan subhanak ma 'abadnaka haqqo ibadatik. Allahu akbar. Jamaah, para malaikat yang tadi rukuk sujud terus itu dari sejak diciptakannya langit dan bumi sampai datang hari kiamat, ketika melihat Allah, ingat, ketika mereka melihat Allah, mereka mengatakan subhanaka, maha suci engkau ya Allah, ma 'abadnaka haqqo ibadatik. Dengan rukuk dan sujud mereka yang terus-menerus itu, jamaah, mereka mengatakan kami tidaklah mempersembahkan ibadah kepadamu ya Allah dengan selayak-layaknya. Bayangkan, rukuk terus, sujud terus sampai hari kiamat, mereka berikrar apa yang mereka lakukan tidak setimpal, tidak sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka melihat Allah Subhanahu wa taala, ma 'abadnaka haqqo ibadatik. Jadi apa yang dilakukan ini sih tidak sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita jamaah, ibadah kita, amal salat kita tidak sebanding dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita lemah. Jamaah, kita bisa melihat diri kita sendiri. Kalau salat bagaimana? Kadang telat. Kadang kalau salat pikiran kita kesana kemari. Apakah ini sempurna? Enggak sempurna, jemaah. Kadang orang puasa, di tengah puasanya ada yang ghibah, namimah. Enggak sempurna, jemaah. Kita baca Quran. Berapa hari baca Quran? Apakah setiap hari? Berapa yang kita baca? Enggak bisa sempurna. Makanya sejatinya ibadah-ibadah kita memiliki kekurangan, kelemahan, maka jangan bangga. Dan kita masih banyak berbuat kesalahan, kekurangan, dosa. Maka in ikrar inni zalamtu nafsi dzulman katsira. Maka jangan bangga dengan amalan kita. Oh, saya sudah ini, sudah itu. Saya sudah bisa ini dengan itu. Saya sudah bangun masjid ini dan itu. Saya sudah bisa membantu ini dan itu. Saya sudah bisa sedekahkan ini dan itu. Saya sudah bisa sholat ini panjang dan seterusnya. Jangan bangga. Karena sejatinya amalan Bani Adam memiliki kekurangan. Rasulullah SAW mengajarkan jamaah, orang yang sholat saja disyariatkan setelah sholat untuk beristighfar. Apakah sholat itu maksiat sampai kita diajarkan untuk beristighfar? Bukan. Kenapa? Karena sholat kita jamaah jauh dari sempurna. Jauh dari sempurna. Maka dikatakan dalam sebagian hadis oleh Rasulullah SAW, bahwasanya seorang hamba itu ketika sholat, tidaklah mendapatkan dari sholatnya kecuali setengahnya, seperempatnya. Begitu seterusnya. Karena kita, siapa kita? Belum bisa menjaga sholat kita dari hal itu semuanya. Makanya Doa ini mengajarkan kita jamaah, janganlah kita bangga dengan amalan-amalan kita. Iya, kita dituntut untuk beramal soleh, kita maksimal. Tapi amalan yang sudah kita lakukan, jangan jadi bangga-banggakan. Karena itu memiliki kelemahan kekurangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau para malaikat saja yang rukuk terus sujud terus sampai hari kiamat, ketika melihat Allah mereka mengatakan, mengikrarkan, subhanak, maha suci engkau ya Allah, ma abadanaka haqqa ibadatik, sejatinya kami apa yang lakukan ini dari ibadah ini belum menjadi ibadah yang layak bagimu. Kalau itu diucapkan oleh para malaikat yang itu kerjanya adalah ibadah, bagaimana dengan kita yang masih bolong ini bolong itu, yang masih kurang ini dan kurang itu? Maka tadi hadis yang sudah tadi kita sampaikan, lan yudkhilal jannata ahadakum amalu, amalan salah seorang di antara kalian, kata Rasulullah, tidak, bukan amalan itu sejatinya yang memasukkan dia ke surga. Wala anta ya Rasulullah, begitu pula dengan kamu wahai Rasul. Iya, illa an yataghammadani Allahu birahmati, kecuali Allah melimpahkan rahmat kepadaku. Artinya kita masuk surga karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa salat, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan bangga, oh saya berhak mendapatkan surga karena saya sudah ini dan itu. Karena sejatinya kita bisa ini dan itu semuanya dari Allah. Dan itu pun kita melaksanakannya masih banyak kekurangan. Apa layak kemudian mengatakan semacam itu? Maka justru yang layak adalah ini tadi, inni dzalamtu nafsi dzulman katsira. Harus sadar diri, ikrar di hadapan Allah banyak kekurangan, masih banyak kedzaliman, sehingga mengharapkan apa? Maghfirah dan rahmat. Diampuni dosanya, mendapatkan rahmat sehingga bisa masuk surga. Karena apa yang sudah kita lakukan dari ibadah-ibadah itu, sebagaimana kata malaikat tadi, ternyata sejatinya belum layak, belum setimpal dengan Allah Subhanahu wa taala apa yang diberikan kepada kita semuanya. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan jamaah sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala terkait hadis ini. Semoga yang sedikit ini menjadi pengingat bagi kita semuanya. Semoga kita bisa mengamalkan hadis ini menjadi salah satu doa dari doa-doa kita, terutama dalam salat, dan menjadi motivasi bagi kita untuk segera berbenah, untuk tidak membanggakan apa yang sudah kita perbuat, untuk senantiasa berdoa minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, karena sejatinya kita ini serba lemah, serba kekurangan. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM
3: 103,4 di DFN, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Kamu simin dan disimak para pendengar rahimah dan rahimahullah. Demikianlah telah kita dengarkan kajian dalam format rekaman bersama Ustaz Dr. Irsyad Hasan LCMA Hafidhullah Ta'ala dengan tema mengupas doa Abu Bakar yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat dan semoga menambah khasanah ilmu kepada kita dan semoga Allah mudahkan kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kamu simak dan simak kajian tarikh mengantarkan kita sekarang pada pukul 11 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita dengarkan berikut murotal dari Qori Syekh Abdurrahman Al-Sudais di Surah An-Nur dan akan dilanjutkan juga nanti dengan jeda-jeda hidayah hingga siang nanti berkumandangnya ajian salat zuhur. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.

0: banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala. Seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat. Karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian, hal yang menunjukkan urgensinya akhlak, sebab yang paling banyak masukkan surga, 3, adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman, ya. Karena Nabi SAW mengatakan, wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Dan yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat kecintaan Nabi SAW kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi SAW, maka berakhlak mulia, karena Nabi SAW menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi SAW. Kemudian yang keenam, Nabi SAW menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi SAW dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dekat dengan Nabi SAW, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, selanjutnya, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia, yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi SAW, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mau sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah, karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Mau setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1.000 orang, mau 1.000.000 orang, mau di hadapan khalayak 1.000.000 orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu, agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap, ya ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang biasanya yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan.
1: setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Ini bikin daftar. Daftar akhlak buruk saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka suudzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang itu begini-begini. Gak mau. Periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau Anda gak mampu scan, suruh istri scan diri Anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suami, baru keluar lah istri. Karena Anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya teliti. Memang tidak semua perangnya bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.

Akhi ukhti rahimakallah, terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung. 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada dirimu, manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan? Baca Quran, mungkin kau pernah berjanji kepada dirimu, aku akan baca Quran tiap hari 1 lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran 1 lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam 1 tahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat, tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan, walaupun sedikit. Jadi kalau ada istilah orang barat itu ngomong apa, mini habit mungkin. Tapi kok jaga tuh? Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Apa karena amalan yang besar yang dia lakukan?

Kita sering dengar kalimat dawam kendawam. Itu artinya kita berkesinambungan. Karena itu akan mengantarkan kita. Amalan yang selalu kita jaga, walaupun sedikit. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkan. Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? La yazalu lisanuka rabban birik. Kujaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikir. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita. Apa sih amalan yang selalu kita dawamkan? Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkannya. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali. Yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca. Setelah itu setahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana, lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqamah sampai ke pintu surga.

Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pemirsa UVTV yang saya cintai karena Allah Jalla wa ala, anak, apa yang kita ketahui tentang anak? Anak, sekali lagi, sebagaimana kita sering dengar, dia adalah amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah dia adalah merupakan hibah pemberian dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman, ya habu

menunjukkan anak adalah hibah pemberian dari Allah. Allah berfirman bahwasanya ya Allah menghibahkan memberikan bagi yang dia kehendaki anak perempuan. Lihat, anak perempuan disebutkan lebih dahulu oleh Allah Jalla wa'ala. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah juga berikan buat yang dia kehendaki anak, yaitu laki-laki. Ya, buat yang dikehendaki anak laki-laki. Jadi laki dan tidaknya atau perempuannya anak itu kembali kepada kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan semua orang yang setelah melakukan pernikahan dan seterusnya, biasanya yang langsung terpikir adalah bagaimana saya bisa memiliki keturunan anak. Dan itu fitrahnya manusia, sebagaimana Ibrahim alaihissalam dulu ya menginginkan ya adanya anak yang meneruskan kenabian beliau atau melanjutkan ya keturunan beliau. Maka Allah berikan Ismail alaihissalam, karena seperti orang Arab bilang bahwa al-usratu bila aulad kalbustani bila azhar, bahwasanya rumah tangga kalau enggak ada anak itu kayak apa? Kayak taman yang enggak ada bunganya, kata mereka. Ya. Nah, sekarang setelah Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan siapa saja yang menjadi orang tua, setelah Allah Subhanahu wa taala karuniakan anak bagi mereka, apa kewajiban kita kepada anak kita? Apa yang harus kita perhatikan kepada anak-anak kita? Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, pelihara, jaga dirimu dan anak-anakmu dari neraka. Yang waquduhan nas, yang bahan bakarnya adalah manusia. Manusia disebutkan duluan, balu wal hijarah, baru bebatuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Talib ketika menafsirkan atau mengomentari ayat ini, beliau mengatakan allimuhum wa addibuhum. Makna qu anfusakum wa ahlikum, jaga diri kalian dan keluarga kalian, maknanya adalah apa kata Ali bin Abi Talib? Allimuhum, ajarkan mereka, wa addibuhum. Ya. Ajarkan mereka adab, ajarkan mereka akhlak, ya. Ini kewajiban orang tua.

0: Maka pernah ketika ada di zaman salaf terdahulu, seorang ayah menyeret anaknya ya kepada seorang hakim, seorang qadhi, dengan dikatakan apa? Ayyuhal qadhi innabni dharabani. Wahai qadhi, wahai hakim, sesungguhnya anakku memukul aku, anakku memukul saya. Saya ingin tuntut. Saya ingin tuntut anak saya tidak rela dipukul sama anak saya. Saya mau laporan. Saya mau mengadu tentang anak saya yang durhaka, dia memukul saya. Maka sang hakim pinter. Dia tanya dulu sang bapak ini, dikatakan apa? Hal hafadtahu al-Qur'an? Pak, anaknya pernah enggak sih dihafalin, dihajarin Al-Qur'an? Hal alamtahu al-Qur'an? Hal hafadtahu al-Qur'an? Pernah anaknya disuruh tahfiz Al-Qur'an? Pernah anaknya diajarkan ya Al-Qur'anul Karim? Dia katakan, "La, tidak, saya sibuk. Tidak sempat." Ya. Pertanyaan kedua dari sang hakim, "Hal alamtahu sunnah?" Pernah kamu ajar anakmu sunnah? Ya. Pernah kamu ajar anakmu sunnah? Qalala, enggak sempat saya. Saya enggak sempat ngajar anak saya sunnah wala Quran wala sunnah. Enggak sibuk saya, enggak sempat. Subhanallah, Imam Ahmad yang dengan kesibukan yang luar biasa bisa dia khatamin anaknya dua kali Al-Qur'anul Karim, subhanallah, mentasmi dan mendengarkan anaknya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Maka ketika sang hakim mendengar jawaban, "Enggak, saya enggak sempat, enggak ada waktu untuk saya ajarin anak saya Quran, enggak ada waktu untuk ngajarin anak saya yaitu ya apa namanya? As-sunnah dan seterusnya." Maka apa kata sang hakim? "Ya, dhannaka thawran fa darabaka." Pak, mungkin anak bapak nganggap bapak banteng kali ya. Ya, mungkin anak bapak nganggap bapak binatang, kemudian bapak dipukul sama anak bapak. Menunjukkan apa? Sangat jelek di kalangan orang-orang salafus saleh terdahulu, orang tua yang tidak mendidik anaknya, orang tua yang tidak mengajarkan anaknya. Subhanallah, sangat jelek. Ya, apatah lagi ketika orang tua tahu dirinya bahwasanya tidak mampu dan belum mampu untuk mengajarkan anak-anaknya, kenapa dia tidak sekolahkan anaknya ke tempat yang bisa di situ diajarkan Al-Qur'an, hafalan Qur'an, bisa dikenalkan sunnah di situ dan seterusnya, yang di situ diajarkan akidah ya tauhid dan seterusnya. Makanya subhanallah, Allah mengabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim ya tentang kisah Luqman, bahkan ada surat khusus namanya surah Luqman. Luqman kalau kita ceritakan dari segi fisik, Masya Allah pemirsa lebih ganteng 1000 kali dibandingkan Luqman. Beliau orangnya hitam, udah pendek, mulutnya tebal, seterusnya sebagaimana dikatakan oleh ulama tafsir. Ya, kalau kita ceritakan mungkin kita akan tertawa terbahak-bahak mendengar fisiknya Luqman yang hidup di zaman Nabiullah Daud alaihissalam. Subhanallah. Tapi Allah abadikan beliau dalam Al-Quran sebagai contoh untuk semua orang tua dalam hal mendidik anak. Lihat, ya. Apa yang dididik oleh Luqmanul Hakim pertama kali yang menjadi fokus pendidikan Luqman pertama kali kepada anaknya? Matematika, kimia, fisika? Enggak. Yang pertama kali, "Ya bunayya la tusyrik billah." Kenapa? "Innasyirka la zulmun azim." Wahai anakku, jangan sekali-kali kau sekutukan Allah. Tauhid, akidah. Lawanan syirik adalah tauhid. Jangan kau sekutukan Allah, nak. Sesungguhnya syirik itu adalah zulmun azim, kezaliman yang paling besar, maksiat yang paling maksiat, wahai anakku. Subhanallah, Luqmanul Hakim ya, contoh figur bagi kita sebagai orang tua dalam hal mendidik anak. Maka saya mohon maaf kalau saya ungkapkan ini di layar kaca, sangat menyedihkan kalau kita lihat pola pendidikan di negeri kita ya. Pola pendidikan di negeri kita di mana anak sejak kecil, di saat anak-anak itu Masya Allah sangat ya, cepat menghafal, cepat merekam apa yang dia dengar, ternyata yang dijejelin adalah bukannya akidah, bukannya tauhid, bukannya akhlak, bukannya adab, bagaimana, siapa Rasulullah, apa itu Islam, tidak dijejelin itu. Yang dijejelin adalah pokoknya kamu kalau bahasa Inggrisnya enggak bagus, pokoknya nanti matikannya enggak bagus, bapak enggak beliin ini, bapak dan seterusnya. Subhanallah ya, subhanallah ya. Kalau kita lihat dari segi syar'i, menuntut ilmu itu dibagi dua. Ini singkat saya sampaikan. Bahwasanya menuntut ilmu itu dibagi jadi dua. Ada yang hukumnya fardu ain, yaitu menuntut ilmu akidah, tauhid, agar kita mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal Islam dengan dalil dan seterusnya. Ini wajib hukumnya fardu ain, wajibnya sama kayak wajib sholat, wajib. Kemudian ada menuntut ilmu yang hukumnya adalah fardu kifayah. Ya, ada menuntut ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah ini dibagi menjadi dua. Ada yang fardu kifayah sifatnya adalah hafizuddin, penjaga agama. belajar ilmu hadis, mustalahul hadis, supaya orang enggak seenak dewe berbicara tentang hadis. Ini dari nabi, ternyata tidak dari nabi. Supaya orang tidak seenaknya berbicara fikih, tidak tahu asal-usul hukum dan seterusnya, dia harus belajar usul fikih, dia harus belajar qawaidul fikih. Supaya orang tidak seenak dewe berbicara tentang Al-Qur'an, dia harus belajar usul tafsir, qawaidut tafsir dan seterusnya. Subhanallah. Ini sebagai penjaga agama, sifatnya adalah sebagai penjaga agama. Nah, di situ ada menuntut ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Kalau ada sebagian orang maksudnya yang mencukupi, yang mempelajarinya, cukuplah, gugur kewajiban dari orang lain. Yaitu apa? Yang sifatnya mukammilatuddin, penyempurna agama. Nah, di sini masuk kimia, biologi, fisika, belajar matematika, kedokteran. Ini juga dibutuhkan oleh Islam. Maka harus ada orang Islam yang belajar yang demikian. Ya, yang sifatnya fardu kifayah, yang sebagai mukammilatuddin, penyempurna agama. Bahkan perlu orang Islam punya generasi-generasi yang bisa bikin senjata untuk menjaga dan memelihara keamanan kaum muslimin, bukan malah untuk membunuh orang Islam. Butuh. Bahkan Syekh Utsaimin katakan bahwasanya ada saatnya menjadi wajib hal-hal yang menuntut ilmu yang sifatnya fardu kifayah ini, jemaah sekalian dicintai. Akan tetapi yang sayang seribu sayang, kalau kita lihat di pola pendidikan kita di negeri kita, yang dijejelin pertama kali bukanlah yang fardu ain. Di sekolah-sekolah kalau kita lihat belajar akidah, akhlak atau apa, paling sekali dalam seminggu atau berapa, subhanallah. Yang dijejelin adalah bukannya yang fardu ain, tentang akidah dan seterusnya. Sehingga banyak generasi-generasi yang cinta dukun, suka kelenak-kelenik, akidahnya enggak beres, enggak kenal Islam, enggak kenal nabinya, enggak kenal Allah. Kenapa? Yang dijajelin di sekolahnya itu bukan yang fardu ain dulu, tapi yang dijajelin adalah apa? Yang fardu kifayah, yang sifatnya penyempurna agama, sehingga muncullah generasi-generasi yang tidak mengenal agamanya. Ala kulli hal, dari apa yang saya sampaikan tadi, kita berharap bahwasanya apa? Kita sebagai orang tua, senantiasa memperhatikan tentang pendidikan anak kita. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan azab seseorang gara-gara dia melalaikan pendidikan anaknya, wal iyadz billah. Oke, kita paham bahwasanya anak itu masa-masanya main, masa-masanya bermain. Ya, jangankan anak kita, orang anaknya Nabi Yakub saja bermain. Ya, apa kata saudara-saudaranya Yusuf ketika ngajak Yusuf untuk bermain, minta izin kepada bapaknya? Ya, arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Bapak, izinkan Yusuf ikut sama kami besok untuk apa? Ya, nal'ab, nartak, nal'ab, main-main, senang-senang, bermain-main. Ya, dan kami akan jaga adik kami Yusuf. Menunjukkan bahwasanya anak-anak kita memang umur-umurnya suka bermain dan seterusnya. Akan tetapi hendaknya wa inna lahu lahafizun, kita kontrol mereka sebaik-baiknya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk yang menyampaikan dan yang menyimak. InsyaAllah ta'ala. Sampai di sini, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
3: salat. Hidayah 103,4 FM.
4: 5 amalan ketika mendengarkan azan. Setidaknya ada 5 amalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika kita mendengarkan adhan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, Jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kedua, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad, atau membaca salawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca ketika tasyahud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, kemudian bersalawatlah untukku, karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya, memberi ampunan kepadanya sebanyak 10 kali. Ketiga, meminta kepada Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan setelah mendengar azan Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah, yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, yaitu dakwah tauhid, pemilik salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan lain yang mulia, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Keempat, membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil Islam dina. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil Islam dina. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Barang siapa membacanya, maka dosanya akan diampuni. Kelima, memanjatkan doa sesuai dengan yang diinginkan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala an, bahwa seseorang pernah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya muadzin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh muadzin tersebut. Lalu jika sudah selesai kumandang adzan, berdoalah, maka akan diijabahi, akan dikabulkan. Rumaisa.com.
5: Allahu akbar, Allah.

0: قدوات نبوية.
1: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla, qal: idza taqarraba al-'abdu ilayya shibra تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala, yattabi'u al-mayyita thalatha, ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu, fayarji'u ithnan wa yabqa wahidun. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga, hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
2: Hasad itu adalah sifat yang tercela. Bahkan kata sebagian ulama, termasuk dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Kadang-kadang kita menganggap biasa aja, ada ungkapan ini dosa besar itu biasa aja, na'udzubillah. Padahal dosa besar itu, kata para ulama, gak bisa digugurkan kecuali dengan taubat. Kecuali dengan apa? Taubat. Kata Imam Al-Qurtubi, saking jeleknya hasad ini, hasad adalah dosa yang pertama kali terjadi di langit dan dosa yang pertama kali terjadi di bumi. Di langit siapa yang melakukan? Iblis. Ketika dia disuruh untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Ketika disuruh oleh Allah Azza wa Jalla untuk sujud kepada Adam alaihissalam, iblis gak mau. Kenapa? Iri. Kenapa saya yang disuruh sujud kepada Adam? Padahal yang diciptakan duluan siapa? Iblis. Saya yang diciptakan duluan, kok saya disuruh sujud sama yang diciptakan belakangan? Apalagi materi bahan penciptaannya menurut iblis itu lebih, levelnya lebih tinggi bahan penciptaan iblis dibandingkan bahan penciptaan Adam. Iblis terbuat dari api, khalaqtani min narin, sedangkan Adam terbuat dari tanah, wa khalaqtahu min tin. Masa yang diciptakan dari api itu harus sujud kepada yang diciptakan dari tanah? Kan lebih ningrat yang api. Itu kira-kira lah. Ya. Kastanya lebih nopo? Tinggi. Karena dorongan nopo? Hasad. Itu dosa yang pertama kali teng pundi? Langit. Yang kedua nopo? Di bumi. Siapa? Qabil. Ketika tega membunuh saudaranya sendiri, yaitu Habil. Kok bisa-bisanya saudara membunuh saudara kandungnya sendiri? Salah satu pemicunya adalah karena hasad. Dari mana hasad itu muncul? Karena dua-duanya disuruh kurban oleh Allah Azza wa Jal, ternyata kurban yang diterima kurbannya siapa? Habil. Sedangkan Qabil kurbannya ditolak. Iri dia. Kok dia yang diterima? Kok bukan saya? Akhirnya karena didorong perasaan iri dan hasad tersebut, akhirnya Qabil pun mengeksekusi dengan cara membunuh saudaranya sendiri, Habil. Dan itulah pertumpahan darah pertama kali di muka bumi. Buktinya pertama kali apa? Qabil bingung. Tubuh atau jasad jenazah saudaranya ini mau diapain? Bingung dia. Karena dia gak pernah ada contoh sebelumnya. Dia yang pertama kali memberi contoh pembunuhan. Akhirnya Allah mengutus 2 ekor burung. Sing tukaran. Sampai akhirnya salah satunya mati. Lalu yang masih hidup itu menguburkan temannya yang mati. Akhirnya Qabil, oh begitu tuh caranya. Sehingga kata Nabi SAW, karena Qabil yang pertama kali melakukan pembunuhan, maka setiap ada pembunuhan di muka bumi, Qabil dapat dosanya sampai hari kiamat. Itu dosa yang dipikul oleh siapa? Qabil. Kenapa bisa seberat itu? Karena dia yang nyontoi pembunuhan pertama kali di muka bumi. Kenapa dia bunuh? Hasad. Jangan pernah meremehkan penyakit namanya apa? Hasad.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah.

0: Barang siapa yang meniti atau menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju sorga. Dan kita selalu menuntut ilmu dan senantiasa menuntut ilmu karena kita ingin masuk sorga.
1: Ada beberapa saat Anda merasakan hati yang khusyuk, bertaubat, pasrah, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah membukakan bagimu kunci rahasia ilmu yang sangat luas. Namun pernah pula engkau lewati masa-masa lalai yang memporak-porandakan hatimu. Ini semua adalah bukti dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dan menghapuskan dosa-dosa.
2: Tidak ada jalan kebaikan dan kebangkitan kecuali dengan mempelajari Islam.
3: Maka orang yang berilmu tentang agama yang mengantarkan kita untuk mengenal Rabbul Alamin, maka ilmu itulah yang paling mulia.
1: Dan jika Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni seorang hamba, maka akan terbukalah pintu-pintu ilmu.
4: Akan tetapi ilmu jika seandainya tidak dibarengi dengan amal, maka dia adalah amalan Yahudi. Amalan Yahudi maghdub alaihi, termurka. Apa manfaatnya jika seandainya ilmu yang ada di otak tapi tidak ada di dalam amal? Mana tangis yang pernah ada di dalam kehidupan Anda di awal-awal kesadaran? Mana rasa lezat ibadah? Mana keinginan beramal untuk akhirat yang sudah merasa hambar dengan kehidupan ini? Atau semakin bertambah gaji, semakin tinggi juga cita-cita kepada dunia? Atau semakin banyak kita mengaji, semakin juga kita rakus terhadap harta, rakus dengan segala kenikmatan dunia yang ada?
5: Orang yang kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nidaur rahman, panggilan Allah Azza wa Jal, saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan falamma sa'u azaghallahu qulubahum, ketika mereka melenceng, maka Allah Subhanahu wa taala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk akan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan haji, kemudian Allah Subhanahu wa taala hanya pertemukan dia nanti di neraka.

0: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah. Jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Allah pasti akan menjawab doa-doa kita manakala kita mewujudkan syarat-syarat terkabulnya doa. Kita harus makan dan minum dari yang halal. Kemudian kita harus menjaga adab-adab dalam berdoa. Terlebih dahulu memuji Allah, mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berdoa kepada Allah dengan suara yang lirih, dengan penuh khusyuk dan keikhlasan. Dan tidak berdoa dengan doa yang mengandung dosa atau pemutusan hubungan silaturahmi. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, "Ma min muslimin yad'u Allah tabaraka wa ta'ala bida'watin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allah tabaraka wa ta'ala ihda thalathi khisalin." Tidaklah seorang hamba yang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa yang di dalamnya tidak terkandung dosa, di dalamnya tidak terkandung pemutusan hubungan silaturahmi, melainkan pasti Allah akan menjawab doa tersebut dengan tiga kemungkinan. Tiga kemungkinan jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi Allah akan menyegerakan permintaannya sesuai dengan apa yang dia minta. Allah akan mengabulkan harapannya sesuai dengan apa yang diharapkan. Atau kemungkinan yang kedua, boleh jadi Allah akan menunda pengabulan doa tersebut. Allah simpan, nanti Allah kabulkan di akhirat kelak. Allah akan menjawab, Allah akan memberikan apa yang kita minta, bahkan melampaui ekspektasi kita. Karena di akhirat kelak kita sangat butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah kelak Allah akan memberikan pertolongannya, perlindungannya, berkat doa yang dulu pernah kita ucapkan ketika di dunia. Allah akan mengabulkannya kelak di akhirat, di saat-saat kita sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan. Atau kemungkinan yang ketiga, boleh jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkannya dalam bentuk yang lain. Allah akan palingkan kita dari suatu mudarat atau musibah, dari suatu bencana, dari suatu malapetaka, yang sebanding dengan doa yang kita minta. Dan boleh jadi kita lebih membutuhkan itu. Allah Maha tahu tentang kebutuhan kita. Allah Al-Alim Al-Khabir, Allah Maha tahu. Jauh lebih tahu Allah Subhanahu wa ta'ala tentang diri kita daripada diri kita sendiri. Kita ini adalah makhluk yang lemah, serba terbatas. Pengetahuan kita serba terbatas, sangat minim. Boleh jadi apa yang kita anggap maslahat bagi diri kita, ternyata itu adalah mudarat. Allah Maha tahu. Allah lebih tahu tentang apa yang maslahat bagi diri kita daripada diri kita sendiri. Dan Allah Maha tahu apa yang menjadi mudarat bagi diri kita. Boleh jadi kita mengharapkan sesuatu, namun itu mudarat. Dan boleh jadi kita tidak menginginkan sesuatu, namun sesuatu itu justru itulah yang maslahat bagi diri kita sendiri. Allah Maha tahu. Disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala menunaikan janjinya. Dan boleh jadi kita berdoa, berdoa, dan terus berdoa. Kita menganggap doa kita tidak terkabul, padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menghindarkan kita dari berbagai musibah dan malapetaka yang mungkin menimpa kita. Kita tidak tahu, boleh jadi Allah sebenarnya sudah mengabulkan doa-doa kita. Namun kita tidak mensyukuri nikmat apa yang telah kita raih. Yakinlah, bahwasanya Allah pasti akan menjawab doa kita. Sehingga tidak heran, para sahabat ketika mendengarkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri tadi, para sahabat ketika mendengarkannya dari Rasulullah, mereka mengatakan, kalau begitu Rasulullah, tidak ada ruginya kita memperbanyak saja, kita perbanyak saja doa kita kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Allah lebih banyak lagi akan memberikan kalian pengabulan doa atau hal-hal yang bermanfaat bagi kalian. Allah tidak akan pernah bosan dengan doa hamba-hambanya. Perbanyak doa, dengan itu kita akan mendapatkan pahala ibadah berdoa. Dan kita tinggal menunggu Allah mengabulkan doanya, cepat ataupun lambat.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ketika seorang sahabat bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Wahai Rasulullah SAW, ajarkan aku satu kata dalam agama Islam yang mana aku tidak perlu bertanya lagi kepada orang setelah engkau ini ajarkan itu kepada aku. Nabi Muhammad mengatakan sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sahabat itu dan seluruh umat termasuk kita, qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah kemudian istiqamahlah.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhanku Allah kemudian dia istiqamah, maka akan turun kepadanya malaikat. Malaikat itu akan turun dan berkata ألا تخافوا ولا تحزنوا, jangan kamu merasa takut dan jangan kamu merasa sedih. Wa'afshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan untuk kamu.
3: Istiqamah di atas kejujuran, istiqamah di atas salat, istiqamah terutama di atas tauhid, itu yang paling utama sekali, menjauhi syirik. Istiqamah di atas berbakti kepada orang tua, istiqamah di atas puasa wajib dan sunat, istiqamah di atas meninggalkan yang haram.
4: Maka Rasulullah mengatakan, "Taman arada an yuzahzaha 'anil nar." Barang siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan ingin dimasukkan ke dalam surga, falyati maniyatahu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Hendaklah ia mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yaitu istiqamah di atas jalan yang hak.
3: Bagaimana caranya? Wong kematian itu datangnya enggak jelas. Bagaimana bisa wafat di atas jalur Islam, di atas agama Islam, di atas syariat Islam, di atas ibadah yang dianjurkan oleh agama Islam? Bagaimana caranya? Dengan cara istiqamah. Dengan jalan istiqamah kita bisa wafat di atas agama Islam. Dengan melazimi istiqamah tersebut, di saat kematian datang yang tanpa memberi kabar, kita bisa wafat dalam keadaan Islam. Jadi selalu menjaga diri kita di atas Islam, hanya itu yang bisa membuat kita wafat di atas Islam.
1: Hidayah 103,4 FM.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada salah seorang sahabatnya, yaitu Abdullah bin Amr. Siapa? Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Apa kata Nabi SAW? Iqra'il Qur'ana fi syahr. Khatamkan Al-Quran sebulan sekali. Khatamkan Al-Quran sebulan sekali. Banyak apa sedikit? Hah? Berarti sehari berapa? Satu juz. Banyak apa sedikit? Banyak. Menurut kita banyak. Menurut Abdullah bin Amr kurang. Maka beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni ajidu quwwah." Wahai Rasul, fisik saya masih kuat untuk lebih dari itu. Kalau kita disuruh baca Quran sehari satu juz, minta apa? Minta dikurangi. Kalau beliau minta ditambah. Itu salah satu perbedaan antara kita dengan para sahabat Nabi SAW. Maka ketika Abdullah bin Amr menyampaikan bahwa dia punya kelebihan fisik Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra fi 20." Ya udah, kalau kayak gitu, kalau kamu masih pengen lebih dari itu, khatamkan Al-Qur'an 20 hari sekali. Tadi berapa? 1 bulan sekali. Sekarang 20 hari sekali. Ternyata apa kata Abdullah bin Umar? Inni ajiru quwa. Fisik saya masih kuat, wahai Nabi. Bisa lebih dari itu. Maka kata Nabi SAW, iqra fi 15. Ya sudah, kalau begitu 15 hari sekali. Berarti sehari berapa? Hah? 2 juz. Sehari 2 juz. Apa jawaban Abdullah? Inni ajidu quwa. Wahai Nabi, fisikku masih kuat. Maka Nabi SAW mengatakan, iqra fi 10. Ya sudah, kalau kayak gitu, kalau kamu masih pengin lebih banyak dari itu, sudah, khatamkan 10 hari sekali. Berarti sehari 3 juz. Apa jawaban beliau? Inni ajidu quwa. Saya masih kuat, wahai Nabi. Maka kata Nabi SAW, iqra fi 7. 1 pekan sekali khatamkan Al-Quran. Berarti 1 pekan itu 1 minggu. Berarti dalam 1 bulan khatam berapa kali? 4 kali. Dan Nabi SAW dalam riwayat ini mengatakan, wala tazidanna ala dhalik. Sudah, pol itu, pol. Berapa? Seminggu sekali. Tapi ternyata Abdullah bin Amr dalam riwayat lain, dalam Sahih Bukhari, kalau tadi riwayat Abu Dawud, dalam Sahih Bukhari, masih minta lagi. Maka terakhir, فَمَا زَالَ حَتَّى قَالَ فِي 30. Terakhir sekali, Nabi SAW kata, ya sudah, pol, khatamkan 3 hari sekali. Berarti, sehari 10 juz. Ustaz, emang Abdullah bin Amr ini gak ada kerjaan apa Ustaz? Ada. Kerjaannya lebih banyak daripada kita. Para sahabat itu rata-rata mereka istrinya lebih dari satu. Kalau kita, ada yang mesti bujangan. Separuh peora. Kenapa Ustaz mereka bisa seperti itu? Berkah. Bahwa semakin banyak kita membaca Al-Quran, waktu kita akan semakin berkah. Semakin sedikit kita membaca Al-Quran, waktu kita akan semakin tidak berkah. Semakin apa? Banyak kita membaca Al-Quran, waktu kita akan semakin berkah. Semakin sedikit kita membaca Al-Quran, maka keberkahan waktu kita pun akan semakin sedikit. Apa maksudnya berkah, Ustaz? Maksudnya waktu kita akan bermanfaat. Bermanfaat untuk kebaikan. Entah itu dalam urusan duniawi, entah itu dalam urusan ukhrawi. Ustaz, pekerjaan kantor saya banyak, Ustaz. Numpuk, baca Quran. Secara logika, ketika pekerjaan numpuk, waktu mahal apa murah? Mahal. Wah, ini pekerjaannya numpuk. Saya butuh waktu ini, setiap detik sangat berharga buat saya. Jadi saya enggak perlu baca Quran. Salah. Justru ketika pekerjaan itu sedang numpuk, harusnya apa? Baca Al-Quran supaya waktunya berkah. Orang yang waktunya berkah, dalam 10 menit dia bisa menyelesaikan pekerjaan yang seandainya waktunya tidak berkah, harus diselesaikan dalam waktu 2 jam. Pekerjaan 2 jam diselesaikan hanya berapa? 10 menit. Karena apa? Karena keberkahan waktu.
6: Dan ini sudah dipraktikkan oleh para ulama kita dahulu. Ada seorang ulama namanya Imam Ad-Diyah Al-Maqdisi. Imam Ad-Diyah Al-Maqdisi. Beliau suatu hari akan keluar kota, keluar negeri untuk belajar agama. Untuk melakukan rihlah dalam rangka mencari ilmu agama. Mencari ilmu hadis. Belajar hadis dari satu guru ke guru yang lainnya. Itu kebiasaan mereka. Jadi para ulama dahulu itu kebiasaannya belajar dari ulama yang ada di kota dia. Setelah menyerap ilmu ulama yang ada di kota dia, baru kemudian mereka apa? Berpindah ke kota yang lainnya. Nah, ketika beliau selesai belajar di kota beliau, maka beliau pun bermaksud untuk melakukan perjalanan jauh, safar, untuk mencari ilmu dari ulama-ulama yang lainnya yang di luar kota. Apa pesan gurunya? Dengerin baik-baik pesan gurunya, Al-Imam Ibrahim bin Abdul Wahid Al-Maqdisi. Apa kata beliau? Akthir min kira'atil Qur'an wa la tatruku. Muridku, perbanyaklah membaca Al-Quran. Dan jangan pernah meninggalkan membaca Al-Quran. Fa innahu yatayassaru laka alladhi tatlubuhu ala qadri ma taqra. Sesungguhnya, semakin engkau memperbanyak membaca Al-Quran, maka urusanmu akan semakin dimudahkan. Dan ini tidak dibeda-bedakan antara urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Maka Al-Imam Ad-Diyah Al-Maqdisi ini mempraktikkan nasihat dari gurunya. Beliau bercerita, فَرَأَيْتُ ذَلِكَ وَجَرَّبْتُ كَثِيرًا فَكُنْتُ إِذَا قَرَأْتُ كَثِيرًا تَيَسَّرَ لِي مِنْ سَمَاعِ الْحَدِيثِ وَكِتَابَتِهِ الْكَثِيرِ. Maka aku pun merasakan apa yang dinasihatkan oleh guruku. Aku perhatikan, bila di hari itu aku memperbanyak membaca Al-Quran, maka aku akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan banyak hadis. Jadi, belajar hadis itu tidak semudah yang dibayangkan. Tergantung mood gurunya, tergantung banyaknya murid yang belajar, tergantung situasi dan kondisi, belum tentu orang belajar hadis itu bisa langsung dapat. Kata beliau, semakin saya memperbanyak membaca Al-Quran di hari itu, maka di hari itu pula akan semakin dimudahkan urusanku untuk mendengarkan hadis. Sebaliknya kata beliau, wa idza lam yatayassar li, dan seandainya aku tidak membaca Al-Quran, maka urusanku pun akan susah. Kembali karena keberkahan apa tadi? Keberkahan waktu. Makanya sebagian salah berkata, kullama zada hizbi min al-Qur'an zadatil barakatu fi waqti. Semakin aku memperbanyak membaca Al-Qur'an, maka akan semakin berkah waktuku. Wa la ziltu azidu hatta balagha hizbi 10 ajza. Dan karena aku merasakan bahwa semakin banyak aku membaca Al-Quran, waktuku semakin berkah, maka aku terus nambah, sampai setiap hari aku membaca 10 juz. Jadi kalau misalnya kita cuma minta jenengan antum satu hari berapa? 1 juz, itu berarti batas apa? Batas apa itu? Minimal. Nek minimal biora gelem. Gue kebangetan jenengnya. Minimal saja enggak mau, itu keterlaluan. Dan ini salah satu trik manjur untuk mengurangi ketergantungan kepada gadget. Apa? Ketergantungan kepada gadget. Dalam sehari, kita buka HP berapa kali? Hah? Berkali-kali itu berapa? 5. Hah? Mungkin bisa sampai 100 kali. Baca buka Al-Qur'an berapa kali? Berapa kali? Kadang-kadang seminggu ora. Nganti Qur'ane nang ndi mbuh? Ya, lupa naruh Quran. Itu salah satu caranya. Kalau kita pengen mengurangi ketergantungan kepada gadget, sering-sering buka Al-Quran. Baca Al-Quran. Kata Syekh Abdul Razak Al-Badr, seandainya seringnya kita, intensitas kita untuk membuka Al-Quran, seperti intensitas kita hari ini, seperti intensitas kita hari ini membuka HP, kata beliau, niscaya kita akan mendapatkan perubahan signifikan dalam kehidupan kita. Kenapa waktu kita enggak berkah? Karena kita jarang buka Al-Quran. Tapi seandainya intensitas kita, tingkat keseringan kita untuk membuka Al-Quran, membaca, mentadaburi Al-Quran, seperti tingkat keseringan kita untuk membuka HP, niscaya kita akan mendapatkan kehidupan yang berbeda. Kita akan mendapatkan ketenangan, kita akan mendapatkan kedamaian, kita akan mendapatkan kebahagiaan, kita akan mendapatkan ketenteraman. Tapi sayangnya, waktu kita lebih banyak untuk membuka gadget, membaca pesan-pesan manusia, dan meninggalkan pesan-pesan Rabbul Alamin, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang termaktub dalam Al-Quran. Tidak terlambat. Tidak ada kata terlambat. Perbaiki diri. Mulai hari ini, pasang target. Pokoknya sehari minimal. Jadi dari awal targetnya sehari minimal. Jangan sehari apa? Maksimal 1 juz. Sehari minimal. Sehingga ketika 1 juz itu tidak tercapai, kita merasa bersalah. Kita merasa bersalah. Kenapa kok enggak 1 juz? Tapi kalau kita targetnya maksimal 1 juz itu dapat 1 halaman, alhamdulillah lumayan 1 halaman. Jangan gitu. Pasang target yang tinggi. Tinggi menurut kita, rendah menurut Abdullah bin Amr. 1 juz itu menurut Abdullah bin Amr masih belum ada apa-apanya. Maka untuk bisa seperti Abdullah bin Amr, mulai dari 1 juz. Ya, mulai dari 1 juz. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi waktu kita dengan Al-Quran. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 一次。
1: 我报名我若一年我黑
0: بل هو قرآن مجيد.

والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang soleh dan soleha, simak dan ikuti Pesona Hidayah, penampilan anak soleh dan soleha di Radio Hidayah. Adik-adik akan mendengarkan adab-adab dalam Islam, bahasa Arab buat anak, dan ada kuis berhadiah di setiap episode akhir bulan. Adik-adik juga dapat menampilkan hafalan Quran dan doa, serta berkirim salam dan sapa. Ikuti terus ya Pesona Hidayah, penampilan anak soleh dan soleha di Radio Hidayah. Setiap hari Ahad pukul 14 waktu Indonesia Barat. Indahnya ukhuwah anak soleh dan soleha dalam Pesona Hidayah.
0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Persaudaraan dan percintaan yang disadari ikhlas karena Allah. Ibarat pohon yang menjulang tinggi ke langit dan akarnya menghunjam ke bumi. Pohon tersebut tumbuh di hati-hati yang suci. Pohon tersebut disirami dengan ilmu, terasa manis dengan kejujuran, dan menjadi besar dengan baik sangka. Buahnya mimbar dari cahaya di hari kiamat. Apakah kita siap bernaung di bawah pohon tersebut? Apakah kita siap melaksanakan hak-hak persahabatan?
3: Innamal mu'minuna ikhwatun

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Doa keluar rumah. Bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Artinya, dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan upaya kecuali karena pertolongan Allah. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Doa masuk rumah. Bismillah. Artinya, dengan nama Allah, aku masuk. Hadis riwayat Muslim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang soleh dan soleha, simak dan ikuti Taman Hidayah. Tasmi' hafalan anak di Radio Hidayah. Di Taman Hidayah ini, adik-adik bisa memperdengarkan hafalan Al-Quran, hafalan hadis, hafalan doa dan zikir, hafalan mufradat bahasa Arab dan percakapan, dan lain-lain. Selain itu, adik-adik juga bisa kirim salam dan sapa teman-teman sekolah, tetangga, keluarga, dan yang lainnya. Ayo adik-adik, dengarkan dan ikuti terus ya. Taman Hidayah, tasmi' hafalan anak di Radio Hidayah. Bersama Abu Auni setiap hari Ahad, qabla asar atau pukul 14 waktu Indonesia Barat. Taman Hidayah, tasmi' hafalan anak di Radio Hidayah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Hidayah FM, Ida'at Al-Quran Al-Karim wal-Durus Al-Ilmiyah wal-Siyar Al-Hadirah. Tuqaddim lakum hadhihi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum adik-adik? Apa kabarnya di siang menjelang sore ini? Bersama Abu Auni dalam program spesial anak Taman Hidayah Tasmi' Hafalan Anak di Radio Hidayah. Adik-adik yang soleh dan soleha dimanapun adik-adik berada, kembali kita bersua dalam program spesial anak Taman Hidayah Tasmi' Hafalan Anak di Radio Hidayah. Ahad 25 Safar 1448 Hijriah, bertepatan Ahad tanggal 9 Agustus 2026. Adik-adikku sayang yang soleh dan soleha dimanapun adik-adik berada, kita kembali bersua. Dan adik-adik, sepertinya kita harus terus saling mengingatkan ya, karena di kalangan kita ada yang membiarkan temannya aja ya.

0: dalam mempelajari, menghafal, dan mengamalkan Al-Quran. Assalamualaikum teman.
1: Waalaikumsalam Abu.
0: Dengan siapa ini teman?
1: Yusuf Abu.
0: Yusuf apa?
1: Yusuf Abdullah Az-Zubair Abu.
0: Oh, Yusuf Abdullah Az-Zubair di Pasir Putih ya?
1: Simpang tiga Abu.
0: Oh, simpang tiga. Masya Allah. Adiknya?
2: Adiknya?
1: Adik Kak Raya.
0: Adik Kak Raya Humaira?
2: Adik Kak Raya Humaira.
1: Iya.
0: Masya Allah. Kak Raya? Di mana?
2: Di mana?
1: Sekolah.
0: Oh, sekolah. Tahfiz Mekah ya. Baik, Yusuf Abdullah Az-Zubair.
1: Apa Abu?
0: Yusuf apa namanya?
1: Yusuf Abdullah Az-Zubair.
0: Yusuf Abdullah Az-Zubair. Panggilannya Yusuf ya, Bang ya?
1: Iya, Abu.
0: Abang Yusuf mau baca apa?
1: Surat Al-Humazah, Abu.
0: Surat Al-Humazah? Sudah hafal Surat Al-Humazah?
1: Insyaallah, Abu.
0: Dari mana menghafalnya? Dari An-Nas atau An-Naba?
1: An-Nas, Abu.
0: Oh, dari bawah. Baik. Silakan Yusuf Abdullah Az-Zubair. Surat Al-Zalzalah. Tafadhol.
1: Al-Humazah.
0: Oh, iya, afwan. Surah Al-Humazah. Tafadhol, Bang Yusuf.

0: adalah sedekah.
1: Iya, Masya Allah.
2: Masya Allah.
1: Cuma dua
0: hadis
1: hadisnya.
0: Larangan marah lagi, Bung.
1: Baik, hadis yang ketiga. Larangan marah.
0: La taghdab wa lakal jannah. Janganlah kamu marah, maka bagimu syurga.
1: Iya, Masya Allah. Jangan marah-marah ya.
2: Jangan marah-marah ya.
1: Bang Yusuf.
0: Abu.
1: Hah?
0: Doa lagi, Abu.
1: Doa apa tuh, Bang Yusuf?
0: Doa masuk.
1: Kamar mandi?
2: Kamar mandi.
0: Kelas.
1: Doa masuk kelas.
2: Doa masuk kelas.
1: Coba.
2: Coba.
0: Bismillah.

0: Karena.
1: Artinya.
2: Artinya.
0: Artinya.
1: Oke, baik.
2: Oke,
1: lanjut.
2: Baik, lanjut.
1: Doa.
2: Doa.
1: Mas.
0: Doa keluar kelas.
1: Doa keluar kelas.
0: Doa keluar.

0: Doa apa lagi Bang
1: Doa apa
0: Yusuf?
1: lagi Bang Yusuf?
2: Doa sebelum belajar, Abu.
0: Doa
1: Doa
0: sebelum
1: sebelum
0: belajar.
1: Belajar.
0: Silakan.
2: Zidani ilman warzuqni fahman.
0: Doa
1: setelah belajar. Belajar.
2: Tidak hafal, Abu.
0: Oh, belum hafal.
1: Oh, belum hafal.
0: Doa masuk kamar mandi.
1: Kamar mandi.
0: Bismillah.
2: Allahumma
0: inni
2: a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
0: Kaki apa dahulu masuk kamar mandi?
2: Kaki kiri.
0: Doa keluar kamar mandi.
2: Dufanaka.
0: Kaki apa dahulu keluar kamar mandi?
2: Kaki kanan.
0: Taib.
1: Taib.
0: Doa masuk masjid.
1: Masjid.
0: Ayo, lihat bukunya.
1: Lihat bukunya.
0: Abang Yusuf ada
1: Abang
0: buku
1: Yusuf,
0: doa-doa?
1: Doa-doa.
2: Allahumma li abwa barahmatika.
0: Sekali lagi.
1: Sekali lagi.
0: Allahumma
1: ftah li.
2: Allahumma ftah li abwa barahmatika.
0: Allahumma ftah li.
2: Allahumma ftah li.
0: Fanya disukunkan, Abang Yusuf.
2: Allahumma ftah li abwa barahmatika.
0: Iya. Santa barakallahu
1: fika.
0: Kaki apa dahulu
1: kaki
0: kalau
1: dahulu
0: masuk
1: kalau
0: masjid,
1: masuk
0: Bang Yusuf?
1: Bang Yusuf.
2: Kaki kanan.
0: Kaki kanan.
1: Kaki kanan.
0: Doa keluar masjid.
2: Allahumma
0: inni
2: as'aluka min fadli.
0: Iya, ahsanta. Doa keluar keluar masjid ya
1: masjid,
0: tadi ya.
1: Ya tadi ya.
0: Kaki apa dahulu keluar masjid, Abang Yusuf?
2: Kiri.
0: Kaki kiri, masya Allah.
1: Masya Allah.
0: Berikutnya, Abang
1: Yusuf.
0: Doa naik kendaraan.
2: Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin.
0: Inna ila
2: Wa inna ila rabbina lamuqalibun.
0: Bang Yusuf
1: suka
0: naik kendaraan apa?
2: Sepeda motor, Abu.
0: Sepeda motor. Full AC ya,
1: full AC,
0: AC
1: ya.
0: Alam.
1: Alam.
0: Baik, berikutnya.
1: Baik, berikutnya.
0: Doa ketika turun hujan.
2: Allahumma shaiban nafi'an.
0: Artinya?
2: Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat.
0: Amin.
1: Amin.
0: Kita berlindung
1: dari
0: hujan yang membawa bencana ya Bang Yusuf ya.
2: Iya Abu.
0: Hujan yang membawa
1: malapetaka.
0: Makanya kalau turun
2: Abu.
0: Hujan, iya Bang.
1: Iya Bang.
2: Mau baca kosakata bahasa Arab.
0: Tentang apa tuh mufradat bahasa Arabnya?
2: Sama diri sendiri.
0: Oh iya, silakan.
1: Silakan.
2: Ana saya ismi, nama saya Kak Sul Kepala, Kak Sun Rambut.

0: Oke.
1: Rejelun.
2: Rejelun.
1: Bang Yusuf.
2: Bang Yusuf.
0: Ya, Bu.
1: Balponun.
2: Balponun.
1: Apa balponun?
2: Barut.
1: Barut. Khaddun.
2: Khaddun.
0: Pipi.
1: Pipi.
0: Ampun.
2: Ampun.
0: Ampun hidung.
1: Ainun.
2: Ainun.
0: Mata.
1: Sinun.
2: Sinun.
0: Gigi.
1: Lisanun.
2: Lisanun.
0: Lidah.
1: Uzunun.
2: Uzunun.
0: Telinga.
1: Syahrun.
2: Syahrun.
0: Rambut.
1: Ahsanta, barakallahu fika. Baik.
2: Baik.
1: Coba Bang Yusuf.
2: Coba, Bang Yusuf.
1: Berhitung dulu. Berhitung satu dulu.
2: Sampai berapa?
1: Bisa bahasa Arab.
2: Bisa bahasa Arab.
0: Wahidun satu. Isnani dua. Salah satun. Tiga. Ba'atun. Empat. Omsatun. Lima. Sitatun. Enam. Sabatun. Tujuh. Sama. Niatun. Delapan. Isatun. Sembilan. Asyaratun.
1: Sepuluh. Masya Allah. Ahsanta, barakallahu fika. Abang Yusuf.
2: Abang Yusuf.
0: Ya, Bu.
1: Abang Yusuf mau baca apa lagi?
0: Abang Ibrahim mau baca, Abu.
1: Oh, ada abang.
2: Oh, ya.
1: Ibrahim.
2: Ibrahim.
0: Yusuf. Ada, Abu.
1: Abangnya Yusuf, abangnya Ibrahim.
2: Yusuf, Ibrahim.
0: Ibrahim Al-Mubarak, Abu.
1: Ibrahim Al-Mubarak. Adiknya Yusuf?
2: Adiknya Yusuf?
1: Musa.
2: Musa.
0: Belum ada, Abu.
1: Oh, belum ada. Baik.
2: Baik.
1: Belum ada Musanya,
2: belum ada
1: ya.
2: Musanya, ya.
1: Dan Harunnya.
2: Dan Harunnya.
1: Baik, Abang baik, Ibrahim Abang Al-Mubarak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Abu.
1: Abang Ibrahim Abang Al-Mubarak Ibrahim, udah hafal sampai mana?
2: Sampai
0: surat At-Tariq sama Al-A'la, Abu.
1: Dari An-Naba atau dari An-Nas?
0: Dari An-Nas, Abu.
1: Dari bawah.
2: Dari bawah.
1: Abang yang pilih
2: Abang
1: sendiri?
2: Yang pilih sendiri?
0: Iya, Abu.
1: Surah apa, Bang?
2: Surah apa, Bang?
0: At-Tariq sama Al-A'la.
1: Baik, langsung saja. Silakan, Bang Ibrahim Al-Mubarak. Tafadhol.

0: Masya Allah. Suhufnya Ibrahim dan suhufnya Nabi
1: Musa.
0: Nabi Musa. Abang Ibrahim.
1: Iya, Abu.
0: Abang Ibrahim berapa adiknya?
1: Satu, Abu.
0: Oh, baru Yusuf adiknya.
1: Iya, Abu.
0: Oh iya, baik. Abang Ibrahim mau baca hadis juga?
1: Iya, Abu.
0: Hadis tentang apa?
1: Hadis berkata baik, Abu.
0: Hadis berkata baik. Silakan, Bang Ibrahim.
1: Al-kalimatu thayyibatu shadaqah.
0: Al-kalimatu thayyibatu
1: baik adalah sedekah.
0: Perkataan yang baik adalah
1: Itu aja.
0: Hadis tentang yang lain?
1: Berdoa lagi, Abu.
0: Oke, baik. Siap-siap kita berdoa ya. Silahkan Bang Ibrahim.
1: Doa sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Amutu wa ahya.
0: Terus?
1: Doa untuk kedua orang tua.
0: Mimpilah nanti kita.
1: Liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
0: Taib. Sebelumnya doa bangun tidur dulu.
1: Alhamdulillahilladzi
0: ahyana. Alhamdulillahilladzi ahyana.
1: Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana.
0: Masya Allah. Taib, kalau Abang Ibrahim bangun tidur, terus kemana Bang Ibrahim? Ke ruang tamu, ke dapur, atau ke kamar mandi?
1: Ke kamar mandi, Abang.
0: Ke kamar mandi. Doa masuk kamar mandi.
1: Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi
0: wal
1: khaba'i.
0: Iya. Di kamar mandi banyak. Khubuthi wal khaba'i. Apa tuh, Bang? Bang Ibrahim.
1: Iya, Abu.
0: Apa itu khubuthi wal khaba'is?
1: Setan laki-laki dan setan perempuan, Abu.
0: Dia ada juga jantan dan betina ya. Kalau laki-laki dan perempuan itu manusia, Bang. Karena dia adalah makhluk yang harus kita musuhi. Ya, Bang?
1: Ya, Abu.
0: Nah, karena kita memusuhi syaitan, maka kita berlindung kepada Allah dari musuh kita ini. Supaya dia enggak melihat aurat Bang Ibrahim. Taib. Doa keluar kamar mandi.
1: Ufranaka.
0: Kaki apa dahulu masuk tadi, Bang?
1: Kaki kiri, Abu.
0: Kaki apa keluar kaki kamar apa mandi, keluar Bang Ibrahim?
1: Kaki kanan, Abu.
0: Kaki kanan. Serahkan Bang Ibrahim. Mau keluar rumah, mau ke masjid. Iya, Bang. Sholat subuh. Misalnya.
1: Iya, Abu.
0: Hah? Ini misalnya, Bang. Kan kita belajar. Ya ini memang udah sore, mungkin sholat subuh. Doa keluar rumah. Tadi adik Yusuf tahu.
1: Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah.
0: Taib, ahsanta. Abang kalau ke masjid? Jalan kaki atau
2: naik kendaraan?
1: Jalan kaki, Abu.
0: Oh, jalan kaki. Oke, baik. Misalnya abang nih, dibonceng sama Abi ya. Oke, biasanya abang jalan kaki. Kali ini abang naik kereta kalau ke Medan. Doa naik kendaraan.

0: Libun.
1: Baik, ahsanta, ah, barakallahu fika. Berikutnya, abang mau masuk ke masjid Al-Mubarak ya? Masjid mana abang biasa?
0: At-Taqwa,
1: At-Taqwa Simpang 3.
0: Iya, Abu.
1: Yang di Jalan Kayu Jati.
0: Iya, Abu.
1: Oh, masyaallah. Oh, masyaallah. Baik, sekarang abang sudah sampai di depan Masjid At-Taqwa Simpang 3. Doa masuk masjid.
0: Allahumma iftah li abwaaba rahmatika.
1: Kaki apa dahulu masuk masjid?
0: Kanan, Abu.
1: Kanan, toib. Setelah abang sholat subuh, abang mau keluar masjid. Doa keluar masjid.
0: Allahumma inni as'aluka min fadlik.
1: Kaki apa dahulu keluar dari masjid?
0: Kaki kiri, Abu.
1: Kaki kiri. Ahsanta, barakallahu fika. Taib. Doa apa lagi ya? Oh, abang mau masuk ke rumah lagi ya? Oke, sekarang abang pulang ke rumah. Doa masuk rumah.

0: Karena
1: Iya, Ahsanta.
0: Ahsanta.
1: Diketuk dulu pintunya
0: Diketuk
1: ya.
0: dulu pintunya.
1: Assalamualaikum, Umi.
0: Assalamualaikum, Umi.
1: Dibukakan Uminya,
0: Dibukakan Uminya.
1: baru kita baca doa yang tadi ya.
0: Doa yang tadi ya.
2: Iya, Abos.
1: Baik. Terakhir.
0: Terakhir.
1: Doa penutup kafaratul majelis.
2: Subhanallazi
1: sakhrolana hadza.
0: kita
1: udah selesai.
2: Subhanakallahumma
1: wa bihamdika
2: Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Taib. Selesai baca doanya.
0: Mau
1: belajar apa lagi, Bang?
2: Salam-salam, Abu.
1: Salam-salam. Masya Allah. Silahkan. Bang Ibrahim dulu atau Bang Yusuf? Salamnya buat salam
2: main, Abu.
1: Oh, salam buat Kakak Raya Humairah ya.
2: Iya, Abu.
1: Iya, mudah-mudahan Kakak Raya Humairah bisa menyelesaikan target hafalan sebelum tamat dari tahfiz Mekah. Amin.
0: Amin.
1: Baik, Bang Ibrahim, salamnya buat siapa?
2: Buat ayah, ibu, nenek, atau umi, abi, mbah, ante, uci, pakci, paman, amai, kawan-kawan di sekolah.
1: Sekolah mana, Bang?
2: Guru-guru di sekolah.
1: Sekolah mana, Bang?
0: SD
2: 024 Tanah Merah.
1: Oh, Masya Allah. SD Negeri 024
0: Tanah Merah.
2: Iya, Abu.
1: Iya. Terus buat siapa lagi, Bang?
2: Untuk Abu juga.
1: Untuk Abu juga.
0: Belajarnya di mana, Bang?
1: Belajarnya di mana,
0: Bang?
1: Belajar Al-Qur'annya.
2: Sama ayah sama ibu, Abu.
1: Oh, Masya Allah.
0: Santa.
2: Sama kakak juga.
1: Nah, ini yang perlu.
0: Ya,
1: Bang, ya?
2: Iya, Abu.
1: Abang kalau enggak bisa bahasa Inggris, enggak berdosa, Bang. Walaupun Abu guru bahasa Inggris, ya. Enggak berdosa, Bang. Abang enggak pandai bahasa Prancis, enggak pandai bahasa Inggris, enggak pandai bahasa Jepang. Abang enggak berdosa. Tapi Abang kalau enggak bisa baca Al-Qur'an, enggak paham dengan Al-Qur'an. Gimana kira-kira, Bang? Mau, Abang? Bisa bahasa Arab, bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Mau, Bang?
0: Mau, Abu.
1: Taib, Abang Ibrahim dan juga Abang Yusuf, jazakumullah khair sudah berinteraksi bersama Abu di siang hari ini. Salam juga buat Kak Raya Humairah di Tahfiz Mekah ya. Salam juga buat keluarga di Simpang 3. Semoga menjadi anak-anak yang soleh. Tetap belajar sama Abi Umi di rumah. Patuhi dan taati Abi Umi ya, Abang Ibrahim dan Abang Yusuf ya.
2: Iya, Abu.
1: Jazakumullah khair. Wabarakallahu fikum. Assalamualaikum, Abang Ibrahim Al-Mubarak. Yusuf Abdullah Az-Zubair. Baik, adik-adik sayang yang soleh dan soleha dimanapun adik-adik berada, kita akan lanjut ke teman kita berikutnya. Assalamualaikum, teman.
3: Waalaikumsalam, Abu.
1: Dengan siapa ini, sayang?
3: Dengan Fauzan, Abu.
1: Fauzan?
3: Ya, Abu.
1: Fauzan apa?
3: Muhammad Salah Al-Fauzan, Abu.
1: Muhammad Falah Al Fauzan. Di mana rumah Abang?
3: Di Taman Karya Abu.
1: Taman Karya Ujung.
3: Ya.
1: Sekolahnya di mana Bang Fauzan?
3: Di Al Mishka.
1: Di Al Mishka?
3: Iya, Bu.
1: Iya. Oh, ini Bang Fauzan nih. Masya Allah.
3: Iya, Bu.
1: Bang Fauzan bin Yasir ya. Iya, Bang.
3: Iya, Bu.
1: Abang Fauzan.
3: Iya, Bu.
1: Abang Fauzan mau baca apa? Surah apa?
3: An-Naba.
1: Surah An-Naba?
3: Ya, Bu.
1: Baik. Kelas berapa Abang di Al-Mishka?
3: Kelas 1, Bu, Abu.
1: Kelas 1? Muallimnya siapa coba?
3: Muallim.
1: Lupa nama muallim.
3: Muallim Ahmad sama Muallim Zubair.
1: Oh, Muallim Ahmad sama Muallim Zubair ya.
3: Iya, Bu.
1: Baik. Membaca surah An-Naba. Silakan Bang Fauzan. Tafadhol.

0: Taubah.
1: Ahsanta barakallahu fika wa yassarallahu laka. Taib, lancar jaya ya Bang Muhammad Fauzan. Ya Bang Fauzan.
0: Muhammad Saleh Al-Fauzan Abu.
1: Muhammad Saleh Al-Fauzan. Muhammad Saleh Al-Fauzan.
0: Iya Abu.
1: Udah pernah dapat hadiah?
0: Belum Abu.
1: Belum. Mau hadiah?
0: Mau Abu.
1: Mau. Di mana dulu Abang RA TK-nya?
0: TK di Azalia dulu.
1: TK di Azalia, RA Azalia ya.
0: Ya.
1: Coba. Harus dapat apanya soalnya. Ya. Doa mau tidur.
0: Bismika Allahumma butuh ya dengan namamu ya Allah saya mati dan saya hidup.
1: Doa bangun tidur.
0: Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama matana wa ilaihi nusyur.
1: Doa masuk kamar mandi.
0: Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
1: Kaki apa dahulu masuk kamar mandi?
0: Kiri.
1: Doa keluar kamar mandi.
0: Ghufranaka.
1: Kaki apa dahulu keluar kamar mandi?
0: Kanan.
1: Kanan. Doa Abang biasa sholat di Masjid Al-Furqan ya?
0: Ya.
1: Doa masuk masjid.
0: Allahumma tafli abwaabar rahmatik.
1: Kaki apa dahulu masuk masjid?
0: Kanan.
1: Kanan. Doa keluar masjid.
0: Allahumma inni a'udzubika.
1: Allahumma inni as'aluka.
0: Allahumma inni
1: as'aluka.
0: As'aluka min fadlik.
1: Ahsanta. Terakhir. Doa naik kendaraan.
0: Subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun.
1: Masyaallah. Doa kafaratul majlis.
0: Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.
1: Masyaallah, mantap. Anak Al-Mishkah dapat hadiah satu sama dari Abu ya, dari Abu. Dari Radio Hidayah ya.
0: Iya. Syukran Abu.
1: Afwan, Abang Fauzan.
0: Mau salam-salam Abu.
1: Langsung salam-salam. Nanti datang ya, nanti datang ya biar biar gemes Abu lihat Bang Fauzan. Nanti datang ke studio ya.
0: Ya Bu.
1: Oke, salamnya buat siapa Bang Fauzan?
0: Buat Abu, buat Aumi, buat Abi, buat adek, buat
1: siapa nama adek Bang Fauzan?
0: Ada Zaid, ada Syafiq.
1: Oh, ada Zaid, ada Syafiq. Terus? Buat siapa lagi?
0: Umi yang di sekolah.
1: Umi yang di sekolah.
0: Umi yang di sekolah di Azalia.
1: Oh, di Azalia.
0: Teman-teman.
1: Terus?
0: Mualim.
1: Iya. Mualim apa?
0: Mualim Zubair, Mualim Ahmad, Mualim Ramadan, Mualim. Dia ada Ramadan.
1: Terus buat siapa lagi? Itu aja yang tahu Mualimnya.
0: Mualim Muslim, Mualim. Dan lain-lainnya, dan Mualim Rizki.
1: Dan Mualim Rizki. Mualim Riki.
0: Ya Mualim Riki.
1: Syekh Kabirnya di situ ya. Mualim Riki Abu Rezi ya.
0: Iya Bu.
1: Oke, baik. Salam dari Fauzan buat Mualim Riki Abu Rezi. Taib. Buat siapa lagi? Buat Abu
0: dulu.
1: Oh, itu aja. Baik. Jazakallah khairan Abang Muhammad.
0: Fauzan.
1: Muhammad Saleh Fauzan, ya.
0: Al-Fauzan, Nabu.
1: Muhammad Soleh Al-Fauzan dan keluarga di Jalan Taman Karya. Jazakallah khairan, Abang Fauzan. Ditunggu ya, insyaallah besok ya.
0: Ya, Bu.
1: Iya. Biar Abu.
0: Assalamualaikum.
1: Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abang Fauzan. Masyaallah. Baik, adik-adik sayang, saleh dan saleh dimanapun adik-adik berada, kita lanjut ke teman kita berikutnya. Ada Fauzan ya. Baik, kita selang-seling dulu sayang ya. Tadi telepon biasa, telepon WA, sekarang telepon biasa. Silakan. Oh, aduh, terputus. Abu, sambung. Mana yang duluan aja ya sayang ya. Oke, kita angkat teman kita berikutnya. Assalamualaikum teman. Halo, assalamualaikum teman.
0: Waalaikumsalam, Abu.
1: Dengan siapa ini sayang?
0: Wais, Abu.
1: Wais Al-Qarni?
0: Enggak, Abu.
1: Wais apa?
0: Wais aja.
1: Wais di mana rumahnya?
0: Perumahan Cantika, Bu.
1: Di mana itu Bang Wais?
0: Di kebun binatang.
1: Di mana?
0: Di Kubang.
1: Di Kubang. Oh, arah kebun binatang.
0: Iya.
1: Kulim Zoo, ya?
0: Iya.
1: Abang Wais di mana sekolahnya?
0: Homeschooling, Abu.
1: Homeschooling di rumah?
0: Iya.
1: Benar? Abi dan Uminya kuat mengajari abang?
0: Kuat lah, Abu.
1: Kuat, baik, mantap. Abu kasih hadiah langsung. Benar ya?
0: Iya, Abu.
1: Ini hebat nih berarti Abi Uminya nih. Jarang-jarang dapat abang Abi dan Umi yang kuat mengajari anaknya ya. Baik, abang di selain sama Umi dan Abi di rumah ada belajar di luar?
0: Karate sama futsal, Abu.
1: Oh, bukan. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Rasulullah. Kalau masalah dunia, abang Wais yang paling paham. Yang Abu tanyakan masalah agama. Abang belajar di mana selain sama Abi dan Umi?
0: Enggak ada, Bu.
1: Enggak ada. Benar? Baik. Apa yang diajari Abi Umi? Belajar baca Al-Qur'an, praktek sholat, praktek wudu.
0: Belajar Al-Qur'an sama belajar
1: apa?
0: Umum.
1: Belajar umum juga?
0: Iya.
1: Iya. Belajar umum pandai abinya ya?
0: Pandai ya, Bu.
1: Pandai. Baik. Sekarang abang berapa usianya, Bang?
0: 11.
1: Coba Abu tanya. Abang sama Abi Umi di rumah belajar tahfiz, menghafal Al-Quran. Sampai surah apa?
0: Al-Baqarah, Bu.
1: Al-Baqarah. Juz berapa, Bang? 1, 2, 3?
0: Masuk 3,
1: Masya Allah. Coba abang baca Al-Fatihah dulu, baru halaman 1 dan 2 Al-Baqarah. Bisa, Bang? Atau abang belajarnya dari depan atau belakang? Juz Amma atau Juz Alif Lam Mim?
0: Dari Juz Amma.
1: Dari Juz Amma? Amma yatasa'alun?
0: Iya.
1: Oke, baik. Abang mau baca apa, Bang Wais?
0: Ar-Rahman.
1: Ar-Rahman, Masya Allah. Baik, langsung saja, Abang. Siap-siap ya.
0: 1-20 aja, Bu.
1: 1-20 aja. Tafadhol, silakan Bang Wais.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

0: بينهما برزخ لا يبغيان. Udah, Bu.
1: Masya Allah. Kok udah aja, Abu masih enak dengarnya. Bang, Bang Wise. Abang betul dari orang tua pertama kali belajar Al-Quran.
0: Iya, Bu.
1: Mengenal huruf hijaiyah dari orang tua.
0: Wais adik Jaihana, Bu.
1: Oh, Masya Allah. Pantas. Adiknya Kak Jaihan.
0: Iya.
1: Oh, iya. Iyalah kalau begitu. Enggak ada lagi pertanyaan Abu. Baik, Abang Wais.
0: Ya, Bu.
1: Baik, oke, Abu terharu mendengar suara Abu Abang Wais tadi ya. Udah besar aja Abang Wais ya.
0: Iya, Bu.
1: Masya Allah. Kangen Abu sama Abang Wais. Abang Wais kangen sama Abu.
0: Kangen, Bu.
1: Oh iya. Udah lama Abang Wais nggak ke Radio Hidayah ya.
0: Iya, Bu.
1: Abu pikir Abang Wais yang mana ini, kan Wais banyak nih. Rupanya Abang Wais ya. Taib. Baik, Abang Wais.
0: Iya, Bu.
1: Langsung saja lah kalau Abang Wais, Abu nggak banyak nanya. Nanti malah Abu yang di kritik sama abinya. Baik, Abang Wais mau baca apa lagi, Bang?
0: Mau baca doa, Bu.
1: Doa tentang apa?
0: Doa ketika turun hujan.
1: Doa ketika turun hujan.
0: Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna.
1: Doa meminta hujan
0: doa
1: tuh, Bang?
0: Ke...
1: Doa ketika turun hujan atau meminta hujan, Bang?
0: Meminta hujan apa?
1: Oh, doa meminta hujan. Ya, lanjut.
0: Doa ketika turun hujan. Allahumma sayyiban nafi'an.
1: Doa selesai turun hujan.
0: Mutiarna bifadlillahi wa rahmati.
1: Doa penutup kafaratul majelis.
0: Doa halilintar dulu.
1: Oh, doa halilintar dulu. Silakan. Doa ketika mendengar halilintar.
0: Subhanallazi yusabbiru dubiyamdi wal malaikatu min khifati.
1: Doa apa lagi, Bang Wais? Udah berapa sekarang umur Abang Wais?
0: 11, Abu.
1: 11 tahun. Iya. Masya Allah.
0: Iya, Bu.
1: Berarti 11 tahun.
0: Adik mau baca, Bu.
1: Siapa? Ada juga adiknya?
0: Ada.
1: Siapa nama adiknya?
0: Urwah.
1: Urwah. Berapa umurnya Urwah ini?
0: 9.
1: 9. Lahir di Perawang atau lahir di sini?
0: Di Delima.
1: Di Delima, ya. Berarti Pekanbaru ya. Baik, Urwah, silakan. Assalamualaikum, Urwah.
0: Waalaikumsalam.
1: Urwah mau baca apa, Urwah?
0: Al-Qiyamah, Abu.
1: Al-Qiyamah, tafadhol, silakan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. Wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayasabul insanu allan najma'a izamah. Bala qadirina ala an nusawiya banana. Bal yuridu al-insanu liyafsura amama. Yas'alu ayyana yawmul qiyamah. Fa'idha bariqal basar. وغشف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا لا تحرك بي لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون الآجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ نادرة إلى ربها ناظرة فوجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة.

0: يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن لن أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟
1: ما شاء الله. أروح أروح أروح apa namanya؟
0: Urwah bin Idrus.
1: Urwah bin Idrus aja. Iya. Uwais bin Idrus, Urwah bin Idrus. Ada lagi adiknya?
0: Ada dua, Bu.
1: Ada dua, Masya Allah. Siapa namanya Urwah?
0: Langsung salam, Bu.
1: Siapa?
0: Langsung mau salam-salam aja.
1: Iya, Abu mau tanya nih, berapa adiknya?
0: Dua.
1: Dua, oke. Jadi berapa semua sekarang? Adiknya Kak Jihan?
0: Enam.
1: Dengan Kak Jihan atau adiknya aja?
0: Dengan Kak Jaihan.
1: Dengan Kak Jaihan, Nada Kholiso, Uwais, Urwah, iya.
0: Ya.
1: Taib, langsung salam aja, Bang Urwah.
0: Iya, Bu.
1: Baik, Masya Allah. Abu tunggu nanti ya. Sudah lama tidak ke Radio Hidayah. Ya, Bang Wais dan Abang Urwah ya. Halo.
0: Iya.
1: Salamnya buat siapa? Abang Wais dan Abang Urwah.
0: Salam sama Abi. Salam sama Umi.
1: Terus?
0: Salam sama Nenek.
1: Salam sama Nenek.
0: Salam sama Kakek.
1: Iya.
0: Salam sama kawan-kawan.
1: Salam sama kawan-kawan. Taib. Abang Wais, nggak salam?
0: Udah pergi dia.
1: Sudah pergi dia, Masya Allah. Wais, udah 11 tahun aja ya. Umurnya ya.
0: Iya.
1: Taib, jazakumullah khair untuk Abang Wais dan Abang Urwa. Salam buat Kak Jaihan, Kak Nada, dan adik-adik ya. Semoga menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, pecinta Al-Quran, dan lanjutkan perjuangan abinya sebagai guru Al-Quran ya. Ya Urwah, siap ya. Abu, insya Allah gitu ya. Oke, jazakumullah khair, wa barakallahu fikum, assalamualaikum. Rumahnya di mana sekarang, Abang? Jalan apa tadi kata Abang Wais?
0: Di Kubang.
1: Iya, jalannya tadi ada dibilang Abang Wais tadi, di jalan? Perumahan apa tadi?
0: Perumahan Cantika.
1: Oh, Perumahan Cantika ya. Yang arah ke Kulim Zoo ya?
0: Iya.
1: Oke. Taib, jazakumullah khair Abang Urwa dan juga Abang Uwais bin Idrus. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Uwais dan Abang Urwa.
0: Waalaikumsalam.
1: Ditunggu ya, jemput hadiahnya ya.
0: Insya Allah.
1: Baik, silakan ditutup sayang. Kita terima teman kita berikutnya. Assalamualaikum teman.

0: Imam An-Nawawi.
1: Ya.
0: Oh, ini Aisyah, anaknya Pak Adi Kurniawan
1: Iya,
0: ya.
1: Bu. Iya, Bu.
0: Kemarin kakak udah dapat hadiah.
1: Iya, Bu.
0: Udah dijemput hadiahnya.
1: Udah, Bu.
0: Sudah. Aisyah ada adiknya siapa namanya? Lupa, Bu.
1: Asia Atiko Aminah, Bu.
0: Asia Atiko Aminah. Taib, mau baca apa, Kak Aisyah?
1: Surat An-Naba, Bu.
0: Surat An-Naba. Adiknya mau baca juga?
1: Iya, Bu.
0: Oke, baik. Langsung saja, tafadhali. Silakan, Kak Aisyah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ahsanti barakallahu fiki wa yassarallahu laki. Taib, Kak Aisyah.
1: Ya, Abu.
0: Ada lagi adiknya yang mau baca?
1: Ada, Abu.
0: Siapa? Adik Aisyah?
1: Asia.
0: Asia? Kemarin siapa yang dapat hadiah?
2: Ada lagi adiknya yang mau baca?
0: Siapa yang dapat hadiah kemarin?
3: Aisyah.
1: Yang mana?
0: Aisyah, ya.
1: Aisyah.
0: Udah dijemput hadiahnya, Kak Aisyah?
1: Udah, Abu.

0: Udah. Bulan Zulhijjah dapatnya ya.
1: Iya, Abu.
0: Baik, kakak adiknya mana nih adiknya?
1: Ini. Iya, assalamualaikum Abu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, teman. Namanya siapa?
1: Atiyah, Abu.
0: Oh, Ajia. Ajia udah sekolah?
1: Iya. Udah.
0: Di mana sekolahnya?
1: Di Al-Ubudiyah.
0: RA Al-Ubudiyah 2 atau 1?
1: 2.
0: Udah 5 berarti ya?
1: Iya, Bu.
0: Mau baca apa, Ajia? Asia.
1: Baik. An-Nazi'at.
0: An-Nazi'at. Taib. Silahkan.

0: منتهى فيما أنت من ذكوها إلى لفظك منتهى إنما أنت منزل من يهتاها كأنهم يوم يرونها لم يبتوا إلا أتية أرجوها.
1: Ahsanti barakallahu fiki wa yassarallahu laki. Taib Mumtaz. Asia.
0: Iya, Bu.
1: Asia mau dapat hadiah juga.
0: Iya, Bu.
1: Taib, Abu kasih hadiah ya dari Radio Hidayah. Langsung saja salam-salamnya karena kita sudah masuk waktu sholat fardu asar. Abu mau putarkan azan. Kak Aisyah dengan Kak Asia binti Adi Kurniawan mau salam buat siapa?
0: Untuk Kakak Aisyah, untuk adik, untuk ayah, untuk ibu,
1: untuk ibu,
0: untuk nenek, untuk kakek.
1: Iya.
0: Untuk teman-teman di sekolah, untuk teman-teman di Radio Hidayah, sama untuk Abu.
1: Sama untuk Abu juga. Maaf ya sayangnya, waktunya habis. Siapa itu yang merajuk tuh? Kak Asia?
0: Atiku, Abu.
1: Atiku, waduh. Salam buat buat Atiqah ya. Insyaallah ya, kapan-kapan Bu. Ikut lagi ya Kak Atiqah ya.
0: Iya, Bu.
1: Baik, hadiahnya Abu kasih buat Kak Asia RA Ubudiyah. Jazakumullah khair. Aisyah, Asia, Atiqah dan yang paling kecil siapa namanya?
0: Aminah.
1: Semoga empat bersaudari jadi hafizah, wanita-wanita penjaga penghafal Al-Qur'an ya. Jazakunallahu khair. Ya, barakallahu fikunna. Assalamualaikum kakak-kakak.
0: Waalaikumsalam Abu.
1: Oke, baik. Anak-anaknya Pak Adi Kurniawan dari Jalan Lobak Delima. Baik adik-adik kesayangan soleh dan soleha, karena waktu sholat fardu asar sudah masuk, jadi Abu beri kasih hadiah untuk Abang Fauzan ya, Muhammad Saleh Al Fauzan bin Yasir di Jalan Taman Karya Ujung ya, anak Al Mishkah kelas 1. Ada juga Bang Wais dan Urwah bin Idrus ya, di Jalan Kubang Raya Perumahan Cantika, dan adiknya Kak Aisyah Asia ya, Aisyah binti Ade Kurniawan di Jalan Lobak Delima, RA Al-Ubudiyah samping Masjid Umar bin Khattab. Jazakumullah khair adik-adik semuanya. Kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat menunaikan ibadah sholat fardu asar. Sampai jumpa teman-teman.
2: Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
1: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
2: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
0: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
3: Dari Milan Cangkuning dan Udara, Hidayah FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
4: Qudwatun Nabawiyah.
5: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, فإن لم يستطيع فبلسانه، فإن لم يستطيع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, ia berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan lisannya. Dan apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Imam Muslim.
4: Qudwatun Nabawiyah.
5: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan. وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga. Dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur, sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan. Dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka. Dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong, hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
4: Qudwatun Nabawiyah.
5: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. Dari معاذ بن جبل رضي الله عنه dari Nabi صلى الله عليه وسلم beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik. Dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
4: Qudwatun Nabawiyah.
5: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
4: Qudwatun Nabawiyah.
5: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an Rabbih azza wa jalla qala, إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah Azza wa Jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
4: Qudwatun nabawiyah.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلْ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
4: Min adhkaril masa.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udhu bika min syarri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alai, wa abu'u bi dhanbi. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'.
3: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, wa a'udhu bika min azabil qabr. La ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih,
0: maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua bergembira di sini menjadi orang-orang tua. Ya, dikatakan orang tua karena kita ini sudah punya anak dan punya istri. Terus kita perlu memiliki hal-hal yang perlu kita kerjakan setiap hari dan ringan tapi tidak membawa modal yang banyak. Tetapi itu perlu sekali. Apa itu? Di antaranya doa. Kadang-kadang kaum muslimin ini merasa pusing ya, melihat anak-anaknya yang dendeng dibilangin, kemudian ibunya main cubit, mungkin keplak dan seterusnya. Itu sebenarnya tidak perlu cubit dan keplak. Tetapi kita memohon kepada zat yang memegang hatinya anak tersebut. Coba kita lihat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan, kita dapati dari kitab As-Sahihul Jami' nomor 3032. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW bersabda, "Thalathu da'awatin la turaddu." Ada 3 doa yang orang yang berdoa dengannya tidak akan ditolak, yaitu doa da'watul walidi liwalatihi. Doa orang tua kepada anaknya. Wa du'aul as-shaim, doa orang yang berpuasa. Wa du'aul musafir, serta doanya orang yang safar. Lah yang pertama kita kan tahu, du'aul walid, ya, da'watul walid liwalatihi, doa orang tua kepada anaknya. Maka ketika orang tua diperlihatkan oleh Allah Ta'ala tentang anaknya yang kurang ajar, agak dendeng, kandani begunung, dan seterusnya, maka si orang tua tidak perlu bersusah payah, tidak perlu pusing-pusing. Dia memohon kepada Allah SWT dan jangan sekali-kali berdoa yang buruk kepada anaknya. Awas, mampus lo. Jangan seperti itu ya. Jadi kita memang ternyata subhanallah di dalam Islam ini ada solusi yang tepat, harganya murah dan mudah, ringan, tetapi mustajab. Inilah hebatnya doa. Oleh karena itu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, tidak menutup kemungkinan jika kita sedang diuji oleh Allah Ta'ala akan kenakalan anak-anak, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah kabulkan doa tersebut. Sehingga berdoalah kepada Allah Ta'ala untuk anak-anaknya dengan doa yang baik. Wallahu Ta'ala alam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan kita kekuatan untuk bersabar di dalam mendidik anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: anak itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia yang sangat berharga dari Allah. Apalagi kalau ternyata anak kita adalah anak yang soleh dan solehah. Itu adalah merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya.
1: Alangkah sengsaranya, alangkah celaka dan menderitanya seorang ayah ketika meninggalkan anak-anak yang tidak mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala, jauh dari agamanya. Dan alangkah sengsaranya masyarakat ketika di tengah masyarakat tersebut tumbuh generasi-generasi muda yang tidak mengenal lagi tanggung jawab yang ada di atas pundaknya. Tidak memiliki cita-cita kecuali untuk memenuhi hasrat dan syahwat-syahwatnya.

Maka datanglah setelah mereka generasi-generasi yang menyia-nyiakan salat, dan mereka akan mendapatkan kesengsaraan, kata Allah. Wahai orang-orang yang telah dianugerahkan oleh Allah harta dan anak-anak sebagai perhiasan kehidupan dunia, lalu Allah menguji kalian dengan kami. Ingatlah firman Allah,

0: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya dari istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang akan menjadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka waspadailah mereka.
1: Apa akan kita biarkan anak-anak kita setelah kita pergi meninggalkan dunia ini? Mereka sama sekali tidak mengerti agama. Tidak mentauhidkan Allah. Bahkan mensyirikkan Allah. Percaya kepada kedukunan, klinik, mistik. Tidak memohon kepada Rabbnya dengan sebenar-benarnya. Tidak mendirikan salat yang 5 waktu. Tidak saum. Bahkan mengerjakan larangan-larangan Allah yang sangat besar. Yang kita saksikan dengan mata kepala kita. Pemuda-pemuda, generasi muda yang tidak dididik oleh orang tuanya. Dan orang tuanya tidak perhatian terhadap anaknya, akan agama anaknya. Maka mereka menjadi liar kehidupannya. Mereka sangat jauh dari agama.
2: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم

0: خلاف شداد لا يأسون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
1: Wajib hukumnya bagi setiap orang tua atau wali bagi anak atau yang bertanggung jawab mengurusnya, mendidik anak-anak mereka dengan pendidikan Islam yang kafah, agar mereka menjadi orang-orang yang berpendidikan. Karena hakikat orang yang berpendidikan adalah orang yang dididik berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam.
2: Hidayah FM, ma'an nastaqbilul hidayah tahta zilalil Quran was Sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pemirsa UVTV yang saya cintai.

Dan semua orang yang setelah melakukan pernikahan dan seterusnya, biasanya yang langsung terpikir adalah bagaimana saya bisa memiliki keturunan, anak. Dan itu fitrahnya manusia, sebagaimana Ibrahim alaihissalam dulu ya menginginkan ya adanya anak yang meneruskan kenabian beliau atau melanjutkan ya keturunan beliau. Maka Allah berikan Ismail alaihissalam, karena seperti orang Arab bilang bahwa al-usratu bila aulad kalbustani bila azhar, bahwasanya rumah tangga kalau enggak ada anak itu kayak apa? Kayak taman yang enggak ada bunganya, kata mereka. Ya. Nah, sekarang setelah Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan siapa saja yang menjadi orang tua, setelah Allah Subhanahu wa taala karuniakan anak bagi mereka, apa kewajiban kita kepada anak kita? Apa yang harus kita perhatikan kepada anak-anak kita? Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara, jaga dirimu dan anak-anakmu dari neraka, yang waquduhan nas, yang bahan bakarnya adalah manusia. Manusia disebutkan duluan, balu wal hijarah, baru bebatuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib ketika menafsirkan atau mengomentari ayat ini, beliau mengatakan allimuhum wa addibuhum. Makna qu anfusakum wa ahlikum, jaga diri kalian dan keluarga kalian, maknanya adalah apa kata Ali bin Abi Thalib? Alimuhum, ajarkan mereka, wa adibuhum, ya, ajarkan mereka adab, ajarkan mereka akhlak, ya, ini kewajiban orang tua. Maka pernah ketika ada di zaman salaf terdahulu seorang ayah menyeret anaknya, ya, kepada seorang hakim, seorang qadi, dengan dikatakan apa? Ayyuhal qadi innabni dharabani, wahai qadi, wahai hakim, sesungguhnya anakku memukul aku, anakku memukul saya. Saya ingin tuntut. Saya ingin tuntut anak saya tidak rela dipukul sama anak saya. Saya mau laporan. Saya mau mengadu tentang anak saya yang durhaka, dia memukul saya. Maka sang hakim pinter. Dia tanya dulu sang bapak ini. Dikatakan apa? Hal hafadtahu al-Quran? Pak, anaknya pernah enggak sih dihajarin Al-Quran? Hal alam tahu Al-Quran? Hal hafal tahu Al-Quran? Pernah anaknya disuruh tahfiz Al-Quran? Pernah anaknya diajarkan ya Al-Quranul Karim? Dia katakan, lah, tidak, saya sibuk, tidak sempat. Ya. Pertanyaan kedua dari sang hakim, hal alam tahu sunnah? Pernah kamu ajar anakmu sunnah? Ya. Pernah kamu ajar anakmu sunnah? Kalala, tidak sempat saya. Saya tidak sempat ngajar anak saya sunnah, wala Quran, wala sunnah. Tidak sibuk saya, tidak sempat. Subhanallah, Imam Ahmad yang dengan kesibukan yang luar biasa bisa dia khatamin anaknya dua kali Al-Qur'anul Karim, subhanallah, mentasmi dan mendengarkan anaknya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Maka ketika sang hakim mendengar jawaban, enggak, saya enggak sempat, enggak ada waktu untuk saya ajarin anak saya Quran, enggak ada waktu untuk ngajarin anak saya yaitu ya apa namanya? As-sunnah dan seterusnya, maka apa kata sang hakim? Ya, dhannaka thawran fadharabaka. Pak, mungkin anak bapak nganggap bapak banteng kali ya. Ya, mungkin anak bapak nganggap bapak binatang, kemudian bapak dipukul sama anak bapak. Menunjukkan apa? Sangat jelek di kalangan orang-orang salafus saleh terdahulu, orang tua yang tidak mendidik anaknya, orang tua yang tidak mengajarkan anaknya. Subhanallah, sangat jelek. Ya, apatah lagi ketika orang tua tahu dirinya bahwasanya tidak mampu dan belum mampu untuk mengajarkan anak-anaknya, kenapa dia tidak sekolahkan anaknya ke tempat yang bisa di situ diajarkan Al-Qur'an, hafalan Qur'an, bisa dikenalkan sunnah di situ dan seterusnya, yang di situ diajarkan akidah ya tauhid dan seterusnya. Makanya subhanallah, Allah mengabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim ya tentang kisah Luqman, bahkan ada surat khusus namanya surah Luqman. Luqman kalau kita ceritakan dari segi fisik, Masya Allah pemirsa, lebih ganteng 1000 kali dibandingkan Luqman. Beliau orangnya hitam, udah pendek, mulutnya tebal, seterusnya sebagaimana dikatakan oleh ulama tafsir. Ya, kalau kita ceritakan mungkin kita akan tertawa terbahak-bahak mendengar fisiknya Luqman yang hidup di zaman Nabiullah Daud alaihissalam. Subhanallah. Tapi Allah abadikan beliau dalam Al-Quran sebagai contoh untuk semua orang tua dalam hal mendidik anak. Lihat, ya. Apa yang dididik oleh Luqmanul Hakim pertama kali, yang menjadi fokus pendidikan Luqman pertama kali kepada anaknya? Matematika, kimia, fisika? Enggak. Yang pertama kali, ya bunayya la tusyrik billah. Kenapa? Innasyirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan sekali-kali kau sekutukan Allah. Tauhid, akidah. Lawanan syirik adalah tauhid. Jangan kau sekutukan.

0: Allah nak, sesungguhnya syirik itu adalah zulmun azim, kezaliman yang paling besar, maksiat yang paling maksiat, wahai anakku. Subhanallah, Luqmanul Hakim. Ya, contoh figur bagi kita sebagai orang tua dalam hal mendidik anak. Maka saya mohon maaf kalau saya ungkapkan ini di layar kaca, sangat menyedihkan kalau kita lihat pola pendidikan di negeri kita. Ya, pola pendidikan di negeri kita di mana anak sejak kecil, di saat anak-anak itu masya Allah sangat ya, cepat menghafal, cepat merekam apa yang dia dengar, ternyata yang dijejelin adalah bukannya akidah, bukannya tauhid, bukannya akhlak, bukannya adab, bagaimana siapa Rasulullah, apa itu Islam, dan tidak dijejelin itu. Yang dijejelin adalah pokoknya kamu kalau bahasa Inggrisnya enggak bagus, pokoknya nanti matikannya enggak bagus, bapak enggak beliin ini, bapak dan seterusnya. Subhanallah. Ya. Subhanallah. Ya. Kalau kita lihat dari dari segi syar'i, menuntut ilmu itu dibagi dua, ini singkat saya sampaikan. Bahwasanya menuntut ilmu itu dibagi jadi dua. Ada yang hukumnya fardu ain, yaitu menuntut ilmu akidah, tauhid, agar kita mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal Islam dengan dalil dan seterusnya. Ini wajib hukumnya fardu ain, wajibnya sama kayak wajib salat. Wajib. Kemudian ada menuntut ilmu yang hukumnya adalah fardu kifayah. Ya, ada menuntut ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah ini dibagi menjadi dua. Ada yang fardu kifayah sifatnya adalah hafizuddin, penjaga agama, belajar ilmu hadis, mustalahul hadis, supaya orang enggak seenak dewe berbicara tentang hadis. Ini dari nabi, ternyata tidak dari nabi. Supaya orang tidak seenaknya berbicara fikih, tidak tahu asal-usul hukum dan seterusnya, dia harus belajar usul fikih, dia harus belajar qawaidul fikih. Supaya orang tidak seenak dewe berbicara tentang Al-Qur'an, dia harus belajar ya usulut tafsir, qawaidut tafsir dan seterusnya. Subhanallah. Ini sebagai penjaga agama, sifatnya adalah sebagai penjaga agama. Nah, di situ ada menuntut ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Kalau ada sebagian orang maksudnya yang mencukupi, yang mempelajarinya, cukuplah, gugur kewajiban dari orang lain. Yaitu apa? Yang sifatnya mukammilatuddin, penyempurna agama. Nah, di sini masuk kimia, biologi, fisika, belajar matematika, kedokteran. Ini juga dibutuhkan oleh Islam. Maka harus ada orang Islam yang belajar yang demikian. Ya, yang sifatnya fardu kifayah yang sebagai mukammilatuddin, penyempurna agama. Bahkan perlu orang Islam ya punya generasi-generasi yang bisa bikin senjata untuk menjaga dan memelihara keamanan kaum muslimin, bukan malah untuk membunuh orang Islam. Butuh. Bahkan Syekh Utsaimin katakan bahwasanya ada saatnya menjadi wajib hal-hal yang menuntut ilmu yang sifatnya fardu kifayah ini, jemaah sekalian dicintai. Akan tetapi yang sayang seribu sayang, kalau kita lihat di pola pendidikan kita di negeri kita, yang dijejelin pertama kali bukanlah yang fardu ain. Di sekolah-sekolah kalau kita lihat belajar akidah, akhlak atau apa, paling sekali dalam seminggu atau berapa. Subhanallah. Yang dijejelin adalah bukannya yang fardu ain, tentang akidah dan seterusnya, sehingga banyak generasi-generasi yang cinta dukun, suka kelenak-kelenik, ya akidahnya enggak beres, enggak kenal Islam, enggak kenal nabinya, enggak kenal Allah. Kenapa? Yang dijajelin di sekolahnya itu bukan yang fardu ain dulu, tapi yang dijajelin adalah apa? Yang fardu kifayah yang sifatnya penyempurna agama, ya. Sehingga muncullah generasi-generasi yang tidak mengenal agamanya. Ala kulli hal, dari apa yang saya sampaikan tadi, kita berharap bahwasanya apa? Kita sebagai orang tua, ya, senantiasa memperhatikan tentang pendidikan anak kita. Jangan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan azab seseorang gara-gara dia melalaikan pendidikan anaknya. Waliyadzubillah. Oke, kita faham bahwasanya anak itu masa-masanya main, masa-masanya bermain. Ya, jangankan anak kita, orang anaknya Nabi Yakub saja bermain. Ya, apa kata saudara-saudaranya Yusuf ketika ngajak Yusuf untuk bermain, minta izin kepada bapaknya? Ya, arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Bapak, izinkan Yusuf ikut sama kami besok untuk apa? Ya, nal'ab, narta' wa nal'ab, main-main, senang-senang bermain-main, ya, dan kami akan jaga ya adik kami Yusuf. Menunjukkan bahwasanya anak-anak kita memang umur-umurnya suka bermain dan seterusnya, akan tetapi hendaknya wa inna lahu lahafizun, kita kontrol mereka sebaik-baiknya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya untuk yang menyampaikan dan yang menyimak. Insyaallah taala ya, sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidayah FM. Lidzakirin wadz

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hidayah FM, Ida'at Al-Quran Al-Karim wal-Durus Al-Ilmiyah wal-Siyar Al-Hadirah tuqaddim lakum hadhihi Al-Quran.
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian fikih ASN dan karyawan. Dan insyaallah kita akan membahas tentang bagaimana standar karyawan ideal menurut Al-Quran. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mengutip ayat yang bercerita tentang Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, di mana setelah beliau mendapatkan posisi yang dekat dengan sang raja, Nabi Yusuf mengatakan, "Ij'alni ala khazainil ardi, inni hafidhun alim." Jadikanlah aku sebagai bendaharawan. Jadikanlah aku sebagai bendaharawan negara Mesir. Inni hafidhun alim. Sesungguhnya aku punya kelebihan. Yaitu pertama hafidhun. Beliau orang yang bisa menjaga. Yang kedua adalah alimun. Beliau mengetahui. Pandai menjaga. Sehingga ketika beliau menjadi seorang bendahara, maka harta itu akan digunakan sesuai dengan peruntukannya. Sangat efektif, efisien, tidak boros, dan seterusnya. Sehingga hafidh itu tidak hanya sebatas hafidhun, tidak hanya sebatas amin, tidak hanya sebatas amanah. Tapi hafidhun juga berusaha agar jangan sampai harta itu digunakan untuk hal yang sia-sia. Bisa jadi seorang yang amin, dia jujur ya. Jadi ada orang yang amanah. Apa beda antara amin, amanah, orang yang amanah, dengan hafidh, orang yang bisa menjaga? Kalau orang yang amanah, ini intinya adalah di posisi jujur. Tidak ada laporan palsu, tidak ada nota kosong, tidak ada. Jadi intinya di posisi jujur. Sedangkan orang yang hafidh ini jujur plus. Tidak ada kedustaan plus. Ya. Plus memperhatikan efisiensi. Karena itulah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, beliau punya kelebihan pada saat ditunjuk sebagai penjaga, bendaharawan negara. Bahan makanan yang dikumpulkan selama sekian tahun, selama 7 tahun, itu cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 7 tahun. Bahan makanan yang dikumpulkan selama 7 tahun, cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 7 tahun. Jadi, kita kan begini ya, kadang di tempat kita itu punya prinsip seperti ini, tabungan. Tabungan 1 tahun itu kira-kira cukup untuk hidup berapa tahun? Cukup untuk nafkah selama berapa tahun? Titik-titik tahun. Jangan tahun ya, hari. Kadang hanya cukup untuk sekian hari. X hari, N hari. Terbukti dengan apa? terbukti dengan keberadaan pandemi. Anda bisa lihat ya, ketika pandemi ini datang, banyak perusahaan yang sudah berusia sekian tahun, XX tahun. Ada perusahaan A, berapa lama perusahaan ini berdiri? Kurang lebih ada 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Tapi begitu ada pandemi, hanya bertahan sekian bulan. Sehingga dia mengumpulkan tabungan sekian tahun, ya, tabungan PT itu berapa tahun? Misalnya 10 tahun. Pandemi hanya 1 tahun. Sudah kolaps di meja. Itu kan realita di lapangan sekarang. Baik. Yusuf alaihissalatu wassalam ketika mendapatkan penjelasan dari mimpinya raja. Raja bermimpi seperti ini. Kemudian Yusuf memberikan takwil. Coba kita buka surat Yusuf ayat 50 ya. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang bagaimana takwil mimpi yang diberikan oleh Yusuf alaihissalatu wassalam. Yusuf menyebutkan takwilnya. Kita buka mulai ayat 40. Nah. Di sini takwil yang diberikan oleh Yusuf. Sang raja mengatakan, wa qala al-malik, raja mengatakan, inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijafun. Aku melihat dalam mimpiku ada 7 sapi yang gemuk-gemuk, dia dimakan oleh 7 sapi yang kurus-kurus. Wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat, dan ada 7 batang yang hijau, dia dimakan oleh 7 batang yang kering. Lalu dia tanya kepada para pemuka kerajaan, ya ayuhal mala'u aftuni fi ru'yaya. Wahai para pemuka kerajaan, punggawa. Ya. Aftuni fi ru'yaya. Tolong berikan penjelasan untuk mimpiku. In kuntum lirru'ya ta'burun. Kalau kalian bisa memberikan takbir terhadap ru'yahku, terhadap mimpiku. Qalu, para punggawa kerajaan karena mereka tidak pintar takbir mimpi. Mereka mengatakan, adghasu ahlam, wahai sang raja, itu cuma mimpi kalut. Adghasu ahlam, itu adalah mimpi. Ya sudah mimpi, enggak usah dikubris, itu mimpi kalut. Wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin. Dan kami tidak ngerti tentang takwil mimpi. Kalau orang enggak ngerti, jangan bilang tidak ada. Ini penting ya. Kalau enggak ngerti, jangan bilang tidak ada. Dalam pelajaran ini, para punggawa kerajaan, mereka itu enggak ngerti takwil mimpi. Tapi dibilangnya, komentarnya terhadap mimpi raja, ah, itu mimpi enggak usah ditakwil. Mimpi kalut, mimpi kosong, enggak karuan kayak gitu, lupakan saja. Padahal sebenarnya ini isyarat besar. Andaikan perkataan para punggawa itu dijadikan sebagai acuan, ya sudah mimpi itu dilupakan saja. Lalu terjadilah kejadian 7 tahun musim panen, lalu 7 tahun musim paceklik. Mereka belum persiapan. Maka mungkin mereka tidak bisa bertahan. Wa qala alladhi naja minhuma wa dzakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bi ta'wilihi fa arsilun. Salah satu di antara penghuni penjara yang pernah membersamai Yusuf, naja minhuma, yang selamat karena dia dibebaskan, karena ada 2 orang yang membersamai Yusuf ketika Yusuf masuk penjara, yang satu dihukum mati, yang satu dibebaskan. Wadzakara ba'da ummatin, dan dia teringat setelah rentang waktu tertentu. Dia menyampaikan kepada sang raja, ana unabbi'ukum bita'wili, saya bisa menyampaikan takwilnya. Pak Arsilun, tolong utus aku, minta aku. Lalu orang yang menawarkan, dan dia jadi pelayan kerajaan. Dia mendatangi Yusuf. Yusufu ayyuhas siddiqu aftina. Wahai Yusuf, orang yang siddiq, tolong berikan penjelasan kepada kami. Fi sab'i baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf. Ada 7 ekor sapi yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Wa sab'i sumbulatin khudrin, dan ada 7 batang yang hijau, wa ukhra yabisat, yang lainnya ada batang yang kering. La'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun. Nanti saya akan ceritakan kepada masyarakat sehingga mereka tahu. An-Nas di sini adalah sang raja ya, dan para punggawa kerajaan. Saya akan ceritakan, saya akan kembali kepada raja dan para punggawanya. La'allahum ya'lamun, sehingga mereka tahu takwil mimpi ini. Dari mana si pelayan tadi kalau Yusuf itu pintar takwil mimpi? Karena pelayan saat dia bersama Yusuf di penjara, dia cerita tentang takwil, dia cerita tentang mimpinya, ditakwil oleh Yusuf dan terjadi realitas seperti yang dinyatakan oleh Yusuf. Sehingga takwil itu benar. Oh, berarti memang Yusuf ini pintar takwil. Qala, kata Yusuf, tazra'una sab'a sinin da'aban fama hasadtum fadharuhu fi sumbuli. Kalian menanam selama 7 tahun dan apa yang kalian dapatkan dari hasil panennya tolong biarkan di bulirnya. Jangan dirontokkan. Tapi apa? Dibiarkan dalam bulirnya. Illa qalila mimma ta'kulun, dan ambil sebagian kecil yang bisa kalian makan. Sehingga ini hasil panen, jangan dihabisin semua. Ambil dikit saja yang dimakan, sisanya disimpan selama 7 tahun. Masya Allah. Dan coba kita lihat ya, salah satu di antara, boleh nggak saya sebut teknologi ya? Teknologi sederhana yang diajarkan Nabi Yusuf alaihissalam adalah beliau minta tinggalkan di bulir. Dan itu kan terbukti. Hampir semua buah-buahan atau biji-bijian, beras, ketan, dan seterusnya, kalau dia dirontokkan, bulirnya dihilangkan, berapa lama dia bertahan? Lebih pendek. Tapi kalau sama bulirnya, jadi bulirnya diambil, lalu digantung dengan bulirnya, itu bisa bertahan lama, bahkan di sini sampai 7 tahun. Masya Allah. Bisa bertahan sangat lama. Hasil 7 tahun panen, mau dipakai untuk bahan makanan 7 tahun ke depan. Boleh diambil tapi sebagian kecil. Dan cara untuk mengamankan itu, agar tidak cepat bubuk ya. Biasanya jadi apa? Bubuan, kena kutu, jamuran, dan seterusnya. Tetap taruh di bulirnya. Diikat di bulirnya, digantung sehingga dia tetap bisa bertahan lama. Illa qalilan mimma ya'takulun, kecuali sedikit saja yang kalian makan. Thumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un syidad. Kemudian nanti setelah itu akan datang 7 musim kering. Ya'kulna ma qaddamtum lahunna. Yang itu akan menghabiskan, ya'kulna di sini kembali ke waktu ya. Ya'kulna ma qaddamtum lahunna, yang kalian itu akan menghabiskan makanan yang telah kalian simpan. Illa qalilan mimma tuhsinun, kecuali sedikit yang kalian jaga. Sehingga orang ketika itu tidak akan bisa memiliki banyak makanan kecuali sedikit saja yang bisa mereka simpan. Tsumma ya'ti mim ba'di dzalika 'amun, kemudian setelah itu datang 1 tahun. Fihi yughatsun nas, di mana orang banyak mendapatkan hujan. Wa fihi ya'sirun, dan di masa itu pula ya'sirun, mereka bisa memeras anggur. Berarti ketika itu hujan banyak, kebun anggur kembali tumbuh dalam jumlah banyak, lalu panen raya anggur sehingga mereka ya'sirun, memeras anggur. Wa qala al-maliku tuni bihi, akhirnya setelah pelayan itu menyampaikan penjelasan ini kepada sang raja, sang raja belum puas. Saya ingin mendengar sendiri langsung dari orangnya. Kadang ada orang ya, mau datang ke kajian. Kemudian dipesani sama temannya, tolong nanti tanyakan ke ustaz. Kasus saya seperti ini. Temannya membawa pertanyaan itu, datang menghadap ke ustaz. Akhirnya sang ustaz menjelaskan, penjelasannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. 10 menit penjelasan. Sudah? Dari satu paket penjelasan itu, kira-kira berapa persen yang bisa ditangkap oleh orang ini? Anggaplah misalnya 30% dari penjelasan Ustadz itu bisa ditangkap, bisa dipahami. 30%. Dibawa ke temannya. Tadi Ustadz tuh menjawab kayak gini, kayak gini, kayak gini. Disampaikan 30%. Yang 70% menguap. Akhirnya temannya setelah dapat cerita kayak gitu, puas gak dia? Wah, saya kok belum puas. Saya pengen dengar langsung dari Ustadz. Datanglah dia ke kajian. Bawa pertanyaan tadi, dibaca oleh Ustadz. Setelah dibaca, Ustadz mengatakan, ini sudah saya jawab kemarin. Silahkan tanya kepada yang ikut kajian kemarin. Tanya. Siapa yang celaka di sini? Jadi kalau memang punya masalah, ya, dan itu serius, kalau Anda titip, ya sah-sah saja. Cuman salah satu di antara efek sampingnya dan resikonya adalah, bisa jadi sang narasumber menjelaskan ditangkap oleh pihak yang dititipi hanya 30%. Hanya 50%. Penjelasan itu tidak utuh. Kemudian diceritakan kepada yang titip, sekian. Bisa jadi nggak puas. Lalu dia ingin tanya langsung. Setelah orang ini mendapatkan penjelasan dari Yusuf alaihissalatu wassalam, lalu disampaikan kepada sang raja, sang raja ingin mendengar langsung dari Yusuf. Akhirnya sang raja mengatakan, waqala al-malik. Sang raja mengatakan, i'tuni bihi. Tolong bawakan Yusuf ke sini. Datangkan dia ke sini. Falamma ja'ahu ar-rasul. Ketika utusan itu datang kepada Yusuf, qala Yusuf bertanya, irji ila rabbik. Coba kembali ke rajamu. Fas'alhu, tanya kepadanya, ma balun niswati allati qatta'na aydiyahunna. Ibu-ibu yang kemarin sudah memotong tangannya itu nasibnya kayak gimana? Saya enggak pengin bikin gempar lagi, ya. Hanya gara-gara saya kemudian gempar sampai wanita itu motong tangannya yang mereka, dan mereka tidak sadar. Kenapa? Karena kaget ketika melihat ketampanan Yusuf alaihissalatu wassalam. Makanya ketampanan Yusuf alaihissalatu wassalam di zaman sekarang gak ada bandingannya. Antum bisa membuktikan, ya. Kalau ada misalnya lelaki yang paling tampan. Artis siapa yang paling tampan? Anggaplah artis fulan, gitu ya. A, si A ini paling tampan. Baik, coba A, tampakkan wajahmu. Suruh wanita melihat. Ketika dia melihat, tusuk dengan jarum pentul. Terasa sakit nggak? Oh, terasa sakit. Oh, berarti belum ada apa-apanya. Dia melihat wajah yang tampan, tapi badannya ditusuk pakai jarum pentul. Terasa sakit. Oh, kok celekit? Ya. Oh, berarti belum ada apa-apanya. Ini tangannya diiris, nggak terasa. Masya Allah. Ini pasti ibu-ibu penasaran. Kayak apa ya tampannya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Yusuf bertanya, "Fama balun ma balun niswati allati qatta'na aydiyahunna?" Gimana nasib para wanita yang mereka memotong tangannya? "Inna rabbi bikaihihinna 'alim." Sesungguhnya Allah Rabbku Maha mengetahui tipu muslihat mereka. "Qala ma khatbukunna id rawattunna Yusufa 'an nafsi?" "Qulna hasha lillah. Ma'alimna alaihi min su." Kemudian di sini wanita memberikan pujian kepada Yusuf. Yusuf itu enggak ada niat jahat sama sekali. Tapi tidak mengetahui ada keburukan pada diri Yusuf. Lalu istri sang Al-Aziz, istri salah satu menteri Mesir yang tertarik pada Yusuf mengatakan, "Al-ana hashasal haqqu. Ana rawatuhu an nafsi." Sekarang kebenaran itu terbuka. Sebenarnya aku yang jatuh cinta sama Yusuf. Sehingga kejar-kejaran, kemudian Yusuf dituduh mau selingkuh atau mau apa? Memperkosa istri si menteri ini. Tuduhan itu hilang setelah sekian tahun. Sampai menyebabkan Yusuf masuk ke dalam penjara. Akhirnya disampaikanlah kepada Yusuf semua komentar-komentar itu. Lalu sang raja mengatakan, waqala al-maliku tuni bihi astakhlishu li nafsi. Sang raja mengatakan, datangkan Yusuf ke sini. Astakhlishu li nafsi, akan aku jadikan dia sebagai penasehat pribadiku. Falamma kallamahu, setelah Yusuf berbicara dengan sang raja, qala, sang raja itu mengatakan, innakal yawma ladaina makinun amin. Mulai hari ini, kamu adalah orang yang menjadi teman dekatku, atau menjadi orang kepercayaanku, aminun, dan mendapatkan amanah dariku. Engkau saat ini, mulai hari ini, kamu adalah orang yang punya posisi di dekatku, dan orang yang menjadi kepercayaanku. Masya Allah. Begitu sang raja menjelaskan, mendapatkan penjelasan dari Yusuf, dia langsung kepencut dengan Yusuf. Dan langsung menjadikan Yusuf sebagai apa? Sebagai penasihat pribadi yang mendapatkan amanah dari raja. Kemudian Yusuf mengatakan, ij'alni ala khazainil ardi inni hafidhun alim. Jadikan aku sebagai bendaharawan untuk negeri Mesir. Sesungguhnya aku orang yang bisa menjaga, lagi bisa mengetahui. Dan betul, Yusuf alaihi salatu wassalam, beliau memperhatikan efisiensi penggunaan bahan makanan. Sehingga yang disimpan selama 7 tahun, bisa untuk menutupi kebutuhan selama 7 tahun. Nah, bisa enggak Anda seperti itu? Kerja sehari, cukup untuk kebutuhan sehari. Oh bisa, ya, memang seperti itu yang kami lakukan. Kerja sehari dapat berapa? 200 ribu, 300 ribu. Cukup untuk sehari? Cukup. Alhamdulillah. Sudah? Sekarang kerja sehari cukup untuk 2 hari. Kerja sehari, tapi cukup untuk 2 hari. Bisa atau tidak? Mungkin ada yang berat. Oh bisa, kami kerja sehari cukup untuk 2 hari. Yang gajinya misalnya sehari 400 ribu, 300 ribu, 400 ribu. Itu kerja sehari cukup untuk 2 hari. Baik. Sekarang angka tahun, kerja setahun cukup untuk 2 tahun, bisa? Nah ini berat. Sehingga setahun kerja, kemudian tahun depan nganggur. Banyak orang yang gak sanggup. Jangankan demikian ya. Perusahaan yang gede ya. Yang mereka sudah eksis selama sekian tahun, begitu kena pandemi, hanya sekian bulan, langsung pada nyungsep. Kolaps. Masya Allah. Artinya, kita belum belajar masalah efisiensi yang maksimal seperti ini. Sebagaimana yang dialami oleh Kerajaan Mesir yang waktu itu dipimpin bendaharawannya adalah Yusuf alaihi salatu wassalam. وَكَذَلِكَ مَكَنَّ لِيُسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ. Demikianlah, aku berikan posisi kepada Yusuf di sebuah negeri, dan dia bisa mengatur sesuai dengan apa yang beliau kehendaki. Nah, dan dari kondisi Yusuf ini, yang beliau menjadi penguasa Mesir, akhirnya beliau mengundang saudara-saudaranya, keluarganya, termasuk Bani Israel yang berada di mana? Bani Israel yang berada di mana? Di Syam, untuk pindah ke Mesir. Dan waktu itu belum ada terusan Suez. Sehingga masih nyambung antara Jazirah Arab ya, dengan Mesir. Ya, coba kita lihat. Dulu masih nyambung antara Jazirah Arab dengan Mesir. Jadi bisa langsung lihat peta ya. Ini adalah wilayah Syam. Gak bisa dikasih tanda ya. Daerah sini ini wilayah Syam ada. Dan di negeri inilah Yusuf alaihi salatu wassalam dilahirkan. Dan ada banyak Bani Israel yang berasal dari Syam. Dan ini wilayah Mesir ya. Ini ada terusan Suez. Sebelum ada terusan Suez, mereka mundar-mandir dari Syam ke Mesir. Sehingga jadi perjalanan yang biasa ketika penduduk Syam mereka berangkat ke Mesir. Nah, lalu berbondong-bondong orang-orang Syam, Bani Israel, atau Yakub dan keluarganya tinggal di Mesir, kemudian mereka berketurunan selama bertahun-tahun sehingga jumlah mereka jadi banyak tinggal di Mesir selama bertahun-tahun. hingga akhirnya Firaun bermimpi, ya. Hingga akhirnya Firaun bermimpi bahwa kerajaannya akan ditumbangkan oleh orang Bani Israel. Di saat mimpi itu terjadi, Firaun membuat kebijakan Bani Israel harus diusir dari sini, harus dibunuh. Laki-lakinya akhirnya dibunuh agar tidak ada apa? Tidak ada orang yang nanti akan menggulingkan kekuasaannya. Jadi penguasa sentral tetap orang Mesir. Sementara Bani Israel mereka bergaul bersama orang Mesir dan hidup bersama orang Mesir. Ada yang jadi pedagang, ada yang jadi menteri.

Sehingga mereka semuanya dijadikan sebagai pelayan, sebagai budak. Direndahkan oleh Firaun. Tidak boleh ada yang punya jabatan. Tidak boleh ada yang punya status sosial. Semuanya direndahkan oleh Firaun. Lalu setelah Firaun membuat kebijakan, bayi laki-laki semuanya dibunuh. Ada yang usul kepada Firaun. Kalau semua bayi laki-laki dibunuh, nanti kita tidak punya budak laki-laki dari kalangan Bani Israel. Kita tidak punya budak laki-laki dari kalangan Bani Israel. Berarti kalau seperti itu, kemudian Firaun membuat kebijakan yang berbeda. Kalau seperti itu, sekarang dibalik, ya, atau sekarang gantian. 1 tahun kalau ada bayi laki-laki yang lahir, bunuh. 1 tahun ada bayi laki-laki yang lahir, biarkan. Sehingga gantian. 1 tahun dibunuh, 1 tahun dibiarkan. Nah, dari situlah kita bisa memahami. Kok ada Nabi Harun? Kalau Musa diselamatkan oleh Allah, dan Allah ceritakan ya, dalam Al-Quran, beliau apa dibuang di sungai oleh ibunya atas perintah Allah Ta'ala, kemudian ditemu oleh keluarganya Fir'aun, lalu akhirnya dirawat oleh Fir'aun. Sekarang Nabi Harun. Nabi Harun ini kan saudaranya Musa. Kok bisa beliau selamat? Tidak terbunuh. Padahal tidak ada cerita tentang proses pengamanan Nabi Harun. Ahli tafsir mengatakan Nabi Harun lahir di tahun di mana Fir'aun tidak membunuh bayi laki-laki. Dan atas takdir Allah, bayi laki-laki itu banyak lahir di tahun di mana Fir'aun tidak membunuh. Sehingga 1 tahun bayi laki-laki dibunuh, yang banyak bayi perempuan yang lahir. Dan Musa lahir di tahun itu. Akhirnya diselamatkan oleh Allah dengan cara tadi. Dia dilabuh di sungai, kemudian ditemu oleh keluarganya Fir'aun. Tahun berikutnya bayi laki-laki tidak dibunuh, yang lahir banyak yang laki-laki. Dari situlah muncul banyak laki-laki dewasa dari kalangan Bani Israel yang ikut berpindah bersama Musa, meninggalkan Mesir, menyeberangi Laut Merah. Loh kok masih banyak laki-laki? Katanya laki-laki semuanya dibunuh. Itu karena mereka lahir di tahun di mana banyak laki-laki tidak dibunuh. Sudah? Dari sini kita bisa memahami ya, korelasi sejarah. Kenapa ada banyak Bani Israel di Mesir? Awal mulanya adalah cerita Yusuf alaihissalatu wassalam. Lalu kenapa kok banyak bayi laki-laki atau banyak orang laki-laki yang hidup sezaman dengan Musa? Ketika Musa mengajak mereka untuk pindah, meninggalkan Mesir, lalu menyeberangi Laut Merah, itu kan masih banyak laki-laki. Katanya bayi laki-laki semuanya dibunuh. Betul, tapi Fir'aun punya kebijakan berbeda. 1 tahun bayi laki-laki dibunuh, 1 tahun dibiarkan hidup. Nah, yang hidup bersama Musa itu yang lahir di tahun di mana bayi laki-laki tidak dibunuh. Kemudian mereka pindah, ya. Lalu Fir'aun dibinasakan oleh Allah, ditenggelamkan di laut, sebagaimana cerita yang kita dengar. Dan dulu mereka itu punya anggapan, setelah Yusuf mati, maka nanti tidak ada nabi. Setelah Yusuf meninggal, maka nanti tidak ada nabi. Tayyib. Ini Allah ceritakan. Ada di mana? La yab'atsu. Saya lupa teks ayatnya ya. Ba'da Yusuf. Saya lupa teks ayatnya. Jadi mereka punya anggapan setelah Yusuf mati nanti tidak ada nabi. Dan itu anggapan yang salah. Karena masih ada banyak nabi setelah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Wallahu alam. Nah, semoga di lain waktu nanti kita bisa angkat ayat itu ya. Kita kembali ke sini. Jadi Yusuf alaihi salatu wassalam, beliau punya kelebihan hafizun. Beliau ini orang yang bisa menjaga sehingga memperhatikan efisiensi. Maka tabungan selama 1 tahun bisa dimakan, bisa bertahan untuk 14 tahun. Saya ulang, tabungan selama 7 tahun bisa digunakan untuk bahan makanan selama 14 tahun. 7 tahun selama musim panennya itu, dan 7 tahun musim pandemi. Kok musim pandemi? Musim paceklik.

0: Selanjutnya, kita akan beralih kepada cerita yang terjadi di masa Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Nabi Sulaiman termasuk salah satu Nabi Bani Israel. Termasuk salah satu Nabi Bani Israel yang diceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Dan beliau menjadi raja dengan kekuasaan yang sangat luas. Mimbar. Nah, ada di surat Ghafir ayat 34 yang tadi saya singgung ya. Bahwasanya mereka punya keyakinan kalau setelah Yusuf mati, maka tidak ada nabi yang lain. Allah bercerita di surat Ghafir, "Hatta idza halaka qultum la yab'atsallahu min ba'dihi rasula." Ketika Yusuf mati, kalian mengatakan Allah tidak akan lagi mengutus seorang rasul. Kadzalika yudillullahu man huwa musrifum murtab. Ini ada di surat Ghafir ayat 34. Kembali ke sini. Berikutnya kita akan bercerita tentang jin Ifrit. Setelah Sulaiman mendengar kabar bahwa Ratu Bilqis, sekarang kita baca sekarang, betul nggak namanya itu Ratu Bilqis? Nama Bilqis itu apakah berdasarkan dari dalil ataukah tidak? Nama Bilqis tidak disebutkan dalam Al-Quran. Di surat An-Naml, beliau disebut sebagai Malikah Saba, Ratu Saba. Tamlikuhu yang itu menguasai daerah Saba. Hanya saja terdapat banyak riwayat dari para ahli tafsir yang menegaskan bahwa Ratu Negeri Saba itu adalah Bilqis namanya. Seperti keterangan Hasan Al-Basri, Wahiya Bilqis bintu Syarahil, Malikatu Saba, Raja Saba. Baik. Ada kemungkinan nama ini adalah Israiliyat. Ada kemungkinan nama ini Israiliyat. Karena tabi'in menyampaikan ini bukan dari sahabat dari Nabi SAW. Tapi mereka menyampaikan dari pernyataan pribadi. Dan sebagian tabi'in, mereka bersinggungan dengan ahli kitab, lalu membaca kitab-kitab mereka. Kadang mendapatkan cerita dari Yahudi atau Nasrani, sehingga berita itu statusnya adalah berita Israiliyat. Baik. Terus untuk Israiliyat itu bagaimana? Status Israiliyat. Bismillah. Israiliyat tidak boleh diyakini kebenarannya tidak boleh didustakan tapi boleh diceritakan. Kenapa? Karena sumber Israiliyat ini adalah kitab masa silam. Kitab masa silam sebelum Al-Quran. Ada Taurat, Injil, Zabur, yang itu berada di tangan Yahudi dan Nasrani. Dan kitab masa silam ini dicampuri dengan kedustaan. Oleh siapa? Oleh Yahudi dan Nasrani. Yuharrifuna al-kalima amma wadi'ihi. Wanasu haddhan mimma dzukiru bi. Mereka mengubah-ubah al-kalimah, maksudnya adalah ayat-ayat yang ada dalam Injil dan Taurat. An mawadi'ihi, dari posisi semulanya. Sehingga ada yang ditambahi, ada yang dihilangkan, dan seterusnya. Ya. Informasi yang pernah saya dengarkan dari salah satu mantan pendeta. Jadi, babi itu dalam Injil haram. Nggak tahu apakah perjanjian lama ataukah perjanjian baru. Lalu kata pendeta, awalnya cuman menyebutkan babi itu dilarang. Lalu tiba-tiba ada tambahan, babi hutan dilarang. Jadi ada tambahan apa? Hutan. Ada tambahan hutan. Maka kalau tidak hutan, babi rumahan boleh. Wallahu'alam, apakah itu benar ataukah tidak? Yang jelas, kita meyakini Al-Quran bercerita bahwa Yahudi dan Nasrani telah memalsu Injil dan Taurat. Karena Injil dan Taurat tidak dijaga oleh Allah sebagaimana Allah menjaga Quran, maka kepalsuan Injil dan Taurat yang palsu itu disisipkan ke dalamnya dan mereka tidak tahu. Mereka tidak menganggap itu sebagai kitab yang palsu. Jadi tetap diambil sebagai kitabnya. Lalu diceritakan. Cerita-cerita itu diceritakan kepada para sahabat, kepada tabi'in, dan seterusnya. Sebagian sahabat ada yang mendengar itu, sebagian tabi'in ada yang mendengar itu, kemudian disampaikan ke murid-muridnya. Dan itu statusnya sebagai berita Israiliyah. Nah, Nabi SAW mengatakan, apabila datang berita dari Bani Israel, fala tusaddiquhu wala tukadzibuhu. Walakin qulu amanna billahi. Amanna billah wa bima anzalallah. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau datang berita dari Bani Israel, jangan dibenarkan, jangan didustakan. Tapi kita katakan kami beriman kepada Allah dan semua yang Allah turunkan. Kenapa tidak boleh dibenarkan? Karena bisa jadi itu kedustaannya. Kenapa tidak boleh didustakan? Bisa jadi itu benar sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Jadinya dibuat oleh Nabi SAW, jangan didustakan dan jangan dibenarkan. Sehingga tidak didustakan 100% dan tidak dibenarkan 100%, namun kita imani jika memang ini benar datangnya dari Allah, kita imani itu dari Allah. Dan boleh diceritakan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, hadithu an Bani Israel wala haraj. Ceritakan dari Bani Israel tidak ada masalah. Wala haraj. Tidak ada masalah cerita dari Bani Israel. Sehingga sebatas diceritakan, boleh. Ini menunjukkan bahwasanya menceritakan apa yang disampaikan oleh Bani Israel, berita-berita Israiliyat, statusnya boleh, tapi dibuat gantung. Jadi sifatnya hanya untuk bumbu agar menarik. Namun tidak boleh apa? Diyakini kebenarannya maupun didustakan posisinya. Baik. Sehingga di sini saya kutip dan ini berdasarkan keterangan di tafsir Ibnu Katsir. Maka di tafsir Ibnu Katsir apakah ada Israiliyat? Jawabannya ada. Kadang Ibnu Katsir menyebutkan beberapa riwayat Israiliyat dari tabi'in atau bahkan dari sahabat. Karena bercerita tentang Israiliyat tidak dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun penyikapannya yang beliau atur. Jangan dibenarkan 100% dan jangan didustakan 100%. Nah, kembali ke sini. Setelah Sulaiman alaihi salatu wassalam mendapatkan kabar bahwa Ratu Bilqis berangkat menuju negerinya, beliau membuat sayembara untuk memindahkan singgasana sang ratu ke Syam. Saba ada di mana? Saba ada di mana? Ada di Yaman. Negerinya Sulaiman ada di mana? Ada di Syam. Syam itu mana sih? Daerah Suriah dan sekitarnya. Dari Yaman ke Suriah dan sekitarnya. Oh, Masya Allah. Ini kalau kita lihat peta ya. Kalau kita lihat peta, wah, Yaman di selatan ini. Mana? Betul ya? Yaman ada di selatan, yang bertanda merah ini Saudi. Ada di daerah selatan ini Yaman. Kemudian Syam ada di utara. Ini masalahnya kita tidak bisa ngasih tanda. Oh, afwan, salah ini. Yaman ada di selatan, Son'a ini. Syam ada di daerah utara. Ada Oman dan seterusnya ini. Ada Irbid, ada Nablus. Syam ada di daerah utara. Yaman di selatan. Jauh sekali. Sudah? Selanjutnya. Mendengar itu, Ifrit pertama kali mengangkat tangan dan dia menawarkan diri kepada Sulaiman. Qala Ifritu minal jinni, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik, inni alaihi laqawiyun amin. Ifrit mengatakan, aku bisa mendatangkannya sebelum Anda bangun dari tempat duduk Anda. Sesungguhnya aku adalah orang yang kuat lagi amanah. Anda bisa perhatikan kalimat terakhir yang dinyatakan oleh Efret. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawa lagi dapat dipercaya. Sehingga dia menyatakan, saya siap untuk melaksanakan tugas karena saya punya dua kriteria sebagai karyawan yang ideal, yaitu pertama, kuat. Yang kedua, amanah. Sebagaimana tadi yang dimiliki oleh Yusuf alaihissalatu wassalam. Yang pertama beliau adalah hafiz, ini amanah. Yang kedua beliau itu alim, dan ini kekuatannya. Sehingga kombinasinya adalah antara amanah dengan punya kemampuan. Seperti apa penjelasan detailnya, insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Insya Allah ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ana Abu Nabilah dari Makassar. Izin bertanya, apakah boleh membeli barang menggunakan aplikasi Shopee Ustaz? Syukran jazakallahu khair.
0: Apakah boleh beli barang dengan menggunakan aplikasi marketplace? Mau jawaban panjang atau pendek ini enaknya? Baik, saya coba jawaban yang panjang ya. Dalam aplikasi marketplace. Di aplikasi marketplace, ketika orang bertransaksi A menggunakan aplikasi, kemudian di sini ada B sebagai merchant yang menjual barang di aplikasi itu. Apa yang terjadi? Ini adalah sebuah platform mesin. Ketika A bertransaksi di sini, B itu tidak melakukan pelayanan sama sekali. Karena yang melayani adalah mesin. Sehingga saat A bertransaksi, dia dilayani oleh marketplace. Terjadilah transaksi dua pihak antara A dengan marketplace. Namun B hanya naruh foto barang di marketplace. Sudah? Setelah itu marketplace mengirimkan notifikasi kepada B, tolong kirimkan barang ke A, karena dia sudah beli barang kamu. Tapi yang melayani, marketplace. Baik, berdasarkan skema ini, berarti A dengan pihak marketplace, yang ini merupakan mesin, tolong ini dicatat ya, ini mesin, di situ tidak terjadi ijab kabul. Tidak terjadi ijab kabul. Kok bisa? Ya kan dia sudah transaksi, kok tidak terjadi ijab kabul? Mesin itu apakah punya niat? Mesin tidak punya niat. Berarti tidak terjadi ijab kabul. Kalau mau ijab kabul, A harusnya dengan B. Tapi ini tidak terjadi. A hanya dengan marketplace, bukan dengan B. A tidak berinteraksi dengan B, tapi berinteraksi dengan marketplace. Paham ya? Sama seperti Anda beli minuman dengan menggunakan mesin showcase. Dimasukkan uang 10.000, kemudian setelah itu dipencet nomor berapa minuman yang diinginkan, keluarlah minuman. Apakah Anda melakukan ijab kabul dengan mesin? Mesin tidak punya niat. Dia bukan makhluk berakal. Sehingga dia tidak bisa diajak untuk melakukan ijab kabul. Maka dari sini tidak terjadi ijab kabul. Baik. Tapi Pak, sekarang bisa chat dengan B. Kalau chat dengan B, jangan sebut pakai marketplace lagi. Betul medianya marketplace, tapi setelah itu transaksinya dengan B. Kalau sudah chat dengan B, berarti terjadi ijab kabul. Saya berbicara khusus tanpa chat dengan pihak merchant. Sehingga Anda ketika transaksi cuma klik, check out, bayar, selesai. Hanya pilih barang, masuk keranjang, kemudian lanjut ke pembayaran, check out. Kemudian Anda transfer, bayar. Sudah? Sama sekali tidak berkomunikasi dengan merchant, dengan penjual. Maka di situ tidak terjadi ijab kabul. Baik. Terus bagaimana status akad tanpa ijab kabul? Status akad tanpa ijab kabul. Pendapat yang pertama mengatakan akadnya batal. Melakukan akad tanpa ijab kabul statusnya batal. Dan ini pendapat Syafi'iyah. Karena dalam mazhab mereka, dalam Syafi'iyah, ijab kabul itu rukun dalam transaksi. Sehingga harus ada dalam akad. Kalau tidak ada, tidak boleh. Baik. Pendapat yang kedua mengatakan transaksinya sah. Dan ini pendapat jumhur ulama. Sehingga diperbolehkan untuk melakukan jual beli tanpa ijab kabul. Dan wallahu alam, pendapat yang lebih mendekati dalam hal ini adalah pendapat jumhur ulama. Kalau Anda tetap bersikukuh, saya akan komitmen dengan mazhab saya, yaitu Syafi'iyah. Saya nggak pindah mazhab. Maka transaksi di marketplace, transaksi menggunakan showcase, ini tidak diperbolehkan karena tidak terjadi ijab kabul. Termasuk di antaranya adalah kantin, kejujuran, self-service. Sehingga ini harganya sekian-sekian, bayar sendiri, ambil kembalian sendiri, milih duitnya sendiri. Self-service seperti ini dalam mazhab Syafi'iyah nggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada ijab kabul. Baik, tapi kalau menurut pendapat jumhur, boleh. Mengingat dalam mazhab jumhur, tidak disyaratkan dalam transaksi harus ada ijab kabul. Ya. Namun untuk akad nikah itu kan kenapa harus ada ijab kabul? Ya beda ya. Akad nikah itu kan tidak membeli wanita. Anda ketika menikah apakah beli wanita? Tidak. Terus yang terjadi apa? Itu melakukan akad nikah. Dan itu beda dengan muamalah biasa. Sehingga kalau muamalah biasa, akad terjadi pada dua orang, objeknya adalah barang. Di sini jumhur mengatakan tidak harus ijab kabul. Tapi menurut Syafi'iyah wajib ijab kabul. Baik. Sehingga berdasarkan pendekatan ini, maka dalam mazhab Syafi'iyah, kalau orang mau transaksi dengan menggunakan marketplace, dia wajib komunikasi dengan penjual. Dia harus komunikasi dengan penjual. Sehingga A harus chat B. Dan alhamdulillah di marketplace disediakan apa? Kolom chat. Ya, fitur itu ada. Sehingga dia bisa chat dengan penjual. Tapi kalau tidak ada kolom chat, ya, sehingga yang ada hanya mesin saja yang melayani, diklik, masuk keranjang belanja, kemudian nanti klik, isi alamat, dan seterusnya, lalu check out, maka di sini yang terjadi, status akadnya batal menurut Syafi'iyah, meskipun sah menurut jumhur ulama. Wallahu a'lam. Saya tidak membahas masalah pelengkapnya ya. Di situ ada Shopee Pay Letter, atau Shopee Pay, dan seterusnya. Kita tidak bahas itu. Kita bahas secara umum transaksi di marketplace. Dan ini saya kupas di buku saya, Halal Haram Business Online. Dan alhamdulillah sudah selesai kita bedah di kajian bedah buku Halal Haram Business Online. Bagi Anda yang mau menyimak, nanti bisa melihat di rekamannya di ANB Channel. Wallahu a'lam. Baik, silahkan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ana SN di RSUD Dr. Gigi. Nah, itu dari rumah saya. Dalam seminggu itu hanya dapat jadwal jantungan 2 kali dalam seminggu karena dokter giginya kan ada 3. Terus dental unit itu cuma 1. Dan pasiennya di sana sedikit. Jadinya kebijakan rumah sakit seminggu itu 2-2-2. Itu gimana ya Ustaz? Ana pernah nanya ke atasan. Karena selain dapat gaji kan dapat tunjangan juga nih. Terus habis itu bilangnya karena memang keadaannya seperti ini dan pihak dinkes juga kan juga pernah ditanyakan ke pihak dinkes. Akhirnya karena setiap dokter itu kan punya SPR, surat tanda registrasi, SIP, surat izin praktek itu kan 3. Surat izin praktek 3, jadi mereka bisa praktek di 3 rumah sakit. dan anggapannya sama jengkes, karena memang dokter itu kan ya, ada pasien kita kerja ya udah setelah itu pergi selesai gitu kan. Nah, akhirnya dianggapnya kalau misalnya di rumah sakit lain itu juga dianggap bekerja, jadi dibiarkan aja gitu loh Ustadz.
0: Dibiarkan maksudnya?
2: Jadi memang mereka tahu kalau misalnya jatahnya ASN di RS itu nggak full satu minggu gitu loh. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali kayak gitu. Dan mereka anggapnya saat mereka kan kerja di rumah sakit lain juga, nah itu juga udah dianggapnya sama-sama bekerja karena memang surat izin prakteknya ada 3 gitu. Soalnya saya kan juga biasanya nanya ke atasan kayak gitu jawabannya, nanya ke dinkes ternyata kayak gitu juga. Gimana ya Ustaz?
0: Baik, intinya begini ya. Jadi Anda bekerja dan masih banyak waktu kosong, namun itu legal diketahui oleh pihak yang terkait.
2: Iya.
0: Nah, cukup Ibu?
2: Enggak, iya, sudah. Jazakallah khairan.
0: Jazakallah khairan. Yang kami pahami terkait kasus orang yang bekerja di sebuah perusahaan atau instansi pemerintah dan sebenarnya volume kerjanya itu sangat sedikit. Paling cuma bekerja sekian jam. Dari waktu kerja kan rata-rata 8 jam ya. Hanya bisa, dan Anda bisa menyelesaikan misalnya cuma 3 jam. 5 jam kosong, nganggur. Tapi gajinya full, 1 bulan sekian. Apakah gaji itu halal? Di buku saya, kita bahas itu. Di KASN ada pembahasan tentang bekerja, namun ada banyak waktu kosong. Coba kita carikan. Nah, di sini. Banyak waktu kosong, apakah nanti gajinya halal? Saya sebutkan di halaman 177. Ada banyak waktu kosong, apakah gajinya halal? Dikasih uang lembur tanpa lembur. Nanti insya Allah akan kita bahas. Termasuk juga penggunaan waktu kosong, bolehkah untuk kajian? Insya Allah itu akan kita bahas. Kesimpulannya ya. Selama Anda lakukan itu secara legal. Jadi pihak dinas terkait mengetahui hal itu. Atasan mengetahui hal itu. Dan mereka memang memberikan volume kerja untuk Anda sesuai kebutuhan. Jadi kebutuhannya hanya sekian. Lalu digilir dalam waktu sepekan, Anda hanya masuk 2 hari, 3 hari. Sisanya gimana? Kosong. Tapi siaga, siaga dalam arti sewaktu-waktu kalau dibutuhkan harus datang. Maka insya Allah gaji yang diterima gaji yang mubah. Kenapa? Karena bukan Anda bolos meninggalkan pekerjaan atau mengurangi jam kerja, tapi karena memang volume pekerjaannya sedikit. Sehingga termasuk ada karyawan yang dia datang disuruh untuk jaga toko. Kemudian dia jaga toko. Selama rentang 1 hari, pembeli cuma 1 orang. Rentang 1 hari, pembeli 1 orang. Berarti kan dia cuma ngelangut ya, diam saja di dalam toko. Andaikan orang ini adalah orang yang pintar memanfaatkan waktu, dia manfaatkan untuk kajian, untuk dengerin kajian, membaca buku, mungkin nulis buku, dan seterusnya, baca Quran. Terus gimana? Ini kan berarti menyia-nyiakan waktu kerja. Loh, nggak ada yang beli? Saya sudah siaga jaga di sini, kalau ada yang beli tak layani, kalau tidak ada ya sudah. Saya melakukan aktivitas seperti ini. Insya Allah tidak masalah. Kenapa? Karena dia sudah mensiagakan dirinya di rentang waktu kerja. Dan gajinya halal. Detailnya insya Allah akan kita bahas di halaman 177 terkait banyak waktu kosong, apakah gaji halal ataukah tidak. Wallahu'alam. Baik, silakan.
1: Assalamualaikum Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Izin bertanya, seorang ASN di suatu sekolah negeri yang ada pondoknya, dia ditunjuk sebagai ketua pondok. Uang makan untuk santri sekali makan 7.000, tetapi hanya dibelanjakan 3.000. Yang 4.000 dia ambil dengan dalih dia sebagai catering. Apakah itu halal Ustadz? Jazakallahu khairan.
0: Dia ASN sebagai kepala pondok. Lalu uang makan 7.000. Baik. Karena dia sebagai catering, penyedia makanan. Baik. Saya bahas itu di sini ya. Di tentang hukum ASN di bagian pengadaan. Ini. Ada pembahasan tentang basah di bagian pengadaan. Mulai dari halaman 201. Cara bagian pengadaan mendapatkan margin. Dan ini termasuk tipikor menurut undang-undang di negara kita. Dan kita nanti akan mengaca kebijakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khalifah. Ada pembahasan khusus seputar masalah itu. Yang kesimpulannya itu hukumnya dilarang. Sehingga karena dia diminta untuk menyediakan makanan santri. Lalu dia membuat perusahaan catering untuk menyediakan makanan santri. Belinya ke dia dengan harga 7.000 tadi, padahal yang dia belanjakan cuma 3.000. Yang 4.000 margin yang dia dapatkan. Anda bisa baca di halaman 201 ke atas. Di situ kami sebutkan bagaimana pendekatan yang diberikan oleh para ulama tentang larangan bagian pengadaan mendapatkan margin. Wallahu a'lam. Kalau mau bersabar ya berarti nunggu kajian besok ya, sampai di bab masalah pengadaan. Baik, silahkan.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Begini Ustaz, izin bertanya. Ada seorang guru, Pak Guru, ASN, mengajar di salah satu sekolah negeri. Nah, kalau di sekolah negeri itu setiap ambil rapot atau apa, biasanya orang tua murid suka bawa bingkisan. Nah, alhamdulillah Pak Guru ini sudah mulai belajar kajian, nggak usah bener. Merasa udah nggak enak lah kalau terima kayak gitu. Tapi kalau berada pada posisi berhadapan langsung sama orang tua itu biasanya kan ibu-ibu yang ngambil. Beliau suka nggak enak gitu, gimana lah pokoknya udah sementara diterima, tapi diniatin dalam hati ini hanya untuk supaya nggak buat orang tua itu tidak malu gitu karena itunya ditolak. Nah, nanti barangnya itu ambil kisah-kisah itu taruh di ruangan guru, silahkan pokoknya mau ambil ambil aja. Jadi di Pak Guru ini nggak bawa buat dia, nggak ada satupun yang dibawa buat dia. Nah, setahun belakangan ini orang tua murid udah mulai tahu Pak Guru ini pasti nggak mau terima kalau di sekolah. Jadi orang tua murid yang ngirim makanan ke rumah. Nah, yang ngirim ini dari kenalan Pak Guru ini karena dulu pernah di kantin buka makan, tapi karena lagi kondisi kayak gini dia nggak buka kantin lagi di sekolah tapi usaha sendiri. Jadi dia udah tahu rumahnya Pak Guru ini di mana. Nah, jadi dikirim ke rumah. Nah, apakah boleh keluarganya menerima makanan tersebut? Tapi Pak Guru nggak makan karena beliau masih ragu-ragu nih hukumnya nerima gitu. Pokoknya tapi beliau tetap nggak mau lah, takut gimana-gimana. Nah, boleh nggak keluarganya itu menikmati makanan itu atau bagaimana, Ustadz? Gitu aja, Ustadz. Mohon nasihatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ketika seseorang menghindari harta yang bermasalah. Ya. Menghindari harta yang bermasalah, baik itu harta riba, atau harta hasil gharar, atau uang tips, atau yang lainnya. Maka hukum itu berlaku bagi dirinya dan anggota keluarganya. Kenapa? Kalau yang nggak boleh hanya dirinya saja, anggota keluarganya boleh, wah ini bisa berbahaya. Orang punya riba, saya nggak mau makan ya, tak kasihkan ke kamu saja, ke istrinya, ke anaknya, ya sama saja. Karena keberadaan mereka itu sebagai tabi, at-tabi utabi, dan turunan itu hanya mengikuti. Sehingga kalau A dilarang, maka seluruh turunan A, istrinya, anak-anaknya juga dilarang untuk turut menikmati. Baik, ini kaidah umum. Karena itu ketika A mendapatkan harta haram, maka haram juga untuk dinikmati oleh anak beliau, oleh istri beliau, dan orang yang beliau nafkahi, karena status mereka adalah tabi, pengikut bagi si A. Nah, selanjutnya. Bolehkah hadiah seperti ini dilakukan? Jika hadiah itu diberikan atas dasar karena guru ini telah memberikan layanan kepada anak didiknya, sehingga orang tuanya merasa berterima kasih, lalu ngasih hadiah, jawabannya inilah yang dimaksud dengan gulul. Ibnu Lutbiyah diutus oleh Nabi SAW untuk mengambil zakat dari Bani Salimah. Sampai di sana, ada salah satu di antara mereka yang merasa utang jasa kepada Ibnu Lutbiyah. Alhamdulillah kami telah dilayani. Anda datang ke sini sehingga kami tidak perlu repot untuk ngantar zakat ke Madinah. Maka dia terus kasihkan zakatnya kepada Ibnu Lutbiyah. Ini zakat untuk Madinah. Karena dia merasa berterima kasih, Ibnu Lutbiyah dikasih hadiah. Dan ini hadiah untuk Anda. Padahal Ibnu Lutbiyah ini nanti dia akan mendapatkan gaji dari negara. Karena beliau ini seorang amil. Tapi di saat yang sama Ibnu Lutbiyah menerima hadiah, dimarahi oleh Nabi SAW. Dimarahi oleh Rasulullah SAW, disindir habis Ibnu Lutbiyah tanpa nyebut nama. Kemudian hadiah itu diambil oleh Nabi SAW dan ditaruh di Baitul Mal. Nah, karena itu jika hadiah tersebut latar belakangnya adalah sebab Pak Guru telah memberikan layanan, telah mengajar kepada anaknya, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Terus bagaimana? Biar boleh tunggu Pak Guru ini resign dari sekolah atau muridnya sudah lulus sehingga hadiahnya diberikan pasca murid ini sudah tidak lagi menjadi siswa di sekolah itu. Insya Allah kalau seperti ini hadiahnya boleh diterima. Wallahu a'lam.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Saya menjual motor secara kredit. Setelah angsuran yang pertama dan kedua dipakai oleh pemakainya, motor tersebut dikembalikan oleh si pembeli. Pertanyaan saya, uang angsuran yang sudah masuk apakah harus saya kembalikan Ustaz? Jazakallahu khair.
0: Baik, apakah ada perjanjian untuk dikembalikan? Atau ada sebab apa sehingga motor itu dikembalikan? Jika ada sebab tertentu, jadi membatalkan akad. Membatalkan akad itu ada dua. Ada yang dilakukan karena sebab, ada yang tanpa sebab. Membatalkan akad karena sebab, ini diatur dalam hak khiyar. Contoh sebabnya apa, Pak? Misalnya ada cacat. Contoh yang lain, ada kesepakatan, perjanjian. Nanti akan dipakai dulu selama 3 hari. Kalau cocok, dilanjut. Kalau nggak cocok, dikembalikan. Yang disebut dengan khiyar syarat. Sebab yang lain, ada unsur pembodohan. Harganya terlalu mahal. Dan yang lainnya. Kalau ada sebab-sebab seperti ini, diatur dalam hak khiyar. Kalau tanpa sebab, kalau hak khiyar ini wajib ya. Wajib diterima. Sehingga kalau dia punya alasan yang kuat untuk membatalkan transaksi, ada sebab yang kuat di situ, maka wajib diterima. Bagaimana kalau tanpa sebab? Kalau tanpa sebab, itu diatur dalam aturan iqalah. Dalam aturan yang disebut dengan iqalah. Apa itu iqalah? Iqalah adalah menerima pengembalian barang yang sudah ditransaksikan tanpa sebab. Dan iqalah ini tidak wajib. Iqalah ini tidak wajib. Baik. Nah, selanjutnya dalam kasus jual beli kredit. A melakukan jual beli kredit dengan B. Transaksinya dua arah, ya. Tapi hanya beda waktu. Barang sudah diserahkan berupa motor. Dan A membayar cicilan. Baik. Kalau A membatalkan sehingga motornya dikembalikan ke B. Berarti di sini membatalkan akad statusnya. Pertanyaannya adalah ada sebabnya atau tidak? Kalau tanpa sebab statusnya iqalah. B, boleh tidak menerima. Mohon maaf, karena motor ini sudah kamu beli, saya tidak menerima pengembalian. Dolim kamu B, ya enggak. Wong sudah akad kok dolim. Karena ikolah itu tidak wajib. Sehingga B tidak diwajibkan untuk menerima pengembalian motor itu dari A. Mafhum insyaallah di sini ya. Baik. Tapi kalau ada sebabnya, lo kenapa kok A mengembalikan? Karena motornya cacat. Nah, itu B harus menerima. Dan cacat terbukti itu ada sebelum transaksi. Berarti motor itu sudah ada cacat sebelum diakadkan. Tapi kalau alasannya A sudah enggak mampu bayar, nah itu sebenarnya urusan A. Dan itu bukan alasan untuk mengembalikan barang yang membatalkan akad di mana B wajib menerimanya. Kalau A nggak mampu bayar, tanggung jawab A adalah cari pinjaman di tempat yang lain untuk bisa bayar. Kalau tetap nggak bisa gimana? Berarti motor itu dijual ke pihak yang ketiga. Kalau nggak bisa, ya kalau B mau menerima ya silahkan. Itu wewenang B. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam. Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Baru saya berlalu dari ruang dengar kita bersama kajian serial pembahasan bedah buku fikih ASN dan karyawan. Rekaman yang ke-10 membahas tentang karyawan ideal bersama Ustaz Aminur Bait Hafizahullah Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibroh, pelajaran dan menambah khazanah ilmu kita, khususnya bagi para karyawan ASN dan yang sejenisnya. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, pukul 18:20 waktu Indonesia Barat, jadwal sholat fardu maghrib di malam hari ini untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya jatuh pada formasi pukul 18:27 waktu Indonesia Barat. Baik, kaum muslimin muslimah, tetap bersama kami di frekuensi 103.4 FM. Sebelum kita putarkan jeda-jeda menjelang dikumandangkannya azan salat fardu maghrib, kami doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan memberi kesabaran bagi saudara-saudara kita. Mungkin ada sebagian dari kaum muslimin muslimah saat ini sedang sakit, terbaring dan juga menerima cobaannya, apapun cobaannya, baik kehilangan keluarga, kehilangan harta, benda dan yang lainnya, ataupun dikurangi Allah Subhanahu wa taala kesehatannya. Semoga bisa menerima dan Allah tambah pahala dan tinggikan derajatnya. Di sisi lain tentu ada juga saudara-saudara kita yang saat ini sedang berbahagia, baru saja mendapatkan tambahan rezeki, tambahan anak, tambahan pekerjaan dan yang lainnya, dan juga bisa memberangkatkan orang tua untuk umroh dan yang lainnya. Apapun amalan-amalan dan kebahagiaan antum, mari terus bersyukur agar Allah Subhanahu wa taala tambahkan nikmat. Dan apapun kondisi kita, baik sakit, baik sedih ataupun sehat ataupun sedang bahagia, mari kita terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lanjutkan dengan beberapa jeda menjelang dikumandangkannya azan untuk salat fardu maghrib di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya pada pukul 18:27 waktu Indonesia Barat. Ana Abu Auni rehat dulu, insyaallah nanti kita akan lanjutkan ba'da maghrib. Tetap bersama kami di frekuensi 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha, la nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa.
4: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rezeki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rezekimu.
5: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
4: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan, sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
6: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
4: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
5: Apa azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
4: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat, dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
7: Hidayah 103,4 FM.

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, saat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: dan dari bincang kuning mengudara, Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Maaf adalah satu kata yang bisa membuat seseorang menjadi mulia, sebaliknya membuat seseorang menjadi hina dan tercela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maaf adalah kata-kata yang sangat mudah diucapkan bagi orang yang saleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf adalah kata-kata yang paling sulit untuk disampaikan bagi orang yang perturutkan hawa nafsu dan godaan syaitan. Syaitan akan membisikkan di telinga seseorang, untuk apa aku memaafkannya karena ia telah menghinaku? Untuk apa aku memaafkannya karena dia telah menyakitiku? Untuk apa aku memaafkannya karena ia telah melukai hatiku, memakiku dengan kata-kata yang sangat menyakitkan yang tak pernah terlupakan seumur hidup? Aduhai manusia yang keras hatinya, siapakah Anda? Apakah Anda memiliki kekayaan sebesar Gunung Uhud emas? Apakah Anda akan hidup beribu-ribu tahun? Apakah Anda yang menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan? Apakah Anda yang memiliki hati? Apakah Anda yang membolak-balikkan hati? Siapakah Anda sehingga begitu sulitnya Anda meminta maaf dan memberi maaf? Padahal Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaniyyul Hamid, yang Maha Kaya Raya dan Maha Terpuji, dunia dan segala isinya, bahkan kita sendiri adalah miliknya, kekayaannya yang tak terhingga. Namun Allah Subhanahu wa taala Afuwun Ghafur, Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Aduhai kesat dan kerasnya hati kita, begitu sulit untuk memaafkan suatu kesalahan. Aduhai lisan yang tidak bertulang, alangkah beratnya untuk mengucapkan, menyampaikan permohonan maaf. Sadarlah kita kaum muslimin yang dimuliakan Allah, siapakah kita sehingga begitu sulitnya kita memberi maaf dan meminta maaf? Maka berilah maaf. Khudil afwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadilah pemaaf. Wa'mur bil ma'ruf, dan suruhlah orang berbuat baik. Wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh.
2: Bil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'ad. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, sebagai manusia yang banyak berinteraksi dengan manusia yang lainnya, pasti semua kita pernah mengalami kedzaliman dari orang lain kepada kita, kejahatan, ya, konspirasi dan keburukan-keburukan lainnya yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita sedih, kecewa.

0: kadang depresi. Padahal kita menginginkan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu bagaimana sikap seorang muslim menghadapi hal tersebut agar tidak ada dendam, agar tidak ada kebencian kepada orang-orang yang mendzalimi kita? Para pemirsa sekalian, Islam telah memberikan solusi yang jitu. Bagaimana caranya agar kita tidak sakit hati, tidak dendam, dan tidak benci kepada orang yang mendzalimi kita? Yaitu memberikan maaf dengan lapang dada kepada orang yang mendzalimi kita tersebut. Loh, bagaimana mungkin mereka berbuat jahat dan kita begitu saja memberikan ampunan dan maaf tanpa memberikan balasan yang setimpal? Disinilah kuncinya sebenarnya. Ketahuilah bahwa memberi maaf adalah sebuah ibadah yang sangat agung yang akan diberikan balasan oleh Allah dengan balasan yang sangat dahsyat. Kita tidak mengharapkan balasan dari orang yang zalim itu agar dia berhenti dari kezalimannya, agar dia berubah menjadi baik kepada kita. Tidak. Kita menginginkan balasannya dari Allah Azza wa Jalla. Memang apa sih balasan yang Allah berikan kepada orang yang memberi maaf terhadap kesalahan orang lain? Coba perhatikan ayat dan hadis-hadis berikut ini yang akan saya kemukakan. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk menjadi seorang pemaaf. Khudzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Ini firman Allah. Jadilah kamu pemaaf. Perintahkan orang lain untuk berbuat baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Allah pun dalam ayat lain menyatakan fa'fu wasfahu. Jadilah kamu pemaaf dan toleranlah kepada mereka. Karena ini merupakan perintah dari Allah Azza wa Jalla, maka bila ini dilaksanakan pasti bernilai ibadah. Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala. Wa man 'afa wa aslaha fa'ajruhu 'ala Allah. Allah berfirman demikian. Siapa orang yang memberikan maaf kepada kesalahan orang lain dan berbuat maslahat, maka pahalanya tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, maka tidak heran apabila Allah Azza wa Jalla memasukkan memberi maaf kepada orang lain ini sebagai salah satu di antara tanda orang yang bertakwa. Coba perhatikan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 134, Allah berfirman bahwa salah satu di antara ciri orang bertakwa adalah wal kadhimina al-ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarahnya, menahan emosinya, dan orang-orang yang suka memaafkan kesalahan manusia. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Inilah pernyataan Allah yang menyatakan bahwa memberi maaf kepada orang lain itu sebagai salah satu di antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan memberikan tambahan kemuliaan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang lain. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma zadallahu 'amdan bi'afwin illa 'izzan." Tidaklah Allah akan menambah kepada seorang hamba dengan maaf yang dia berikan kepada orang lain kecuali hanya menambah kemuliaan orang itu. Allah akan mengangkat derajat orang itu dalam pandangan Allah Azza wa Jalla, para malaikat dan orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena maaf yang dia berikan kepada orang lain yang berbuat salah kepada dia. Bahkan lebih dari itu, memberi maaf kepada orang lain itu mengundang turunnya ampunan maghfirah dari Allah Azza wa Jalla kepada kita. Coba perhatikan bagaimana teguran Allah Azza wa Jalla kepada seorang sahabat yang mulia namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seorang yang dermawan. Kerabat-kerabatnya diberi santunan dengan harta dan kebaikan. Orang-orang miskin juga begitu. Para muhajir yang pindah dari Mekah ke Madinah juga selalu dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kebaikannya itu tak terhingga. Ketika suatu saat, salah satu putri tercintanya itu Aisyah radhiyallahu anha, yang juga istri Rasul SAW, difitnah dengan fitnahan yang sangat keji. Maka para sahabat, kerabat, orang-orang miskin yang sering dibantu oleh Abu Bakar, bukannya membela Aisyah, malah ikut menyebarkan fitnahan tersebut. Dan ringkasnya cerita, Allah menurunkan ayat yang menunjukkan bahwa Aisyah bersih dari semua tuduhan itu. Mulailah orang-orang yang punya saham dalam penyebaran berita yang buruk tentang Aisyah tadi, mulailah takut dan khawatir akan diapa-apakan. Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang sudah berbuat banyak kebaikan kepada mereka mangkel. Lalu bersumpah, demi Allah aku tidak akan pernah lagi memberikan apa-apa lagi kepada mereka. Peribahasa mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Abu Bakar berbuat kebaikan dibalas dengan keburukan dengan cara ikut menyebarkan fitnah tentang putri tercintanya. Sampai Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya tidak akan lagi membantu-bantu mereka. Apa yang terjadi selanjutnya? Turun teguran dari Allah Azza wa Jalla. Yang Allah tuangkan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat yang ke-22. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Wala ya'tal ulul fadli minkum wassa'ah ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafur rahim. Allah berfirman, janganlah orang-orang yang memiliki keutamaan atau harta kelapangan di antara kalian, jangan sampai bersumpah bahwa dia tidak akan lagi memberi santunan kepada kerabatnya, kepada orang-orang miskin dan kepada muhajirin di jalan Allah. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang? Melihat ayat ini turun dan Abu Bakar merasa itu ditujukan kepada dirinya, kemudian berkata, bala uhibbu antaghfira li. Ya benar ya Allah, aku suka kalau engkau mengampuni dosa aku. Oleh karena itulah, maka ayat ini mengisyaratkan kalau kamu memberikan maaf kepada mereka, memberikan ampunan, Allah menyatakan falyafu walyasfahu ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum. Minta berilah maaf dan berilah toleran kepada mereka. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu? Allah menyuruh tetap memberi maaf kepada mereka. Tetap memberikan santunan kepada mereka. Apa akibatnya? Allah akan memberikan ampunan kepada kalian. Maka Abu Bakar As-Siddiq langsung menjawab, merespon, ya Allah, ya aku suka kalau engkau mengampuni dosa-dosaku. Lalu Abu Bakar As-Siddiq memberikan ampunan kepada mereka dan melanjutkan santunannya kepada mereka seperti yang selama ini sudah diberikan. Coba lihat, Allah menjanjikan ampunan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang yang sudah zalim kepada dirinya. Oleh karena itu, memberi maaf kepada orang lain dibalas oleh Allah dengan balasan yang luar biasa. Allahu Azza wa Jalla memberi pahala kepada orang itu. Allahu Azza wa Jalla mengampuni dosa orang-orang itu. Allah Azza wa Jalla akan masukkan orang itu ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Allahu Azza wa Jalla akan memberikan kemuliaan melebihi kemuliaan yang sudah dia miliki sebelumnya. Dan seabrek keutamaan lain yang Allah akan berikan kepada orang yang memberi maaf. Oleh karena itu, memberi maaf tidak mengharapkan balasan dari orang yang bersalah tersebut kepada kita. Yang kita harapkan adalah balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan demikian, maka memberi maaf adalah sebuah amalan yang agung, yang akan melahirkan berbagai macam keutamaan dan kebaikan bagi kita. Oleh karena itulah, maka jadilah kita pemaaf. Sebagaimana perintah Allah Azza wa Jalla Al-Quran, khudil afwa, jadilah kamu pemaaf, maka kamu akan dimuliakan. Maka dosamu akan diampuni, maka pahalamu akan Allah kocorkan kepadamu, dan seabre keutamaan lainnya yang Allah akan berikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan hidayah kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang berlapang dada untuk memaafkan kesalahan siapapun yang pernah bersalah kepada kita, dan jadilah kita orang-orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidayah FM للذاكرين والذاكرين.

فيه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sobat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Mohon maaf untuk surah Al-Ahzab, suara dari Syekh Sa'ad Al-Ghamidi Hafizahullah Ta'ala. Tidak bisa kita tuntaskan karena kita akan bergabung bersama Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yosudarso nomor 74, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Kajian saat ini sedang berlangsung, kajian Ba'da Maghrib bersama Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala, dalam lanjutan pembahasan kitab Umdatul Ahkam. Kita bergabung bersama Masjid Jami Al-Badar Rumbai Pekanbaru. Selamat mendengarkan. Wa barakallahu fikum.
2: Kendatipun Ibnu Umar ini tidak sebanyak hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, tapi dia termasuk yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Bahkan Ibnu Umar ini termasuk ahli fikih dari kalangan sahabat, min fuqaha sahabah, di antara ahli fikih dari kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW. Maka sampai sekarang pendapat-pendapat Ibnu Umar itu masih dinukil di dalam kitab-kitab fuqaha. Ahli fikih masih menukil pendapat-pendapat Ibnu Umar. Masih banyak para ulama kita menyebutkan perkataan-perkataan atau pendapat-pendapat Ibnu Umar. Ahli fikih wa muhaddis dan juga ahli hadis, maksudnya banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Maka salah satunya hadis yang baru saja kita baca ini diriwayatkan dari Ibnu Umar. Huwa sahabi wa abuhu sahabi. Dia adalah sahabat dan ayahnya juga sahabat. Kilahuma sahabi. Kedua-duanya bagian daripada sahabat. Bal min khiyar ashabi Rasulillah. Bahkan termasuk sahabat-sahabat yang pilihan, yang dikenal. Karena tidak semua sahabat itu dikenal dan tidak semua sahabat itu disebut. Karena kalau kita kembalikan kepada definisi apa itu sahabat atau siapa itu sahabat, man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala al-islam. Ini sahabat. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Hajar dalam kitabnya Al-Isabah, man laqiya an-nabi, barang siapa yang bertemu dengan Nabi, mu'minan bihi, dia beriman ketika dia bertemu dengan Nabi SAW, wa mata 'ala al-islam, dan dia mati dalam keadaan Islam. Itu sahabat. Ada yang masyhur, ada yang tidak masyhur, ada yang disebut, ada yang tidak disebut. Adapun Umar dan ibnuhu Abdullah termasuk sahabat yang disebut-sebut, bahkan memiliki riwayat yang banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam khusus anaknya. Dia mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusabbih ala zahri rahilatih. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yusabbih, yang dimaksud dengan tasbih di dalam ucapan Ibnu Umar maksudnya adalah yatanaffal, yusalli nafilatan. Yusabbih di sini adalah yusalli an-nafilah. Yang dimaksud yusabbih salat nafilah, salat sunnah. Selain daripada rawatib. Karena nanti disebut tentang rawatib itu ada keterangan yang akan kita sampaikan. Nah, kecuali salat subuh. Nah, itu tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Jadi rawatib yang tidak pernah ditinggalkan apa? Salat subuh. Salat rak'atai as-subuh. Dua rakaat sebelum salat subuh. Itu tidak pernah tinggal oleh Nabi SAW. Sebagaimana sudah kita lewati pembahasannya. La yatrukuhan nabiyyu la fi safarin wa la fi hadar. Nabi tidak pernah meninggalkan baik ketika safar apalagi ketika mukim. Tapi rawatib ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama mengatakan, dan itu disebutkan juga oleh Syekh Abdullah ibn Saleh, minas sunnah, meninggalkannya bagian dari sunnah. Kecuali seseorang itu memang yutim, dia menyempurnakan. Nah itu beda lagi. Tapi kalau dia qasar, maka seseorang itu tidak melaksanakan salat sunnah. Karena dia qasar. Dia mengambil keringanan untuk mempersingkat salatnya. Kalau sekiranya dia tetap melaksanakan qabliyah, ba'diyah, rawatib, maka tujuan dia mengambil keringanan itu tidak ada. Sementara tujuan dia mengambil keringanan itu agar diringankan, terpendekkan waktunya pelaksanaan salat. Maka tidak dilakukan lagi. Dan Nabi SAW itu selalu melakukan qasar ketika melakukan safar, dan Nabi tidak melaksanakan rawatib. Maka sunnahnya begitu. Kecuali seseorang itu dia mukim, dia bersama, salat bersama orang yang mukim, dan dia tidak kemana-mana, dan dia salat bersama orang yang itmam, falahu ayyatanaffal, maka baginya tetap melaksanakan apa? Salat sunnah. Karena kondisinya sudah seperti orang mukim. Tapi halus safar, ketika dia melakukan perjalanan, lalu dia qasar, tidak disunnahkan baginya untuk melaksanakan apa? Rawatib. Karena dia mengambil keringanan itu untuk mendapatkan keringanan sehingga waktu salatnya terpendekkan. Kalau dia tetap rawatib, qabliyah, ba'diyah, lalu tujuan dia mengambil keringanan itu apa? Rukhsah itu apa? Maka la yusannu alaihi, maka tidak disunnahkan baginya. Kecuali dia sudah sampai ke tempat tujuannya, walaupun masih dalam kondisi safar, dan dia salat bersama orang yang mukim, dan salatnya itmam, maka dia qabliyah, dia juga ba'diyah, karena dia sudah berada di tempat itu. Ya, seperti ketika kita sampai di Madinah, kita qabliyah, kita ba'diyah. Sampai di Mekah, kita qabliyah, kita ba'diyah. Karena kita itmam, sempurna salat kita. Tapi dalam kondisi safar, melakukan perjalanan, lalu kita mengqasar salat kita, mengambil keringanan yang diberikan oleh Rabbuna Jalla wa'ala, maka tidak dianjurkan bagi seorang itu tetap melaksanakan salat sunnah. Karena dia mengambil keringanan itu agar terpendekkan waktunya, sehingga dia bisa melakukan sesuatu yang dia inginkan, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kalau dia tetap melaksanakan qabliyah ba'diyah ma'al qasar, padahal dia mengqasarnya, lalu apa tujuan dia mengambil keringanan itu? Maka Nabi SAW, beliau tidak melaksanakan salat rawatib kecuali rak'atai al-fajri. La yatrukuhan Nabi. Nabi tidak pernah meninggalkannya. Begitu juga witir. La yatrukuhan Nabi. Nabi tidak pernah meninggalkannya. Maka Ibnu Umar mengatakan, kana yusabbih, Nabi itu salat sunnah

ala zahri rahilatih. Jadi salat sunnah yang disebutkan di sini selain daripada rawatib, misalnya salat duha, kemudian witir, salat-salat sunnah atau salat sunnah yang bersifat mutlak, ala rahilati, di atas kendaraannya, di atas kendaraannya, haitsu kana wajhu, yaitu menghadap ke arah tujuan yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun itu tidak menghadap kepada kiblat atau membelakangi kiblat. Kiblat misalnya ke arah sana, ke arah, kemudian tujuan Nabi ke arah sana, bertolak belakang dengan kiblat, Nabi tetap melaksanakan salat sunnah. Yusabbih, yusalli an-nafilah, haitsu kana wajhuhu yumi'u bi ra'sihi. Lalu Nabi memberikan isyarat atau menundukkan kepalanya. Maksudnya dalam kondisi rukuk begitu juga sujud. Wa kana Ibnu Umar yaf'aluhu. Dan Ibnu Umar juga mengamalkan seperti yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu nampak kondisi Nabi oleh Ibnu Umar seperti itu, Ibnu Umar itu juga melaksanakan seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hirsu radhiyallahu anhu ittiba'un nabi. Kuatnya dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu Nabi melaksanakan salat ketika safar, ketika melakukan perjalanan, Nabi salat di atas kendaraannya, haitsu kana wajhuhu, menghadap ke arah tujuan yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kendaraannya, yumi'u bi ra'sih, wa kana Ibnu Umar yaf'aluhu. Apa kata perawi? Ibnu Umar pun melakukan seperti yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin kana yutiru ala ba'irih. Di dalam riwayat yang lain, Nabi melaksanakan witir di atas kendaraannya. Ini kita sebutkan tadi. Wa li muslimin, dan dalam riwayat Imam Muslim, ghaira annahu la yusalli 'alayha al-maktubah. Hanya saja Nabi SAW tidak salat di atasnya salat wajib. Nah, kalau salat wajib, Nabi turun dari kendaraannya, berhenti kendaraannya, kemudian Nabi salat. Nabi salat wajib. Jadi diberhentikan kendaraannya. Jika Nabi SAW menggunakan unta, maka berhenti Nabi di satu tempat, begitu masuk salat wajib. Apakah nanti kasarnya, jamaknya takdim atau ta'khir, yang penting Nabi berhenti, turun dari kendaraannya, dan Nabi melaksanakan salat wajib. Karena salat wajib tidak dilakukan oleh Nabi di atas kendaraan. Kecuali pada kondisi tidak memungkinkan berhenti. Itu namanya ajiz. Lemah seseorang itu untuk berhenti. Tidak mampu seseorang itu untuk berhenti. Maka boleh baginya melakukan salat wajib di atas kendaraan. Contohnya di atas pesawat. Karena tidak mungkin berhenti. Maka kita melaksanakan di atas pesawat. Kalau kita menunggu sampai kita kepada tujuan kita lewat waktu salat. Apalagi yang ke luar negeri misalnya. Perjalanannya sampai belasan jam. 8 jam, 9 jam. Akan lewat waktu salat. Kalau dia baru salat begitu sampai. Dengan alasan supaya bisa menghadap kepada kiblat. Maka akan lewat waktu salatnya. Sementara tidak demikian. Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian kita terangkan juga disebutkan oleh para ulama kita, menghadap kepada kiblat itu terkadang gugur kewajibannya tergantung situasi dan kondisi. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Salah satu yang disebutkan oleh para ulama kita, al-ajiz. Orang yang memang tidak mampu menghadap kepada kiblat, baik dia sakit atau kondisi yang memastikan dia tidak bisa menghadap kepada kiblat dalam situasi peperangan misalnya, atau perjalanan dia menggunakan kendaraan yang tidak mungkin berhenti sembarangan pada waktu salat. Berbeda mungkin mobil, bisa kita berhentikan. Sepeda motor, bisa kita berhentikan. Kalau dulu unta, bisa diberhentikan. Tapi kalau menggunakan pesawat terbang, atau misalnya kapal,

dan tidak ada di situ tempat salat yang disediakan, hanya tempat duduk, bagaimana kita bisa menghadap kepada kiblat? Tentu kita menghadap ke arah tujuan kita melakukan perjalanan itu. Maka ketika itu gugurlah kewajiban menghadap kepada kiblat. Maka disebut yang pertama al-ajiz. Nah, termasuk orang yang sedang naik pesawat terbang itu ajiz, mereka tidak mampu. Nah, kecuali misalnya di dalam pesawat memang ada tempat yang disediakan dan kita mampu untuk melaksanakan salat di tempat itu, maka lakukan salat di tempat itu ke arah kiblat yang ditunjuki oleh apa namanya, oleh awak di dalam pesawat. Nah, kemudian setelah itu, walaupun setelah itu kita tidak menghadap kepada kiblat, mungkin pesawatnya berputar arah misalnya, tapi di awalnya menghadap kepada kiblat. Ini selagi kita mampu. Tapi kalau tidak mampu juga, dalam kondisi-kondisi yang mungkin cuaca tidak baik misalnya, semuanya mesti disuruh duduk di atas bangkunya, tidak boleh kemana-mana, sementara waktu sholat sudah mau habis, maka sholatlah di tempat masing-masing, walaupun tidak menghadap kepada kiblat, karena ketika itu gugur kewajibannya. Masuk ke dalam kategori al-ajiz, orang yang lemah, tidak mampu, baik karena situasi dan kondisi, atau memang dirinya lemah, misalnya sakit, atau yang semisal dengannya. Jadi Imam Muslim dalam riwayatnya menyebutkan, ghaira annahu la yusalli alaihal maktuba, hanya saja Nabi itu tidak salat wajib di atas kendaraan. Artinya Nabi turun, tetap menghadap kepada kiblat. Walil Bukhari, dan di dalam riwayat Bukhari, illal fara'id, kecuali salat-salat wajib. Sama juga, lafaznya berbeda tapi maksudnya sama. Lafaz di Muslim, ghaira annahu la yusalli alaihal maktubah, artinya hanya saja Nabi tidak salat di atas kendaraan salat wajib. Dalam lafaz Bukhari, illal fara'id, kecuali salat wajib. Maka Nabi tidak melaksanakan di atas kendaraannya. Berbeda lafaznya, tetapi maksudnya sama. Kecuali pada kondisi-kondisi yang memang tidak memungkinkan seseorang itu untuk berhenti. Di antara contohnya juga, orang yang berada di atas satu kendaraan dan supirnya tidak mau berhenti dengan ada alasan-alasan, maka orang yang berada di dalam itu, mereka tidak mesti menunggu apa? Menunggu sampai tujuan. Kalau sekiranya begitu mereka sampai waktu salat itu sudah berakhir, sudah berlalu, maka ketika itu mereka salat seadanya di dalam kendaraan itu. Itu masuk ke dalam kategori al-ajiz, orang yang lemah menghadap kepada kiblat, dan al-ajiz itu salah satu sebab gugurnya kewajiban menghadap kepada kiblat. Jadi kalau ditanya, ma hukmu istiqbal qiblah fis salah, apa hukum menghadap kiblat dalam salat? Jawabannya adalah wajib, li'anna istiqbal al-qiblah min syartun min syuruti sihhatis salah. Hukumnya adalah wajib dikarenakan menghadap kiblat di antara syarat sahnya salat seseorang. Kecuali pada kondisi-kondisi yang memang diberikan keringanan dan gugur kewajibannya menghadap kepada kiblat, seperti kondisi yang telah kita sebutkan tadi. Masyaallah, muslimin muliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Yang pertama adalah disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Saleh, masyru'iyatu salatin nafilah fis safar karak'atai ad-duha wa salat wa salatil laili wa sunnatul wudu wa nahwi dzalik. Disyariatkannya melaksanakan salat sunnah ketika safar. Kalimat yusabbih di dalam hadis Ibnu Umar maksudnya salah nafilah. Masyru'iyah salatin nafilah fis safar. Di antaranya adalah raka'atai ad-duha, dua rakaat duha. Maka duha ini sunnah, ini sunnahkan oleh Nabi. Walaupun Nabi tidak rutin, terkadang salat duha ditinggalkan oleh siapa?
Nabi SAW. Makanya para ulama kita mengatakan, minas sunnah, bagian dari sunnah, meninggalkan ibadah-ibadah yang sunnah itu, andaikan Nabi tidak merutinkannya. Andaikan Nabi tidak merutinkannya. Jadi meninggalkannya itu juga bagian dari apa? Bagian dari sunnah. Maka diantaranya duha itu. Jadi ada waktu-waktu seseorang dia tidak melaksanakannya. Dia tidak menjadikan itu sesuatu yang tidak pernah dia tinggalkan. Jadi ada waktu-waktu di mana dia meninggalkan. Dia tidak boleh berkeyakinan ini mesti dilakukan terus. Kalau sekedar untuk membina diri, membiasakan, lalu dia merutinkan, tidak ada masalah. Tapi jangan beranggapan itu yang lebih baik, tidak pernah meninggalkannya. Tidak, karena Nabi pernah meninggalkannya. Kecuali pada salat yang memang tidak pernah ditinggalkan oleh siapa? Nabi. Seperti witir, Nabi tidak pernah meninggalkan. Maka bagian dari sunnah, sunnah di dalam sunnah witir itu adalah tidak pernah meninggalkannya. Jadi witir itu sunnah. Nah sunnah di dalam sunnah witir itu tidak pernah meninggalkannya. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah meninggalkannya. Nabi tidak pernah meninggalkan witir. Maka bagian dari sunnah witir itu apa? Tidak pernah meninggalkannya. Karena Nabi tidak pernah meninggalkannya. Begitu juga dua rakaat sebelum sholat subuh. Yang disebut dengan raghibatul fajar atau rak'ati al-fajar. Dalam hadis Aisyah sebagaimana yang telah kita lewati, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kata Nabi SAW disebutkan oleh Aisyah, bagian dari sunnah tidak pernah meninggalkannya. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah meninggalkannya. Adapun amalan-amalan yang terkadang ditinggalkan oleh Nabi SAW, terkadang dilakukan oleh Nabi, para ulama mengatakan bagian dari sunnah seseorang muslim terkadang juga meninggalkannya. Jadi memang berbeda antara amalan-amalan yang tidak pernah Nabi tinggalkan dengan amalan-amalan yang terkadang Nabi tinggalkan. Ketika amalan itu terkadang Nabi tinggalkan, maka bagian dari sunnah seseorang itu terkadang juga meninggalkannya. Sementara amalan-amalan yang tidak pernah Nabi tinggalkan, maka bagian dari sunnah juga seseorang itu tidak pernah meninggalkannya. Wa salatil laili, begitu juga salat malam. Nah, ini di antara salat malam ini Nabi juga tidak pernah meninggalkan witir. Nabi tidak pernah meninggalkan witir. Berwitirlah ma'asyiral ikhwa. Laksanakan witir walau rak'atan wahidah, walaupun satu rakaat. Yang penting witir. Dan ingat, kalau kita continue di satu rakaat itu, nanti insya Allah akan bertambah itu. Satu, tiga, lima, begitu seterusnya. Tapi kita mulai dulu. Mulailah dulu dari yang sedikit. Dan continue kita di yang sedikit ini. Nabi mengatakan, ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa inkana qalla. Amalan yang paling Allah cintai itu amalan yang dilakukan secara kontinu, walaupun sedikit. Terkadang ada orang ingin beramal langsung banyak. Kalau sedikit gak mau dia lakukan. Kalau sedikit gak usah lah. Begitu semangat baru dia lakukan. Kalau tidak, daripada satu rakaat, mending tidak. Itu yang salah. Itu yang salah. Ada sebuah kaidah, jadikan acuan sebagai sesuatu yang dengannya kita melaksanakan ibadah. Ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa digapai dengan semuanya, dengan jumlah yang besar, sesuatu yang tidak bisa digapai semuanya, ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Bukan berarti seseorang itu meninggalkan semuanya. Artinya apa? Apa yang bisa digapai dari sedikit, gapailah dia. Lebih baik sedikit daripada sama tidak, daripada tidak sama sekali. Ada orang yang kalau dia tidak mampu misalnya berinfak dengan jumlah yang banyak, mending tidak berinfak. Itu yang salah.
berapa mampunya. Nabi SAW mengatakan, ittaqun nara walau bisyikkit tamrah. Lindungilah jiwamu dari neraka, kata Nabi SAW. Walaupun dengan sekerat kurma, kata Nabi SAW. Nabi tidak mematok infak itu mesti besar. Karena kondisi orang berbeda-beda. Dari masa Nabi, sahabat ada yang kaya, ada yang sederhana, ada yang fukara, al-masakin, yang di bawah level kehidupannya. Nabi tidak ingin mengecilkan hati mereka. Infak itu identiknya dengan yang besar-besar. Tidak. Nabi mengatakan, ittaqun nara walau bisyakkit tamrah, kata Nabi. Lindungi jiwamu dari neraka, walaupun dengan sekerat kurma. Sehingga sahabat-sahabat yang ekonominya di bawah tetap bisa juga berinfak. Ya, orang walaupun tidak kaya, hatta orang-orang masakin al-fuqara, sekerat kurma akan mampu dia berinfak. Berbagi. Dia punya sedikit, yang sedikit itu dia bisa berbagi. Menunjukkan apa? Tidak mesti langsung banyak. Kalau tidak banyak, mending tidak usah. Nah, itu yang salah. Makanya witir itu disebutkan satu rakaat itu sepakat para ulama sah. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan witir itu satu rakaat tidak sah. Itu mulai sedikit. Satu. Nanti sudah nikmat rasanya. Oh, ternyata sebelum tidur ini nikmat kita sholat witir. Atau tengah malam kita bangun. Ternyata nikmat bermunajat di tengah malam. Oh, ditambah lagi habis itu. Satu menjadi tiga. Tiga menjadi lima. Begitu seterusnya. Sampai ketika safar pun Nabi lakukan. Dan Nabi tidak pernah tinggalkan witir itu. Sholat malam. Apalagi ketika dia witir, ada yang dia witirkan. Artinya apa? Diawali dengan sholat malam. Walaupun witir itu juga sholat malam. Tapi sebaiknya ada yang dia witirkan. Mungkin dia sholat dua rakaat, lalu dia tutup dengan witir. Atau dia sholat empat rakaat, lalu dia tutup dengan witir. Itu lebih utama. Jadi seutama-utama witir yang dilakukan oleh seseorang, ada yang dia witirkan. Artinya sebelum witir itu ada sholat yang dia lakukan. Mungkin dua rakaat, mungkin empat rakaat, mungkin enam rakaat, mungkin delapan rakaat. Yang sering dilakukan oleh siapa? Nabi SAW. Sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kemudian setelah itu witir. Witir ibadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Maka Imam Ahmad, walaupun dia tidak memandang witir itu wajib, seperti Imam Abu Hanifah memandang witir wajib, Imam Ahmad tidak memandang dia wajib. Tapi Imam Ahmad mengatakan apa? Orang yang meninggalkan witir dan masyhur dia meninggalkan witir, itu syahadahnya tidak diterima. Persaksiannya tidak diterima. Azannya. Nah, jadi Nabi melaksanakan salatul lail wa sunnatul wudu. Nah, kemudian disyariatkan juga sunnatul wudu. Salat sunnah wudu. Ini hadis taqririyah yang ketika Bilal ditanya oleh Nabi, Bilal mengatakan setiap dia berhadas, dia berwudu, kemudian dia salat dua rakaat. Nah, itu disebut dengan sunnatul wudu. Yang kemarin telah kita terangkan, tidak boleh dijadikan apa yang dilakukan oleh Bilal dalil untuk membuat-buat. Yang penting baik, silakan lakukan. Kenapa Bilal saja melakukan? Jawabannya, ketika Bilal melakukan, disetujui oleh siapa? Nabi. Nabi yang menetapkannya. Kalau sekarang kita membuat-buat, siapa yang akan membenarkannya? Enggak ada. Dibuat-buat sekarang misalnya, yang mentakrirnya siapa? Enggak ada. Maka cukup bagi kita mengamalkan yang sudah ada. Karena kalau dibuat-buat sekarang, kita berijtihad misalnya, kita memahami, kemudian kita buat-buat, siapa yang menilainya? Enggak ada lagi. Maka cukup yang sudah ada. Ada para sahabat ketika mereka berijtihad, ada ijtihadnya benar, seperti Bilal, dia pahami seperti itu, kemudian dibenarkan oleh Nabi. Tapi ketika tiga sahabat itu, mereka juga berijtihad, tapi ijtihadnya disalahkan oleh siapa? Nabi SAW. Kita azan dulu, soalnya kita lanjutkan. Wa sallallahu alaihi wasallam barakawa an'am ala abdihi wa rasulih nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi jumain.

Hadirin hadirat, kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau mengatakan, Syekh Abdullah bin Saleh mengatakan, amma sunan ar-rawatib wa hiya ratibatu adh-dhuhri wal maghrib wal isya fas-sunnatu tarquha. Adapun salat-salat sunnah ratibah wa hiya ratibatu adh-dhuhr, yaitu ratibatu adh-dhuhr wal maghrib wal isya, salat sunnah ratibah zuhur, maghrib dan isya, fas-sunnatu tarquha, maka bagian dari sunnah meninggalkannya, kecuali bagi orang yang itmam, menyempurnakan salat salatnya, karena dia tidak mengambil keringanan itu. Nah, mungkin ketika seseorang sudah sampai ke tujuannya, sampai ke tujuan, kemudian dia salat bersama orang yang muqim, dia pasti itmam itu. Begitu dia masuk masjid, maka dia qabliyah. Dia salat sunnah tahiyatul masjid, dia qabliyah, dia ba'diyah. Persis seperti orang yang mukim yang dia lakukan. Karena dia mengikuti orang yang mukim. Makanya Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis itu apa? Kalau sekiranya saya menyempurnakan salatku, andaikan diriku menyempurnakan salatku, maka aku akan salat sunnah, kata Nabi SAW. Atau ucapan yang seperti dengan itu, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law kuntu musabbihan la atmamtu salati." Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi SAW, karena sepanjang safarnya Nabi mengqasar. Kecuali di beberapa kondisi yang memang ada hukum di situ disebutkan oleh para ulama. Tapi selain itu Nabi mengqasar. Ketika Nabi mengqasar, Nabi

tidak melaksanakan salat qabliyah atau ba'diyah. Karena tujuannya memang mengambil keringanan, mempersingkat waktu. Kalau seseorang qabliyah, ba'diyah, maka tidak tersingkat waktu oleh itu. Maka lihat situasi dan kondisi. Makanya disebutkan oleh beliau di sini, wa amma sunanur rawatib wa hiya ratibatul dhuhri wal maghrib wal insya fasunnatu tarkuha. Karena hukum asalnya seorang itu mengqasarnya ketika safar itu. Illa ratibatal fajri, kecuali salat sunnah sebelum subuh. Fa innaha tusalla fis safar. Maka salat sunnah itu dilakukan ketika safar karena Nabi tidak pernah meninggalkan. La fi safarin wa la fi hadar. Baik ketika safar begitu juga ketika mukim. Witir tidak pernah Nabi tinggalkan. Rak'atai al-fajar tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Maka kita lakukan. Kemudian yang kedua, annal mutanaffil, kata beliau, bis-salah fis-safari ala rahilatihi yastaqbil jihata sayrih. Orang yang melaksanakan salat sunnah ketika melakukan perjalanan di atas kendaraannya, dia menghadap ke arah tujuannya. Jadi tidak mesti menghadap kepada kiblat. Apalagi jalan itu tidak lurus-lurus. Ada beloknya. Bahkan ada menghadap ke belakang lagi, putar balik setelah itu. Maka tidak menghadap kepada satu arah. Maka gugur kewajibannya. Karena dia sedang melakukan safar. Wa zahirul hadith wala yulzimuhu istiqbal al-qibla, dan tidak mesti baginya menghadap qibla. Berarti ini salah satu sebab gugurnya kewajiban menghadap kepada qibla. Ini bagian daripada ajiz yang kita sebutkan di awal tadi. Wa zahirul hadith, dan tanpa zahir hadith, tidak ada perbedaan antara safar yang panjang dengan safar yang pendek. Wala farqa baina as-safari at-tawil wal-qasir. Wa hakadha law arada insan ay yatanaffala wa huwa fi as-sayyarah aw fi at-ta'irah aw fi as-safinah fa innahu yaskutu anhu al-istiqbal. Begitu juga ma'asyar muslimin, ketika seseorang ingin melakukan salat sunnah di mobil aw fi at-ta'irah, atau di pesawat terbang, aw fi as-safinah, atau di kapal, fa innahu yaskutu anhul istiqbal, maka gugur baginya kewajiban istiqbal. Ingat sekali kita sampaikan, ini berlaku pada salat-salat sunnah. Ammal fara'id, kalau memungkinkan, selagi memungkinkan dia berhenti, maka lakukan menghadap kiblat. Tidak boleh dilakukan di atas kendaraan, kecuali betul-betul tidak mungkin, seperti seorang berada di atas pesawat itu. Tidak mungkin. Tapi kalau mobil, dan rata-rata mobil, walaupun itu tumpangan umum, dia akan berhenti di jam-jam salat. Misalnya jam makan siang, itu kan bertepatan pada waktu salat. Nanti langsung dijamak dengan asar. Kemudian nanti malam lagi berhentinya di waktu isya. Berarti jamak-jamak apa sih itu? Ta'khir. Dia tidak berhenti di waktu maghrib, tapi berhenti mungkin jam 9, jam 10. Itu waktu salat isya. Tidak mesti dipaksakan maghrib, karena itu perjalanan. Bisa dilakukan dengan jamak takhir. Tidak mesti maghrib kita lakukan di dalam mobil, kemudian tidak menghadap ke kiblat, dengan catatan mobil tidak berhenti. Waktunya muwassa, luas waktunya. Karena ketika safar itu, waktu maghrib bisa di isya, waktu isya bisa di maghrib. Maka cukup kita teruskan perjalanannya. Begitu mobil berhenti jam 9, makan malam jam 10, salat wajib ketika itu, maghrib dan isya. Berarti dia jamak takhir. Karena ketika safar itu, zuhur dan asar itu waktunya satu. Asarnya boleh dibawa ke zuhur, zuhurnya boleh dibawa ke asar. Maghribnya boleh dibawa ke isya, isyanya boleh dibawa ke maghrib. Waktunya satu. Nah, jadi seperti itu.
Jadi dia berhenti. Tapi kalau kendaraan transportasi yang tidak mungkin seorang itu berhenti seperti pesawat terbang tadi, maka dia salat. Dia salat, dia tidak boleh menunggu sampai apabila sampainya dia itu sudah lewat waktu salat. Misalnya perkiraannya sampai di waktu maghrib, maka zuhur dan asarnya lewat, maka tidak boleh. Tapi kalau perkiraannya sampai di waktu asar, misalnya akan berhenti di waktu asar, maka dia boleh melaksanakan zuhur dan asar di waktu asar. Tapi ternyata nanti berhentinya maghrib misalnya, zuhur asar sudah lewat, maka silahkan lakukan di atas kendaraan. Kemudian beliau mengatakan, wa yusalli ila jihati sayri, maka ketika gugur kewajiban menghadap kiblat itu karena tidak bisa berhenti, maka seseorang itu salat menghadap ke arah tujuan perjalanan yang dia lakukan. Lakin in tamakkana min al-istiqbal wa ada'is salah 'ala al-hali alladhi tu'adda fihi fi ghairi hal ar-rukub kama fi as-sufun al-haditha aw at-ta'irat allati tujad fiha si'ah fa innahu yulzimuhu. Kemudian beliau mengatakan, akan tetapi intamakan, kalau memungkinkan seseorang itu tetap menghadap kiblat, apalagi kendaraan-kendaraan transportasi yang ada di masa sekarang, kapal misalnya, sudah ada disediakan tempat sholat, misalnya sebagian kapal itu ada disediakan tempat sholat, walaupun tidak semuanya, maka seseorang itu berusaha tetap menghadap kiblat, kalau memungkinkan. Kadang tidak memungkinkan, kondisi mencekam misalnya, cuaca tidak baik-baik saja, diumumkan oleh apanya, oleh nahkodanya atau oleh pilotnya, seluruhnya mesti duduk. Nah, sementara waktu sholat ini sudah berakhir nih, maka dia tidak mesti menunggu selesainya cuaca itu, tetapi sholatlah di atas tempat duduk masing-masing, walaupun tidak menghadap kepada kiblat. Tapi kalau memang boleh seseorang keluar dari tempat duduknya, boleh dia mondar mandir, berjalan, dan tempat sholat itu ada disediakan, maka menghadaplah kepada kiblat. Menghadaplah kepada kiblat, walaupun nanti begitu sholat, ternyata pesawatnya berputar arahnya, lalu tidak menghadap kiblat, maka ya sudah dia ikuti, tapi di awalnya dia tetap menghadap kepada kiblat. Kemudian yang ketiga, annal musafir almutanaffil ala rahilatihi yumi fir ruku' was sujud. Orang yang melakukan safar ketika dia melaksanakan salat sunnah di atas kendaraannya, dia memberikan isyarat menundukkan ketika dia ruku' dan sujud. Wa zahiru dzalika, dan tanpa zahir hal itu dalam hadis Ibnu Umar, tidak ada perbedaan takaran isyarat ruku' dan sujudnya. Ini zahir hadis. Lakin hadal hadis, akan tetapi hadis ini ditafsirkan atau diterangkan oleh hadis yang lain, Jabir bin Abdullah. Karena al hadis yufassir ba'duha ba'dha. Hadis itu terkadang saling menerangkan antara satu dengan yang lain. Kadang hadis ini bersifat mujmal, diterangkan di dalam hadis yang lain rinciannya. Kadang ini bersifat am, datang pengkhususannya di dalam hadis yang lain. Selagi tidak datang keterangan yang mujmal tadi, yang umum tadi, maka yang mujmal dijalankan di atas kemujmalannya, yang umum dijalankan di atas keumumannya. Tidak boleh kita khusus-khususkan dalil yang umum kecuali dengan dalil juga. Tapi ketika disebutkan di dalam sebagian hadis keterangan tentang keumuman itu, maka kita pakai keterangannya dengan hadis yang bersifat khusus itu, atau yang bersifat muawwil itu, sesuatu yang menerangkan yang bersifat mujmal itu. Didapatkanlah dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ba'athani an-nabiyyu fi hajatin faji'tuhu wa huwa yusalli ala rahilatihi nahwa al-mashriq was-sujud akhfat minar ruku'i. Disaksikan oleh Jabir ketika Nabi sujud itu lebih menunduk daripada ruku'. Berarti hadis Ibnu Umar diterangkan oleh hadis Jabir.
Karena kalau kita hanya memakai hadis Ibnu Umar, maka zahirnya sama. Ibnu Umar mengatakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yumi bi ra'sihi. Ibnu Umar tidak menerangkan, oh Nabi itu lebih menunduk ketika sujudnya, oh rukuknya lebih tidak menunduk daripada sujudnya. Ibnu Umar tidak menerangkan, tapi Ibnu Umar hanya mengatakan yumi bi ra'sihi. Nabi hanya memberikan isyarat dengan kepalanya. Artinya Nabi menunduk. Apakah rukuknya dan sujudnya sama? Karena tidak dibedakan oleh Ibnu Umar. Tetapi lafaz yang diucapkan oleh Ibnu Umar itu masih umum sifatnya atau masih global sifatnya. Datanglah dalam hadis Jabir menerangkan, Jabir menyebutkan wassujudu akhfadu minar ruku'. Sujud yang dilakukan oleh Nabi ketika Nabi salat di atas kendaraan itu lebih menunduk daripada ruku'. Nah, jadi ketika ruku' dia tundukkan sedikit bentuk daripada isyarat. Begitu dia ruku', begitu dia sujud, seorang itu lebih menundukkan lagi daripada kondisi ruku' tadi. Karena hadis Ibnu Umar diterangkan oleh hadis Jabir radhiyallahu anhu. Kemudian berikutnya, annal faridah la tusalla 'ala ar-rahila. Salat wajib tidak dilakukan di atas kendaraan. Bal la budda an yanzila 'ala al-ardi wa yusalliha. Seseorang hendaknya turun dari kendaraannya kemudian dia salat. Karena memang jumlahnya tidak banyak. Jumlahnya memang tidak banyak. Artinya memungkinkan seseorang itu untuk turun. Jadi begitu datang waktu subuh, dia turun dari kendaraan. Kemudian setelah itu nanti istirahat sebentar, lalu dia lakukan lagi perjalanan. Udah 6 jam, 7 jam, berhenti lagi. Atau berhenti di waktu asar, itu bisa 10 jam. Artinya apa? Memungkinkan seorang itu untuk turun. Kalau memang jenis kendaraannya itu bisa turun kapan saja. Mobil misalnya, sepeda motor misalnya, bisa. Maka dianjurkan orang itu berhenti. Kemudian dikarenakan salat wajib itu lebih kuat kedudukannya daripada salat sunnah. Wa li'annaha akad kama taqaddam wa hakadha law kana fis sayyarah fa innahu yaqib wa yusalli al-fariidhah. Begitu juga seperti mobil, seseorang itu berhenti kemudian dia melaksanakan salat wajib. Amma idza kana al-insan fi ath-tha'irah. Adapun seseorang berada di atas pesawat terbang, kapal misalnya, walaysa fihi makan, dan tidak ada tempat khusus melaksanakan salat, datang waktu salat sementara safarnya terus dilakukan, perjalanan terus dilakukan dan khawatir akan hilang waktunya. Tentu waktu di sini waktu yang kedua, karena waktu salat itu zuhur asar sama, maghrib isya juga sama. Tapi ketika waktu kedua ingin hilang, ingin berakhir ketika itu, dia tidak boleh menunggu sampai berhenti. Salatlah walaupun dia tidak menghadap kepada kiblat. Wa yakhsha fawatul waqt qabla nuzul at-ta'ira aw wuquf as-safinah wa lam taqun as-salah mimma yujma' ma'a ghairiha, apalagi salat tidak dijamak dengan yang lain seperti salat subuh misalnya. Fa innahu yusalli hasbi istita'ah, maka dia salat tergantung kemampuannya. Fa in istata'a yaqifa wa yarka' wa yasjud fa 'ala dhalik, kalau dia mampu rukuk sujud lakukan itu, kalau tidak dia salat duduk hanya memberikan isyarat untuk rukuk dan sujud. Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Wa dhalika lil ijma' 'ala annahu yajibu 'alal mukallam ay yuaddi as-salat fi waqtiha. Karena ijma' para ulama, wajib bagi seorang yang sudah mukallab melakukan salat pada waktunya. Hasbal istita'ah, sesuai dengan kemampuannya, dan dia tidak boleh mengakhirkan idza lam takun mimma yujma', apabila salat itu bukan salat yang bisa dijamak. Tapi salat bisa dijamak, boleh dilakukan di waktu yang kedua. Zuhur boleh dilakukan di asar, maghrib boleh dilakukan di waktu isya. Yang terakhir, kamalu rahmatillah ta'ala bi takhfifin nawafil 'alal 'ibad. Sempurnanya rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Allah berikan keringanan kepada para hamba agar para hamba termotivasi memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, sehingga pahala mereka bertambah dan pahala mereka semakin besar di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Ini bisa sampaikan ma'asyar muslimin, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wa sallallahu sallam baraka wa an'am ala abdihi wa rasulih nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapat azab jahanam dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar.

0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung.
1: Inna baghsha rabbika lasyadid.
0: Sungguh, azab Tuhanmu sangat keras.
1: Innahu huwa yubdi'u wa yu'id.
0: Sungguh, Dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali. Dan Dialah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih. Yang memiliki ars lagi Maha Mulia. Maha Kuasa, berbuat apa yang Dia kehendaki. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara penentang,
1: Fir'aun wa Samud,
0: yaitu Fir'aun dan Samud? Memang orang-orang kafir selalu mendustakan.
1: Wallahu min waraihim muhit.
0: Padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga tidak dapat lolos.
1: Bal huwa Qur'anun Majid.
0: Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Qur'an yang mulia.
1: Fi lawhin
0: yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, Lauh Mahfuz.
2: Al-Qur'an.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman sekalian, Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kisah yang luar biasa yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat beliau. Sebuah kisah yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu, dan kisah beliau ini diabadikan atau dituliskan oleh Imam Muslim dalam Sahih beliau, dalam Sahih Muslim, ya, kitab Az-Zuhud War-Raqa'iq di bab kisatu Ashabil Ukhdud. Kita dengar kisahnya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, pada zaman dahulu ada seorang raja yang dia memiliki seorang tukang sihir. Ketika tukang sihir ini semakin tua, dia berkata kepada sang raja, "Sesungguhnya usiaku telah tua dan ajalku sudah dekat. Karena itu, utuslah kepadaku seorang anak muda yang aku akan ajari ilmu sihir. Ya, dia akan menjadi penerusku dan pewaris kemampuanku." Raja itu pun akhirnya mengirimkan utusan untuk mencari seorang anak muda yang menjadi calon murid bagi si tukang sihir. Calon murid yang akan belajar sihir dari tukang sihir tersebut. Singkat cerita, akhirnya sang raja menemukan calon murid untuk si tukang sihir. Dan calon murid ini adalah seorang pemuda. Akhirnya pemuda ini dipanggil dan dia diperintahkan untuk menuju rumah si tukang sihir. Tentu saja tujuan utamanya adalah untuk setiap saat datang belajar ilmu sihir. Disebutkan bahwasanya ketika dalam perjalanan menuju rumah tukang sihir tersebut dari istana raja, anak muda ini mendapati sebuah rumah dan rumah tersebut adalah rumah seorang rahib, seorang pendeta. Karena penasaran, pemuda tersebut akhirnya singgah sejenak di tempat sang rahib. Kemudian dia mendengar ucapan-ucapan dan petua-petua dari sang rahib. Ucapan-ucapan yang penuh dengan hikmah. Dan ternyata teman-teman, anak muda ini begitu kagum dengan ucapan-ucapan si rahib tersebut, pendeta tersebut. Ucapan sang rahib benar-benar masuk ke dalam hatinya. Ucapan-ucapan yang penuh dengan hikmah dan kebenaran. Demikianlah setiap kali anak muda ini hendak ke rumah si tukang sihir untuk belajar sihir, dia singgah terlebih dahulu ke tempat si rahib atau sang pendeta tersebut untuk berbincang-bincang mendengarkan ucapan-ucapan yang mengagungkan dari sang rahib tersebut. Suatu ketika, anak muda ini sampai di tempat si tukang sihir ini marah karena anak muda ini terlambat. Bahkan diriwayatkan, pemuda ini sampai dipukuli oleh si tukang sihir. Kejadian tersebut akhirnya disampaikan kepada sang rahib. Dan memang rahib ini ingin menyelamatkan anak muda ini. Akhirnya sang rahib mengatakan kepada anak muda ini, "Jika si tukang sihir itu memukuli engkau, ya engkau bisa beralasan. Aku terlambat karena ada urusan di keluargaku. Dan jika engkau datang terlambat untuk kembali pulang ke rumah ke keluargamu, dan engkau khawatir keluargamu merasa resah dan memarahimu, engkau katakan saja, aku terlambat karena aku belajar kepada si tukang sihir." Ya. Pada suatu hari, pemuda ini mendapati ada seekor binatang besar yang menghalangi jalan dan menyebabkan para pengguna jalan ketakutan. Orang-orang tidak bisa lewat. Maka di saat itulah, pemuda ini berkata pada dirinya, "Inilah saatnya aku bisa mengetahui mana yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah atau ucapan dari si tukang sihir atau perintah dan ucapan dari sang rahib." Maka dia mengambil sebongkah batu, kemudian dia mengatakan, "Allahumma in kana amrul rahibi ahabba ilaika min amri as-sahir, faqtul hadhihi adh-dhabba hatta yamdhi an-nas." Ya Allah, jika ajaran-ajaran dari sang rahib yang lebih engkau cintai daripada ajaran si tukang sihir, maka binasakanlah binatang yang mengganggu manusia ini. Maka dia melempar binatang tersebut, dan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, seketika hewan besar tersebut yang mengganggu jalannya orang-orang tewas seketika. Nah, teman-teman, kejadian tersebut dia ceritakan kepada sang rahib. Maka sang rahib mengatakan, "Ey bunayya, antal yawma afdalu minni." Wahai nak, sekarang engkau sudah lebih hebat daripada aku. "Qad balagha min amrika ma ara, wa innaka satubtala, fa in ibtulita fala tadulla alayya." Wahai nak, engkau sudah mencapai suatu tingkatan yang telah aku lihat sendiri. Dan suatu saat engkau akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika engkau diuji, mendapatkan cobaan, maka janganlah engkau bercerita tentang aku, jangan engkau menunjukkan tentang jati diriku dan keberadaanku. Ini ucapan sang rahib, dia berpesan kepada si pemuda tersebut. Dan subhanallah, dengan izin Allah tabaraka wa taala, pemuda ini mendapatkan karamah, kemampuan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa mengobati anak yang lahir dalam keadaan buta, jadi mampu melihat. Dia bisa mengobati orang-orang yang memiliki penyakit sopak atau belang. Dan dia mengobati banyak orang. Sehingga dia menjadi sosok yang terkenal di kalangan masyarakat ketika itu. Karena kemampuannya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala mampu mengobati orang-orang yang sakit. Sampailah kabar tentang anak muda ini kepada teman duduk sang raja. Dan teman duduk sang raja diriwayatkan bahwasanya dia seorang yang buta. Maka dia pun menemui pemuda tersebut, dia mengumpulkan banyak harta, kemudian banyak hadiah yang akan dia berikan kepada sang pemuda ini jika pemuda ini bisa menyembuhkan kebutaannya. Teman sang raja ini berkata kepada sang pemuda, "Wahai anak muda, hadiah yang banyak ini aku kumpulkan untukmu, namun dengan syarat engkau bisa menyembuhkan kebutaan mataku atau engkau bisa mengobati kebutaan pada mataku. Semua ini untukmu," kata dia. Kemudian dengarkan ungkapan yang luar biasa dari anak muda ini. "Inni la ashfi ahadan." Aku ini sebenarnya tidak bisa menyembuhkan siapapun juga. "Innama yashfillahu." Yang menyembuhkan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. "Fa in anta amanta billahi da'awtullaha fa syafaka." Kalau engkau mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkanmu. Insyaallah engkau akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ungkapan pemuda yang keimanannya penuh dengan tauhid. Akhirnya teman sang raja ini pun mau beriman dan mau mengikuti nasihat si pemuda tersebut. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, setelah pemuda ini berdoa memohon kesembuhan, Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan teman sang raja tersebut. Teman sang raja ini kemudian kembali ke istana raja dan dia bertemu dengan raja. Raja ini terkejut karena melihat temannya tiba-tiba bisa melihat. Raja ini kemudian bertanya, "Man radda basaraka?" Siapa yang mengembalikan penglihatanmu? Teman si raja ini dengan beraninya mengatakan, "Rabbi, Allah, Rabbku, dialah yang telah mengembalikan penglihatanku ini." Si raja marah. "Walaka rabbun ghairi?" Apakah engkau punya Tuhan selain aku? Kata si raja ini dengan penuh amarah dan kemurkaan. Temannya ini dengan penuh keberanian dan ketenangan mengatakan, "Qala rabbi wa rabbuka Allah." Sebenarnya Rabbku, Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga adalah Rabbmu, Tuhanmu. Akhirnya sang raja yang murka ini menangkap dan menyiksa temannya tadi yang mengatakan, "Rabbi wa rabbuka Allah." Rabbku, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia ditangkap, kemudian disiksa, dizalimi. Kemudian dia berusaha untuk mencari pemuda yang disebut-sebut telah mengobati temannya tersebut dan telah mengislamkan temannya. Singkat cerita, pemuda tersebut akhirnya ditangkap dan dibawa ke hadapan raja. Dan sang raja tersebut mengatakan kepadanya, "Telah sampai kabar kepadaku bahwasanya sihirmu mampu menyembuhkan orang yang buta, orang yang memiliki penyakit belang, sopak, dan engkau melakukan ini dan itu." Pemuda tersebut dengan berani dan penuh keyakinan mengatakan, "Inni la ashfi ahadan, innama yashfillah tabaraka wa ta'ala." Saya ini sebenarnya tidak bisa menyembuhkan siapapun juga. Yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya sang raja ini menangkap dan menyiksa terus-menerus si pemuda. Dan akhirnya terpaksa pemuda ini bercerita bahwasanya yang mengajarkan ajaran tauhid kepadanya adalah seorang rahib. Dan raja ini pun mencari rahib tersebut, menangkapnya, dan memaksa rahib tersebut untuk kembali kepada agama nenek moyangnya. "Kembalilah engkau, wahai rahib, kepada agamamu yang semula." Sang rahib ini menolak. Dan ini menjadikan sang raja tambah murka dan marah. Maka dia minta untuk didatangkan kepadanya gergaji. Dan dia menyiksa rahib tersebut. Dia membelahnya menjadi dua bagian dengan gergaji tersebut. Digergaji. Sungguh zalim dan sungguh bengis. Setelah itu, raja ini memanggil teman lamanya yang tadinya buta kemudian sembuh bisa melihat. Raja ini mengatakan, "Kamu harus kembali kepada agamamu yang semula." Temannya tersebut menolak. Keimanan sudah masuk kuat ke dalam hatinya. Maka si raja ini pun menggergaji temannya ini, terbelah menjadi dua. sungguh ujian keimanan yang sangat dahsyat dan sangat berat bagi umat-umat terdahulu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sang raja ini memanggil si pemuda. Kemudian dia berkata, "Kembalilah engkau kepada agamamu yang semula." Pemuda ini menolak. Maka sang raja memanggil para prajuritnya, memerintahkan prajuritnya untuk membawa pemuda ini ke puncak sebuah gunung. Dia memberikan perintah, jika anak muda ini mau kembali kepada agamanya yang semula, maka lepaskan dia. Jika tidak, maka lemparkan dia. Maka para prajurit tersebut menyeret pemuda ini, membawanya ke atas gunung. Pemuda ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma kfinihim bima syi'ta." Ya Allah, cukupkan aku dari perbuatan jahat orang-orang ini. Artinya jagalah aku, selamatkan aku ya Allah. Cukup engkau sebagai penolongku. Cukup engkau bagiku. Berbuatlah kepada mereka ya Allah sesuai dengan kehendak. Maka seketika itu juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan gunung tersebut bergoncang hebat. Maka segenap prajurit tersebut tergelincir jatuh. Yang selamat hanya satu, hanya pemuda ini saja berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pemuda ini lantas kembali menemui si raja. Raja ini terheran-heran, bagaimana pemuda ini bisa selamat sementara prajuritnya tidak datang kembali? "Ma fa'ala ashabuka?" Raja ini bertanya kepada si pemuda, "Apa yang dilakukan oleh prajurit-prajuritku terhadapmu?" Pemuda ini mengatakan, "Kafanihimullah tabaraka wa ta'ala. Allah telah menolong saya. Allah telah mencukupkan saya dengan penjagaannya." Maka kembali si raja ini menangkap pemuda tersebut, memerintahkan kepada para prajuritnya membawa pemuda ini ke tengah laut. Kemudian dia mengatakan, "Jika anak muda ini mau kembali kepada agama dia yang sebelumnya, maka lepaskan dia. Jika tidak, tenggelamkan dia di tengah laut." Akhirnya perintah raja yang zalim dan bengis ini dijalankan oleh para prajuritnya. Pemuda ini dibawa ke tengah laut, dipaksa untuk kembali ke agamanya yang semula. Pemuda ini menolak. Maka ketika para prajurit ini hendak menenggelamkan pemuda ini di tengah laut, pemuda ini kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma kfinihim bima syi'ta." Ya Allah, selamatkan aku dengan cara yang engkau kehendaki dari keburukan mereka ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua prajurit tersebut terjatuh. Perahu yang membawa para prajurit dan pemuda ini karam. Semua prajurit tidak terselamatkan, yang selamat hanya satu, pemuda ini. Akhirnya pemuda ini kembali menemui sang raja dengan tenang dan penuh keyakinan. Sang raja terheran, "Ma fa'ala ashabuka?" Apa yang telah dilakukan oleh para prajurit kepadamu? Apa yang terjadi? Pemuda ini kemudian mengatakan, "Kafanihumullahu tabaraka wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan aku, telah mencukupkan aku dari keburukan mereka." Lantas pemuda ini mengatakan, "Innaka lasta biqatili hatta taf'alu ma amuruka bihi." Engkau tidak akan pernah mampu bisa membunuhku sampai engkau melakukan perintahku. "Wa ma hu?" Ini pertanyaan si raja. "Apa itu? Apa maumu?" Maka sang pemuda itu menjawab, "Tajma'un nasa fi sa'idin wahidin." Hendaknya engkau mengumpulkan segenap rakyatmu, seluruh manusia, di satu tempat. "Wa taslubuni 'ala jidh'in." Kemudian silahkan engkau salib aku, engkau ikat aku di sebuah batang pohon. "Thumma khudh sahman min kinanati, thumma dha'is sahma fi kabadil qaus." Kemudian silahkan ambil satu anak panah dari sarung panahku, letakkan dia di busur, arahkan kepadaku. "Thumma qul," kemudian ucapkanlah, "Bismillahi rabbil gulam." Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemuda ini, Rabb dari pemuda ini. "Thumma rmini," kemudian lepaskanlah anak panah tersebut mengarah kepadaku. "Fa innaka idza fa'alta dzalika qataltani." Kalau engkau mau melakukan itu, engkau bisa membunuhku. Akhirnya si raja melakukan permintaan pemuda tersebut. Dia mengumpulkan segenap rakyatnya, seluruh manusia di satu tempat untuk menyaksikan kejadian tersebut. Si pemuda ini kemudian diikat di sebatang pohon, kemudian diambil satu anak panah, diarahkan kepada pemuda tersebut. Kemudian sebelum melepaskan anak panah tersebut, mereka mengatakan, "Bismillahirrabbilgulam." Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya pemuda ini. Anak panah pun dilepaskan tepat mengenai sasaran anak muda tersebut, dan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, akhirnya anak muda ini pun menemui syahidnya. Dia wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi setelah itu? Semua rakyat, orang-orang yang hadir yang menyaksikan kejadian tersebut, mereka mengatakan, "Amanna birabbil gulam. Amanna birabbil gulam. Amanna birabbil gulam." Kami beriman kepada Tuhannya pemuda ini. Kami beriman kepada Allah, Rabbnya pemuda ini. Kami beriman kepada Allah, Rabbnya pemuda ini. semua orang yang menyaksikan kejadian tersebut, mereka semua beriman. Lalu ada seseorang yang datang menghadap raja, kemudian dia berkata, "Ara'aita ma kunta tahdharu?" Lihatlah, ini kejadian yang engkau khawatirkan terjadi, yang engkau takutkan terjadi, akhirnya terjadi. "Qad wallahi nazala bika hadharuka." Sungguh apa yang engkau khawatirkan dan takutkan ini demi Allah sungguh telah terjadi. "Qad amana an-nas," semua manusia telah beriman. Ini justru menjadikan kesombongan sang raja ini meluap-luap, kemurkaannya menjadi-jadi. Lantas apa yang dia lakukan? Dia melakukan tindakan yang sangat bengis. Raja ini memerintahkan untuk digalinya parit, ya ukhdud, parit-parit di persimpangan jalan. Kemudian dia berkata, "Siapa yang menolak kembali kepada agamanya yang semula, maka lemparkanlah mereka ke dalam parit-parit tersebut, lalu bakar mereka semua." Akhirnya para prajurit melakukan perintah sang raja. Orang-orang yang tidak mau kembali kepada agama sebelumnya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dilemparkan ke parit-parit tersebut untuk dibakar. Sampai ada seorang wanita diseret-seret, wanita yang sedang menggendong bayinya. Ketika hendak dilemparkan ke dalam parit yang berapi tersebut, yang berkobar-kobar apinya tersebut, wanita ini sempat ragu, dia mundur. Dia mundur bukan karena ingin murtad kembali, tidak. Dia hanya khawatir akan bayinya, karena kasih sayang seorang ibu. Maka tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menjadikan bayi tersebut bisa bicara. Dan kalimat yang diucapkan bayi tersebut kepada ibunya adalah, "Ya ummah, isbiri," wahai ibu, bersabarlah engkau. "Fa innaki 'alal haqq," sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Ucapan itulah yang menjadikan sang ibu ini mantap hatinya dan dia berjalan menuju parit yang berkobar-kobar tersebut. Inilah kisah Ashabul Ukhdud yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Buruj

0: Inilah kisah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam kitab yang mulia dalam surat Al-Buruj. Dan kisah tentang pemuda ini, sekali lagi, kisah yang sahih diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita wajib mengimani apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena yang keluar dari lisan beliau adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sungguhnya dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara atas dasar hawa nafsunya. Apa yang keluar dari lisannya, yang dia bicarakan, itu adalah yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidayah FM. Lidzakirin wadz

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hidayah FM.
2: Lidzakirina wadzakir.

Selamat tidak dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Masih bersama Nah Abu Auni yang menemani ruang dengar Anda semuanya di malam hari ini, edisi lembar kerja Ahad malam Senin 26 Safar 1448 Hijriah atau 9 Agustus 2026. Baik, kaum muslimin, untuk surah Yusuf yang bersedia kita kerjakan, mohon maaf tidak bisa kita lanjutkan. Suara dari Syekh Abdurrahman Al-Authi Hafizahullah Ta'ala. Baik, kaum muslimin, rahimakumullah, dimanapun Anda berada. Sebelum kita dengarkan kajian kita di malam hari ini, kami bacakan dulu beberapa informasi kajian yang masuk ke meja siar kami. Informasi untuk kajian besok, kajian rutin Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Asbri Rahmat Azai M.A. Fizahullah Ta'ala, syarah kitab Sunan An-Nasa'i jilid yang kedua. Kajian rutin setiap Senin sampai dengan Jumat ba'da subuh di Masjid Raudatul Jannah Islam Center atau RJIC Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Kajian bersama Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Asbri Rahmat Azai M.A. Fizahullah Ta'ala. Untuk besok pagi ba'da subuh, kajian akan dilanjutkan pada pembahasan bab yang ke-188 tentang hadis memulai untuk melaksanakan haji bagi orang yang melaksanakan haji tamattu. Bab yang ke-189 hadis-hadis tentang ketika berada di Mina. Bab yang ke-190 hadis-hadis tentang di mana imam sholat zuhur pada hari tarwiyah. Bab yang ke-191 hadis-hadis tentang berangkat dari Mina menuju Arafah. Ikuti dan hadiri kajiannya, kajian syarah kitab Sunan An-Nasa'i jilid yang kedua, kitab manasik haji, setiap Senin sampai dengan Jumat ba'da subuh. Untuk itu besok pagi ba'da subuh insyaallah kajian ini akan dilanjutkan. Baik, kaum muslimah, itu dia informasi dari pengurus Masjid Raudatul Jannah Islam Center atau RJIC Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Berikutnya informasi untuk kajian besok dari Musala Al-Hidayah. Musala Al-Hidayah yang berada di Jalan Pahlawan nomor 93 Arengka Atas Pekanbaru. Kajian untuk besok seperti biasa Senin ba'da subuh. Kajian bersama Imam Tetap Musala Al-Hidayah Al-Ustaz Nasrul Effendi LC Fizahullah Ta'ala, duduk sejenak bersama Al-Quran, tahsin dan tahfiz Al-Quran berjamaah bersama Imam Tetap Musala Al-Hidayah Al-Ustaz Nasrul Effendi LC Fizahullah Ta'ala. Kajian Senin besok pagi ba'da subuh di Musala Al-Hidayah Jalan Pahlawan nomor 93 Arengka Atas Kota Pekanbaru. Dari Musala Al-Hidayah kita beralih ke informasi berikutnya. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, dimanapun ada berada, kita cukupkan dulu untuk infonya. Baik, satu buah informasi kajian untuk besok ya.

0: Ya, baik Komsi, Komsi mah kita cukupkan. Itu saja informasi yang masuk ke meja siar kami. Kini kita dengarkan kajian kita di malam hari ini. Kajian yang kami angkat, kajian bersama Syekh Dr. Akram Al-Ziyadah. Syekh Dr. Akram Al-Ziyadah Hafizahullah Ta'ala, yang bertema peranan akidah dalam perbaikan jiwa. Peranan akidah dalam perbaikan jiwa. Langsung saja kita dengarkan kajiannya. Selamat mendengarkan kepada antum semuanya. Wa barakallahu fikum.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quranul Karim, wad-durusil ilmiyah, was-siyaril hadirah, tuqaddim lakum hadihna.
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah, dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
3: Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Jamaah sekalian, jamaah Masjid Pengundangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan dibersamai oleh beliau Syekh Dr. Akram Ziyadah Hafizahullah Ta'ala. Beliau adalah di antara ulama dari Yordan dan beliau di antara murid senior Al-Imam Al-Albani Rahimahullah Ta'ala. Dan insyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu peranan akidah dalam memperbaiki hati seseorang. Fali fadilati syekhina fal yatafaddal mashkura.
4: Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا

0: أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله سبحانه وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أثر العقيدة في إصلاح النفوس عنوان مجلسنا لهذه الليلة والذي أسأل الله تبارك وتعالى في علاه أن يوفقني لأن أقول الحق كل الحق ولا شيء غير الحق وأن يوفقكم وأنتم تسمعون أن تنتفعوا بكل كلمة من آية أو بكل كلمة من حديث يدار في هذا المجلس وأن يجعل ذلك في موازين حسناتنا يوم نلقاه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وكأني بإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وهو يدعو ربه سبحانه وتعالى بهذا الدعاء يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم متجردا عليه الصلاة والسلام من كل هوى في نفسه يخاطب ربا يعلم ما في الصدور يعلم ما في النفوس يعلم ما في القلوب يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
1: Beliau membuka dengan khutbatul hajat sebagaimana kita ketahui yang terisinya adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seruan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Demikian pula seruan atau faidah atau yang beliau sampaikan dari hadis Nabi SAW. Fa'inna ahsana kalami kalamullah. Sungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kalamullah. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan setiap perkara yang baru dalam agama adalah perkara bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala mengatakan bahwa judul kajian kita adalah peran akidah dalam memperbaiki jiwa kita. Dalam memperbaiki hati kita. Dan beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita semua diberi taufik oleh Allah. Agar beliau diberi taufik oleh Allah dalam kajian ini untuk mengatakan yang benar dan jangan sampai mengatakan perkara-perkara yang tidak benar. Demikian pula agar antum semua, kita semua diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mendengar dengan baik kajian kita kali ini dan mengambil manfaat wabil khusus dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan dibacakan, akan dijelaskan pada pertemuan kita, pada kajian kita kali ini. Demikian pula beliau berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar kajian kita kali ini menjadi tambahan, menjadi penambah timbangan amal kebaikan kita di hari akhir nanti, di saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, di hari di mana Allah mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali mereka yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang salim, dengan

0: وينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إذا بقي ثلث الليل الآخر فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ وذلك كل ليلة. فهل تستحق التوبة بهذا النداء الرباني: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله؟ هل تستحق التوبة بهذه الثمار التي ذكرناها وثمار كثيرة لم نذكرها؟ أن نبادر وأن نسارع وأن نعجل بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى أم لا تستحق؟ تفضل.
1: Nah, beliau kemudian melanjutkan pembahasan ini. Kita akan memulai dengan apa yang tadi dibaca oleh imam kita dalam sholatnya. Beliau tadi dalam sholat maghrib membaca ayat Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubat nasuha. Ini adalah sebuah risalah Al-Quran kepada orang-orang yang beriman. Sebuah pesan Al-Quran kepada orang-orang yang beriman. Beliau menyampaikan bahwa di antara gurunya guru-guru beliau, ya, apabila membaca ayat ini dinukilkan, kemudian mereka berdoa kepada Allah, Allahumma tub alaina, ya Allah, terimalah taubat kami, terimalah taubat kami, ya, ketika membaca ayat ini. Dan taubat ini memiliki faedah, memiliki manfaat yang sangat besar. Bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia menghapuskan yang telah lalu. Bertaubat menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Demikian pula bertaubat akan menggantikan perkara-perkara yang buruk dengan yang baik. Faulaika alladzina yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala menggantikan keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Demikian pula taubat ini membuat kita dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan demikian pula menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala dekat dengan kita. Demikian pula taubat ini mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Inna allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat. Allah mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Demikian pula taubat ini membuat keadaan kita dari keadaan yang sempit bisa menjadi lapang. Dari keadaan yang susah bisa mendapatkan kemudahan. Ya. Demikian pula, taubat ini jika dilakukan dengan taubat nasuha, dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh, maka sebagaimana lanjutan ayat tadi Allah mengatakan, asa rabbukum, asa rabbukum. Asa dalam Al-Quran beliau mengatakan bukan artinya mudah-mudahan, tapi artinya asa, yakni pasti, labud, lazim, ya mesti Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan. Ya asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannat. Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka demikianlah taubat. Ya, ada kaidah dalam atau ada syarat dalam waktu dan ada dalam tempatnya. Namun dalam waktu bahwa taubat akan tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hatta tatlu asyams min maghribiha, sampai matahari itu terbit dari sebelah barat. Jadi Allah menerima taubat sampai matahari terbit dari sebelah barat, yaitu kapan? Hari kiamat, pada hari kiamat. Demikian pula untuk tempatnya dimanapun dan kapanpun kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima taubat kita. Di antaranya dalam hadis disebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala di sepertiga malam yang terakhir, ya yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunia. Allah turun ke langit dunia. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh hal min mustaghfir. Adakah orang-orang yang mau beristighfar? Ya, fa'aghfiru lahu, maka aku pun mengampuni dosa, akan ampuni dosa-dosanya. Hal min sa'il, hal min ta'ib, adakah orang yang mau minta akan aku berikan, kata Allah. Di antaranya adakah orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan aku terima taubatnya di sepertiga malam yang terakhir. Dan banyak lagi yang belum beliau sebutkan tentang buah yang manis dari bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah ini semua membuat kita menunda-nunda taubat kita? Tentunya tidak. Kita harus bersegera untuk melaksanakan atau melakukan taubat kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Idzan wa nahnu nasma'u nida' Allah tabaraka wa ta'ala tubu ila Allah taubatan nasuha. La budda an nastajiba li hadha an-nida'. Ya ayuhal ladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul إذا دعاكم لما يحييكم. التوبة فيها حياة لنا، فلابد أن نستجيب لله تبارك وتعالى فنحدث توبة الآن في هذه اللحظة. أنا أتكلم معكم في هذه اللحظة، جميعنا بدون استثناء نحدث توبة إلى الله تبارك وتعالى. فهل أحدثتم هذه التوبة في قلوبكم؟ توجهتم بقلوبكم إلى الله، يا الله تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، لن نعود إلى معصية قط، نحن نندم على كل معصية فعلناها، يا رب وفقنا للأعمال الصالحة بيننا وبين الله دون التلفظ باللسان، إنما أنا أتلفظ حتى أقرب المعنى، لأن الله مطلع على قلبك، حتى لو لم تكلمه مطلع على ما في قلبك وفي نفسك. فإذا أحدثت التوبة، أول النتائج يا إخواني الكرام أنك في هذه اللحظة ستكون حبيبا إلى الله. الله يحبك، الله يكفر عنك سيئتك مباشرة بعد أن تحدث التوبة، يكفر عنك السيئة، يبدل السيئة إلى حسنة. وسأذكر لكم من السنة النبوية خبرا عن ذلك بعد أن تسمع الترجمة وتحدث التوبة. تفضل.
1: Ya, setelah tadi kita mendengar ayat Allah Subhanahu wa ta'ala tentang taubat tadi, maka tentunya kita mesti memenuhinya, mesti menerima seruan Allah subhanahu wa ta'ala dan mengamalkannya. Ya ayuhalladzina amanu istajibu lillahi walil rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah subhanahu wa ta'ala dan seruan Rasulnya ketika Rasul menyeru engkau, menyeru kalian untuk sesuatu yang bisa menghidupkan kalian, menghidupkan hati kalian. Maka jamaah sekalian dimuliakan Allah, beliau mengajak kita untuk sekarang bertaubat kepada Allah, sekarang detik ini juga, agar kita meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kesalahan-kesalahan kita. Ya, gak perlu diomongkan ke orang-orang, gak perlu kita teriak-teriak atau bicara, ya, dari hati kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita minta kepada Allah, ya Allah, berikan aku taufik, aku mohon ampun dari dosa-dosa ini yang pernah aku lakukan. Beri aku taufik agar aku tidak mengulangi hal tersebut. Aku menyesal, ya Allah, atas dosa-dosa ini. Sekarang juga, ya, kita, beliau mengajak untuk memperbaharui taubat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sekarang juga. Dan ketika sudah antum melakukan, dan gak perlu ngomong-ngomong, ya, gak perlu sambil mengeluarkan suara, karena Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui dan bahkan mengetahui dengan persis apa yang ada dalam hati kita. Dan ketika saat itu, maka kita menjadi orang-orang langsung saat itu juga menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang langsung diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang Allah akan menggantikan perkara-perkara yang buruk dengan kebaikan. Dan beliau akan menyebutkan kisah, ya, kisah nabawiyah yang berkaitan dengan perkara taubat ini. Sudah ya antum, sudah tadi beliau ngajak untuk memperbaharui taubat. Ya, dalam hati saja. Apakah antum sudah melakukannya?
0: Ajibuni. Nah, baik. هنيئا لكم كلهم. ما أقول أقول هنيئا لكم التوبة.
1: Ya, sebuah apa namanya kebaikan yang besar bagi antum dalam taubat tersebut.
0: Istami'u li hadzal hadits. Yaqulu nabiyuna alaihi salatu wassalam hatta ta'rifu ma hiya natijatu at-taubah. Yaqulu nabiyuna alaihi salatu wassalam anna rajulan qatala 99 nafsan. Aina alladhi qatala 99 nafsan minkum? أنت قتلت 99 نفس؟ ما قتلت؟ طيب قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب فجاء إلى عابد وأخبره عن رغبته في التوبة. قال له أن لك التوبة 99 نفس وتريد أن تتوب؟ لا أجد لك توبة. قال إذن لأكمل بك المئة. فقضى على نفسه بجهله فأتم به 100 نفس ولكن التوبة في القلب. يريد أن يتوب، يحب أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم فأخبره أنه قتل 100 نفس آخرهم هذا العابد الجاهل، فهل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة، لأن التوبة هذه بين العبد وربه، ولكنني أرى قومك قوم سوء فاخرج إلى مكاني كذا وكذا فإن فيه قوم يعبدون الله فاعبد الله معهم. هذا الرجل مع هذا الشر الكبير الذي في نفسه لكن فيه خير، التوبة خير، التوبة أعظم من قتل 100 نفس. فخرج إلى القوم الصالحين الذين أشار إليهم العالم، فلما انتصفت الطريق جاءه أجله الذي كتبه الله له وهو في بطن أمه 40 يوما، ولكن عنده الرغبة لأن يصل إلى أولئك الصالحين. جاءه ملك الموت في منتصف الطريق فقبض روحه بأمر الله تبارك وتعالى، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فقبضه. فلما حضره الموت وجادت نفسه إلى خالقها يقال بأنه نأى بصدره هكذا إلى القرية التي خرج إليها وقضى بمقدار صدره أو بمقدار قامته، فجاءت ملائكة الرحمة الذين علموا توبته يريدونه، وجاءت ملائكة العذاب الذين سجلوا سيئاته يريدونه فهو لهم، فاختلفوا. هؤلاء يقولون هو لنا وهؤلاء يقولون هو لنا، فأرسل الله إليهم ملكا يحكم بينهم. قال قيسوا المسافة من المكان الذي مات فيه إلى القرية التي خرج إليها ومن القرية التي خرج إليها إلى المكان الذي مات فيه، فإن كان إلى القرية التي خرج منها أقرب فهو لكم يا ملائكة العذاب، وإن كان إلى القرية التي خرج إليها فهو لكم يا ملائكة الرحمة. فبدأوا يقيسون عن أمر الله عز وجل، والله يعلم أين هو، ولكن حتى نتعلم نحن. والنبي صلى الله عليه وسلم حين يقص علينا هذه القصة لا للتسلية إنما للعظة والعبرة، فقاسوا فوجدوه إلى القرية التي خرج إليها أقرب بمقدار صدره، يعني هذه المسافة، وفي رواية بمقدار قامته، يعني لو قلنا أنه طوله مترين فهو أقرب إلى القرية التي خرج إليها مترين، فأخذته ملائكة الرحمة. هذه ثمرة ماذا؟ ثمرة التوبة. فلو كل واحد منا الآن لو صار زلزال لا قدر الله وانهار علينا المسجد ومتنا جميعا في لحظة واحدة، نموت على ماذا؟ نموت على توبة، نكون من أهل الجنة، لأن الله ختم لنا بالتوبة بالعمل الصالح. لو حدث أي حادث قضى علينا جميعا نموت على ماذا؟ نموت على توبة. هذه فضل التوبة، هذه ثمرة التوبة. ولذلك مهما كان ذنبك لا تيأسن من روح الله، بادر بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقولها في المجلس الواحد 100 مرة، ويقول إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم الواحد 70 مرة، كناية عن الكثرة. فإذا كان سيد الخلق يتوب إلى الله في المجلس الواحد 100 مرة، فنحن تبنا إلى الله في هذا المجلس 1 واحدة، ولكن سنجدد التوبة بعد أن نسمع الحديث الذي ذكرناه لكم. تفضل. أم نمت؟ ما نمت؟ طيب.
1: Ya, kemudian beliau melanjutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya, dalam sebuah hadis mengisahkan ya, sebuah kisah di mana ada orang yang membunuh 99 orang. Ada antum yang pernah bunuh 99 orang? Ada yang pernah bunuh 1 orang? Nggak ada ya, alhamdulillah. Bagi 99 orang ini. Ya, dan dia mau bertaubat. Dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia datang kepada seorang abid, seorang ahli ibadah, suka beribadah tapi tidak atau kurang berilmu, ya. Kemudian pemburu ini bertanya kepada abid tersebut, "Saya mau bertaubat. Saya bisa enggak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala?" Maka sang abid ini mengatakan dosanya besar sekali. Pembunuhan 99 orang, ya. Dosanya besar sekali. Maka Allah tidak akan mengampuni engkau. Maka apa yang terjadi? Digenapkan. Ya, digenapkan jumlah korbannya. 99 tambah 1. Jadi berapa? Jadi 100. Ya. Tapi Masya Allah, orang ini dalam hatinya tetap ada. Karena tadi, taubat ini dalam hati. Allah beri taufik pada orang ini untuk tetap hidup, semangat untuk bertaubat. Maka dia tetap. Dia tanya tentang orang, siapa orang yang bisa saya bertanya. Maka ditunjukkan kepada seorang alim, seorang ahli ilmu, seorang yang memiliki ilmu. Maka kembali dia bertanya, "Saya sudah bunuh 100 orang. Apakah saya punya kesempatan untuk bertaubat kepada Allah?" Maka sang alim ini mengatakan, "Wa man yahulu bainaka wa baina taubah?" Siapa yang bisa menghalangi antara engkau dengan taubat, antara engkau dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka tetapi sang alim ini memberikan petunjuk pada orang tersebut, ya, agar dia pindah dari kampungnya. Karena kampungnya kampung yang jelek, kampung yang buruk, sampai dia bunuh 100 orang seperti itu. Ya. Kemudian dia tunjukkan sebuah desa, sebuah tempat, sebuah kampung. Maka suruh pergi ke sana. Fa'budillaha ma'ahum. Beribadalah kepada Allah bersama orang-orang itu, orang-orang baik di kampung yang baik. Maka dia pun berjalan ya, untuk menyusuri jalan keluar dari rumahnya, dari kampung lamanya menuju kampung yang baru untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun takdir Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditetapkan dari perut ibunya ya, takdir tersebut sudah ditetapkan pada dia, yaitu tentang ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sudah datang ajal manusia, tidak bisa dimundur barang sesaat dan tidak bisa dimajukan barang sesaat. Datang malaikat maut menjemput ajalnya, menjemput nyawanya, mengambil nyawanya. Maka dia pun wafat. Wafat. Disebutkan dia wafat dalam keadaan tersungkur, ya, di mana badannya ke depan. Ya. Kemudian datang malaikat rahmat yang mengetahui bahwa orang ini sudah bertaubat, ingin mengambil nyawanya setelah dicabut oleh malaikat maut, ya. Namun datang pula di sana malaikat azab yang sudah mencatat dosa-dosa dia. Dia tahu malaikat azab ini bagaimana dosa-dosa besarnya, ya. Maka datang dia juga mau mengambil nyawa orang ini dari malaikat maut, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala datangkan malaikat dalam bentuk manusia yang kemudian menjadi penengah dari kedua malaikat yang berselisih ini. Maka malaikat ini yang ketiga ini mengatakan, coba ukur saja jarak antara dia dengan kampung-kampung tersebut. Dekat kemana? kalau dia dekat dengan kampung tujuannya, maka malaikat rahmat ambil nyawanya. Kalau dia dekat dengan kampung asalnya, maka malaikat azab silahkan mengambil nyawanya. Maka diukur. Ternyata apa? Jaraknya tersebut, ya, dekat dengan arah ke tempat tujuannya. Sejarak dia jatuh tadi, ya. Jadi kalau tinggi orang tadi, beliau misalnya orang tingginya 2 meter, maka itu sejarak jatuh tadi. Sejarak 2 meter tadi dia lebih dekat dengan kampung tujuannya. Maka apa? Dibawalah ruh orang tersebut oleh malaikat. Malaikat siapa? Rahmat. Ya, malaikat rahmat. Maka demikianlah, ya, dia bertaubat kepada Allah, kemudian datang ajalnya, dan Allah tetapkan kebaikan. Kenapa? Karena taubatnya. Beliau tadi memberikan gambaran, tapi semoga tidak terjadi. Tiba-tiba kita ada gempa besar. MPD ini rubuh. Ya, MPD ini rubuh dan kita gak sempat keluar. Kemudian kita tertimpa ini semua. Ya, tadi kita sudah bertaubat kepada Allah. Dalam kebaikan atau keburukan? Dalam kebaikan. Ya, kita dalam kebaikan. Kenapa? Karena kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kejadian apapun misalnya, kita sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akhir kehidupan kita, akhir kehidupan yang dalam kebaikan, kehidupan yang husnul khatimah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau dalam satu majlis berdoa kepada Allah, Rabbi firli wa tub alayya innaka ghafurur rahim. Ya Allah, ampuni aku, terima taubatku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. 100 kali. Ya, kita cuma sekali doang tadi. Dalam riwayat lain disebutkan, beliau betul-betul dalam sehari semalam beristighfar kepada Allah lebih dari 70 kali. Sebagai gambaran banyaknya. Ya, kita cuma sekali saja. Ya, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka begitulah keutamaan besar dari seseorang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: طيب نحن في التوبة التي أحدثناها قبل قليل قبل هذه القصة صرنا تائبون لكن نحتاج أن نكون توابين وليسنا تائبون فقط تائبون جيد وقد حصلنا هذه الدرجة الحمد لله في هذا المجلس لكن في هذا المجلس نريد أن نكون توابين فما الفرق بين التوابون والتوابين الله عز وجل ذكر التائبين وذكر التوابين فقال التائبون هذه صفة وقال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فهل هاتان الصفتان بمعنى واحد الجواب لا التائبون أقل من التوابين التوابين أكثر درجة أعلى درجة أكبر درجة التوابون هم الذين يديمون التوبة باستمرار يديمون التوبة فنحن نحتاج أن نكون توابين وليس تائبين فقط فنحدث توبة أخرى الآن حتى نصبح من التوابين صيغة مبالغة من التوبة فنحن نريد أن نكون توابين حتى يحبنا الله رب العالمين لأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين تفضل
1: نعم beliau kemudian menyampaikan dua istilah yang berbeda namun terlihat sama namun berbeda yaitu taibun dan tawabun ya taibun at-taibun dan at-tawwabun. Ini kelihatannya sama tapi berbeda, ya. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an at-taibun Ada Allah mengatakan dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabin. Ya, dua hal yang kelihatannya sama namun berbeda. Apakah sama? Tidak. Apa bedanya di antara keduanya? Yaitu ta'ib at-ta'ibun adalah orang yang bertaubat. Dan alhamdulillah ini derajat yang baik. Ya. Namun dia sedikit, lebih sedikit. Dan derajat yang lebih tinggi adalah at-tawwabun. Yaitu orang yang sering bertaubat kepada Allah. Senantiasa memperbaharui taubatnya. Maka beliau mengajak kita untuk tadi sudah kita memperbaharui taubat kita. Maka beliau mengajak lagi. Perbaharu lagi taubat kita. Minta ampun lagi sama Allah subhanahu wa ta'ala. Minta ampun lagi atas kesalahan-kesalahan kita yang sudah kita lakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita naik derajat dari ta'ibun menjadi seorang tawwabun. Orang yang banyak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Ahdathtum taubah jadidah?
1: Sudah taubat lagi?
0: Ajibuni.
1: Jawab atau belum? Sudah bertaubat lagi?
0: InsyaAllah nahnu al-an tawwabin. Wa mutatahhirin. Alasna mutatahhirin. Tawadda'na li salatil maghrib. Wa mutatahhirin. Fanahnu insyaAllah wa iyaakum jami'an ahbabun lillahi rabbil alamin.
1: Jadi beliau mengatakan, maka mudah-mudahan kita termasuk orang tawwabun. Dengan kita memperbaharui taubat kita. Dan mutatahhirin, orang yang membersihkan, mensucikan diri. Tadi kan kita sholat, ya sholat kita harus berwudu terlebih dahulu, bersuci terlebih dahulu, ya mutatahhirin. Maka inilah dua hal yang Allah sebutkan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang-orang yang banyak taubat dan mutatahhirin. Maka kita sudah mengaplikasikan ayat tersebut dan mudah-mudahan kita betul-betul mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala.
0: إذن أيها أحباب الله أنا الآن أقول لكم بكل جرأة يا أحباب الله لأنكم توابين ومتطهرين والله يحبكم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فيا أحباب الله هل التوبة لها حجم يعني واحد توبته الصغير هذا تعال
1: Tahan. Adik, kesini adik.
0: Tahan. La takhaf, la takhaf.
1: Jangan takut.
0: La takhaf, la takhaf.
1: Kesini, ta'an. Kesini.
0: Nah. Masmuk ya?
1: Siapa namanya?
0: Hada, okay. Hada lahu hajm. Waqif anta. Qif. Hada lahu hajm. Wahada lahu hajm. Aina hajmu hada min hajmi hada? Hal yatasawayan? كذلك التوبة توبة زيد تختر اذهب اذهب خلاص اذهب
1: بالك بالك
0: اجلس توبة زيد تختلف عن توبة عمر حجم التوبة كمية التوبة تختلف من تائب إلى آخر هذا الذي قتل 100 نفس توبته مثل توبتنا نحن الآن المتكررة في هذا المجلس الجواب لا كانت توبته كبيرة نقلته من ظلمات الدنيا إلى الجنات مباشرة بدون ولا ركعة بدون ولا سجدة لله تبارك وتعالى أما نحن لا ندري لكن أملنا في الله والله عند حسن ظننا به أنه يقبل توبتنا توبتنا في زمن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم امرأة زادت شهوتها فزنت وحملت من الزنا وولدت مولودا من الزنا ولكنها تابت إلى الله توبة نصوحة فجاءت إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقالت يا رسول الله أنا زنيت وهذا المولود في بطني قبل أن تلد فأقم علي حد الله فقال لها اذهبي ونادى وليها وقال لها أحسن قال له أحسن إليها حتى تلد فلما ولدت جاءت بولدها يا رسول الله أقم علي حد الله. قال اذهبي فأرضعي ولدك حتى تفطميه. والوالدات في القرآن يرضعن أولادهن كم؟ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فهي أرضعت ولدها حولين في هذه الفترة كلها منذ أن اعترفت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنها حامل إلى أن ولدت إلى أن فطمت مولودها، هذه الفترة كلها كانت في توبة مستمرة، حجم توبتها واسع. جاءت بعد الفطام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها ولوليها اذهب فأحسن إليها حتى يستغني عنها ولدها. فغابت سنتين أو أكثر أو أقل، ثم جاءت والولد معه كسرة خبز في يده، يعني الآن مستغني عن أمه. فقال عليه الصلاة والسلام شدوا عليها ثيابها وارجموها. هذه السنة، يحفر للمرجوم، يحفر له حفرة في الأرض ويشد عليه ثيابه حتى لا تخرج أعضاؤه، ويرجم حتى يموت وتكون قبره. فرجموها حتى قضت، وهم يرجمونها نفرت منها نقطة دم، أصابت خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وكان في الراجمين، فتقزز وتأفف ولعنها. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك غضب غضبا شديدا من خالد، وقال لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم، لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. توبة واسعة، توبة كبيرة، توبة بحجم أمر الله، مش بحجم ياسين، ها؟ ها، توبة بحجم أمر الله وأكبر من أمر الله، توبة واسعة. فنريد أن نتوب إلى الله توبة واسعة تنفعنا وتنفع غيرنا. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
1: Kemudian jamaah yang dirumuskan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian beliau menyampaikan tadi ya, seruannya sekarang wahai orang-orang yang dicintai Allah, ya wahai orang-orang yang dicintai Allah. Karena tadi apa? Sudah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, dan kita semua tadi sudah melakukannya. Wahai para kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah betul-betul mencintai kita semuanya. Beliau menyampaikan bahwa taubat itu orang berbeda-beda taubatnya, ya bentuk atau taubat seseorang itu berbeda-beda. Tadi beliau menggambarkan ya, ada Dek Kevin sama saya, ya bentuknya beda, satu kecil satu besar gitu ya. Dan seperti itulah taubat, ya, orang bertaubat ada berbagai macam bentuknya, ada yang taubatnya kecil mendatangkan taubat yang kecil, ada taubat yang besar, ya. Seperti kisah yang tadi disampaikan, itu kisah orang yang membunuh 99 atau 100 orang, ya. Ini taubatnya sangat besar sekali. Bahkan Allah dengan taubatnya itu mengampuni dosa-dosanya, bahkan dalam keadaan dia belum pernah beribadah pada Allah, ya. Dia kan baru disuruh hijrah, kemudian belum ngapa-ngapain, belum sholat satu rakaat pun, ya. Namun kemudian Allah mengampuni semua dosa-dosanya. Kenapa? Karena taubatnya, taubat yang dilakukan oleh hatinya mendatangkan taubat yang besar sekali. Betul-betul taubatnya taubat yang besar. Dalam sebuah hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengatakan, dan kita berharap begitu. Ya, kita berharap kita taubat kita adalah taubat yang besar. Ya, dan Allah juga menerima taubat kita. Mudah-mudahan kita husnudzon pada Allah demikian. Dalam satu hadis lain di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang wanita yang dia berzina kemudian hamil. Dia zina kemudian hamil. dan kemudian dia ingin bertaubat. Bertaubat dari hal tersebut, ya. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menyampaikan ceritanya dan ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil walinya untuk pergilah, fa ahsin ilaiha, berbuat baiklah kepadanya sampai lahir anaknya. Sampai lahir anaknya. Maka ditunggulah. Anaknya lahir. 9 bulan berarti kira-kira. Maka setelah anaknya lahir, maka datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk pengen bertaubat, ya Rasulullah, bagaimana? Ya, maka Nabi sallallahu kembali pergi, ahsin ilaiha. Buat baik kepada dia. Tunggu sampai anaknya selesai disusui. Ya, seorang ibu tentunya menyusui anaknya. Tunggu sampai anaknya selesai disusui. Berapa tahun penyusuan? 2 tahun, ya. Yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Ya, alwalidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Para ibu-ibu menyusui anak-anaknya, ya, 2 tahun penuh, 2 tahun sempurna, 2 tahun. Kemudian setelah 2 tahun penyusuan tersebut, selesai menyusui anaknya ini, orang tersebut atau wanita tersebut datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin bertaubat kepada Allah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pergilah, berbuat baiklah padanya, nanti tunggu sampai anaknya sudah tidak perlu lagi ibunya. Artinya sudah bisa melakukan berbagai macam hal sendiri, begitu ya. Dan sudah enggak, anak kecil 2 tahun yang masih perlu sekali dengan ibunya. Sampai akhirnya disebutkan ketika dia bisa makan sendiri, megang roti, kemudian makan sendiri, maka datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh dia untuk siap-siap untuk apa? Untuk dirajam. Ya, untuk apa? Untuk dirajam. Ya. Kemudian disiapkanlah, dibuat sebuah lubang, kemudian dimasukkan orang tersebut, diikat bajunya, ya, dimasukkan orang tersebut, kemudian ditimpuk dengan batu, ya, beramai-ramai sampai akhirnya wanita tersebut wafat. Dalam proses tersebut, darah wanita tersebut terkena seorang sahabat Khalid bin Walid. Ya. Maka kemudian Khalid bin Walid merasa jijik dan 2 tahun 9 bulan lebih, mungkin 4 tahun 5 tahun dia terus dalam keadaan bertaubat kepada Allah, datang lagi kepada Rasulullah, datang lagi kepada Rasulullah, sampai akhirnya dihukum dengan hukuman Islam. Ya. Maka Nabi mengatakan seandainya dosa wanita, taubatnya wanita ini dibagi-bagikan kepada penduduk Madinah, maka cukup untuk mengampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Maka ini menunjukkan bahwa taubat itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Maka kita betul-betul semakin kita bertaubat dengan taubat nasuha, maka akan semakin besar taubat yang kita hasilkan, dan itu yang kita inginkan, yang kita harapkan.
0: ما علاقة هذا الكلام الذي تكلمناه عن التوبة مع عنوان محاضرتنا العقيدة وأثرها في إصلاح النفوس؟ ما هو العلاقة؟ ومتى يكون أو كيف يكون حال التائب قبل التوبة وبعد التوبة؟ هذا ما يمكن أن نتحدث عنه إن شئتم أن نتحدث عنه بعد صلاة العشاء. فإن شئتم أن نتحدث عن هذا، علاقة التوبة بالعقيدة في إصلاح النفوس وحال التائب قبل التوبة وبعده، إن شئتم أن نتحدث عنه فنصلي العشاء إن شاء الله، وبعد صلاة العشاء نتحدث. وإن شئتم أن تنصرفوا فانصرفوا راشدين تائبين توابين مرحومين أحبابا لله رب العالمين وبارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.
1: Nah, beliau sampaikan apa kaitannya yang sudah kita bahas tadi dengan judul kita, yaitu Atharul Aqidah fi Islahin Nufus, efek akidah dalam memperbaiki jiwa, bagaimana juga kondisi orang sebelum bertaubat dan setelah bertaubat. Kalau nanti ini mau ikut lanjut setelah sholat, insya Allah akan kita lanjutkan. Tapi kalau antum ada keperluan, ada kepentingan, maka boleh kalau mau pulang ya, dalam keadaan rosidin, dalam keadaan sudah mendapatkan ilmu, ya, dalam keadaan taibin, dalam keadaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini juga menjadi faedah yang besar bagi kita semuanya. Jadi insyaallah kita akan sholat dulu ya, setelah itu kita akan lanjutkan ba'da sholat isya insyaallah. Demikian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesi pertama kajian kita mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam menerjemahkan. Kita cukupkan dulu sambil menunggu sholat isya, yang nanti kita lanjutkan pada isya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid Pogung Dalangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kembali kita lanjutkan kajian kita. Tadi kita masih membahas tentang taubat. Insyaallah kajian sesi yang kedua ini akan melanjutkan pembahasan kita, dan li fadilati syekhina falyatafaddal mashkura.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عدنا والعود أحمد كما يقولون العرب، ومعنى ذلك أن عودتنا أو أن عودتنا بالأحرى أحمد من بدايتنا إن شاء الله، فما مضى حميد جيد، والعودة إن شاء الله تكون أحسن وأحمد وأفضل، هذا المعنى. تفضل.
1: Ya, beliau membuka dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau membuka dengan sebuah ungkapan dalam bahasa Arab, al-audah, al-audu Ahmad. Bisa kembali itu adalah sebuah kebaikan. Maksudnya seorang bisa kembali ya dari sesuatu, maka ini adalah sebuah kebaikan. Yang sudah lewat satu hal yang terpuji, dan kemudian bisa kembali lagi untuk kemudian melakukan hal tersebut, maka ini juga sebuah hal yang mudah-mudahan bisa menjadi tambahan kebaikan yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Nah,
0: qulna sabiqan anna unwana majlisina sayakun al-aqidah wa atharuha fi islah an-nufus. Thumma takallamna 'an at-taubah bina'an 'ala ma qara'a 'alaina asy-syaikh fi salati al-maghrib. فما أثر التوبة أو ما علاقة التوبة بالعقيدة؟ التوبة يا إخواني الكرام في أصلها من أعمال القلوب، الأعمال الصالحة التي أمرنا بها، منها ما يتعلق بالقلوب، ومنها ما يتعلق بالأبدان. فصلاتنا عمل بدني، صيامنا عمل بدني، حجنا عمل بدني ومالي، زكاتنا عبادة مالية، لكن هناك أعمال في القلوب أعظم عند الله عز وجل من هذه الأعمال الظاهرة، وهي متعلقة بإيمان العبد بعقيدته. من هذه الأعمال الكثيرة التوبة، فكيف كان للتوبة في قلوب الذين ذكرناهم أثر في خوفهم من الله، في محبتهم لله، في رجائهم ما عند الله من مغفرة ورحمة. التوبة عمل قلبي، الله سبحانه وتعالى يحبها ويحب صاحبها. التوبة قد تكون للإنسان بعد إحداثها خير من حاله قبل فعلها، التوبة لأنها تكون بعد معصية. قد يكون الإنسان بعد المعصية خير منه قبل المعصية بسبب ماذا؟ بسبب التوبة. تفضل.
1: نعم. Beliau menyampaikan apa hubungan antara judul kita yaitu pengaruh akidah dengan pengaruh akidah untuk perbaikan jiwa kita dengan apa yang sudah kita bahas yaitu taubat yang tadi kita bahas dari awal, bagaimana tadi imam membaca ayat tentang taubat tersebut. Beliau melanjutkan bahwa taubat ini adalah amalan hati. Taubat ini adalah amalan hati. Amalan itu bisa amalan hati, bisa amalan badan, bisa amalan mal, amalan harta. Ya, amalan badan misalnya kita sholat, kita puasa, ini amalan badan yang dilakukan badan kita. Demikian pula ada amalan mal seperti zakat. Ya, ada pula amalan yang menggabungkan antara mal, harta dengan badan seperti ibadah haji misalnya. Maka ini menggabungkan antara harta dengan badan. Namun yang lebih besar dan penting daripada itu adalah amalan hati, ya, amalan hati. Dan amalan hati atau taubat ini merupakan amalan hati. Dan amalan hati ini terkait dengan iman dan akidah. Ya, terkait dengan iman dan akidah. Maka taubat mendatangkan kecintaan Allah, mendatangkan rahmat Allah, mendatangkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah amalan hati. Dan kondisi seseorang setelah dia bertaubat kadang-kadang atau boleh jadi lebih baik daripada kondisi dia sebelum dia melakukan dosa. Sebelum dia berdosa baik. Kemudian dia melakukan dosa. Kemudian dia bertaubat kepada Allah. Kondisi setelah bertaubat ini boleh jadi kadang-kadang lebih baik daripada kondisi dia sebelum berbuat dosa. Maka ada perbaikan di situ dengan sebab taubat, taubat nasuha, taubat dia yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Yuhaddithuna al-Qur'an al-Karim fi surah min surahi ismuha surah at-taubah. An توبة الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمهاجرين والأنصار. وهناك ثلاثة من بين 30,000 ثلاثة من بين 30,000 عصوا الله، تخلفوا عن رسول الله في غزوة تبوك. وهؤلاء الثلاثة كانوا قبل تخلفهم على خير، ولكن الشر الذي طرأ عليهم التخلف، تخلف شر ومعصية وكبيرة من الكبائر وصفة من صفات المنافقين. لكنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم حين وقعوا في المعصية، معصية التخلف عن رسول الله في الجهاد في سبيل الله، شعروا بالندم، والندم توبة، الندم توبة، شعروا بالندم وقرروا أن يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى. فجاءوا يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقرروا أن يقولوا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم الصدق في سبب تخلفهم، واعترفوا للنبي عليه الصلاة والسلام وأنهم يريدون التوبة. فكان من توبة الله عز وجل عليهم أن يهجرهم المسلمون 50 ليلة، أن يمر عليك أخوك

0: Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan pembahasan beliau dalam Al-Qur'an ada sebuah surat yang disebut dengan surat At-Taubah. Surat At-Taubah. Dan surat ini berisi tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhajirin dan Ansor. Dan di antaranya adalah tiga orang dari 3.000 orang. Jadi tiga orang ini melakukan, ada tiga orang sahabat yang melakukan maksiat, yang melakukan dosa, yaitu mereka tidak mengikuti perang Tabuk. Ya, mereka tidak mengikuti perang Tabuk. Ya, maka ini beliau ingin menyampaikan bahwa tadi kadang boleh jadi kondisi orang setelah bertaubat itu lebih baik daripada kondisi sebelum dia melakukan dosa, ya. Orang tersebut tidak ikut perang Tabuk. Ketiga orang ini tidak ikut peperangan Tabuk. Kemudian sebelumnya dia baik dalam kebaikan. Kemudian dia melakukan maksiat, tidak ikut perang Tabuk. Ya, seperti sifatnya orang-orang munafik, tidak mau ikut berperang, ya. Kemudian mereka bermaksiat. Namun ketika mereka bermaksiat, mereka menyesal sekali ketika melakukan maksiat. Dan an-nadam taubah, ya, penyesalan ini adalah taubat, adalah pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikisahkan dalam hadis yang panjang tersebut bahwa setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari perang Tabuk, mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketiga orang ini. Kemudian mereka menyampaikan apa alasan mereka tidak ikut perang. Ini tidak punya alasan sebenarnya, karena enggak ikut, ya. Maka mereka pun ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah sebagai bentuk hukuman kepada mereka, mereka dihajar, ya. Dihajar. Bukan dihajar, ya, dihajar. Dihajar itu diboikot, ya, diboikot selama 50 hari. Karena beliau mengatakan perang Tabuk 50 hari kira-kira. Dan mereka dihajar selama 50 hari, diboikot selama 50 hari. Di mana mereka tidak bisa berkomunikasi dengan kaum muslimin. Mau tidak boleh kaum muslimin memberi salam pada mereka. Dan kalau mereka memberi salam pun tidak boleh dijawab. Ya, bahkan memberi salam kepada Rasulullah, mereka enggak mendengar Rasulullah menjawab salamnya mereka selama 50 hari, Masya Allah. Bahkan istrinya disuruh menjauh dari mereka. Ya, bahkan istrinya disuruh menjauh dari mereka setelah atau selama 50 hari tersebut. Kemudian setelah selesai 50 hari tersebut, datanglah kabar gembira bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubat mereka. Dan bahkan ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, wa 'ala tsalatsati alladziina khullifu. Dan pada tiga orang yang tidak ikut perang Tabuk tadi. Wa 'ala tsalatsati alladziina khullifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat, sampai ketika mereka ketika itu merasa bumi ini sempit sekali, ya, hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum, dan jiwa mereka merasa sempit, mereka merasa dunia ini sangat sempit sekali karena hukuman tadi, dan jiwa mereka pun merasa sempit, ya, wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu allamal jaa minallahi illa ilaihi. Dan mereka menyangka dan mereka yakin bahwa, namun mereka dalam keyakinan bahwa tidak ada tempat kembali dari hukuman Allah Subhanahu wa taala kecuali kepada Allah itu sendiri. Innallaha huwa tawwabur rahim. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat, dan Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang kepada hamba-hambanya. Maka ayat ini turun langsung dari Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa taubat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan disebutkan dalam hadis tersebut ketika salah seorang di antara mereka yaitu sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu datang kepada Rasulullah telah mendengar ayat tersebut. Ya, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini buktinya bahwa kondisi orang yang bertaubat bisa jadi lebih baik daripada sebelum dia melakukan perbuatan dosa itu sendiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang Nabi sallallahu alaihi wasallam datang Ka'ab bin Malik datang kepada Rasulullah Kata Nabi SAW menyambut dengan gembira kedatangan Ka'ab bin Malik, abshir bi khairi yaumin tala'at syamsuha, bi khairi yaumin tala'at 'alaiha syamsuha mundu waladatka ummuk. Bergembiralah engkau wahai Ka'ab bin Malik. Ini adalah satu hari yang lebih baik di mana matahari terbit sejak engkau dilahirkan. Yani hari ini dosa-dosamu terhapus seperti sebelum atau seperti ketika engkau dilahirkan. Dan lebih baik daripada itu. Ya, dan lebih baik daripada itu. Subhanallah. Lihat bagaimana di sini Nabi SAW ya, menyampaikan kepada Ka'ab bin Malik bahwa kondisi beliau setelah bertaubat kepada Allah itu lebih baik dibandingkan dengan kondisi beliau sebelum bertaubat atau sebelum melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang sudah tadi kita sebutkan ya, cerita tentang seorang pemuda yang membunuh 100 orang. Mana kondisi dia yang lebih baik? Ketika dia setelah bertaubat atau sebelum bertaubat? Sebelum berdosa, kondisi dia setelah bertaubat sampai Allah memasukkan dia ke dalam jannahnya. Tentang seorang wanita yang berzina ya, seorang wanita yang berzina kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana kondisi dia yang lebih baik? Sebelum dia melakukan perbuatan zina atau setelah dia bertaubat? Setelah dia bertaubat kepada Allah sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la wuzi'at ya taubatuhu ila ahli Madinah la wasa'atuhu. Seandainya dibagikan taubat-taubatnya sama penduduk Madinah cukup buat mengampuni dosa-dosa penduduk Madinah. Taubatnya sangat besar sekali kualitasnya. Demikian pula kisah tiga orang sahabat ini. Ya, tiga orang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk ini. Ya, setelah dia bertaubat kepada Allah, menjalani hukuman dan bertaubat kepada Allah, Allah menerima taubatnya, maka Nabi mengatakan abshir bi khairi yaumin talahat 'alaiha syamsuha mundu waladatka ummu. Gembiralah dengan ini hari yang terbaik, hari terbaik untukmu di mana matahari masih terbit di dalamnya sejak engkau dilahirkan ibumu. Ini hari terbaik bagimu. Ya, lebih baik sebelum kondisi dia, sebelum dia melakukan dosa tidak ikut perang Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka demikianlah hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, wahai para kekasih Allah, wahai orang-orang yang bertaubat, wahai orang-orang yang banyak bertaubat kepada Allah. Kondisi kita sekarang, kalau kita tajdid, kita memperbaharui taubat kita terus-menerus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam kondisi suci. Dalam kondisi mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dan kita tadi Masya Allah menunggu waktu sholat antara satu sholat dengan sholat yang lainnya. Ya, seperti orang yang berjaga-jaga di medan perang. Dalam hadis Nabi menyebutkan demikian. Dan kita tadi baru selesai sholat. Ya, dan orang yang selesai sholat dan dia tidak berpindah dari tempat sholatnya. Ya, selama dia tidak batal wudunya dan selama dia tidak melakukan perkara yang sia-sia, maka dia seperti dapat pahala sholat terus. Sampai sekarang dari tadi kita sholat, dapat pahala sholat terus. Demikian pula didoakan oleh malaikat. Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Wahai ya Allah Subhanahu wa taala, Allahumma gfirlahu, ampuni orang ini, rahmati orang ini, terima taubatnya. Terus malaikat mendoakan kita. Demikian pula ketika kita bangun, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, ya, dari majlis ilmu ini, kumu, ya, diserukan kepada kita, berdirilah engkau bersama dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, bersama dengan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Masya Allah, berlapis-lapis, ya, banyak sekali amalan yang kita lakukan sekarang ini, yang mudah-mudahan dengan itu menjadi sebab kita bertaubat atau diterimanya taubat kita, diampun dosa-dosa kita, dan kita menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, jamaah sekalian, ada silakan ya, ada pertanyaan yang mau disampaikan kepada beliau, silakan. Ya, mau dalam bahasa Arab boleh, dalam bentuk tulisan boleh, bahasa Arab, bahasa Indonesia boleh, mau dalam bahasa Indonesia juga boleh. Ya, silakan Pak. Sa'ilah salam syekh, idha tanawa'ad dunubuhu hal labut at-taubah min dhanbin khas wa dhanbin khas au yakfi at-taubah ammah gitu.
1: Ahsanta bi su'alika awalan. يلزم من كل ذنب توبة. الأصل أن يتوب توبة عامة، ثم من كل ذنب يتوب توبة خاصة بشروطها الثلاثة إن كانت متعلقة بالله. الشرط الأول أن يقلع عن المعصية. الشرط الثاني أن يندم على ما فات. الشرط الثالث أن يعزم على ألا يعود. وهناك شرط الرابع إذا تعلقت التوبة بحقوق العباد، وهي أن يؤدي الحقوق إلى أهلها. وأضرب على ذلك الآن بعض الأمثلة. رجل يشرب الخمر والعياذ بالله، ويأكل الربا، ويقطع الرحم، هذا عليه توبة عامة وثلاث توبات خاصة، فهو يجب عليه أن يترك شرب الخمر ويندم على شربها ويعزم على ألا يعود، فتكون توبته صحيحة. هذا الشيء متعلق بينه وبين الله، ظلم نفسه. يأكل الربا، يجب عليه أن يترك الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ويعزم على ألا يعود، يندم على أخذه الربا ويعزم على ألا يعود. والمال الذي حصله من الربا ينفقه في مصالح الناس، لا يستفيد منه حتى تكون توبته صحيحة. الثالث الذي يقطع رحمه، هناك حقوق متعلقة بالعباد، الأول بينه وبين الله، الثاني بينه وبين الله وبين الناس عموم الناس، الثالث بينه وبين الله وبين صنف خاص من الناس الرحم، فيقلع عن قطعه لرحمه ويندم على تلك القطيعة ويعزم على ألا يعود لقطيعة أرحامه، ويعود فيصل أرحامه، لأن هذا عمل صالح. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فصلته لأرحامه عمل صالح. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، فيعمل الصالح بصلة رحمه فتكون توبته نصوحة وصحيحة. فهذه ثلاثة أمثلة على ثلاثة أنواع من الذنوب بثلاث أنواع من التوبة تاب الله عز وجل علي وعليكم لنتوب. تفضل.
0: Ya, beliau mengatakan ini Masya Allah pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Tadi sudah sebagaimana kita dengarkan pertanyaannya, bagaimana kalau dosanya macam-macam, apakah bagaimana cara taubatnya. Beliau menjawab taubatnya taubat umum dan taubat khusus. Taubat umum, dia secara umum bertaubat kepada Allah dari dosa, dan masing-masing taubat tersebut ada taubat khusus lagi, di mana ada tiga syarat, ada empat apabila terkait dengan manusia. Tiga syarat itu, yaitu yang pertama dia meninggalkan maksiat tersebut, dia tinggalkan dosa itu. Yang kedua, dia menyesal untuk melakukannya, karena melakukannya. Kemudian yang ketiga, dia berazam, bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Ini tiga syarat. Apabila dosanya terkait dengan hak manusia, sesama manusia, maka ditambah dia kembalikan hak-hak yang dia zalimi tadi, yang dia ambil dari manusia tadi. Maka untuk memperjelas, beliau memberikan contoh. Ada orang, na'udzubillah, ya, dia suka mabuk, suka minum khamr. Dia suka makan harta riba. Dan dia memutus silaturahim. Ya. Yang pertama, minum khamr. Ini urusan dia dengan Allah. Maka bagaimana taubatnya? secara umum dia bertaubat dari dosa, taubat umum. Taubat khusus yang pertama untuk khomernya. Ini antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka caranya dia tinggalkan minum khomernya. Ya, dia tinggalkan minum khomernya. Jangan kemudian sentuh-sentuh itu. Kemudian yang kedua, dia menyesal dalam hatinya, menyesal sudah pernah menjadi pemabuk. Ya. Kemudian yang ketiga, dia bertekad untuk tidak mengulangi kembali, untuk minum khamr lagi. Dia tekad dalam hatinya untuk tidak mengulangi kembali. Kemudian yang kedua, dosanya apa yang kedua? Makan harta riba. Ya. Dia memakan harta riba. Bagaimana taubatnya? Yang pertama, dia tinggalkan. Jangan muamalah lagi dengan muamalah ribawi. Jangan lagi jadi rentenir misalnya. Jangan jadi menjadi orang-orang yang melakukan transaksi, mengambil keuntungan dari harta riba. Kemudian yang kedua, dia menyesal. Sesali perbuatan tersebut. Menyesal sudah melakukan atau memakan harta riba. Kemudian yang ketiga, dia berazam, dia bertekad. Dia tidak lagi mau berurusan dengan urusan-urusan ribawi. Ya. Kemudian, karena ini ada urusan harta dan terkait dengan manusia secara umum, maka dia keluarkan harta ribanya itu, ya, setelah dia bertaubat pada Allah, untuk kemaslahatan manusia. Untuk kemaslahatan umum. Dia bisa keluarkan untuk bikin tempat sampah, bikin kamar mandi umum, dan lain sebagainya. Kemudian dosa yang ketiga. Dosa ketiganya apa tadi? Memutus silaturahim. Ini dosa dan ini ada hak antara sesama manusia, yaitu dengan kerabatnya. Maka dia tinggalkan hal tersebut. Jangan lagi menjadi pemutus tali silaturahim. Kemudian dia menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia sudah memutuskan tali silaturahim. Kemudian yang ketiga, dia bertekad tidak akan mengulangi hal tersebut, memutus silaturahim. Dan kemudian dia kembalikan haknya kepada kerabatnya, itu dia sambung tali silaturahim. Dia beramal soleh. Ya, dalam ayat Allah mengatakan, in wa innila ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma tada. Sesungguhnya aku benar-benar memaafkan, akan mengampuni orang-orang yang bertaubat kepada Allah, beriman, beramal soleh, kemudian dia mencari petunjuk lagi. Ya, maka inilah yang perlu dilakukan orang-orang yang dosanya banyak. Ya, dia bertaubat secara umum, kemudian dia bertaubat secara khusus dari dosa tersebut dengan tiga ketentuan tadi. Apabila dosanya terkait dengan Allah, dan empat ketentuan tambah satu apabila dosanya terkait dengan sesama manusia. Demikian Pak Joko. Joko napa Jaka? Pak Jaka. Ya. Allahu a'lam. Nah, cukup ya jamaah sekalian. Kita masih.
1: Subhanakallahumma wa hamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. وإن شاء الله نقوم وإياكم مغفورا لنا قد بدلت سيئاتنا حسنات.
0: نعم يا beliau menutup, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian orang-orang yang digantikan keburukan-keburukan kita dengan kebaikan. Nah, demikian kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Kami yang menerjemahkan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penerjemahan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dalam lain waktu, dan mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan pada kita semuanya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Sifat utama orang mukmin itu cepat di dalam ketaatan, lamban di dalam kedor, di dalam kemaksiatan.
1: Yang sekarang terjadi aneh. Kalau lomba lari kelereng nomor satu. Apalagi ada ya ikhwan, ada yang seumur-umur hidup dibangunin sama Allah untuk tahajud jam 3, jam setengah, 3 gagak bangun, dibangunin sepak bola melek. Loh, gimana? Bahkan hadirin sekalian disiapkan 2 cangkir ginseng, rokok 1 pak, bahkan melotot terus. Khawatir kalau pas kedip bola masuk. Subhanallah. Ya ikhwan, bagaimana penghuni surga seperti ini? Dah. Bahkan ciri daripada orang yang aman dari siksa kubur adalah sari'un fi ta'atillah wa bati'un fi ma'siyatillah. Orang yang bergegas di dalam ketaatan kepada Allah, bati'an bil ma'siyah, lamban dalam bermaksiat.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jalla? Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jalla?

0: solat malam itu, hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati, wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla? Mana air mata di salat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jalla?
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Di malam hari ada satu waktu yang sangat dinanti-nanti oleh orang-orang mukmin sejati. Waktu itu adalah sepertiga malam terakhir. Itu adalah waktu paling indah bagi orang-orang untuk bertahajud, yaitu orang-orang yang bangun dari tidurnya, meninggalkan kasur-kasur yang empuk, lalu menikmati munajat, doa kepada Allah Jalla wa'ala, seperti disifatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Tatajafa junubuhum, badan mereka jauh, menjauh dari tempat tidur mereka, meninggalkan tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Rabb mereka. Khawfa, dengan penuh takut. Wa tama'a, dan harap, tamak, takut dari nerakanya, dari murkanya, harap terhadap sorga, tamak kepada pahalanya.
1: Mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di salat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal? Kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jal. Seorang Muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup.
2: Lihatlah seorang yang saleh ketika dia menghabiskan malamnya beribadah kepada Allah Azza wa Jal, salat pada malam hari, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, di waktu sahurnya mereka beristighfar. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa bil asharihum yastaghfirun." Waktu sahur, setelah beramal mereka beristighfar kepada Allah.
0: Seseorang datang kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, lalu orang ini pun berkata, "Ya Imam, kenapa aku tidak sanggup untuk melakukan qiyamul lail? Kenapa aku tidak bisa salat malam, salat tahajud, menghidupkan malam-malamku dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala?" Berkata Al-Hasan Al-Basri, "Wahai fulan, kamu punya dosa-dosa. Kamu punya maksiat-maksiat yang membelenggumu, yang memenjarakanmu, sehingga engkau tidak sanggup untuk menghidupkan malam-malammu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala."
3: Ya

0: Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
1: Seorang muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nyamannya hidup, alangkah bahagianya hidup.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Azkarun Naum.
4: Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi, wa bika arfa'uh, fa in amsakta nafsi.

0: Dengan namamu, aku tidur, wahai rohku. Aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Allahumma innaka khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfazha wa in amattaha faghfir laha Allahumma inni as'aluka al-afiyah.
0: Ya Allah, sesungguhnya engkau telah menciptakan diriku, dan engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
1: Allahumma qini azabaka yawma taba'asu ibadak.
0: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
1: Allahumma qini azabaka yawma taba'asu ibadak.
0: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
1: Allahumma qini azabaka yawma taba'asu ibadak.
0: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
1: Bismikallahumma amutu wa ahya.
0: Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal 'arsyil 'azim. ربنا ورب كل شيء فالق الحمد.

0: الشيطان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: Ya Allah, Rob yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rob yang memiliki arsy yang agung, Ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: مُؤْمِنٍ
1: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه

0: شيطاني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: Betapapun panjang dan kelamnya malam, fajar pastikan datang. Pagi pun menjelang, matahari kembali bersinar terang, membiaskan cita-cita, semangat dan harapan baru untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya.
1: Asyhadu an la ilaha illallah.
0: Akhil muslim, ukhtil muslimah, Hidayah FM hadir ke tengah Anda bagaikan pelajar di tengah gurun yang gersang.

0: فَلْيَفْرَحُوهُ وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
2: Dari bilang cangkung udara, Hidayah FFN bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.

0: Imam Syafi'i berkata, safir. Tajid iwadan amman tufariquh. Wanfa fa inna ladidan aishi fil nasabi. Inni ra'aitu wukufal ma'i yufsiduhu. In thala taba wa illam yajri lam yatibi. فالشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عربي والأسد لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar. Kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat, apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersinar jernih. Matahari, apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina, kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas, kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun, sebatang ranting, kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa man ijtama qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
1: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan taqarrub yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.

Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Pemirsa yang budiman, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semuanya dalam keadaan berbeda-beda. Berbeda jenis kelamin, warna kulit, kemampuan ekonomi, tingkat pendidikan dan ilmu, dan perbedaan yang lain. Seringkali dalam perbedaan-perbedaan ini, kita tidak punya pilihan. Ada anak yang lahir dalam keadaan cacat, buta, atau lumpuh. Sementara anak yang lain lahir dengan fisik yang begitu sempurna. Ada anak yang lahir di tengah lokalisasi, sehingga dianggap remeh dan dipandang sebelah mata oleh masyarakat sekitarnya. Sementara anak yang lain begitu terhormat, bahkan sejak kecil, dengan menjadi pangeran bahkan raja sebelum dewasa. Ada orang yang sudah bekerja membanting tulang sepanjang hari, sepanjang pekan, sepanjang tahun. Namun rezekinya tidak banyak. Dia tidak pernah bisa keluar dari garis kemiskinan. Sementara orang lain begitu lancar rezekinya tanpa harus bercapek ria. Ada orang yang begitu sulit belajar. Dia sudah mengerahkan segala kemampuan dan pikirannya. Namun dia tidak pintar-pintar karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan dia banyak keterbatasan. Karena dalam perbedaan-perbedaan ini kita tidak bisa mempunyai pilihan. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan perbedaan ini sebagai cara pandang. Tidak menjadikannya sebagai parameter dan timbangan dalam menilai kita. Karena Islam adalah agama yang adil. Islam telah membuat timbangan yang adil untuk umatnya. Yaitu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Hal ini ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim. "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa-rupa kalian, tidak pula kepada harta-harta kalian. Namun Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kalian dan amalan kalian. Inilah timbangan Islam yang adil. Masing-masing dari kita bisa menjadi orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa menjadi orang yang berhati paling jernih dan menjadi orang yang beramal paling banyak tanpa terhalang oleh latar belakangnya. Kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak terhalang oleh jenis kelamin yang tidak kita gemari, warna kulit yang tidak kita senangi, darah yang tidak biru, kantong yang tidak tebal, atau postur kita yang pendek-pendek dan pesek-pesek. Bahkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak terhalang oleh ilmu kita yang kurang. Buktinya orang terbaik dari kalangan tabi'in bukanlah orang yang paling alim atau ulama di antara mereka. Orang terbaik dari kalangan tabi'in yang merupakan generasi kedua umat Islam adalah seorang pria yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim. "Inna khayrat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais." Sebaik-baik tabi'in adalah seorang pria yang bernama Uwais. Beliau adalah Uwais bin Amir Al-Qurani. Siapa beliau? Beliau bukan orang yang kaya raya, bukan orang yang berdarah biru, bukan pula pejabat, dan bukan pula ulama. Beliau hanya orang biasa yang bahkan disebutkan dianggap remeh oleh masyarakatnya. Namun dengan takwa beliau, iman beliau, bakti beliau kepada ibu beliau, dan amalan-amalan hati beliau serta kebersihan hati beliau, beliau menjadi yang terbaik
di kalangan umat Islam, menjadi yang terbaik di kalangan tabi'in. Kalau yang terbaik di kalangan tabi'in adalah orang yang serba kurang, maka yang terbaik di kalangan sahabat adalah orang yang serba lebih. Beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Para ulama sepakat bahwasanya yang terbaik di kalangan generasi pertama umat Islam, yaitu para sahabat, adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang yang tampan, seorang yang kaya raya, seorang pejabat, seorang yang bangsawan dan berdarah biru. Dan beliau juga seorang tokoh ulama di kalangan sahabat. Namun bukan itu yang telah membuat Abu Bakar As-Siddiq menjadi yang terbaik di kalangan sahabat. Yang menjadikan beliau terbaik di kalangan sahabat adalah takwa beliau. Hati beliau yang bersih, iman beliau yang kuat, dan amalan beliau yang banyak yang tercermin dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Bahwasanya suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat beliau dan bertanya, "Siapa yang hari ini berpuasa?" Maka Abu Bakar mengangkat tangan dan mengatakan, "Saya wahai Rasulullah." "Siapa yang hari ini sudah mengantar jenazah?" Maka Abu Bakar lagi yang menjawab, "Saya wahai Rasulullah." "Siapa yang hari ini sudah memberi makan untuk orang miskin?" Sekali lagi Abu Bakar yang mengangkat tangan, "Saya wahai Rasulullah." "Siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit?" Dan lagi-lagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Saya wahai Rasulullah." Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tidaklah keempat amalan ini terkumpul pada seorang mukmin, maksudnya dalam satu hari, kecuali dia akan masuk surga." Pemirsa yang budiman, setiap dari kita memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau kita memiliki kelebihan, ucapkanlah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadilah seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang diberikan banyak kelebihan, namun dia tidak terpedaya oleh banyak kelebihannya. Karena beliau sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat beliau dari kelebihan-kelebihan dunia itu. Maka beliau beramal. Beliau membersihkan hati, membersihkan diri dan bertakwa sehingga akhirnya beliau bisa meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau kita mendapatkan kekurangan-kekurangan dalam diri kita, hendaklah kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minder karena kesempatan tidak tertutup sama sekali. Jadilah seperti Uwais bin Amir Al-Qarani yang serba kurang, tapi dengan amalnya, dengan takwanya, akhirnya bisa menjadi yang terbaik dari kalangan tabi'in. Demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih lana umurina wa umura baladina wa sya'bina wa ansurna wal muslimina al madlumina fi Filastin wa fi kulli makan innaka waliyu dhalika wal qadiru 'alayh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia. Allah memberikan kita ilmu nafi, melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah perbaiki urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita, urusan bangsa dan masyarakat kita. Allah tolong kita dan saudara-saudara kita yang terzulimi di Palestina dan berbagai macam tempat. Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa bersua pada kesempatan kali ini, dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberkahi majelis ini, memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, hanya teori, hanya retorika, hanya catatan di buku kita, hanya ucapan tanpa ada praktek dan upaya sehingga bisa bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Dan kita akan kembali menuntaskan atau berusaha menuntaskan kajian dalam bab sabar. Dan bab sabar adalah kunci keberhasilan penuntut ilmu secara khusus dan kunci keberhasilan muslim secara umum. Dan kita sudah jelaskan bahwa kita tidak mungkin bisa hidup tanpa kesabaran. Tidak bisa hidup lepas dari kesabaran. Tidak ada hari kecuali di sana kita harus bersabar. Harus bersabar. Tidak ada siang kecuali kita harus bersabar, dan tidak ada malam pun kecuali kita harus bersabar. Namun yang disayangkan, banyak di antara kita seumur hidupnya gak pernah belajar kesabaran. Padahal ini sangat, bukan sangat bermanfaat lagi, sangat keseharian. Sangat keseharian. Dan sabar adalah menahan diri, menahan nafsu, menahan amarah, menahan godaan syaitan, menahan ego, agar kita tetap berada di atas kebenaran. Agar kita tetap berada di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar bukan pasif, sabar bukan diam. Sabar bisa diam, bisa bicara. Tergantung apa yang Allah perintahkan pada saat itu. Sabar bisa maju, bisa mundur. Tergantung apa perintah Allah pada konteks itu. Sabar bisa bereaksi dan sabar bisa tidak bereaksi. Tergantung konteks pada saat itu. Selama 13 tahun Nabi SAW tidak membalas dan tidak merespon secara dalam tanda, secara umum tanda, ketika orang-orang Quraisy menzalimi, menyakiti dan seterusnya 13 tahun. Tapi begitu mereka menyelisihi perjanjian Hudaybiyah, Nabi SAW langsung merespon dengan menyerang atau menaklukkan kota Mekah, sehingga kita tahu Fathu Mekah. Pertanyaannya, dari dua contoh di atas, mana yang sabar, mana yang tidak? Hadirin, yang sabar yang mana? Satu-satu dong kalau berani. Dua-duanya sabar begitu. Jadi ketika Nabi SAW tidak merespon 13 tahun itu kesabaran. Dan ketika Nabi SAW merespon saat Sulh Hudaybiyah dikhianati, dilanggar, itu pun sabar. Ini contoh yang sangat jelas bahwa sabar tidak seperti yang diduga oleh sebagian orang. Karena sabar pada akhirnya adalah menjalankan perintah, menjauhi larangan, dan menjalani takdir atau musibah dengan benar. Itu kesabaran, jamaah. Itu poin. Nah, ini yang penting untuk kita. Makanya kita harus tahu sabar itu ada tiga. Sabar menjalankan perintah, sabar menjauhi larangan, dan sabar musibah. Selama ini kan, kalaupun kita bicara kesabaran, seringkali kita hanya berpikir sabar itu sabar ketika menghadapi musibah. Tapi bicara perintah dan larangan, kita lupa. Atau kita gak sadar bahwa itu adalah unsur kesabaran. Bahkan, mana yang lebih tinggi, sabar menjalankan perintah dan larangan atau sabar menghadapi musibah? Pahalanya paling tinggi yang mana? Hah? Sabar apa? Sabar dalam menjalankan perintah dan dan menjauhi larangan. Akhwat, kenapa? Kenapa lebih tinggi dibanding sabar menghadapi musibah? Salah satu alasannya apa? Akhwat. Ya mungkin aja namanya Ahmad Akhwat. Enggak. Bukan.
3: Bentar.
2: Ya. Gimana?
3: Bismillah. Assalamualaikum Ustaz.
2: Ya.
3: Menjalankan perintah lebih berat dibanding menjauhi larangan karena menjalankan
2: Bukan. Pertanyaannya, kenapa sabar dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan lebih tinggi daripada pahala sabar menghadapi musibah?
3: Karena kalau menjalani musibah, sudah ada musibahnya, jadi mau tidak mau harus bersabar. Sedangkan kalau menjalani perintah atau menjauhi larangan itu ada pilihan. Mau bersabar menjalani sholat atau mau bersabar meninggalkan tidak taat kepada orang tua misalnya gitu, Ustaz.
2: Dalilnya?
3: Afwan, lupa Ustaz.
2: Dapat pahala. Dapat pahala lagi. Dapat hadiah. Tapi juga dapat pahala kalau ikhlas karena Allah SWT. Tapi kita, ada yang tahu dalilnya? Apa? Mas?
4: Assalamualaikum Ustaz, izin menjawab. Karena sabar dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan merupakan suatu usaha kita secara aktif. Jadi bukan ada unsur keadaan yang kita lakukan atau terpaksa menghadapi. Sedangkan sabar dengan menjalankan musibah kan otomatis diri kita yang menghadapi itu. Gitu, jadi kalau perintah kita lebih aktif dalam menghadapinya gitu.
2: Ya. Bedanya sama keterangan apa?
4: Gitu sih. Ya.
2: Enggak, saya nanya, makasih banyak. Dalilnya apa? Oh, dalilnya. Apa? Apa? Innallaha ma'asabirin. Beda konteks. Iya, beda konteks. Ada. Wa'mur ahlaka bisalah wastabir 'alaiha. Pendalilannya?
5: Untuk menyuruh dalam ketaatan saja itu butuh kesabaran apalagi mengerjakannya.
2: Kayaknya ada yang lain enggak dalilnya? Apa tuh?
6: Assalamualaikum. Yang pertama yaitu kisah Nabi Yusuf di saat Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur oleh adik kakaknya. Maka pilihan Nabi Yusuf
2: dimasukkan sama siapa?
6: Oleh keluarganya.
2: Siapa? Keluarganya? Hati-hati loh, keluarga. Keluarga itu luas. Ayah keluarga bukan? Ibu, om, tante. Jadi yang masukin siapa?
6: Nabi Yusuf dimasukkan ke sumur oleh kakaknya.
2: Kakaknya terus. Yang lain gak ikutan. Yang lain. Keluarga. Terus?
6: Lalu di kisah selanjutnya yaitu ketika Nabi Yusuf diuji dengan fitnah wanita dari istrinya Al-Imratu Aziz. Maka di situ Nabi Yusuf dihadapkan oleh pilihan untuk berzina ataupun berusaha melarikan diri agar tidak berzina.
2: Terus? Ya, jazakallahu khairan. Ulama menjelaskan bahwa kesabaran Nabi Yusuf ketika menolak istri Al-Aziz itu lebih tinggi kedudukannya daripada kesabaran beliau ketika disingkirkan oleh kakak-kakaknya. Karena ketika disingkirkan gak punya pilihan. Gitu loh, masih kecil segala macam, udah sabar. Tapi ketika menghadapi istri Al-Aziz itu bola di tangan dia, di tangan beliau, mohon maaf, di tangan Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi beliau memilih untuk mengingat Allah tabaraka wa ta'ala dan berlari, menghindar. Dan itu menunjukkan bahwa itu yang dijelaskan para ulama tentang masalah ini. Tapi kita akan lanjutkan materi kita. Kembali kepada keterangan Ibnu Qayyim dalam Udatus Sabirin di akhir-akhir. Udah di akhir-akhir buku beliau. Kita akan bahas pada kali ini adalah hal-hal yang merusak kesabaran dan antitesa dari kesabaran. Jadi kita harus belajar hal-hal yang menyelisihi kesabaran atau merusak kesabaran, meniadakan kesabaran, atau antitesa atau lawan dari kesabaran. Sehingga apabila seseorang memiliki hal-hal di bawah ini, bisa dikatakan bahwa dia tidak sabar.

kesabarannya sendiri. Pada saat seseorang berkeluh kesah, pokoknya malang banget nasib gue tuh parah banget, aku kenapa hidup gue kayak begini, kenapa ini dan seterusnya. Apalagi sampai menyatakan Allah tuh gak adil, Allah tuh gak sayang sama gue, atau aku tuh hidupku sengsara terus gitu. Dia curhat panjang kali lebar tentang masalah ini, itu menunjukkan dia tidak sabar. Dan mari kita simak keterangan Ibnu Qayyim dalam masalah ini, dan sangat tajam khususnya menjadi bahan renungan di tengah-tengah kita dan di masyarakat kita. Kata Ibnu Qayyim, فَإِذَا شَكَلَ عَبْدُ رَبَّهُ إِلَى مَخْلُوقٍ مِثْلِهِ فَقَدَ شَكَ مَنْ يَرْحَمُهُ إِلَى مَنْ لَا يَرْحَمُهُ. Kalau sampai kita, atau kalau sampai seorang hamba mengeluhkan apa yang Allah berikan kepada dia, dan dikeluhkannya itu kepada temannya, lalu sahabatnya, bahkan sekarang AI makhluk kan, itu tadi. Sekarang kan banyak orang, iya dia gak curhat sama manusia, dia curhat sama AI. Makanya kata Ibnu Qayyim, makhluk, beliau gak mengatakan literary manusia, beliau bilang asyakwa ila makhluk. Jadi ini apa sangat relevan pada hari ini. Ketika seseorang berkeluh kesah tentang apa yang Allah kasih ke dia, kepada manusia atau kepada makhluk yang seperti dia itu, gitu, temannya, sahabatnya, mungkin sepupunya, saudaranya dan sebagainya, terus dia berapi-api, dia marah, dia kesel, dia ini gitu, aku udah sholat tapi kenapa masih jobless terus, kenapa dapat layoff padahal aku udah zikir pagi petang, jadi dia kesel gitu loh. Sejatinya, coba simak deh, sejatinya dia mengeluhkan yang maha menyayanginya ke pihak yang gak sayang sama dia. Atau yang jauh banget tingkat sayangnya ke dia. Jika dibandingkan dengan yang dia keluhkan itu. Makanya secara otomatis langsung menyerang kesabaran. Karena apa yang dialami itu takdirnya siapa? Allah. Ketetapannya siapa? Allah. Dan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Terlepas Anda sadar, kita sadar atau enggak. Kan manusia suka gitu. Halo gitu. Nanti kita bahas tentang poin ini. Tapi manusia kan gitu. Suka apa namanya lupa. Padahal seringkali apa yang dia komplainkan hari ini, seringkali itu yang menyelamatkan dia di hari esok. Tapi dia gak ngerti kan. Wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum, dalam surat Al-Baqarah 216. Dan bisa jadi yang kalian tidak suka itu yang terbaik buat kalian. Wa asa an tuhibu syai'an wa huwa syarul lakum, dan yang kalian suka itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu dan kalian gak tahu apa-apa. Jadi kalau gak ngerti, diem, jangan komplain. Karena gak ngerti.

Kehidupan tuh banyak seperti itu. Jadi jangan berpikir ketika ada masalah, ada kendala, ada musibah, sehingga kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan pada hari itu. Itu belum tentu, itu tidak berarti.

berarti buruk bagi kita. Tidak berarti buruk bagi kita. Justru bisa jadi Allah selamatkan kita dari mara bahaya yang lebih besar ke depan. Allah ingin membuat kita mendapatkan hasil yang jauh lebih maksimal. Ketika Nabi SAW harus keluar dari kota Mekah dalam kondisi yang tidak ideal bagi seorang nabi, gitu. Bahkan harus bersembunyi di Gua Thawr selama kurang lebih 3 malam. Orang berpikir beliau sudah habis pada saat itu, khususnya dalam mendakwakan tauhid di kota Mekah dan mensterilkan Ka'bah dari berhala, selesai. Orang berpikir kalau sampai titik situ antiklimaks. Gitu. Kalau kita punya teman apa misalnya baru masuk Islam, enggak tahu tentang Nabi SAW, terus kita minta beliau baca sirah Nabi SAW, lalu suruh baca dari awal sampai ketika Nabi SAW harus keluar dari kota Mekah, lalu suruh berhenti, tutup buku, tanya opininya. Kira-kira opininya apa? Nabi SAW selesai. Gitu loh. Berakhir. Tapi ternyata itu cara Allah Subhanahu wa taala untuk membuat beliau berhasil menaklukkan kota Mekah dan mensterilkan Ka'bah. Tapi caranya dibuat melambung. Gitu loh. Ke kota Madinah dulu, lalu masuk lagi kurang lebih 8 tahun kemudian. Nah, kalau itu jalan dari manusia terbaik, nabi terbaik, rasul terbaik sallallahu alaihi wasallam, kan kita harus ambil ibrah. Sebuah hal yang wajar ketika kita punya kendala. Karena itu sunnatullah. Maka jaga lisan, jaga jempol kalau hari ini juga. Jangan sampai keluh kesah dengan makhluk. Karena begitu kita keluh kesah tentang makhluk, kepada makhluk, itu bukan hanya sekedar curhat atau menumpahkan kekecewaan selama 1-2 jam, bukan. Esensinya adalah Anda mengadukan yang maha mencintai dan menyayangi Anda kepada pihak yang zoluman jahula, do'ifa, halu'a. Itu poin. Itu bagi yang ini, kalimat-kalimat bahasa Arab itu adalah penggak cuplikan-cuplikan dari ayat-ayat Al-Quran tentang manusia. Manusia itu zolimnya luar biasa, bodohnya luar biasa, suka komplainnya luar biasa, dan lemahnya luar biasa. Dan belum terbukti sayang sama kita. Belum terbukti. Ada banyak orang depannya, kalau lo ingin cerita, lo bisa hubungin gue kapan aja. Ya, abis itu disebarin. Gitu loh. Kejadian gak di masyarakat? Banyak. Gitu loh. Kan gitu. Dia cuma mancing biar tahu dapur kita. Abis itu jadi bahan obrolan. Itu tadi kata Ibnu Al-Qayyim. Esensinya adalah Anda mengadukan yang menyayangi Anda dan yang maha penyayang kepada yang belum terbukti. Dan kalau sayang sama Anda, gak bisa dibandingkan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka itu merusak kesabaran. Makanya dari sini kita belajar.
Kalau kita ingin sabar, kita harus mampu mengkontrol lisan kita dan jempol kita pada hari ini. Kalau enggak akan bisa jadi orang sabar. Hati-hati. Dan esensinya fatal, jemaah. Ngaduin Allah kan parah, hadirin. Masa Allah diadukan. Jadi keluh kesah itu sejatinya komplain tentang Allah. Gimana sih Allah gitu? Cuman gak disebutkan dengan bahasa demikian. Karena mentok-mentoknya, yang mentakdirkan itu ke Anda siapa? Yang menetapkan itu Anda alami siapa? Kan semua gak mungkin terjadi kecuali masyiatullah. Wa ma tasha'una illa ayyasha'allah rabbul alamin. Apapun yang kalian inginkan gak akan bisa kecuali dikehendaki sama Allah. Gak akan bisa. Nah ayat ini kan bukan hanya untuk kita. Tapi untuk pihak kita. Pihak yang mungkin merugikan kita. Ini kan ayat juga untuk misalnya bos kita pada saat melayoff kita. Ketika ada pihak yang punya otoritas ingin membebas tugaskan kita atau melayoff kita, kan nama kita gak mungkin di ACC kecuali wa ma tasha'una illa ayyasha'allah. Apa misalnya satu forum rapat mengatakan nama kita harus di layoff, gak akan terwujud kecuali Allah kehendaki. Maka ketika nama kita keluar misalnya di hari-hari ini, itu kehendak Allah. Kehendak siapa? Kehendak siapa nih jamaah? Nah Allah itu siapa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Karim. Kan itu poinnya. Jangan berhenti doang dong. Lanjutkan dong. Allah itu Al-Karim. Al-Aziz. Al-Muhsin yang maha baik. Ar-Rahman Ar-Rahim. Pasti kan ada hikmah. Al-Hakim. Pasti ada hikmah. Al-Latif yang maha lembut. Kan pasti ada hikmah. Kapan ada komplain? Makanya lihat Nabi SAW, 13 tahun gak ada komplain. Sallallahu alaihi wasallam. Ini hal yang penting untuk kita camkan. Adapun, kita lanjutkan, adapun syakwa atau menceritakan apa yang kita hadapi kepada Allah, ini kepada Allah nih, cerita gitu kepada Allah SWT, ya Allah kok saya lagi sedih, saya lagi di layoff segala macam dan seterusnya, terus nanti mohon petunjuk, maka itu tidak bertabrakan dengan kesabaran, karena itu yang dilakukan oleh Nabi Ya'qub. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Dalam surat Yusuf ayat 86. Sesungguhnya aku hanya menceritakan kesedihanku dan kesulitanku dan kesedihanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa Nabi Allah berfirman dalam tentang kisah Nabi Yusuf dan Nabi Ya'qub, fasabrun jamil. Kesabaran yang cantik, yang indah. Kesabaran yang cantik dan indah. Dan kesabaran yang cantik itu di antara tafsir yang paling ditekankan para ulama apa? Tidak ada keluhan sama sekali. Jadi sabar yang cantik, gak ngeluh sama sekali. Gak ngeluh. Kok berat banget hidup atau gak ngeluh sama. Itu fasobrun jamil.